0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahkan rakyat menuntut aparatur yang bekerja jujur, disiplin, bersih, tidak korupsi.
2: Selain mengamankan 21 orang, tim juga mengamankan barang bukti, diantaranya uang tunai.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia memerlukan pemerintahan yang unggul dan bebas dari korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali menggelar operasi tangkap tangan atau OTT di Kabupaten Pemalang. Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hon optimis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik atau COC Laut China Selatan pada 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 30 Juli 2026 bersama saya, Zaini.

0: Berikut kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah dihimpun oleh reporter kami dari berbagai daerah di tanah air. Kami awali mengenai Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia memerlukan pemerintahan yang unggul dan bebas dari korupsi untuk mewujudkan negara yang kuat serta rakyat yang sejahtera. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia merupakan negara besar dengan kekayaan alam yang melimpah sehingga menjadi sasaran pencurian oleh bangsa-bangsa lain. Selain itu, banyak pemimpin Indonesia sejak ratusan tahun lalu diadu domba antar suku, pecah belah antara agama, ras, kelompok etnis, dan antar golongan. Oleh sebab itu, Indonesia memerlukan pemerintahan yang unggul dan bebas dari korupsi untuk mewujudkan negara yang kuat serta rakyat yang sejahtera. Penegasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto kepada pamong praja muda di kampus IPDN Jatinangor, Jawa Barat kemarin.
2: Segar ratusan tahun diadu domba, divida et impera, pecah belah dan berkuasa. Itu adalah hukum mereka, itu adalah ilmu mereka. Divida et impera, pecah belah. Saudara-saudara sekalian, untuk sebuah negara kuat dan berhasil, negara itu memerlukan suatu pemerintahan dalam negeri yang unggul, yang efisien, yang disiplin, dan yang paling penting, pemerintahan dalam negeri yang tidak korup, yang cinta tanah air, yang mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan yang lain. Dengan pemerintahan dalam negeri yang demikian, sejarah manusia mengajarkan kepada kita, negara akan berhasil.
3: Melaksanakan tugas pemerintahan.
1: Sementara itu, Purna Praja asal Aceh, Faza Albana, mengatakan siap menjalankan arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi pemimpin yang dicintai oleh rakyat dan tidak korupsi.
4: Mungkin arahan dari Bapak Presiden, selanjutnya kita harus menjadi pemimpin yang jujur, yang bertanggung jawab, dan serta memperhatikan bangsa-bangsa atau masyarakat, di mana tujuannya adalah untuk mesejahterakan masyarakat, bukan kepentingan pribadi.
5: Nanti ditempatkan di mana, Mas?
4: Siap. Saya siap untuk menempatkan di mana saja.
1: Pada kesempatan yang sama, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa

0: operasi tangkap tangan yang berlangsung di Pemkab Pemalang. KPK sendiri mengamankan Bupati Pemalang Anom Widiantoro bersama dengan 20 orang lainnya dalam operasi tangkap tangan tersebut. Penyidik juga turut menyita uang tunai lebih dari 2 miliar rupiah serta menyegel sejumlah lokasi yang berkaitan dengan perkara ini. Budi menjelaskan 21 orang yang diamankan dalam operasi tersebut, rinciannya adalah 5 orang diamankan di Jakarta dan 15 orang di Pemalang. Dari jumlah tersebut sebanyak 12 orang menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih KPK. Sementara itu, 5 orang yang diamankan di Jakarta telah diperiksa, sedangkan 7 orang lainnya dijadwalkan dibawa selanjutnya.
1: Selain mengamankan 21 orang, tim juga mengamankan barang bukti, diantaranya uang tunai sejumlah lebih dari 2 miliar rupiah. Dan tentunya barang bukti lainnya juga diamankan dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan ini. Adapun kegiatan penyelidikan tertutup yang dilakukan oleh tim KPK ini diduga berkaitan dengan penerimaan-penerimaan yang dilakukan oleh Bupati berkaitan dengan proyek.
0: Sementara itu, istri Bupati Pemalang Nur Faizah Manufi memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dirinya yang juga terjerat dalam operasi tangkap tangan ini.
2: Kan Bapak kan diduga menerima suap dan gratifikasi. Tanggapannya Bu?
3: Bu ada
2: sedikit Bu.
0: Budi menjelaskan bahwa penyelidikan mengarah pada dugaan penerimaan uang oleh Bupati, khususnya yang berkaitan dengan proyek-proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang. KPK juga menemukan dugaan praktik jual-beli jabatan serta proyek-proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang. Budi menambahkan penyidik masih mendalami apakah konstruksi perkara akan mengarah pada dugaan suap, suap ijon, atau pemerasan terkait proyek pemerintah. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Sekretaris Jenderal ASEAN Kaw Kim Hon optimis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik atau COC Laut Cina Selatan pada 2026. Optimisme itu menurutnya didasarkan pada meningkatnya intensitas perundingan, komitmen politik kedua pihak, serta semangat kerjasama yang terus menguat. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
5: Sekretaris Jenderal ASEAN Kaw Kim Hon optimistis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik atau COC Laut Cina Selatan pada 2026. Hal itu disampaikan Sekjen Kaw saat sesi tatap muka dengan para jurnalis pada ASEAN Media Forum atau AMF ke-10 Rabu kemarin di Manila, Filipina. Kaw menyebut optimisme itu didasarkan pada meningkatnya intensitas perundingan, komitmen politik kedua pihak, serta semangat kerjasama yang terus menguat. Kaw mengatakan ASEAN dan Tiongkok kini menggelar pertemuan negosiator setiap bulan untuk mempersempit berbagai perbedaan dalam pembahasan COC. Menurutnya, intensitas perundingan yang meningkat menunjukkan keseriusan kedua pihak untuk menuntaskan kesepakatan yang telah menjadi komitmen sejak Indonesia memimpin ASEAN pada 2023.
6: Sebelumnya pembahasan di tingkat pejabat hanya berlangsung sekitar 1 atau 2 bulan dalam setahun. Kini mereka menyediakan lebih banyak waktu untuk pertemuan di tingkat pejabat. Artinya kedua pihak telah mengerahkan upaya yang jauh lebih besar untuk menyelesaikan proses ini. Saya berharap perundingan dapat diselesaikan tahun ini.
5: Terpisah, Menteri Luar Negeri Filipina Maria Teresa Lazaro menyebut menguatnya komitmen politik ASEAN dan Tiongkok juga dipengaruhi pada perkembangan situasi di Selat Hormuz.
7: Saya kira kemauan tersebut juga dipengaruhi oleh apa yang terjadi di Selat Hormuz. Kita tidak ingin Laut Cina Selatan menjadi titik penyumbatan berikutnya. Sangat penting untuk memastikan jalur pelayaran ini tetap menjamin kebebasan navigasi beserta prinsip-prinsip penting lainnya. Karena itu, kami berharap proses perundingan terus berjalan.
5: Meski optimistis, Menlu Lazaro menegaskan sebagai ketua ASEAN pada 2026, Filipina menilai kode etik Laut Cina Selatan yang dihasilkan harus tetap berkualitas. Menurutnya, kesepakatan tersebut harus sejalan dengan konvensi PBB tentang hukum laut 1982 atau UNCLOS, tidak mengurangi hak pihak ketiga, serta mengatur perilaku para pihak di Laut Cina Selatan secara efektif. Dari Manila, Filipina, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Tenaga ahli Menteri Hak Asasi Manusia Bidang Human Trafficking dan HAM Berat, Gabriel Goa, menyebut Indonesia saat ini berada dalam kondisi darurat tindak pidana perdagangan orang. Momentum Hari Dunia Menentang TPPO yang diperingati setiap 30 Juli pun dinilai harus dimanfaatkan untuk memperkuat pencegahan, perlindungan korban, dan penegakan hukum. Lalu seperti apa langkah yang perlu dilakukan untuk memutus mata

0: mata rantai perdagangan orang. Berikut laporan selengkapnya, Alfred Uter.
1: Laporan khusus.
2: Di sebenarnya Indonesia ini sudah masuk dalam kategori
3: perdagangan orang terus berkembang dengan berbagai modus, tidak hanya eksploitasi tenaga kerja dan eksploitasi seksual. Kejahatan ini kini juga menyasar bayi dan anak sebagai komoditas perdagangan. Kasus dugaan perdagangan bayi asal Jawa Barat yang diduga dikirim ke Singapura menjadi bukti bahwa sindikat perdagangan orang bekerja semakin terorganisasi, di mana belasan tersangka telah diamankan dengan peran berbeda, mulai dari perekrut ibu hamil, penampung bayi, perawat, hingga pembuat dokumen yang diduga digunakan untuk mengirim korban ke luar negeri. Tenaga ahli Menteri Hak Asasi Manusia, Bidang Human Trafficking, dan HAM Berat, Gabriel Goa menilai kondisi tersebut menunjukkan Indonesia menghadapi situasi darurat perdagangan orang. Menurutnya, penguatan regulasi, optimalisasi gugus tugas, serta kolaborasi lintas kementerian, lembaga aparat penegak hukum, media, dan masyarakat menjadi kunci dalam mencegah maupun menangani TPPO.
2: Sebenarnya Indonesia ini sudah masuk dalam kategori darurat human trafficking. Ini juga momentum yang pas kita memperingati Hari Internasional Anti Human Trafficking. Momentum ini juga bersama RRI kita sekaligus juga untuk melakukan sosialisasi untuk lebih baik kita mencegah daripada sudah terjadi. Nah, ini yang perlu sekali. Aturan kita memang ada, Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang. Tapi ini tidak cukup karena modus operandi dengan di era digital ini ada yang belum diakomodir di dalam undang-undang kita. Maka ini sangat penting bahwa tidak harus mengubah total, tapi ada misalnya terkait dengan modus operandi online scam.
3: Selain memperkuat penegakan hukum, perlindungan terhadap kelompok rentan juga menjadi perhatian. Kasus perdagangan bayi yang terungkap menunjukkan sindikat memanfaatkan berbagai persoalan sosial untuk menjalankan aksinya. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mengungkap sekitar 18 bayi diduga telah berada di Singapura. KPAI meminta pemerintah segera melakukan pelacakan, termasuk melibatkan Interpol, sekaligus mengusut seluruh mata rantai kejahatan, mulai dari perekrut hingga pihak yang diduga memfasilitasi penerbitan dokumen. Komisioner KPAI, Ai Mariati Soliha mengatakan sindikat memanfaatkan kerentanan keluarga, minimnya pemahaman kesehatan reproduksi, hingga lemahnya pengawasan administrasi kependudukan. Rekrutmen bahkan dilakukan melalui media sosial, aplikasi percakapan, dan jaringan dari mulut ke mulut.
4: Yang sedang kami awasi dan bahkan di peringatan dunia menentang TPPO tahun ini, KPAI mengangkat itu. Karena ini diawali dari situasi kekerasan, kalau saya menyebutnya, bahwa orang tua yang konon mereka sebetulnya yang menjual itu adalah kelompok yang menjadi korban kekerasan seksual, kemudian yang tidak mengerti kesehatan reproduksi, dan mereka juga terjebak dalam siklus PMI dan prosedural. Jadi pula sudah dalam kondisi hamil dan tidak tahu anaknya harus dibawa kemana, akhirnya dia mencari siapa yang bisa menerima untuk diadopsi, kira-kira begitu. Dalam tanda petik ini, tanda petik, mereka bilang untung aja deh nggak dibuang pun. Judulnya saya mau nitipin anak saya, padahal terjadi jual belinya gitu. Nah, dari beberapa kasus ini saya melihat ternyata di situ ada sindikat, dimanfaatkanlah itu untuk rekrutmen, baik menggunakan media sosial, menggunakan WhatsApp grup, dan menggunakan metode mulut ke mulut, sehingga terakumulasi puluhan anak dan mereka mencari ruang di mana paling mudah memalsukan dokumen.
3: Upaya memutus rantai perdagangan orang juga membutuhkan keberanian korban untuk melapor, sebab tanpa laporan, aparat penegak hukum akan kesulitan mengungkap jaringan pelaku yang bekerja secara terorganisasi. Direktur Eksekutif Yayasan Integritas Justisia Madani Indonesia atau ISMI, Tri Elhari Santoso mengatakan, tantangan penanganan TPPO kini semakin kompleks. Selain pelaku yang kerap berasal dari lingkungan terdekat korban, pola rekrutmen juga semakin banyak memanfaatkan media sosial, sehingga literasi digital masyarakat perlu terus diperkuat. Menurutnya, korban juga membutuhkan pendampingan psikososial dan pendampingan hukum agar mampu mengikuti proses hukum sekaligus memperoleh pemulihan secara menyeluruh.
5: Jadi sebenarnya saya mau menggarisbawahi pentingnya keberanian ataupun kemauan
2: melapor
5: dari para korban ataupun survivor dari tindak pidana perdagangan orang. Karena tanpa keberanian untuk melapor, tentu saja aparat penegak hukum akan mengalami kesulitan untuk membawa pelaku kejahatan ini ke ranah hukum.
0: Ya.
5: Tadi di awal disampaikan bahwa penting sekali untuk membawa pelaku itu ke ranah hukum untuk menimbulkan efek jera. Dan ini adalah salah satu langkah yang sebenarnya sangat strategis ya, kalau kita bisa membawa pelaku itu ke ranah pengadilan sehingga sindikat ini bisa kita
3: Peringatan Hari Dunia Menentang Tindak Pidana Perdagangan Orang menjadi pengingat bahwa perdagangan manusia merupakan kejahatan lintas negara yang terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Karena itu penguatan regulasi, edukasi masyarakat, perlindungan perempuan dan anak, peningkatan literasi digital, serta kerjasama antar pemerintah, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat sipil, hingga komunitas internasional menjadi langkah penting untuk mencegah munculnya korban baru. Dengan sinergi seluruh pihak, diharapkan mata rantai perdagangan orang dapat diputus sehingga hak korban terlindungi dan kejahatan perdagangan manusia dapat ditekan. Dari Jakarta, Alfred Tutor Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bagaimana pendapat atau respon dari masyarakat, di mana masyarakat berharap pemerintah memperkuat pengawasan dan menindak tegas seluruh pelaku tindak pidana perdagangan orang. Selain itu, edukasi kepada masyarakat dinilai juga penting agar tidak mudah terjebak dengan berbagai modus perdagangan manusia yang terus berkembang.
1: Menurut saya belum sepenuhnya. Masih banyak masyarakat yang belum mengenali modus-modus perdagangan orang. Apalagi sekarang pelaku memanfaatkan media sosial. Edukasi harus lebih sering dilakukan supaya masyarakat lebih waspada.
6: Nama saya Rehan dari Bogor. Menurut saya sebenarnya orang-orang belum paham, sih terlalu paham apa itu TPPO. Jadi masih banyak masyarakat yang sebenarnya belum mengenali modus-modus perdagangan orang. Apalagi kan sekarang pelaku memanfaatin media sosial nih. Jadi menurut saya edukasi harus sering dilakukan supaya masyarakat jadi lebih waspada gitu.
7: Saya Izam dari Malang. Ya kalau menurut saya sih, kalau melihat sesuatu yang mencurigakan, sebaiknya segera dilaporkan kepada aparat. Kita juga harus saling mengingatkan, terutama untuk keluarga kita dan tetangga, supaya tidak mudah percaya pada tawaran pekerjaan atau adopsi yang prosesnya ini nggak jelas gitu ya.
8: Halo, saya Doni dari Ponorogo. Menurut saya sih ini pemerintah harus bisa menindak tegas ya semua pelaku ini tanpa pandang bulu. Nah terus kita juga harus bisa memperketat pengawasan administrasi kita. Nah selain itu juga mungkin ini kerjasama dengan negara lain bisa jadi opsi yang diambil pemerintah deh. Supaya korban bisa segera ditemukan dan dipulangkan gitu.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik memperkuat upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Naskah disusun oleh Wadi Army dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Peringatan Hari Dunia Menentang Tindak Pidana Perdagangan Orang setiap 30 Juli sudah sepatutnya kita maknai bukan sekadar agenda seremonial tahunan, melainkan sebuah momentum refleksi bersama untuk mengevaluasi sejauh mana langkah perlindungan yang telah diberikan kepada kelompok paling rentan. Peringatan tahun ini terasa begitu menggugah nurani kita di Indonesia, menyusul terungkapnya kasus memprihatinkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia terkait dugaan sindikat perdagangan bayi asal Jawa Barat yang melibatkan jaringan lintas negara hingga ke Singapura. Catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia, sebanyak 24 bayi asal Jawa Barat diduga kuat menjadi korban sindikat perdagangan manusia lintas batas. Kasus ini selayaknya menjadi cermin bersama bahwa modus operandi tindak pidana perdagangan orang kini telah bergeser pada bentuk yang kian mengiris hati. Kejahatan ini tidak lagi hanya menyasar ranah eksploitasi tenaga kerja atau eksploitasi seksual, melainkan telah menempatkan bayi dan anak-anak tak berdosa sebagai komoditas perdagangan yang amat keji. Sebagai bagian dari elemen bangsa, kita tentu merasakan keprihatinan mendalam, sekaligus menilai bahwa peristiwa ini menuntut perhatian serta kepedulian yang jauh lebih besar dari seluruh pemangku kepentingan. Yang membuat kita semakin terenyuh, dugaan sindikat pengiriman bayi ini dijalankan secara rapi dan terorganisir, termasuk melalui proses administrasi yang diduga dipalsukan demi mengelabui sistem hukum Indonesia. Langkah bijak KPAI yang meminta pemerintah segera melacak keberadaan bayi-bayi yang diduga telah berada di Singapura patut kita dukung bersama. Dorongan pelibatan Interpol melalui jalur diplomasi antar negara tentu menjadi harapan besar agar para korban dapat segera ditemukan, dilindungi, dan dipulangkan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Semua patut memberikan apresiasi kepada aparat penegak hukum yang telah bekerja sigap mengamankan belasan tersangka dengan berbagai peran di dalamnya, mulai dari pihak yang merekrut ibu hamil, penyedia tempat penampungan, tenaga perawat, hingga oknum yang memalsukan dokumen kependudukan. Namun kita juga perlu menyadari, penanganan di hilir saja belum cukup memadai, sebab pemberantasan TPPO ini harus disentuh hingga ke akar persoalannya, termasuk mengantisipasi berbagai celah sosial dan ekonomi yang kerap dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Sebagai wujud tanggung jawab moral dan sikap kita, mari semua pemangku kebijakan, baik pemerintah pusat, aparat penegak hukum, KPAI, kementerian terkait, hingga pemerintah daerah, terus meningkatkan komunikasi dan kolaborasi untuk semakin mempererat sinergitas. Pengawasan yang lebih humanis dan ketat dari tingkat keluarga hingga lini pelayanan publik perlu terus ditingkatkan, disertai dengan upaya nyata dalam mensejahterakan masyarakat agar tidak mudah tergiur oleh bujuk rayu sindikat kejahatan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, mari kita jadikan momentum Hari Dunia Menentang TPPO sebagai pengingat penuh kehangatan untuk menjadi keselamatan, kehormatan, dan hak-hak perempuan serta anak adalah tugas mulia kita bersama. Semoga melalui kepedulian, edukasi yang masif, serta penegakan hukum yang berkeadilan, masa depan generasi bangsa dapat terlindungi dengan sebaik-baiknya. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kementerian Pertahanan Korea Selatan pada Rabu kemarin menerbitkan pemberitahuan publik mengenai rancangan undang-undang tentang kapal selam bertenaga nuklir di tengah upaya Seoul membangun kapal-kapal strategis tersebut melalui kerjasama dengan Amerika Serikat. Hal itu dikutip dari Antara. Rancangan undang-undang khusus yang diusulkan itu dirancang untuk memberikan landasan hukum bagi proyek Jangbogo N yang menargetkan pembangunan sedikitnya 3 kapal selam serang bertenaga nuklir seberat 8.000 ton dengan persenjataan konvensional pada pertengahan 2030-an. Dari dunia olahraga, tim Woodball Indonesia keluar sebagai juara umum kategori senior pada World Cup Woodball Championship 2026 di Perlis, Malaysia, 24 sampai dengan 30 Juli. Setelah mengoleksi 4 medali emas, 2 perak, dan 1 perunggu, Indonesia memuncaki klasemen akhir dengan mengalahkan tim tuan rumah Malaysia yang meraih 2 emas, 7 perak, dan 1 perunggu, serta Taiwan dengan 2 emas, 1 perak, dan 4 perunggu. Hal itu dikatakan oleh Ketua Umum Indonesia Woodball Association, Aang Sunaji, dalam keterangan resmi di Jakarta pada Rabu kemarin. 4 medali emas Indonesia pada kategori senior dipersembahkan Muhammad Habibullah dari nomor stroke competition men single, pasangan Muhammad Habibullah Ahmad Yopi Sofianda pada fairway competition men double, serta Bibit Setia Ninggati dan Ika Yulianingsih dari PRW Competition Women Double. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.

0: Sambas FM 97,4 MHz.
1: Baik, terima kasih pendengar masih bersama di 97,4 FM dengan berbagai lagu-lagu pop Indonesia kami telah hadirkan. Dan seperti kita sampaikan tadi ya di awal bahwa kita juga akan kehadiran para tamu ya, dari teman-teman kita Pramuka Berjaya pastinya ya, yang sesuai dengan visi daerah Sambas nantinya juga akan bersama dengan kita. Dan pastinya mudah-mudahan semua hari Anda tetap dalam keadaan baik dan sehat selalu. Pastinya tetap bersama di RRI Sambas.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami di RRI Sambas FM 97,4 MHz.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami di RRI Sambas FM 97,4 MHz.
1: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah ya, masya Allah, semangat yang luar biasa dari bapak-bapak kita Pramuka ini. Kakak-kakak Pramuka, Kuartir dan juga Kuarcap Sambas ini ya. Nanti kita akan kenalan lebih lanjut. Tapi para pendengar tentunya juga bisa mendengarkan saat ini melalui aplikasi RRI Digital dan streaming di RRI .co.id ataupun melihat secara langsung ya, kita di live YouTube ya RRI SP Sambas ya. Dan pastinya para pendengar bisa bergabung nanti dengan obrolan kita bersama dengan kakak-kakak kita ini. Tapi sapa dulu dong. Yang pertama ini ada Kak Maman SPD SD, Ketua Kuartir Ranting ya. Selamat pagi, Pak.
4: Selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
4: Salam Pramuka.
1: Salam Pramuka. Gimana gayanya kalau salam pramuka gimana?
4: Salam pramuka.
1: Oh gitu ya, yeah, salam pramuka. Siap ya. Yeah. Kak Maman ini kayak jadi ngomong sama bapak saya sendiri ya karena namanya Among nih. Oke, lanjut sebelahnya Kak Dedi SPD MPD, Wakil Ketua Bina Muda Kuarcap Sambas. Selamat pagi.
5: Pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Salam pramuka.
5: Salam pramuka.
1: Oke, tema kita membahas Pramuka memantapkan langkah organisasi terutama juga selaras dengan visi daerah Kabupaten Sambas ini gitu ya. Dan ya kita juga pengen tahu ya bagaimanakah Pramuka kalau untuk di wilayah Kabupaten Sambas. Nah, termasuk juga hari ini nih 30 Juli 2026 ya, menurut informasi yang kami dapati ada hari ikrar gerakan Pramuka yang memang tepat pada 30 Juli ini. Jadi kita pengen tahu bagaimana sebetulnya ada peringatan nih hari ikrar gerakan Pramuka seperti ini gitu ya. Boleh dijelaskan nanti sama Kak Maman dan juga Kak Dedi ya. Para pendengar nanti bisa bergabung sama kita juga di layanan telepon ya di 0851-7670-0977. Oke, pendengar, langsung deh dengan pertanyaan yang pertama. Itu kan kita dari hari dulu deh, hari peringatan ikrar gerakan Pramuka. Sebetulnya itu hari apa sih, kakak-kakak?
5: Baik, Kak Dedi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
5: Selamat pagi para pendengar.

0: dari organisasi-organisasi kepanduan, salah satunya dari kepanduan Muhammadiyah itu Hizbul Wathon ya, atau pandu Ansor dari NU, dan ada beberapa pandu yang lain bergabung di situ, yang satu bahasa kita satu liur, satu visi, bersatu, berikrar dengan bergabungnya dengan gerakan pramuka itu. Namun pada tanggal 30 Juli itu belum disebut nama gerakan pramuka.
1: Apa
0: nah,
1: itu?
0: Baru kepanduan.
1: Nah, oh,
0: kepanduan. Masih kepanduan. Oh. Kepanduan sehingga tanggal 30 Juli itu beberapa puluhan organisasi kepanduan menyatakan berikrar bergabung. Bersatu, melebur.
1: Oh.
0: Nah, sehingga pada beberapa hari kemudian, kurang lebih itu 14 hari kemudian, nah tepat pada tanggal 14 Agustus, nah makalah disebutlah, disosialisasikanlah namanya gerakan pramuka. Oleh karena itu momen yang tepat pada hari ini kita memperingati hari ikrar, kemudian 14 hari kemudian kita memperingati hari lahirnya gerakan pramuka. Nah itu
1: bulan depan yang akan datang,
0: iya,
1: ya 14 Agustus ini bertepatan juga dengan hari kemerdekaan kita, nah kalau pengen tahu juga nih pramuka ngapa, kenapa namanya tercetus menjadi nama pramuka gitu ya.
0: Nah pramuka itu adalah sebuah akronim sebenarnya ya. Pramuka itu adalah Praja Muda Karana. Nah ya, Praja Muda Karana artinya pemuda yang tidak pernah berhenti berkarya.
1: Wow.
0: Nah, sampai tua pun masih disebut kakak gitu kan.
1: Iya, benar.
0: Iya,
1: kan?
0: Jadi
1: muda
0: terus sama kan.
2: Janganlah kakak dengan Andi.
0: Iya, sebutlah maka Praja Muda. Ya, Praja Muda Karana. Nah, jadi tidak kalau udah tua disebut kakek gitu kan, enggak, tapi
1: iya,
0: tetap
1: disebut kita kakak semua kan, gitu.
0: Iya.
1: Soalnya kalau lihat kita di lapangan juga pernah kan waktu SD, SMP, SMA itu kan pramuka kan kita
0: bener,
1: ya. Nah, itu memang ya semangatnya mereka tuh luar biasa sekali gitu ya. Termasuk kita juga nyebutnya kakak-kakak-kakak bagi ini dan kita ke alam gitu. Kita nanti explore deh di bagian itu. Tapi kita ke arah ini dulu deh gitu.
0: Gimana?
1: Ya. Tadi ya penjelasan mengenai pramuka. Nah, kalau untuk dari langkah ataupun organisasi langkah dari organisasi ini sendiri gitu berjalan untuk di wilayah Kabupaten Sambas sehingga membentuk berbagai cabang nih. Ini kan ada Kuartir Ranting, kemudian dari Bina Muda Kuarcap Sambas. Nah, itu bagaimana bisa terbentuk seperti itu?
0: Baik, Kak Mirsa, begini. Pramuka ini di secara organisasi bahwa dipimpin oleh dari pusat ya. Pusat itu namanya Kuartir Nasional. Kemudian turun ke provinsi disebut Kuartir Daerah. Nah, kemudian turun ke kabupaten disebutlah Kuartir Cabang. Kemudian di bawah Kuartir Cabang itu dari kecamatan disebutlah Kuartir Ranting. Nah, kebetulan di Sambas itu Kuartir Ranting itu 19. Nah, 19 kecamatan. Nah, di dalam Kuartir Ranting itu ada nama gugus depan. Gugus depan itu adalah ujung tombak kegiatan gerakan pramuka yang berada di sekolah ataupun
2: satuan pendidikan
0: madrasah. Nah, untuk Kuartir Nasional itu bukan terbentuk ya, musyawarahnya itu 5 tahun sekali.
1: Setiap 5 tahun
0: ganti-ganti kepemimpinan atau ganti ganti kepengurusan. Sama dengan Kuartir Daerah, sama dengan Kuartir Cabang itu 5 tahun sekali mengadakan musyawarah untuk pemilihan ketua dan pengurusan baru. Beda dengan Kuartir Cabang, Kuartir Ranting itu terbentuk 3 tahun sekali.
1: Oh, lebih cepat ya,
0: lebih cepat,
1: dibandingkan
0: lebih
1: itu
0: cepat,
1: tadi ya,
0: 3 tahun sekali. Nah, tugas saya hanya berbicara di tataran Kuartir Cabang ya, karena nah, Kuartir Cabang itu membentuk atau membersamai dalam musyawarah ranting. Musyawarah ranting itu penentuan ketua-ketua kecamatan yang ada di Kabupaten Sambas. Nah, itu kita tidak selalu bersamaan ya, tapi
1: kegiatannya juga beda.
0: Nah, kebetulan saya di Kuartir Cabang diamanahi sebagai wakil ketua bidang Bina Muda. Itu saya mengurus tentang kegiatan-kegiatan pramuka dari SD sampai anak mahasiswa.
1: Oh, mahasiswa juga ada pramuka?
0: Iya, ada namanya Pandega.
1: Oh, itu baru tahu dong.
2: Pandega itu Pandega.
1: Oh, Pandega namanya.
0: Iya. Nah, kegiatan-kegiatan seperti kalau seperti Jambore Nasional, ya kan, Raimuna Nasional, itu urusan di bidang Bina Muda gitu.
1: Nah, itu tadi dari Bina Bunda. Kalau dari kuartir Ranti bagaimana?

0: Mana nih Kak Maman?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Kebetulan saya baru terbentuk, baru ditunjuk sebagai ketua ranting Sambas dan sedang menggodok masalah program-programnya, terutama kalau dulu kegiatan pramuka itu yang paling banyak itu di SMP. SMP kan?
0: Iya benar.
1: Nah sekarang kami startnya dari bawah, dari SD. Kami rampungkan, kami bentuk gugus depannya, kemudian dilantik sebagai pengurusnya. Ada mabigusnya, ada pembina pelatihnya. Kemudian anak-anak itu di diberikan dorongan untuk masuk pramuka, menjadi anggota pramuka. Itu didasarkan dari kementerian juga mewajibkan untuk pramuka. Jadi oleh karena itu di Sambas itu insya Allah akan ikut pramuka sebagian besarnya. Mudah-mudahan seluruhnya ke depannya itu.
0: Biasanya pelaksanaan kalau untuk pramukanya setiap sekolah-sekolah itu beda-beda kah harinya atau sama?
1: Beda-beda sesuai dengan program sekolahnya masing-masing. Nah itu ya, kemudian untuk ini untuk pembina alhamdulillah Pak Kak Kwarcap ada, jadi mengadakan KMD bagi sekolah-sekolah yang belum punya pembina, kursus mahir dasar.
0: Ada kursusnya. Secara spesifik kursusnya itu apa aja nih
1: Kak? Itu nanti dijelaskan oleh Kwarcap itu ya. Jadi ini untuk menciptakan pembina-pembina yang bisa membina di satuan pendidikan. Nah itu untuk lebih jelasnya mungkin apa-apa yang akan dibina oleh Kwarcap itu Kak Deddy lah, silakan Kak Deddy.
2: Baik, sesuai dengan tema kita itu
0: Pramuka memantapkan langkah.
2: Jadi kami selaku kuartir cabang itu membuat program bahwa untuk memantapkan langkah organisasi ini guna mendukung program pemerintah dalam rangka Sambas berkah berkemajuan. Kita secara langsung kita tidak terlalu nampak gitu ya. Nampak wah pramuka gini enggak. Namun kita itu dari ujung tombak dan mempersiapkan anak-anak kecil. Dari SD, SMP, SMA dan anak-anak kuliah. Kemudian anak kuliah dia itu kan persiapan untuk menjadi pembina. Nah pembina, maka kita dari kuartir cabang melalui Pusdiklat kita adakan namanya kegiatan kursus mahir dasar dan kursus mahir lanjutan. Kursus mahir dasar itu adalah persiapan awal, persiapan dasar sebagai pemberian ilmu tentang pembinaan. Pembinaan baik itu pembinaan di SD, SMP maupun di SMA. Kemudian itu adalah mahir dasar. Namanya mahir dasar hanya dasar-dasarnya saja yang disampaikan. Namun belum di bidangnya jagai pembina SD atau siaga gitu ya, SMP atau penggalang gitu, SMA atau penegak. Nah nanti baru ada KML. Itu mahir lanjutan baru dia kita bidangkan
0: sesuai dengan bidangnya masing-masing kayak gitu kan?
2: Jadi kita khususkan misal, oh kak saya mau ingin jadi pembina penegak, maka mahir dasarnya di penegak boleh, di KML-nya juga penegak. Nah gitu.
0: Tapi ada spesifik atau syarat khusus mungkin untuk menjadi pembina dan berbagai bagiannya itu?
2: Iya pasti.
0: Apa
2: pasti.
0: Aja nih
2: biasanya? Pertama ya harus aktif sebagai anggota pramuka.
1: Aktif sebagai anggota pramuka itu.
2: Kalau kita toh langsung jadi pembina gitu kan, ilmu dasarnya tidak ada, ilmu kepramukaannya belum dapat, sehingga apa yang kita hasilkan nanti jadi pembina pramuka ya
0: agak beda jadinya.
2: Itu,
1: yang namanya
0: pengalamannya untuk, mungkin lebih banyak jam terbangnya gitu.
1: Namanya untuk membina anak-anak itu kan harus ada dasarnya.
2: Dasar pun,
1: ya. Nah, sebagai apa dasar untuk kita berangkat ke sana, mungkin ada dasarnya itu adalah ada Trisatya, ada dasar dharmanya itu. Jadi setidaknya pembina itu harus menguasai di situ karena arahnya itu ke situ untuk membina anak-anak kita.
2: Iya.
0: Nah, kalau untuk setiap tingkatan nih dari SD, SMP, SMA, bahkan kuliah gitu ya. Itu kegiatannya samakah, sama ratakah, ataupun ada yang membedakan di antara satu tingkatan dengan tingkatan yang lain?
2: Ada.
0: Apa tuh?
2: Iya. Kalau SD itu dari kelas 1 sampai kelas 4 SD itu disebut siaga. Nah, anak-anak siaga itu kegiatannya tidak kemah bermalam-malam gitu, enggak. Ya cukup satu hari.
0: Iya benar.
2: Iya kan?
1: Persari namanya.
2: Persari
1: namanya.
0: Oh, iya.
2: Kemudian kegiatan siaga itu banyak ke permainan keterampilan. Permainan keterampilan karena anak-anak seperti itu, adik-adik kita itu tidak perlu diberikan yang adventure, pioneering and sebagainya lah ya. Kemudian yang SMP itu ada namanya kalau tadi siaga itu pesta siaga nama nama kegiatan besarnya itu. Kemudian yang tingkat SMP atau penggalang dari mulai kelas 5 SD sampai kelas 3 SMP itu banyak sekali kegiatannya. Jambore. Jambore ranting, cabang, daerah, nasional dan insyaallah tanggal 9 kita sampai sini akan memberangkatkan adik-adik kita yang pramuka penggalang ke Cibubur Jakarta.
1: Insyaallah.
2: 9 nanti kita berangkat.
1: Ada orang berapa?
2: 32
1: orang. 32
2: orang.
0: Oh,
2: dari
0: Kabupaten Sambas.
2: Iya, sekalbar itu kurang lebih 400-an lah.
1: Kecamatan Sambas sendiri ada 5 orang.
2: 5 orang ya. Kemudian selain jambore nasional ada lomba tingkat. Lomba tingkat itu lomba berjenjang dari gugus depan, kuartir ranting, kuartir cabang, kuartir daerah sampai ke juga ke nasional. Nah, lomba tingkat ini adalah kegiatan memadukan antara keterampilan, ketangkasan dan pengetahuan. Sehingga dan keagamaan dari empat itu disatukan menjadi sebuah lomba. Sebuah lomba itu sehingga menghasilkan satu regu utuh yang ikut lomba. Regu utuh sehingga dia dari gugus depan sampai ke nasional, orang itu yang akan merebutkan gelar juara. Kemudian yang penegak. Penegak itu ada dua kegiatan besarnya, yaitu tiga kegiatan besarnya. Yang pertama adalah Raimuna Nasional. Raimuna itu adalah perkumpulan seluruh pramuka se-Indonesia. Nah, itu di Cibubur juga, kadang di provinsi. Kemudian ada Perkemahan Wirakarya. Perkemahan Wirakarya itu adalah seperti bakti. Bakti yang menghasilkan sebuah momen yang bersejarah, misal buat parit, buat gedung atau buat apa gitulah yang jenisnya berkarya. Kemudian yang tingkat mahasiswa sama, boleh mengikuti kegiatan Raimuna Nasional, boleh juga mengikuti kegiatan perkemahan Wirakarya, dan satunya lagi adalah perkemahan bakti. Nah, orang-orang yang sudah tingkat mahasiswa ini tidak lagi berkemah yang, tapi sudah berkemah sesuai dengan pengetahuannya lebih tinggi. Ya kan tuh udah orang akademisi ya, orang-orang udah ya penelitian, kemah penelitian gitu
0: itu
2: ya.
0: Ada kayak gitu ya.
2: Ya ada kemah penelitian itu ada. Kemudian pengembangan-pengembangan dari kewirausahaan. Nah, itu udah yang tingkat mahasiswa.
0: Oh, gitu. Karena sejauh ini yang saya tahu nih ya, kebanyakan kayak
2: pamuka. Tepuk tangan gitu ya.
0: Dasa Dharma gitu ya. Pernah juga kayak kemah seharian gitu, eksplor ke daerah-daerah hutan gitu ya. Yang bagian-bagian itu. Jadi sejauh ini enggak tahu yang ada kayak penelitian lebih tingkat lanjut ke kuliah. Ini baru kah atau udah lama?
1: Cuman dari dulu sebenarnya ya.
2: Cuman yang muncul ke permukaan itu yang nampak pembinanya itu ngajarkan tepuk tangan dan lalu kan gerak jalan gitu kan,
0: padahal tidak temali morse
1: padahal itu kan hanya untuk apa, memberikan apa rasa semangat kepada anak-anak kan. Jadi bukan hanya itu tujuannya, itu kan pendidikan, pengetahuannya banyak sekali. Makanya di sekolah-sekolah itu diadakan pelatihan. Itu ada saatnya di dalam ruang kelas. Itu kita memberikan pendidikan-pendidikannya, ilmunya. Kemudian di lapangan itu kita adakan latihan gitu.
0: Latihannya seperti apa, Kak?
1: Ya misalnya latihan disiplin misalnya kan. Ada di situ PBB. Nah, PBB arahnya kemana nanti? Arahnya mereka itu disiplin dalam menjalankan tugas. Misalnya kita menunjuk ada beberapa orang anak untuk menjadi petugas bendera. Udah siap, nggak lagi menolak gitu. Jadi udah siap, udah disiplin mereka di situ. Nah, kemudian anak-anak yang terampil apa itu di masing-masing nih, Kak. Masing-masing sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan bakatnya kita latih.
0: Ya, gitu. Oke, kalau untuk berbagai tingkatan nih, sampai ke pembina sekalipun itu harus beberapa proses yang mereka lalui, atau berapa lama mereka harus bisa jadi pembina?
2: Oh ini? Gitu. Ya, ya. Syarat untuk jadi pembina itu adalah usia 26 tahun.
0: Mm-mm. Oh, udah lewat saya.
2: Biasa ya. Kemudian kalau itu yang belum menikah.
0: Oh, ya, gitu.
2: Kalau sudah menikah, begitu dia menikah sudah bisa jadi.
0: Itu maksimal atau minimalnya?
2: Minimal.
0: Oh, minimal. Oh, masih bisa dong.
2: Masih bisa dong. Kalau maksimal tuh tidak ada maksimal sampai
1: minimalnya minimal.
2: Sampai kita sudah dipanggil Allah itu. Iya. Ya kan? Nah, gitu.
0: Oh, gitu.
2: Jadi, kemudian jadi seorang pembina itu paling tidak memiliki, apa kata Kak Waran tadi, bahwa ada memiliki pengetahuan dasar, ilmu dasar terkait dengan kepramukaan. Tidak ujub-ujub aku ingin jadi pramuka tapi ilmu pramukanya enggak ada. Kan? Itu keliru.
0: Berproses,
2: jadi berproses dulu. Seperti saya dari SD sampai sekarang tuh tidak pernah putus berpramuka.
0: Kenapa? Tiba-tiba bisa pengen banget jadi anak pembina pramuka.
2: Nah, di situ yang buat motivasi saya kemarin itu mengapa saya harus pramuka? Ternyata pramuka ini banyak sekali manfaatnya yang saya rasakan saat ini. Dulu saya tidak hanya ikut-ikutan ya, waktu SD SMP hanya
0: ikut ya organisasi. Apalagi diwajibkan kalau SD SMP.
2: Sekarang wajib, masih wajib. Masih
1: jadi memang kalau kita mempunyai dasar pramuka dari dari SD itu memang sampai ke tua ini gitu ya, tetap bersiplin itu, semangat itu. Ya. Apalagi pada saat ini saya dulu SPG ya. SPG ya, sekolah pendidikan guru di Bima ya kan, selalu aktif itu pramuka. Nah kalau namanya pertandingan udah SPG aja yang menang itu.
0: Kalau daerahnya di mana dulu Kak?
1: Bima
0: tuh di
2: NTB.
1: NTB.
0: Itu ternyata pramuka itu enggak hanya di satu daerah kecamatan kayak apa ya? Satu daerah aja, kita bisa ke mana-mana nih gitu ya, dengan adanya jambore salah satunya juga contohnya itu tadi ya. Oke, nah sejauh ini langkah strategis apa sih? Kan anak-anak sekolah kan mungkin banyak ke distrik kayak media sosial, kayaknya kegiatan-kegiatan sekolah aja udah sibuk, kadang malas nih untuk pramuka ya. Tapi kalau melihat untuk di daerah Kabupaten Sambas kita, bagaimana antusias anak-anak itu?
2: Baik, antusias siswa atau peserta didik di SD, SMP, SMA memang saat ini sedikit ada pergeseran. Bukan berarti mengurang ya, tapi ada pergeseran. Pergeseran di bidang teknologi, IT dan sebagainya. Jadi pramuka sekarang harus melek teknologi. Artinya lombanya lagi tidak harus
0: kayak alam-alam.
2: Iya, tapi alam gitu, dibawa ke teknologi.
0: IT juga. Gitu
2: iya.
1: Jadi pramuka itu sudah melaksanakan program-program. Misalnya apa? Nah, Juta Joti ya. Ada Juta Joti yang secara kegiatan secara langsung, secara nasional gitu.
2: Juta Joti itu. Ini sama, gunakan pakai radio, komunikasi se-Indonesia mengudara, kemudian internet. Jadi sekarang udah kita harus milik teknologi. Nah tapi ke arah kesini memang kadang anak-anak kita yang perlu kita awasi terlalu banyak gunakan teknologi sehingga lupa dengan belajar.
0: Iya kan.
2: Nah jadi kuartir cabang melihat kondisi saat ini memang ada pergeseran terkait dengan antusiasme siswa dalam mengikuti mengikuti kegiatan kepramukaan. Bisa jadi ini bisa jadi program yang kita buat itu masih lama, sehingga harus diupdate ke arah ke lebih kekinian ya kan itu.
1: Kadang-kadang dalam rangka mengembangkan anak-anak untuk menjadi melatih pramuka, ikut melatih pramuka itu, ikut latihan pramuka itu ada kendala, ya kan? Ada kendala, orang tua itu pemahamannya belum mendasar nih di situ. Tahunya hanya
2: tepuk tangan,
1: kemudian berjalan-jalan, ya kan? Jalan aja. Tapi sekarang karena diwajibkan oleh pemerintah, oleh Menteri Pendidikan itu diwajibkan untuk pramuka, makanya kita pelan-pelan untuk menyadarkan orang tua supaya anaknya dibiarkan untuk mengikuti pramuka gitu.
0: karena tadi ya materinya juga banyak, nggak hanya
1: melulu
0: tentang itu tadi ya.
2: Yang ingin kita lakukan adalah pembinaan karakter.
1: Pembinaan karakter,
2: karakter itu paling penting. Disiplin, karakter disiplin, karakter itu patuh, karakter jujur itu, itu adab itu perlu. Karena dan kita lihat saja perkembangan saat ini, adanya guna teknologi, anak kita di rumah, kita suruh belajar aja dia
1: kadang itu
0: melawan
1: anak
0: capek katanya.
2: Banyak lah kan, banyak sekali yang
1: tapi kalau udah tahu disiplinnya tetap
2: aman
1: dan menjalankan aman dia.
0: Sebetulnya asik banget pramuka,
2: asik. Dan salah satunya kita menangkal dari radikal, menangkal dari penyalahgunaan obat-obat terlarang
0: dengan berbagai stigma lainnya, gitu.
2: Kemudian kenakalan remaja, gitu kan. Nah, itu salah satunya untuk menjawab itu pramuka lah organisasi yang salah satu.
0: Bisa jadi pilihan,
2: untuk untuk membina
0: hal
2: itu.
0: Benar sih ya, karena kalau anak makin sibuk, makin kreatif, mereka terhindar mungkin ya dengan berbagai pergaulan yang mungkin bisa bebas dan lain sebagainya gitu.
2: Kegiatan kepramukaan itu kan kadang di sekolah itu Jumat, Sabtu, Minggu itu ya. Anak-anak itu kadang dari jam 2 sore sampai jam 4. Apa katakan kan 2 jam itu tidak megang HP gitu ya.
1: Iya,
2: nah, itu sudah lumayan gitu kan. Radiasi, kemudian konten-konten yang kurang mendukung, sehingga anak itu 2 jam tidak melihat HP itu luar biasa.
0: Iya, banyak banget positifnya.
1: Iya, dibandingkan dia berada di rumah kan enggak lepas-lepas.
0: Iya benar sih. Kita aja kadang mana-mana gitu.
2: Jadi saya berharap kepada seluruh orang tua untuk mengikutkan anaknya ke pramuka, itu kan pramuka, karena
1: punya kesadaran lah ya, punya kesadaran.
2: Ubah mindset bahwa pramuka hanya tepuk tangan dan jalan kaki dan menyanyi itu harus diubah. Saya contohnya gitu ya. Saya contohnya gitu, saya merasakan selamat di pramuka, saya keliling Indonesia.
0: Tertarik nih.
2: Kan saya keliling Indonesia mengikuti jambore nasional, mengikuti rambunan nasional dan kegiatan-kegiatan yang pertukaran antar pramuka gitu kan. Jadi kita jadi jangan berpandangan bahwa pramuka hanya tepuk tangan, jalan kaki, BBB enggak. Namun banyak sekali
1: banyak ilmunya
2: ilmu yang kita dapatkan dan saya merasakan ilmu kepemimpinan yang saya dapat ilmu yang saya dapat itu dari pramuka. Dari pramuka, bukan karena saya organisasi lain jarang ikut.
1: Jadi karena udah nyatanya sekarang pramuka. Beliau ini multi talenta gitu.
0: Anak pramuka mungkin
1: di mana beliau ini sama juga pengurus PGRI, pengurus pramuka, pengurus MKKS segala macam itu. Beliau ngehandle semua. Tapi yang saya heran itu kok sempat itu.
0: Sempat. Kegiatannya banyak banget loh, enggak hanya satu kegiatan aja ya, pramuka aja. Pramuka aja itu banyak kegiatannya loh. Apalagi itu
2: harus kita atur betul-betul sehingga sebuah organisasi itu berjalan dengan baik sesuai dengan koridornya gitu.
0: Deh, kita nanti lebih lanjut mungkin ya dengan obrolan kita yang asik banget ya mengenai pramuka ini. Mungkin kita pengen tahu juga seperti apa tantangan yang dihadapi oleh kakak-kakak ini, ataupun mungkin ada kolaborasi tersendiri nanti ya bersama teman-teman yang lain. Deh, para pendengar bisa bergabung nantinya dalam obrolan kita juga di RRI Sambas setelah break yang satu ini. Tetap bersama di RRI Sambas.
3: Terima kasih. Anda masih bersama kami di RRI Sambas FM 97,4 MHz.

0: percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.
2: Baik, terima kasih pendengar masih bersama di RRI Samba 97,4 FM bersama Eca dan juga kakak-kakak pramuka kita. Kakak-kakak pembina deh. Oke deh para pendengar di RRI Samba, tadi kan udah bincang-bincang kayak dari ikrar awal mulanya juga pramuka terbentuk itu sendiri sampai ke kegiatan-kegiatannya gitu ya. Kita juga pengen ajak para pendengar mungkin ya bergabung bersama kami di RRI Samba. Mungkin ada yang ingin pengalamannya di bidang pramuka mungkin ya, ada boleh, juga yang kayak pembina yang lainnya gitu ya, seperti apa mungkin tantangan yang dihadapi ataupun juga kayak pengalaman yang pengen di sharing bersama kita di via telepon, SMS ataupun WhatsApp di 0851 7670 0977 yang saat ini bisa Anda saksikan di kanal YouTube RRI SP Sambas ya. Oh, sangat beraura walaupun cuaca kita lagi mendung dan hujan ya, karena semangatnya dari kakak-kakak pramuka ini gak pernah luntur gitu ya, dengan kegiatannya juga asik banget nih tadi ya. Nah, kalau pengen tahu nih ya, sejauh ini yang dihadapi oleh kakak-kakak yang mungkin udah berkecimpung di bidang pramuka ini puluhan tahun kali ya, belasan tahun kali ya, nah itu apa aja yang dihadapi biasanya?
3: Memang banyak tantangan, hambatan yang kita dapatkan dari berbagai perspektif pandangan orang masing-masing ya. Pramuka ini adalah sebuah organisasi yang bukan pendidikan formal, bukan informal tapi non formal. Tidak pendidikan di rumah, tidak pendidikan di sekolah, namun ini berupa pendidikan. Kendala yang kita hadapi saat ini adalah kurangnya dukungan,
2: support
3: baik dari orang tua, dari lembaga-lembaga yang ada pramukanya gitu ya. Padahal presiden sudah menginstrukan bahwa pramuka ini adalah wajib. Presiden sudah menteri pendidikan juga menginstrukan bahwa pramuka ini wajib. Kita nampak tantangan bahwa itu tadi kata-kata bahwa pramuka hanya tepuk tangan, jalan kaki, nyanyi-nyanyi ya, itu. Padahal di dalamnya masih banyak yang belum mereka ketahui.
4: Itu yang perlu kita sadarkan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan kecil, misalnya pramuka itu berkeliling untuk memungut sampah, misalnya itu kan mengajarkan kepada masyarakat untuk bersih-bersih kan, bersih lingkungan gitu. Jadi bukan hanya kegiatan-kegiatan yang apa namanya wow gimana, nah itu. Jadi ada program-program misalnya di Kuaran dia mengadakan kebersihan bersama itu sekarang alhamdulillah dengan dukungan dari Pak Camat mungkin ya, Pak Camat itu adalah anggota Pramuka itu adalah mabirannya
3: ya, mabiran.
4: Beliau itu semangat ya Pak Wiwin Supriyadi sekarang untuk menyatukan, untuk menyatukan semua, karena kebetulan kami dari PGRI, dari Pramuka itu jadi di handle semua, digabung gitu. Jadi kegiatannya untuk memperlihatkan kepada masyarakat apa sih kegiatan kita yang bisa kita lakukan walaupun kecil itu tadi. Dan beliau pun saya sangat-sangat antusias melihat kegiatan beliau. Walaupun sekedar untuk membersihkan sampah aja, beliau itu Pak Camat itu langsung beliau eksekusi ya, sendiri gitu.
2: Wow, ini nih yang
4: jadi itu. Jadi aduh, bagus ini Pramuka nanti suatu saat kita satu hari misalnya kita keluarkan anak-anak sekolah itu bersihkan di lingkungan masing-masing.
2: Nah, itu. Iya ya, peduli lingkungan. Iya,
4: peduli lingkungan tadi, iya.
2: Tadi dengan perbaiki materi kayak kepancasilaan ada juga kayak warga negaraan
3: gitu. Warga negara itu ada. Alhamdulillah selama kepemimpinan Pak Haji Satono ini sebagai Bupati Kamabica, kalau dalam Pramuka disebut Kamabica, alhamdulillah beliau sangat mensupport sekali kegiatan.
4: Sangat mensupport.
3: Apalagi sekarang Pak Wakil Bupati selaku Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Sambas, beliau sangat mendukung sehingga ke pemerintah kita sangat didukung sekali. Jadi tidak ada kendala yang berarti.
4: Jadi komunikasi itu jalan, nyambung lah gitu. Udah nyambung
3: jalan sekarang. Ya. Sehingga yang menjadi kendala kami lagi adalah terkait dengan bagaimana bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait yang di dalamnya ada gerakan pramuka, misal Polres itu ada Saka Bhayangkara,
4: ada
3: Kodim itu ada Saka Wirakartika,
4: nah,
3: di kesehatan ada Bakti Usada, di KB itu ada ke Saka Kencana. Nah, di situ kita sudah melakukan kolaborasi, sudah melakukan kerjasama sehingga dalam pembinaan generasi muda khususnya pada anak SMA kita sudah mendapat sebuah lampu hijau gitu ya, lampu hijau dalam hal pengembangan karakter kepemimpinan pada anak tersebut. Nah, dan juga dalam waktu dekat salah satu wujud dari dukungan pemerintah Kabupaten Sambas itu adalah memberangkatkan peserta kita Jamboree Nasional. Itu adalah disupport pemerintah luar biasa.
2: Full ya.
3: Untuk secara yang secara keseluruhan itu full, namun yang untuk kepribadian anak itu ditanggung oleh orang tua. Maka di situ adanya kolaborasi orang tua, sekolah, kecamatan dan kabupaten. Jadi tidak didukung secara full oleh pemerintah, namun yang bagian-bagian dari pemerintah kabupaten itu disupport. Namun yang pakaian pribadi anak itu kan untuk anak kembalinya pun kembalikan itu dianukan oleh orang tua.
4: Kemudian apalagi anak ya, apa orang tua yang punya anak yang diberangkatkan itu
3: luar biasa, bangga kan.
4: Iya, bangga dia.
3: Dan tidak mungkin kesempatan itu dua kali.
2: Oh, itu
3: 5 tahun sekali kan.
2: Tahun
3: depan udah SMA kan, tahun depan bisa jadi udah kuliah gitu kan. Jadi kesempatan jamboree ini hanya tidak bisa datang dua kali. Jadi sangat sayang kalau anak tidak didukung. Kemudian saya kemarin juga dapat informasi bahwa salah satu program yang akan kita jalankan dalam waktu dekat ini, yang pertama adalah insya Allah kemarin pemerintah Kabupaten Sambas sudah memberikan sinyal akan adakan pawai obor. Pawai obor dalam rangka hari
2: Pramuka,
3: hari Pramuka, hari Pramuka tanggal 14 Agustus kan.
4: Agustus.
3: Nah, kemudian Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Sambas juga dalam waktu dekat, kami masih belum menentukan tanggal kapan dan di mana itu akan adakan lomba gerak jalan pramuka tingkat SD, SMP dan SMA insyaallah.
2: Eksklusif lagi nih.
3: Iya, kemudian untuk peringatan hari pramuka, kita tidak hanya seremonial apel gitu enggak ya. Namun nanti kita akan adakan kegiatan perkemahan pada tanggal 24 sampai 27 September. Mengapa September? Karena di Agustus sudah terlalu banyak kegiatan Agustus, jadi terporsir gitu ya. Akhirnya kami geser ke ke September. Dan juga banyak anggota-anggota Pramuka akan berangkat ke Cibubur pada tanggal pada bulan Agustus tersebut. Nah, di Pemangkat nanti kita pusatkan di Pemangkat.
2: Oh, gitu.
3: Pramuka ke 65 nanti kita pusatkan di Pemangkat di tanggal 24 sampai 27. Nah, dan saya dapat informasi tadi malam bahwa yang akan hadir di sana adalah pengangkat Malaysia, itu yang luar biasa.
2: Oh, itu negeri tetangga.
3: Negara tetangga juga akan mengikuti, katanya dia sudah mengirim
4: pramuka di Malaysia namanya pengangkat.
3: Gitu. Kita pramuka dia pengangkat. Nah, jadi sudah bersurat kepada kita bahwa dalam kegiatan HUT Pramuka nanti di Pemangkat, ya, beliau kan akan hadir sebanyak 30
2: orang.
3: Gitu. Orang.
2: Wow. Nah, gitu. Rame dong kita jadinya gitu ya.
3: Jadi Pramuka itu tiap bulan ada kegiatan, Mbak.
2: Wow.
3: Ada kegiatan. Kayak abis September, Oktober nanti agak jota-joti ya kan. Pramuka lewat mengudara lewat se-internasional dunia itu. Dapat sertifikat dari dunia itu.
2: Wow.
3: Nah, itu di Oktober. Kemudian November itu nanti ada kegiatan yang namanya untuk pembina. Pembina itu ada KMD, KML itu di karena kan di November Desember itu kegiatannya libur sekolah gitu ya. Nah, jadi supaya tidak mengganggu proses belajar mengajar, maka kita jadwalkan kegiatan pelatihan untuk gurunya itu di saat itu.
4: Di libur ya.
2: Oh.
3: Gitu. Nah, jadi tertata gitu kan.
2: Manajemen waktunya juga.
3: Iya, harus tahu itu banget. Gitu, iya, harus pandai kita memanajemen jadwal itu. Kemudian dalam waktu yang tidak terlalu lama juga kita akan selalu berbenah. Pernah ke kekuaran itu terkait pelantikan Kak Maman ya.
4: Pelantikan.
3: Insyaallah dalam
4: termasuk saya belum dilantik.
3: Belum dilantik.
2: Oh, iya.
3: Setelah pemilihan belum dilantik.
2: Oh, iya, gitu.
4: Ada pemilihan.
3: Nah, kemudian ada beberapa kecamatan sudah minta kepada kita untuk segera dilantik.
2: Kapan nih kalau boleh tahu waktu sini?
3: Diperkirakan habis Agustusan.
4: Habis Agustusan.
3: Agustusan.
2: Jadi padat banget nih.
3: Iya, makanya banyak kegiatan yang sebenarnya orangnya kurang dilihat. Nah, itu mengapa? Karena itu kendala kami mungkin salah satunya adalah expose media sosial, kan expose
4: kurang, ya.
3: Ya humas kita belum pandai main di situ. Nah.
2: Itu mungkin jadi PR-nya
3: bersama. Iya, kan.
2: Oke, nah ini menarik sekali gitu ya, karena berbagai persiapan tadi udah dilakukan gitu ya. Nah, pengen tahu sejauh ini yang kayak anak-anak mau diterjunkan ke Cibubur nanti ya, sejauh ini apa saja yang dipersiapkan oleh teman-teman nih?
3: Ya, Pak Maman bisa?
2: Silakan.
3: Oke. Kita sudah melakukan TC ya, training center itu dari mulai Mei kemarin dari seleksi itu ada seleksi Mbak, ada seleksi calon pramuka Cibubur tuh.
2: Oh, berapa lama biasanya seleksi itu?
3: Seleksi itu 2-3 hari gitulah. Kita memastikan bahwa itu benar-benar yang siap,
2: layak gitu.
3: Layak.
2: Ya.
3: Nah. Kemudian kita lakukan TC itu sesuai dengan materi-materi yang akan dilaksanakan di Cibubur. Nah, dapatlah kita 32 peserta yang terdiri dari seluruh kecamatan yang ada di Kota Sambas itu ada. Nah, jadi kita tidak dimonopoli dari kecamatan ini, enggak.
2: Iya, semuanya ada.
3: Semua
2: perwakilan
3: ada.
2: Masih
3: semua
2: satu gitu.
4: Terbagi dengan adil.
3: Terbagi gitu yang adil. Namun kadang ada kuaran yang tidak siap. Jadi akhirnya kita gantikan ke kuaran lain.
4: Tidak siap, tidak mampu lah.
3: Kita sudah menawarkan, sudah, tapi ada yang tidak siap, maka kita mengisi 32 orang itu harus diganti.
2: Oh.
4: Kemudian diganti oleh kecamatan yang
3: bersedia.
4: Bersedia.
3: Ya, kemudian kita melaksanakan TC itu 2 minggu sekali.
2: Oh,
3: 2 minggu sekali kita TC ada yang teknik berkemah, teknik tali temali, teknik adventure dan sebagainya kita ajarkan. Dan anak-anak yang dikirim ke Jambore itu tidak serta-merta ditunjuk bisa gitu. Namun kita latih sampai dia syarat utamanya adalah penggalang rakit yang DEG di sini ya. Nah, itu syaratnya. Kemudian untuk menjadi pemimpin ke regu dia, pemimpin kelompok dia itu harus Pramuka Garuda. Nah, insyaallah dalam waktu tanggal 5 atau tanggal 6 nanti kita akan adakan pelantikan Pramuka Garuda.
4: Lebih
3: 46 orang nanti akan kita lantik. Nah,
2: wah,
3: itu luar biasa. Pramuka mencapai untuk Pramuka Garuda itu tidak semua orang bisa.
2: Perlu proses itu tadi ya, dengan langkah yang tidak mudah.
3: Iya, benar. Nah, terakhir kami akan mengadakan TC ini Sabtu minggu ini. Itu kita setting seperti benar-benar mengikuti jambore. Nanti kita laksanakan di halaman Manice untuk melakukan TC persami.
2: kayak simulasi.
3: Simulasi, ya, simulasi jambore. Simulasi supaya mereka tuh tahu gitu kan. Ya, karena nah, jambore itu kegiatannya tidak berbarengan, tidak dengan teman kita tapi dengan teman dari Papua, teman dari Aceh.
2: Oh, gabung ya.
3: Gabung.
2: Ya,
3: gabung. Nanti semuanya jadi tidak kita satu kelompok dari Sambas ikut
2: Sambas semuanya. Enggak.
3: Jadi ada dari Aceh, dari Riau, dari Palembang, nyatu dah gitu.
2: Oh,
3: jadi
2: dia
3: jadi di situ bentar-bentar miniatur Indonesia.
2: Keren ya. Karena tadi ya disampaikan juga ada belajar kepemimpinan ya, kekompakan dan banyak hal lainnya yang memang ditunggu-tunggu sampai saat ini juga adanya pelantikan ya. Oke. Nah, kalau sejauh ini yang diagendakan gitu ya, yang paling program yang paling apa ya, bersinar deh di antara yang lain gitu, yang jadi unggulan gitu, ada gak?
3: Hari Pramuka.
2: Hari Pramuka ini nanti ya.
3: Nanti. 14 Agustus.
2: Mm-mm.
3: Itu yang ditunggu-tunggu.
2: Mm-mm. Kegiatannya biasanya apa aja nih?
3: Oh, Pak? Kegiatannya banyak. Banyak sekali kegiatannya itu. Lomba-lombanya itu paling tidak satu tingkatan. Misalnya tingkatan siaga itu 10 lomba.
2: Oh, banyak ya.
3: Penggalang atau SMP itu 10 lomba.
2: Kan?
3: Dan di situ khusus pembina juga nanti ada beberapa orang yang akan diberi penghargaan.
4: Penghargaan iya.
3: Penghargaan seperti yang ini ya, seperti
4: gini
3: gitu ya. Nah, ini akan dikasihkan di pada tanggal 14 Agustus tersebut.
2: Hmm.
3: Nah, kemudian yang paling bersinar lagi adalah apa namanya? Kita ini dihadiri nanti oleh pramuka luar atau pengakap
4: luar negara ya.
3: Iya, pramuka dari luar negeri.
2: Mm-mm.
3: Nah, itu yang sangat luar biasa bagi kita.
2: Bagaimana hingga akhirnya mereka tuh mau kolab nih bersama kita?
4: Itu karena sering ini sering ada komunikasi.
2: Oh, sering juga juga sekali
4: sering ada
2: aja
4: komunikasi
2: gitu.
4: Terutama di bawah panduan Pak Samarudin ya. Pak Samarudin itu setiap tahun itu ada lawatan. Di lawatan dari negara-negara ke negara-negara lain itu, negara Malaysia, negara Brunei, itu beliau membawa beberapa pembina-pembina kita untuk ke sana. Jadi oleh karena itu ada juga imbal baliknya, mereka pengen ke Indonesia, ke Sambas gitu.
2: Jadi kita juga pengen ke sana, bagaimana kayak pramukanya itu seperti apa gitu. Sama-sama belajar nggak sih kita jadinya kita
3: sama-sama ya? Dia, insya Allah nanti dia sama-sama mengikuti kegiatan kita, berkemah bersama kita.
2: Wow.
3: Tidak hanya melihat-lihat gitu, namun
2: ikut
3: berkegiatan juga.
2: Satu duduk, satu tempat.
4: Mereka biasanya menampilkan juga kegiatan-kegiatan mereka itu.
2: Kayak atraksi-atraksi
4: itu, keterampilan mereka itu aja, memperlihatkan pada kita. Ya, sangat ada lucu-lucu lah gitu.
2: Iya, kalau dulu ya pengalaman dulu pas ikut kemah itu kan ada api unggun ya, kan ada atraksi-atraksi yang di mainstream juga di sana. Itu jadi menarik sebetulnya di pramuka ini. Oke, ini beberapa menit sebelum kita nanti bergabung ke program berikutnya, ini closing statement deh. Harapannya atau mungkin pesannya kepada adik-adik kita nih ataupun kakak-kakak pembina yang lain, atau nantinya akan digelar insya Allah dengan lancar ya berbagai acaranya nanti. Itu silakan nih Kak Maman dulu deh.
4: Terima kasih. Jadi Kuaran Sambas ingin berusaha untuk berkolaborasi dengan Kuarcap. Jadi perintah dari Kuarcap nanti akan kami kerjakan gitu. Akan kami laksanakan insya Allah dengan baik.
2: Amin.
4: Apapun kegiatan itu akan kami turut serta membantu dalam rangka memperingati Hari Gerakan Pramuka Indonesia ini. Jadi apa namanya, setiap tahun juga saya kalau ada pawai obor itu saya ndak pakai kendaraan, jalan dengan anak-anak itu.
2: Wah.
4: Jalan saya. Jadi semangat, memberikan semangat kepada anak-anak. Bahwa itulah pramuka harus kuat ya kan, harus berani gitu. Harus berani dalam arti yang positif gitu. Nah, itu
2: keren kebersamaan ini.
3: Benar,
2: erat banget.
4: Oke.
2: Mungkin lanjut dengan Kak Deddy nih.
3: Saya selaku wakil ketua bidang bina muda mengajak para siswa, para peserta didik baik SD, SMP, SMA, SMK, madrasah dan sebagainya. Mari berpramuka karena di Pramuka Anda akan menemukan sesuatu.
2: Sesuatu ya, apa kan? Tuh makanya ikut.
3: Makanya ikut. Iya, kan makanya ikut. Karena mengapa sekalian begitu akan mendapatkan sesuatu, karena setiap mindset, setiap pandangan itu berbeda. Saya misalnya dapat ini dapat, jadi tidak semua anggota Pramuka dapatnya sama. Nah, tidak dapatnya sama. Jadi saya juga menghimbau kepada orang tua
4: betul-betul
3: untuk mendukung.
4: Mendukung
3: program di sekolah itu seperti kegiatan kepramukaan dan kegiatan-kegiatan lainnya, Pak Maman.
4: Iya.
3: Bukan hanya pramuka namun ekstrakurikuler lainnya.
4: Iya.
3: Karena setiap ekstrakurikuler itu berbeda namun intinya sama, lahirnya kepemimpinan. Dan saya berpesan kepada seluruh kita selaku insan pramuka bahwa pramuka itu adalah pramuka itu kaya akan ilmu dan pengalaman. Yang dibutuhkan adalah
2: apa
3: kita, ya kan, kita sebagai pembina, pelatih yang harus mau terus belajar. Pramuka itu tidak kekurangan ilmu, pramuka itu tidak kekurangan pengalaman.
4: Betul.
3: Namun kitanya ini harus di upgrade. Iya, kitanya. Tapi kalau kita hanya mengandalkan dulu kami, ya itu
2: dulu dengan sekarang ya lain.
3: Sekarang udah harus digitalisasi kan, jadi dan perubahan peraturan juga ada perubahan. Jadi jangan bertepuk dada bahwa dulu kami. Jangan.
4: Apalagi zaman sekarang ya. Kalau zaman sekarang itu kurang membaca ya. Misalnya
3: tinggal
4: anak-anak itu yang bawah udah membaca dulu, kemudian kita kalau belum baca itu
3: ketinggalan. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa di dalam pramuka itu tidak kekurangan ilmu, tidak kekurangan pengalaman. Kitalah yang mencari ilmu, kitalah yang mencari pengalaman, upgrade dah ilmu yang kita miliki dulu, sehingga kita tahu perkembangan pramuka di masa saat ini. Kalau kita malas baca udah lah
2: skip.
3: Ditinggal.
2: Wow, menarik sekali perbincangan kita kali ini mengenai pramuka dengan berbagai kegiatannya hingga ada program-program mendatang yang akan diikuti nantinya ya, sampai di tanggal 14 Agustus untuk di Hari Pramuka. Oke, mudah-mudahan kita doakan bersama ya, mudah-mudahan lancar ya dengan berbagai kegiatan sampai ke adik-adik kita nih yang diterjunkan ke Cibubur nanti
3: Jemur
2: ya gitu ya. Oke deh, terima kasih bagi para pendengar tentunya yang saat ini mendengarkan di stasiun 97,4 FM ini ya, baik di aplikasi RRI Digital streaming di rri.co.id ataupun juga di kanal YouTube kita ya, di RRI ISP Sambas. Nah, bagi yang ketinggalan bisa nonton ataupun menyaksikan ulang ya. Terima kasih yang udah menyaksikan kita, pastinya juga tetap selalu bersama, tetap sehat nih untuk kakak-kakak kita ya. Mudah-mudahan tetap selalu semangat untuk membina adik-adik kita.
4: Siap. Kami juga berterima kasih kepada RRI untuk apa menghadirkan kami.
2: Siap.
4: Dalam rangka untuk memasyarakatkan Bapak ya. Jadi menyadarkan orang tua yang belum sadar apa sih gerakan pramuka itu.
2: Nanti kalau bagi yang tadi belum menyaksikan ya, tonton ulang deh gimana gitu ya, lengkapnya. Oke deh, terima kasih ya kakak-kakak. Sehat selalu. Dan ya para pendengar di RRI Sambas 97,4 FM, kita juga akan ikuti berbagai program acara di RRI Sambas berikut ini. Mudah-mudahan tetap sehat ya, walaupun cuaca kita lagi mendung nih saat ini, tapi alhamdulillah ya, kabar yang baik bagi kita bersama karena cuaca juga sudah hujan yang untuk di sebagian wilayah di Kabupaten Sambas ini. Tetap bersama di RRI.
1: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.

0: periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Menteri Koordinator Bidang Pangan Menko Pangan Zulkifli Hasan menyatakan bahwa tidak boleh ada toko kelontong dalam radius 2 km dari koperasi desa atau Kopdes Merah Putih. Faktanya, klaim tersebut adalah hoax alias tidak benar. Dilansir dari kompas.com dan juga komdigi.go.id, tidak ada bukti Zulkifli mengeluarkan pernyataan semacam itu. Foto yang dicantumkan dalam narasi Facebook tersebut ditemukan dalam unggahan di laman resmi Kemenko Pangan, kemenkopangan.go.id. Foto yang dicantumkan menunjukkan bahwa dirinya memberikan sambutan dalam seminar nasional Kopdes Merah Putih dan dalam kesempatan itu juga tidak menyatakan bahwa masyarakat dilarang mendirikan toko kelontong dalam radius 2 km dari Kopdes Merah Putih. Jadi fakta dan klaim tersebut adalah tidak benar.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami di RRI Sambas FM 97,4 MHz.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Bersama di FM 97,4 MHz.
1: Baik, terima kasih pendengar masih bersama di RRI Sambas. Dan ya, kita juga hadirkan untuk Anda The Voice of Indonesia, siaran luar negeri. Hingga nanti jam 10 kami temani Anda dengan ragam informasi dan musik lainnya. Untuk Anda tetap bersama di RRI Sambas. Selamat mendengarkan.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia dan seringkali menemukan sesuatu yang memicu keprihatinan mendalam. Antara lain, saya menemukan di beberapa tempat yang semula penuh dengan hutan yang rimbun, yang semula hijau royo-royo, berubah drastis menjadi tempat yang lingkungannya rusak karena ada sekelompok orang yang tidak sungguh-sungguh mementingkan kelestarian lingkungan. Saudara dan saudari yang saya kasihi,

0: Tentu saja kerusakan lingkungan yang parah akibat keserakahan, akibat kesembrono, bukanlah sesuatu yang Pancasilais, apalagi jika itu juga dibarengi dengan tidak tersejahterakannya rakyat kebanyakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita memang membutuhkan arus balik. Arus balik menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat kebanyakan. Pembangunan sesungguhnya bisa dilakukan tanpa mesti merusak lingkungan, tanpa mesti mengubah lahan yang semula penuh dengan hutan tropis yang melindungi keragaman hayati menjadi tanah yang penuh dengan lubang, tanah yang rusak. Kita punya tanggung jawab untuk menjaga Ibu Pertiwi dengan sikap yang Pancasilais.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.
2: RRI Sambas 97,4 MHz.

0: Bunga. Gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

0: 1.4 MHz.
1: Punya komunitas yang masih eksis dan aktif berkegiatan? Yuk ngobras, ngobrol bareng komunitas di Radio Republik Indonesia Sambas 97.4 FM setiap malam pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ngobras, ngobrol bareng komunitas, wadah komunitas di Kabupaten Sambas.
0: Saatnya Anda dengar RRI Sambas 97.4 MHz.

Baik, terima kasih pendengar masih bersama di RRI Sambas ya. Setelah kita suguhkan lagu pop Indonesia untuk Anda, satu informasi dan nanti kita akan lanjut dengan lagu-lagu yang lain sampai jam 11 di Dinamika Olahraga pendengar. Kali ini nih kita ada fenomena yang menakjubkan di langit dunia ini pendengar ya. Nah, jadi ada namanya itu fenomena Bug Moon alias bulan purnami Juli, pendengar. Plus adanya parade planet Venus, Saturnus, Mars, dan Merkurius di langit malam. Dan puncaknya itu pada Rabu malam 29 Juli 2026 jam 9.36, pendengar ya. Tapi udah bisa kelihatan sejak matahari terbenam, pendengar ya. Namanya yang unik ya, nama Bug Moon yang berasal dari tradisi Amerika Utara ya, menjadi musim saatan rusa jantan muda ataupun istilahnya bug ini baru mulai tumbuh katanya, pendengar. Dan ya kalau untuk bulannya kelihatan, kalau untuk kemarin ya tadi malam juga enggak terlalu begitu terlihat ya, karena memang cuaca kayak rendu sendu dan ya tadi subuh juga hujan gitu pendengar ya. Dan katanya kalau dilihat secara full gitu ya, bulannya itu lebih besar ya, kelihatan lebih besar dan warnanya agak kuning-kuning keemasan atau warna jingga gitu ya, karena ada efek ilusi hingga hamburan cahaya atmosfer pendengar ya. Dan ya kalau di Amerika Sinun pendengar ya, bulan Juli ya memang ya seperti disampaikan waktunya rusa jantan mulai tumbuh tanduk baru. Memang kayaknya lah disebut istilahnya bug ataupun karena ada purnami bulannya namanya Bug Moon. Dan uniknya memang tadi baru terbit warnanya rada agak warna oranye-oranye kuning-kuning keemasan gila pendengar ya, dan besar udah pendengar ya, gitu ya. Udah suajua melihatnya gitu pendengar ya. Dan ternyata ya tadi ya bukan hanya bulan aja yang kelihatan ya, tapi adanya planet-planet yang terlihat jelas ya di langit ya. Ada tadi Venus ya, kemudian Saturnus, Mars, Merkurius yang memang sejajar ya di langit timur. Nah, mungkin ada di beberapa wilayah di Kabupaten Sambas yang terlihat lebih jelas gitu ya. Kalau di sekitaran kota Sambas memang kelihatan agak mendung karena kemarin lebih ke berawan gitu pendengar ya. Jadi tidak terlalu terlihat gitu pendengar ya. Dan katanya sih ya bisa melihat di berbagai tempat ya untuk melihat fenomena ini tanpa bantuan alat manapun ya, karena sudah bisa terlihat dengan jelas ya. Kalau memang lebih jelasnya lagi pakai teropong pendengar ya, nah, biar bisa terhindar dari awan ataupun alat ya benda-benda langit yang terlihat gitu pendengar ya. Oke nih para pendengar di RRI Samba 97,4 FM, yang mudah-mudahan juga ada yang bisa menikmati fenomena alam yang banyak itu ya. Oke deh para pendengar di RRI Sambas, pastinya tetap selalu bersama ada Dewa 19 dan Firza dan Ilu pendengar ya, angin.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Rindu masa lalu? Rindu kenangan indah? Kembali ke masa lalu dengan Ruang Rindu. Program yang membawa kenangan indah melalui lagu-lagu nostalgia. Jangan lewatkan Ruang Rindu. Setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Republik Indonesia Sambas.
3: Terima kasih. Masih bersama di FM 97,4 MHz.

0: masih bersama kami di RRI Sambas FM 97,4 MHz.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
0: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.
2: Informasi, musik, dan hiburan, dialog interaktif dan informatif, berita daerah, berita dalam dan luar negeri, gaya hidup, kesehatan, hingga olahraga. Semua ada di Pro 1, Radio Republik Indonesia Sambas. Setiap hari mengudara, hanya di FM 97,4 MHz. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
0: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Fenerbahce melangkah ke babak kualifikasi ketiga usai menahan imbang Górnik Zabrze. Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih anyar timnas Italia. 10 wakil Indonesia siap berjuang di Taipei Open 2026. Persebaya ke semifinal Piala Presiden 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 30 Juli 2026, bersama saya Safira Amalia.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Fenerbahce sukses menahan imbang Górnik Zabrze 1-1 dalam laga babak kualifikasi putaran kedua perempat final Liga Champions 2026-2027 di Zabrze Arena Polandia dini hari tadi. Hasil tersebut cukup untuk mengantarkan tim asal Turki tersebut melangkah ke babak kualifikasi ketiga. Selengkapnya, Nurdiansyah melaporkan.

Fenerbahce menahan imbang Górnik Zabrze 1-1 dalam laga putaran kedua perempat final babak kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 di Zabrze Arena, Polandia dini hari tadi. Hasil tersebut cukup untuk mengantarkan skuad asuhan Ismail Kartal itu melaju ke babak ketiga kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 berkat kemenangan agregat 2-1. Andersen Talisca membuka keunggulan Fenerbahce melalui tendangan penalti pada menit ke-12. Sementara Michal Sacek menyamakan kedudukan untuk Górnik Zabrze pada waktu tambahan ke-10 babak pertama. Fenerbahce mengandalkan kekuatan serangan dengan menurunkan Marco Asensio sejak awal pertandingan, menggantikan Bartuk Elmas dari pertandingan pertama. Latih Ismail Kartal juga menurunkan bek baru Nathan Ake setelah sang pemain pulih dari cedera. Meski Górnik Zabrze tampil agresif terutama di babak kedua, Fenerbahce mampu mempertahankan hasil imbang yang cukup untuk lolos ke semifinal karena kemenangan 1-0 pada leg pertama. Selesai pertandingan, pelatih Ismail Kartal menilai bahwa Górnik Zabrze memiliki daya juang yang luar biasa bersama para supporternya. Sementara untuk timnya, ia menilai masih banyak yang perlu diperbaiki. Dari sudut pandang ini, saya mengucapkan selamat kepada lawan. Mereka tidak pernah menyadari bahwa masih ada beberapa hal yang kurang. Saya yakin kami akan memperbaikinya secepat mungkin. Di sisi lain, bek terbaru Fenerbahce, Nathan Ake, menyebut pertandingan ini berbeda jauh bila dibandingkan dengan putaran pertama. Pertandingan yang sulit sangat berbeda bila dibandingkan putaran pertama. Kami mulai dengan baik, gol yang bagus di awal. Aku pikir setelah itu kami menghadapi masalah. Kami terlalu terbuka dan lawan membuat banyak peluang hingga akhirnya mereka mencetak gol. Kami memberikan mereka harapan. Aku pikir pada babak kedua kami kembali bermain bagus, membuat peluang meski tidak menjadi gol. Tapi pada akhirnya kami tidak menyerah dan kami akan terus berkembang. Selanjutnya Fenerbahce akan berjumpa dengan tim asal Austria, Sturm Graz, dalam laga semifinal babak kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027. Fenerbahce akan menjadi tuan rumah pertama yang memulai pertandingan di kandang sendiri, yaitu Stadion Sukru Sarakop Turki pada 5 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di laga lainnya pada gelar Tottenham Hotspur mengalahkan Sydney FC 4-2 melalui adu penalti setelah imbang 1-1 dalam laga pramusim dini hari tadi. Gol Tottenham dicetak Mathys Tel pada menit 29 melalui tendangan bebas. Sementara Sydney menyamakan lewat Takahiro Sekine memanfaatkan kesalahan lini belakang. Kiper Martin Dubravka menjadi pahlawan dengan menepis eksekusi penalti Sydney. Pelatih Roberto De Zerbi menurunkan 10 pemain akademi dan memberikan debut bagi pilar baru seperti Sandro Tonali, Andy Robertson, serta Luca Williams-Barnett dan Dan Scanlon. De Zerbi menilai para pemain muda tampil sangat baik dan memberi lebih banyak solusi dengan periode ini penting untuk meningkatkan kondisi fisik dan kualitas permainan.
1: Menurut saya kita bekerja dengan baik. Para pemain muda itu tampil sangat baik. Mereka memberi lebih banyak solusi dan periode musim ini sangat penting untuk meningkatkan kondisi fisik dan kualitas permainan.
2: Of the season is very important to improve the physical condition, the quality of the play.
0: Tottenham selanjutnya akan menghadapi Chelsea dan Derby London pramusim di Acker Stadium Sydney pada 1 Agustus 2026. Pertandingan ini menjadi ajang eksperimen bagi Spurs.

2022 setelah kalah dari Makedonia Utara. Selama 58 pertandingan, ia mengemas rata-rata 2,17 poin per pertandingan. Ia bertekad mengembalikan kejayaan Italia di kancah internasional.

0: Kabar dari ArenaNet, Lorenzo Musetti berhasil menang melawan Alexander Vukic di Washington Open 2026 dengan skor 6-3, 5-7, 6-3. Musetti mengaku ini adalah pertandingan pertama yang sungguhan dan intens dengan pasang surut. Namun ia menemukan caranya dan itu yang paling penting.
1: Tadi ini adalah pertandingan pertama saya, pertandingan sungguhan, intens, di mana ada pasang surutnya. Menurut saya telah menemukan caranya dan itulah yang paling penting.
0: Kemenangan ini mengantarkannya ke babak 16 besar. Musetti kini unggul 2-0 dalam rekor head-to-head atas Vukic. Ini menjadi modal penting bagi Musetti untuk turnamen selanjutnya.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awali informasi olahraga tanah air dari lapangan hijau. Persebaya melangkah ke semifinal Piala Presiden 2026 usai meraih kemenangan atas PSMS Medan dengan skor 1-0. Laporan disampaikan Agustin Irdiani.
1: Matches that we play and two wins, a clean sheet, that is important to see the players that are available for the next match.
0: Persebaya memastikan langkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 usai mengalahkan PSMS Medan dengan skor 1-0 pada laga grup B di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada Rabu malam. Gol tunggal Persebaya dicetak dari sundulan Yuran Fernandes jelang turun minum. Usai pertandingan, pelatih Persebaya Bernardo Tavares menjelaskan bahwa laga menghadapi PSMS memiliki arti penting karena memberikan kesempatan kepada lebih banyak pemain untuk tampil. Rotasi dilakukan agar kondisi fisik skuad tetap terjaga di tengah padatnya jadwal turnamen. Pelatih asal Portugal itu menilai anak asuhnya mampu menunjukkan perkembangan selama pertandingan. Meski demikian, ia mengakui masih ada beberapa fase ketika permainan Persebaya belum berjalan sesuai harapan.
1: About this match, was important to give minutes for all the players because some of them are.
0: Pertandingan ini sangat penting karena memberi kesempatan bermain kepada lebih banyak pemain. Beberapa pemain masih merasakan kelelahan setelah laga melawan Persija yang berlangsung dengan intensitas tinggi. Karena itu kami melakukan rotasi agar semua pemain mendapatkan menit bermain sekaligus menjaga kondisi mereka. Dalam pertandingan, ada momen ketika kami bermain sangat baik, tetapi juga ada periode ketika performa kami belum konsisten. Saya tetap senang dengan sikap dan komitmen para pemain. Kami seharusnya bisa lebih lama menguasai bola dan bermain lebih tenang dalam beberapa situasi.
1: They make a good game. On first half, we have chances. We go near of the goal, but sometimes we no shoot. Also now on the second half, we win many times good transition, but after the last pass not so good.
0: Sementara itu, gelandang Persebaya Tony Firmansyah melihat kemenangan dan catatan clean sheet menjadi modal yang baik. Meski demikian, ia menilai masih banyak aspek yang harus dibenahi agar permainan Persebaya semakin matang. Ia juga mengungkapkan bahwa kondisi skuad secara umum berada dalam situasi yang baik. Proses pemulihan setelah menjalani dua pertandingan dengan intensitas tinggi terus berjalan dan seluruh pemain diharapkan siap menghadapi laga selanjutnya.
2: Pertama-tama mungkin kita syukuri pertandingan malam ini kita mendapatkan 3 poin dan clean sheet.

sempurna 6 poin dari 2 pertandingan, tetapi juga meningkatkan kualitas permainan sebelum memasuki kompetisi Super League musim 2026-2027. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Sementara itu pendengar, Persija Jakarta menahan imbang Port FC 2-2 di Stadion Gelora Bung Tomo dengan gol Port FC dari Piradan Chamrat Sami di menit 18 dan Isam Al-Sabi menit 40, serta gol balasan Persija dari Arliansyah Abdul Manan menit 41 dan Stefan Loncar menit 52. Ini adalah pertandingan kedua grup B, bukan laga pertama. Port FC selanjutnya akan fokus menghadapi Persebaya Surabaya di partai penutup grup. Bruno Moreira, pemain Port FC, siap tampil profesional dan total jika diberi kepercayaan oleh pelatih pelawan Persebaya.
1: Seperti yang saya katakan sebelumnya, pertandingan ini amat penting. Semua laga sama pentingnya di sini untuk memberikan hasil yang terbaik, untuk mendapat 3 poin, dan kami tentu ingin meraih hasil baik. Dan kami minta maaf saat melawan Persebaya di hadapan bonek. Dan

0: Di sisi lain, PSSI membagi pemain Timnas Putri Indonesia secara merata ke 6 klub untuk menjaga keseimbangan kompetisi dan mencegah dominasi satu klub. Anggota Komite Eksekutif Exo PSSI, Vivin Cahyani, menyebut bahwa ke-6 tim tersebut sudah mulai bergerak untuk menyusun timnya.
1: Jadi tim yang 6 ini adalah Greater Jakarta. Jadi ada Persikat Depok, Bekasi FC, Persita Tangerang, Persija, kemudian ada Garuda Yaksa, kemudian satu lagi Dewa United dari Tangerang. Jadi kita sudah tentukan 6 klubnya sudah oke. Mereka juga sekarang sudah bergerak untuk mulai kontak-kontak pemain. Ada beberapa pemain yang sudah dikontak-kontak, ada yang agresif, ada yang pelan. Tapi semuanya nanti PSSI dan PT Liga yang menentukan. Jadi saya sudah mendengar ada tim yang sudah kontak pemain, masing-masing pemain dikontak, ditarik. Ya boleh, itu merupakan antusiasme dan itu bagus. Tapi harus sabar nunggu pembagian dari Liga dan PSSI supaya nanti pembagiannya rata.
0: Langkah ini bertujuan agar tidak ada klub terlalu kuat atau lemah, meningkatkan kualitas pemain lokal dengan belajar dari pengalaman timnas, meningkatkan daya tarik liga bagi sponsor dan penonton, serta memaksa klub mengembangkan talenta lokal. Format ini diadopsi dari kompetisi luar negeri yang sukses membangun ekosistem sepak bola putri yang sehat. Dengan pemerataan kekuatan, setiap pertandingan di Liga Putri menjadi lebih sengit dan menarik. Pemain muda mendapatkan kesempatan berlatih dan bermain langsung dengan penggawa timnas.

0: Kabar dari jelang Asian Games, kunjungan kerja Chef The Mission CDM Tim Indonesia Todo Tua Pasaribu ke Pelatnas Sepak Takraw di Kota Parepare bertujuan memastikan kesiapan atlet, memantau program latihan, dan meminimalkan gangguan non-teknis. Ia memeriksa kesiapan atlet putra dan putri di lokasi pelatnas yang dinilai kondusif oleh PP-PSTI, serta memastikan atlet fokus berlatih tanpa masalah di luar lapangan.
1: Kami adalah agar PPMI bisa siapkan diri dengan yang fokus terhadap fisik, ya, kemudian juga fokus dalam latihan hal-hal yang terkait mengenai keberantakan, keberadaan sampai nanti di Nagoya, selama di Nagoya, kemudian juga super pertandingan di sana, ya, dan juga nanti sampai nanti selesai tadi ke tanah air, itu menjadi tanggung kami.
0: CDM juga menumbuhkan optimisme untuk mengulang atau melampaui pencapaian medali dari Asian Games sebelumnya. Dengan dukungan non-teknis yang maksimal, atlet diharapkan dapat fokus berlatih dan meraih prestasi terbaik. Kunjungan ini menjadi bagian dari persiapan matang tim Indonesia menuju Asian Games 2026.

Kabar dari ArenaNet, pendengar, babak 16 besar Taipei Open 2026 akan digelar hari ini mulai pukul 11 waktu Indonesia Barat tadi di Taipei Arena dengan 10 wakil Indonesia bertanding. Rehan Noval Kusaryanto, Gloria Immanuel Wijaya menjadi wakil pertama menghadapi unggulan 6 Jepang di lapangan 2. Dua tunggal putri, Talita Ramadhani Wiryawan dan Nikadek Dinda Amartya Pertiwi melawan wakil India, sementara Prasdiska Bagasujiwo bertemu dengan Justin Ho dari Malaysia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: Di 97,4 FM Radio Republik Indonesia. Sambas, terima kasih pendengar ya, telah Anda ikuti barusan Dinamika Olahraga RRI Pro 3 Jakarta pendengar ya. Dan kami hadir dengan berbagai rangkaian acara lainnya menemani para pendengar di RRI Sambas siang hari ini pendengar ya. Kita juga akan menunggu-nunggu kumandang azan ya di jam 11 lewat 53 menit waktu Indonesia Barat ya, pastinya juga kita hadirkan dengan suguhan lagu-lagu religi untuk para pendengar ikuti di RRI Sambas ini. Sebelum lagu religi kami perdengarkan dengan Anda, kita cek dulu cuaca ya. Cuaca kalau dari BMKG sih sebagian besar cuaca saat ini lebih berawan, kalau di Sairambi juga sedikit demi sedikit cerah, tapi memang cenderung ke berawan pendengar ya. Untuk potensi hujan ini masih terjadi juga di sebagian wilayah dengan intensitas ringan hingga hujan petir di sore harinya pendengar ya. Jadi tetap selalu waspada untuk Anda, dan perkiraannya sih siang sampai sore gitu pendengar ya. Dan kalau malam hari lebih cenderung ke berawan. Nah, para pendengar di RRI Sambas, kita ke satu kisah inspiratif bagi para pendengar yang datangnya dari Muhammad Azmi Azikri ya, finalis MTQ ke-25 Kota Tangerang. Nah, beliau cerita nih, Fikir ini cerita gitu pendengar ya, bakatnya ini di waktu umur 2 tahun ya belum lancar bicara, tapi dirinya terbiasa melantunkan ayat suci Al-Qur'an karena sering mendengarkan murotal di rumahnya. Nah, juga disampaikan oleh orang tuanya dengan kebiasaan baik dan latihan tekun yang dilakukan oleh sang ayah, Azmi sekarang jadi qori muda berprestasi yang menginspirasi banyak anak seusianya. Sekarang usianya baru menginjak 12 tahun pendengar ya, tapi dirinya ini sudah berlaga menjadi finalis dalam musabaqah tilawatil Quran ya di sana gitu pendengar ya. Dan ya lagi-lagi katanya juga tidak pengen berpuas diri ya dengan apa yang dihasilnya ya. Ada di antaranya yang saat ini juga si Azmi ini mondok ya di pondok pesantren As-Sa'adah Lua Sepatan pendengar, untuk mengembangkan bakat dan kemampuannya untuk mengkoleksi sejumlah penghargaan bergensi di bidang tilawah pendengar ya, yaitu menyumbangkan medali bagi Khalifah Kota Tangerang di ajang MTQ Provinsi Banten tahun lalu gitu pendengar. Dan kisahnya ini berhasil diantaranya menginspirasi generasi muda untuk mengikuti jejak ya, untuk mengukir sebanyak-banyaknya prestasi pendengar ya, atau diantaranya ya untuk mencintai ya, Al-Qur'an ataupun juga kitab suci gitu pendengarnya, dengan semangat kecintaan yang bisa menemani momen adem kita kali ini gitu pendengar ya. Dan ya karena kegemarannya tadi untuk membaca diteruskannya hingga ke sekarang pendengar ya, bahwa ketekunan dan cinta Al-Qur'an sejak dini membawanya mengukir banyak prestasi. Oke deh para pendengar di RRI Sambas, yang pastinya juga ya ini dunia akhirat ya bagi muslim kalau misalnya belajar mengaji ya, ataupun bahkan ikut kompetisi seperti ini. Lagi-lagi semangat bagi anak-anak muda kita yang selalu ya diantaranya gak lupa nih akan kewajibannya juga selain menjadi anak peserta didik, anak bangsa, tapi juga taat kepada berbagai aturan agama yang memang diyakini. Oke deh para pendengar di RRI Sambas, mudah-mudahan kita selalu terlindung dari berbagai mara bahaya apapun ya, dan selalu dalam lindungannya Maha Kuasa. Amin amin ya rabbal alamin. Oke deh para pendengar, langsung aja kita dengarkan lagu religi ya, mungkin makin menyejukkan kita, menyejukkan hati kita, mengademkan hati kita pendengar ya, di siang hari ini sebelum menuju kumandang azan zuhur untuk di wilayah Kabupaten Sambas dan sekitarnya. Hingga jam 12 nanti kami juga hadirkan untuk Anda dengan lagu daerah Sambas. Lebih lanjut teman-teman kita di Sambas siang menemani para pendengar semua. Dan ya, tetap aja nih bersama di siang hari ini di RRI Sambas 97,4 FM. Ya, selamat mendengarkan.
0: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.

0: Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.
1: Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
2: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir Rahim.
2: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Malik Yaumiddin.
2: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
2: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
2: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan agama mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata.
1: Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah,
0: yaitu seorang rasul dari Allah Muhammad yang membacakan lembaran-lembaran yang suci, Al-Qur'an.
1: Fiha kutubun qayyimah,
0: di dalamnya terdapat isi kitab-kitab yang lurus, benar.

Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus, benar.

Sungguh, orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka itu adalah sejahat-jahat makhluk.

Sungguh, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk.

Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhannya.

0: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Ye, tang sadap nyan baju yelan. Ase baru suah meletiknya.
5: Bang Ijal tuh ketinggalan zaman nyan. Iyalah namanya kain tenun sambas yang patut kita lestarikan, Bang. Karena mun bukan kita, siapa age?
4: Oh, jadi kain iya peninggalan datuk kita lah iya. Pantas saja biar dan supan makainya lan. Aulah lan, mulai saat itu kita harus bangga pakai kain tenun sambas.
5: Iyalah Bang Ijal, kita harus bangga. Karena kain tenun sambas sudah dikenal sampai luar negeri.
6: Mari bersama kita menjaga kain tenun sambas demi melestarikan budaya bangsa.
4: Lihatlah Lan, gimana? Aksi kan saya pakai kain tenun sambas?
5: Aksi. Tapi yang abang pakai ye kan kain tenun untuk kaum perempuan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
0: Mari dengarkan RRI Sambar setiap hari. Ayo terangkat. Ragam musik, informasi, dan hiburan di FM 97,4 MHz.
7: Morning everyone, selamat pagi semuanya.
8: Ih, kenapa sih pagi-pagi udah heboh aja?
7: Wah, kamu masih pagi-pagi udah marah-marah. Senyum dong biar awet muda.
8: Senyum sama kamu kan gak ada manfaatnya.
7: Kita itu harus membiasakan senyum di mana aja dan sama siapa aja. Jangan pilih-pilih loh. Karena senyum itu bisa membantu melepaskan hormon endorfin, serotonin, dan mengurangi rasa sakit secara alami. Oh enggak, satu kali senyum aja hati bisa senang. Dua kali senyum banyak teman. 10 kali senyum dijamin gigi kering.
8: Tahu nggak sih pendengar, orang yang selalu tersenyum dan memiliki senyum lepas dan lebar memiliki kesempatan untuk hidup 4,9 tahun lebih lama ketimbang orang yang hanya sedikit tersenyum. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Di balik rimbunnya hutan hujan tropis Temajuk Paloh, alam menyimpan satu rahasia langka. Ia bernama Rafflesia hasselti, bunga raksasa dengan kelopak merah pekat yang dihiasi bercak putih berbentuk bulat, menjadikannya salah satu jenis Rafflesia dengan tampilan visual paling menarik. Struktur bunganya terdiri dari 5 lobus besar yang terbuka saat mekar sempurna. Di bagian tengah terdapat ruang menyerupai bangkuk, ciri khas genus Rafflesia, dengan diameter bunga yang cukup besar hingga menonjol di antara lantai hutan. Di Indonesia, Rafflesia hasselti dikenal sebagai cendawan matahari, bunga tanpa batang, daun, dan akar, karena hidup sebagai tumbuhan parasit pada tanaman inang tertentu. Nama ilmiahnya pertama kali dicatat oleh botanis Willem Frederik Reiner Schrödinger pada tahun 1879. Di Kalimantan Barat, Rafflesia hasselti kerap dijumpai di kawasan hujan tropis hutan lindung Desa Temajuk, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas. Bunga langka ini kembali ditemukan di wilayah tersebut pada 27 November 2025. Keberadaan Rafflesia hasselti menjadi bagian penting dari kekayaan hayati Indonesia yang perlu dijaga dan dilestarikan.
1: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.

0: Musibah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari korsleting listrik.
1: Disantus bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari Kris.
2: Tegaskan kembali tidak ada tempat bagi ormas yang namanya Kris di Provinsi Kalimantan Barat.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang.
3: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Siang Kalimantan Barat.
4: Sari Berita Penting.
5: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalimantan Barat tetapkan status siaga darurat bencana asam hingga 15 November 2026.
6: Itu terhitung tanggal 2 Februari. Tanggal 2 Februari sampai 15 November, Kalimantan Barat sudah menetapkan status siaga darurat bencana asam.
5: Anggota Komisi 13 DPR RI Fransiskus Sibarani tegaskan Pancasila tidak cukup hanya dihafal.
7: Pancasila itu tidak hanya dihafalkan gitu ya, tapi bagaimana diimplementasikan.
3: Itulah di antara topik berita yang akan kami ketengahkan untuk Anda siang ini, edisi hari ini Kamis 30 Juli 2026. Saya Budiman Tahir, inilah berita selengkapnya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kalimantan Barat menetapkan status siaga darurat bencana asap sampai 15 November 2026. Kondisi ini dikarenakan bertambahnya sebaran jumlah titik panas atau hotspot di beberapa kabupaten kota di Kalimantan Barat. Dan kita simak laporannya.
8: Ketua Satgas Informasi BPBD Kalimantan Barat, Daniel, mengatakan penetapan status siaga darurat bencana asap ini sudah dimulai sejak 2 Februari dan akan berakhir pada 15 November 2026. Penetapan status ini juga dilihat dari kondisi sebaran hotspot yang semakin bertambah jumlahnya dalam beberapa minggu terakhir. Selain Provinsi Kalimantan Barat, ada 8 kabupaten yang telah menetapkan status siaga darurat bencana asap. Di antaranya Kuburaya, Ketapang, Sambas, Mempawa, Sanggau, Kayong Utara, Melawi, dan Sintang. Bahkan ada beberapa kabupaten yang telah memperpanjang status siaga darurat bencana asap di daerahnya.
6: Nah, kalau kita lihat ya, status wilayah Kalimantan Barat itu terhitung tanggal 2 Februari. Tanggal 2 Februari sampai 15 November, Kalimantan Barat sudah menetapkan status siaga darurat bencana asap. Untuk daerah-daerah yang sudah menetapkan status, antara lain Kabupaten Kuburaya, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Sambas, Kabupaten Mempawa, Sanggau, Kayong Utara, Melawi, Sintang. Nah, bahkan ini sudah ada yang memperpanjang. Ya, kemarin juga sempat misalnya ada kabupaten yang menetapkan tanggap darurat, ya. Tanggap darurat. Ya. Tapi tanggap darurat itu kan durasinya hanya 7 hari sampai 14 hari.
8: Daniel menjelaskan berdasarkan data yang dimiliki BPBD Kalimantan Barat, mulai tanggal 28 Juli sampai 3 Agustus 2026, sebagian besar wilayah Kalimantan Barat berpotensi terjadinya kemudahan karhutla. Untuk itu, pihaknya terus berkoordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Supadio untuk memantau perkembangan jumlah hotspot di 14 kabupaten kota di Kalimantan Barat. Berdasarkan data dari BMKG Supadio, pertanggal 27 Juli 2026, terdapat 200 jumlah hotspot yang tersebar di wilayah 12 kabupaten. Dari data ini, terdapat 3 kabupaten yang memiliki jumlah hotspot terbanyak, yaitu Kabupaten Kuburaya sebanyak 64 hotspot, Ketapang 56 hotspot, dan Kayong Utara sebanyak 53 hotspot. Rino Kartono dan Gulista Kisra melaporkan.
3: Menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan yang kembali meningkat saat musim kemarau, Pangkalan TNI Angkatan Udara Supadio menegaskan komitmennya tidak hanya menjaga pertahanan udara, tetapi juga berada di garda depan pendukung penanggulangan bencana di Kalimantan Barat. Melalui Subsatgas Udara, Lanut Supadio menjadi pusat dukungan operasional pesawat waterbombing guna mempercepat pemadaman titik api. Kita simak laporannya.
8: Pangkalan TNI AU Supadio menegaskan kehadiran TNI Angkatan Udara di Kalimantan Barat tidak hanya berfokus pada tugas pertahanan negara, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Komandan Pangkalan TNI AU Supadio, Marsekal Pertama TNI Sidik Setiono, saat Hari Bakti TNI AU kemarin menegaskan bahwa Lanut Supadio terus berkomitmen mendukung berbagai program kemanusiaan dan penanggulangan bencana, termasuk menghadapi musim kebakaran hutan dan lahan yang setiap tahun melanda sejumlah di wilayah Kalimantan Barat.
4: Alhamdulillah kemarin juga sudah ada pengunjungan dari Forkopimda untuk menuju langsung di Subsatgas Udara, Subsatgas Bidang Udara yang langsung ikut mendukung pencegahan terjadinya hutan. Kemudian di sini di Lanut Supadio terlibat dalam Subsatgas Udara untuk mengakomodir dari pesawat waterbombing.
8: Dalam upaya penanganan karhutla, Lanut Supadio menjadi bagian dari Subsatgas Udara yang berada di bawah koordinasi Satgas Penanggulangan Karhutla. Pangkalan TNI AU berperan mengakomodasi operasional pesawat-pesawat waterbombing yang dikerahkan untuk memadamkan titik-titik api dari udara, sehingga proses penanganan dapat berlangsung lebih cepat dan efektif. Sebelumnya, jajaran TNI AU Lanut Supadio juga melaksanakan kerja bakti dalam upaya menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Hermanta dan Gulista Kisra melaporkan.
3: Warta berita siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Pontianak. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Anggota Komisi 13 DPR RI Fransiskus Sibarani menegaskan Pancasila tidak hanya cukup dihafal, tetapi juga harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Pesan ini mengemuka dalam kegiatan pembinaan ideologi Pancasila di Universitas PGRI Pontianak dan berikut laporannya.
9: Nilai-nilai Pancasila menjadi fokus utama dalam kegiatan pembinaan ideologi Pancasila yang digelar di Universitas PGRI Pontianak, Kalimantan Barat. Kegiatan ini diikuti mahasiswa, dosen, organisasi kemasyarakatan, serta menghadirkan narasumber dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP. Anggota Komisi 13 DPR RI, Fransiskus Sibarani, melalui Forum Dialog Interaktif mengajak memahami penguatan ideologi bangsa untuk tidak berhenti pada penguasaan teori, tetapi harus diwujudkan dalam sikap toleransi, gotong royong, dan kehidupan masyarakat di tengah tantangan era digital.
7: Karena pada acara hari ini kan sebenarnya lebih membuktikan bagaimana Pancasila itu tidak hanya dihafalkan gitu ya, tapi bagaimana diimplementasikan di dalam kehidupan berbangsa dan bertanah air. Nah, kali ini memang kita mengadakan di Universitas PGRI karena selain dari historinya bahwa pendidikan ya, namanya juga pendidikan, berarti sudah pelibatan dari guru ya.
9: Sibarani menegaskan tantangan kebangsaan saat ini semakin kompleks, mulai dari penyebaran hoax, radikalisme, hingga intoleransi. Karena itu, mahasiswa diharapkan mampu berpikir kritis, bijak menyaring informasi, serta aktif dalam organisasi kemahasiswaan sebagai ruang belajar nilai-nilai Pancasila. Sementara Rektor Universitas PGRI Pontianak Firdaus mengatakan, masih banyak orang yang belum mampu menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

0: Dan Negeri Sarawak Malaysia, maksud kami, kembali memperkuat komitmen kerjasama lintas batas melalui pertemuan rapat tim teknis dan persidangan ke-39 JKK Sosek Malindo yang digelar di Novotel Pontianak. Berbagai isu strategis dibahas mulai dari penguatan ekonomi, sosial budaya hingga peningkatan konektivitas kawasan perbatasan. Kita simak laporan selengkapnya.
1: Ekspor impor pemerintah akan menyesuaikan mekanisme pelaksanaannya dengan regulasi yang ditetapkan pemerintah pusat. Di sisi lain, pemerintah Sarawak melalui Ketua Sosek Malindo Malaysia, Datu Awang Muhammad Fadilah bin Awang Rezuan mengatakan telah menyiapkan langkah untuk memperkuat hubungan ekonomi dan pariwisata melalui pembukaan kantor perwakilan perdagangan dan pariwisata di Pontianak.
2: Siapa memang kita telah buat kesempatan untuk penubuhan pejabat baru startup Sarawak Trade and Tourism Office di Pontianak. Dijangka beroperasi pada first quarter 2027. Kita dalam proses untuk menyediakan pejabat dan juga menyediakan manpower.
1: Selain penguatan perdagangan dan pariwisata, pertemuan JKK Sosek Malindo juga membahas peningkatan layanan kesehatan lintas batas, termasuk mekanisme rujukan pasien yang dinilai telah berjalan dengan baik, serta pernikahan antar negara. Melalui forum ini, Kalimantan Barat dan Sarawak berharap kerjasama di kawasan perbatasan semakin kuat dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di kedua wilayah. Wilhelmus melaporkan.
0: Sekian warta berita siang produksi Radio Republik Indonesia Pontianak mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Budiman Tahir mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran bisa Anda sampaikan di email kami redaksi rri@gmail.com. Selamat siang dan sampai jumpa.

Warta Berita Siang sudah kami hadirkan untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada, dan terus bersama kami di program 1. Nanti kami hadirkan untuk Anda ragam acara berikutnya, yakni Ruang Terbuka yang nantinya kami akan hadirkan untuk Anda bagaimana strategi UMKM Kalbar menangkap peluang ekonomi jelang bulan kemerdekaan. Nanti akan diisi oleh narasumber yang berkompeten, dan pastikan terus bersama kami.

buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Kalau kamu pikir serial Bumi karya Terry Lie cuma cerita fantasi biasa tentang remaja yang bisa mengkilang atau mengeluarkan petir, kamu keliru besar. Di balik serunya petualangan Raib, Sally dan Ali melompati dimensi dari klan bulan yang megah sampai klan matahari yang berkilau, ada cerita yang jauh lebih dalam. Ini adalah kisah kita semua tentang mencari jati diri, arti rumah dan tempat kita pulang. Ketiga karakter utama bukanlah pahlawan super yang sempurna. Mereka adalah remaja biasa dengan beban yang luar biasa besar di pundak mereka. Raib, si pemilik keturunan murni yang selalu jadi kompas moral, di tengah bingungnya kekuasaan besar yang ia miliki, hatinya tetap tulus dan selalu memilih jalan yang benar. Sally, definisi sahabat sejati, kesetiaannya tanpa batas dan ketulusannya bisa menghangatkan dunia paralel yang paling dingin sekalipun. Ali, si jenius yang kesepian dari bumi. Tanpa kekuatan sihir apapun, Ali membuktikan bahwa rasa ingin tahu yang besar dan logika yang kuat bisa mengalahkan teknologi tercanggih di alam semesta. Terelie dengan sangat indah memperlihatkan sisi rapuh mereka. Di balik topeng keren mereka sebagai penyelamat dunia, mereka tetaplah anak-anak remaja. Mereka rindu pelukan orang tua dan kangen hidup normal. Saat portal antar dimensi terbuka dan mereka harus bertaruh nyawa, ketakutan terbesar mereka bukanlah kematian. Ketakutan terbesar mereka adalah bagaimana jika nanti saat pulang ke bumi, salah satu dari mereka sudah tidak ada lagi. Serial ini juga membawa pesan penting lewat hancurnya klan-klan besar akibat ambisi para penguasanya. Kita diingatkan bahwa sains dan kekuatan tanpa moral hanya akan membawa kehancuran. Di dunia yang penuh ego ini, senjata paling mematikan pun akan kalah oleh sebuah pengorbanan yang tulus. Pada akhirnya, esensi tertinggi dari serial Bumi adalah merayakan indahnya persahabatan. Mau di klan manapun mereka tersesat, saat tameng Raib mulai retak atau petir Sally mulai padam, mereka selalu punya cara untuk saling menyelamatkan. Kenapa? Karena mereka saling memiliki. Serial ini memberitahu kita satu hal, sekat dimensi sejauh apapun akan runtuh oleh ketulusan. Dan sihir paling nyata di alam semesta ini bukanlah mantra, melainkan ikatan kasih sayang yang menolak untuk menyerah.

0: Pro 1 Pontianak mengajak Anda untuk berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi.
1: Perempuan itu harus tetap maju, ya, tegak lurus ke depan melihat, tetapi tidak meninggalkan agama dan hidup beradab dan berbudaya.
2: Informasi tentang sampah itu juga secara masif dibutuhkan sebagai
3: Pendengar, Anda kembali mendengarkan Pro 1 Sambas 97,4 FM, kanal informasi dan inspirasi.
4: Saatnya Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz.
5: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia Samba 97,4 FM. Kembali di siang hari ini jam 13.34 waktu Indonesia Barat bersama saya Firdaus Mukhlis yang akan menemani pendengar semuanya dalam edisi Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Nah, edisi kali ini Bung Us juga turut mengundang pendengar yang ingin bergabung, yang ingin request lagu dangdut favoritnya. Silakan nih pendengar di 0851-7670-0977, baik itu via SMS, telepon maupun WhatsApp, nomornya sama banget ya. Dan kita akan sapa juga pendengar kita yang bergabung via telepon dengan password Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, itu dia. Oke, kita sapa dulu yang pertama. Halo Pro Dangdut.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Dangdut adalah kita.
0: Ah, kemas. Lagunya tuh
1: Lagunya Kejora.
0: Ah, lagu apa?
1: Lagu Kejora.
0: Kejora dari Lesti.
1: Ini lagu favorit kita ya, Bang.
0: Oh, boleh. Lesti, Pumpung.
1: Salamnya. Buat Wanusu. Ini Aki Busri. Bang Putra Palapa, Kak Denap, Kak Tia, Kak Ella, Bunda Ari.
0: Oke.
1: Okay. Pak Suanan. Kalau melabang dah lupa.
0: Ah, oh, be, napa pe? Jangan
1: masuk. Apa lah sedalak?
0: Itu ke? Bunda Ari ke, Mama Nasha gitu ih.
1: Kan?
0: Ah, lupa ingat gua ngurus jua ya. Jadi.
1: Eti.
0: Mau Mama Eti. Ya Allah, lamanya itu dah bukan lagi lamanya, kelamaan dah tak masuk tuh eh.
1: Barangnya radionya rusak, Bang.
0: Oh, itu dah bagus ke?
1: Itu baru ganti.
0: Oh, kan bagus baru ganti, bagus lalu ya. Kamas.
1: Yang lainnya dari A sampai Z tanpa terkecuali.
0: Okay.
1: Buat Abang makasih.
0: Sama-sama. Samin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih pendengar lama ya, pendatang baru tapi pendengar lama. Dari Mama Eti, makasih banyak buat Mama Eti ya, semoga sehat selalu. Amin. Lagunya Lesti Kejora. Kejora. Nih, Bung Uspen mesti nyanyi tapi dan bagus sore nih. Oke, masih ada penelpon di belakang Mama Eti, ada siapa nih? Halo, Pro Dangdut.
2: Halo, Bro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Oh, assalamualaikum. Okay. Waalaikumsalam. Mau nacik kayaknya gasaknya.
2: Halo.
0: Nyusul juga akhirnya, iya.
2: Oh, dih.
0: Kayaknya gimana cuaca bagus ke, Wan?
2: Mandung. Oh, udah mandung dari pagi hari, tapi panas, be.
0: Oh. Sumari adiknya juga hujannya?
2: Sumari panas.
0: Masih hujan ke?
2: Nah.
0: Oh, bayi ya. Hari apa waktu lambat lalu hujan juga di sepadu nun.
2: Hari dulu yang lambat ingin hujan.
0: Hujan juga sih.
2: Semari dengan hari itu dah nak juga.
0: Oh, lengkap hari dulu yang ngelentar-lentar nih.
2: Iya di betul dengan angin-anginnya.
0: Ingin ya. Oke, Wan, mau lagu apa, Wan?
2: Lagunya gua apa ya? Lagu Cemara Biru aja.
0: Cemara?
2: Oh.
0: Dari siapa?
2: Dari tapi kan dia Malik ke? Dari siapa sih? Bukan sih. Nur Halimah.
0: Nur Halimah.
2: Salamnya buat Usi masuk tugas 19 selalu.
0: Amin.
2: Buat Mama Etik tadi ya, kemana tang lama nak gabung?
0: Radionya rusak nih.
2: Buat Wanusu.
0: Oh.
2: Buat Aki Busri nak numpak deh.
0: Oke.
2: Ibu sering banget
0: ih. Oh.

0: Halo.
1: Halo.
0: Oh, dangdut adalah kita.
1: Betul. Niki Bustri, apa kabar?
0: Apa kabar, Bang?
1: Alhamdulillah sehat, cagar lalu. Ini Aki apa kabar?
0: Biasa aja. Cuacanya tuh mendung-mendung dari tadi sendu. Dari pagi tadi sampai masih sendu, tapi enggak hujan.
1: Dan jajan masih.
0: Bang usia apa kabarnya ya? Nak lalu, nak bantah kena ngaki, nak kena ngaki ya.
1: Alhamdulillah tu.
0: Bunyi dah tu satu ya. Dan ke bangus?
1: Apa?
0: Dah habis satu bunyinya ya, cikgu.
1: Oh, dah habis satunya, ya.
0: Oh, iyalah, tanggal lalu nyari tahun yang aki itu yuku.
1: Belum, nyari tanggol.
0: Nah, terima kasih dengan anak-anak yang nanti dan panggilan kau itu. Oh, kalau dia nak gabung dengan tangan kawan. Nah, lagunya Bang Gus.
1: Lagu apa, Ki?
0: Janda aku je lah dari Imas Arifin. Siapa okay. Boleh lagu.
1: Siap. Bungkus.
0: Salamnya terutama. Makasih dengan malam hati ye dan pange. Mama Iti juga tadi ye. Semoga Mama Iti selalu.
1: Amin. Ya Rabbal Alamin.
0: Mengeli kita. Tak mar kita dengan Bang Jeng Es. Kaila Bang Senja. Kasih Abang Yayan. Bang Fardi, si Ipul, Kak Meme juga ada kan Bang Ariantonya. Nah, ramai sikit dalam tu kalau mau pilih wan-wan nanti tadi ya juga. Nah, Bang Didi di Kantalan, Bang Andi Suruh Keramat, Cik Kulan, Pak Didi Kuncundung, Bujang Cahaya, Bang Amarwan, Wan Usu, Mak Usu juga di Sejam, Imana Bela, Abang Tawa di Cice juga di Kamat ya bersama kawan-kawannya. Talang di Cice juga. Bang Alimin, Bang Lanius, Bang Jaja. Satu lagi, lupa-lupa ada keramaian lagi. Satu lagi. Kak Risa juga, mudah-mudahan dapat sembuh.
1: Amin.
0: Lupa dah selalu ramai je ya. Anjang kita juga, Bandar-bandar juga, Maklum Hansia di Sangai Kelampai, Kak Diani juga di Palu, mudah-mudahan aja mendengarkan juga. Yang lain ye dirangkul je lah dari atas saya. Maaf yang tak disambut ya, dari lupa-lupa je ada keramaian. Bu Ari di Sungai Comang. Yang lain dirangkul sungai-sungainya penggemar RR yang ada sama je. Buat Bang Us, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Isa de wanusu lagi yo.
1: Kaya wanusu numpang.
2: Halo, dangdut adalah kita.
1: Oi, bele perahu wanaci tu ramai sang penumpang.
2: Numpang tu aku sangkut.
1: Awak ni dah bagus sikit pintu dah ya.
2: Sikit pintu tiga orang tiga masuk ke yang tu.
1: Awak boleh. Banyak kotang tu Wan Haji tu.
2: Awak ni.
1: Okey, apa khabar Wan Nusu?
2: Kabarnya baik. Alhamdulillah sehat.
1: Entah, alhamdulillah.
2: Satu juga kabarnya ya.
1: Alhamdulillah. Jadi weh, sesuai kabar. Mantul.
2: Mantul, mantap betul.
1: Mantap betul, tahu sang. Okey.
2: Aku ya melihat di Facebooknya ya, ikut
1: ada usai. Okey, gantengnya dan sih ya.
2: Bukan lagi cara gantengnya.
1: Lagu
2: usai, lagunya us.
1: Lagu apa tuh Wan?
2: Lagunya Kehancuran Cinta aja dari Mega Mustika ya.
1: Okey, bisa.
2: Salamnya pertama buat Uus yang lagi bertugas sudah selalu.
1: Amin ya robbal alamin.
2: Pertama salamnya buat Uning Sangsut, buat Nia, Dedi, buat Ella si paket, buat Bang Bujang si paket, buat Wanaci, terima kasih Wanaci dari Bange.
1: Ide.
2: Bang Bang Bujang saya.
1: Oh.
2: Bang Nanda, Pak De, Mama Eti, Mak Su, Isijang, Bang Andi, Bang Uce, Bang Oyot, Bang Jaja, Bang Darul, Bang Andi, Lanius, Mama Nasa, Bang Amarwan, yang lain dirangkul aja lah Us dari A sampai Z.
1: Siap, kita rangkul ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih banyak. Nah, adik kayak yang numpang ya. Bele.
0: Nah, nenye.
1: Oke, udah habis dah tumpangannya. Oke, makasih banyak ya buat Wanaci, Wanusu dengan Kibusri ya. Wah, wow, tiga tetua masuk tuh eh. Ketua-ketuanya udah masuk semuanya ya. Nah, yang lainnya boleh masuk silakan. Oke, halo Bro Dangdut.
3: Dangdut dah kita.
1: Oh, talus juga akhirnya, Ci. Oh,
3: lah brojol.
1: Lalah we picik ya, Ci.
3: Oh ya.
1: Bele itu aja. Perahu jungkung yang dibawa saat tadi wasar.
3: Perahu gumbor nang.
1: Ngalah ya. Melalah berkayu. Sehat ya Ci ya.
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Tagor jok cuaca nun bagus ke?
3: Sandu
1: arbe. Sandu jok samir ting di samos meme-meme yang sandu. Tadi ya. Oh be. Banyak ke tapi boleh ya asap-asap ge.
3: Matahari nanti
1: timbul
3: asap
1: jam
3: jadi di
1: bawah. Oh, be, maklum lah gitu. Oh, rawan karhut lah.
3: Matahari tengah nanti timbul.
1: Padahal lo siang dong.
3: Kapur kalau. Karena ya abu ya kalau.
1: Abu, betul. Kabut, kabut ya. Nah, Ci mau lagu apa tuh Ci?
3: Lagu Mobil dan Bensin.
1: Mobil dan Bensin.
3: Terus pasang. Pita Alpia pun ada.
1: Pita Alpia versi.
3: Oh.
1: Oke, siap. Salamnya buat siapa tuh Ci?
3: Salamnya buat Bang Uus, semangat, semoga sehat selalu.
1: Amin ya robbal alamin.
3: Buat Bang Andi, naik Kibusri tadi ya. Bang Senja juga dengan kailannya, Bang Alimin, Bang Nanda, Pak Anjang, Pak Suanan, Pak De, Bujang Cahye, Kak Tia, Kak Mar dengan Bujang F-nya, Bunda Ari, Mama Nasa. Nah, iya aja lah.
1: Oke.
3: Yang lainnya kita buka habis dari A sampai Z.
1: Baik.
3: Makasih Bang Uus.
1: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya yang lain belum kena dari sebut satu-satu dirangkul ya. Tetap dengan rangkulan udara. Sekali di udara tetap mengudara. Itu dia ya slogan dari kita ya. Halo, Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita.
1: Wah, kemas sekok-sekok
0: dan. Kemas itu ya. Ngantri dari malam lagi jangan.
1: Ngasihan ngantri Pak De. Lama udah masuk ya ujung-ujung.
0: Siang malam pun dapat lagi.
1: Syukur-syukur masih dapat paduan pertama itu Pak De ya.
0: Tapi pun Bang Uus ada berapa nanti.
1: Walaupun udah entah umur berapa. Ada
0: Eca doh. Ada sebut.
1: Pul.
0: Ada ajak dia omongkan ya.
1: Oke, kayak Pak De mau bungkus lagu ke?
0: Lagu Oma jo, Pantun Cinta.
1: Pantun Cinta, mantul. Kita bungkus lo.
0: Au. Salam dengan Musa, selamat bertugas, selamat sehat, makin sehat kala.
1: Amin.
0: Beri sehat, kena beri kuat, kena bercukup lah.
1: Amin.
0: Sudah cukup segala-galanya cukup.
1: Cukup.
0: Cukup. Salam dengan Kibusi ya, satu set ya. Satu set juga.
1: Satu set semuanya.
0: Okay. Eki Gulan, Abang Andi, Abang Nanda, Loka Inaki, apa ya namanya, Pancar ya?
1: Bujang Cahye.
0: Ini Cahye, tiga bujang ya? tiga bujang.
1: Oke. Okay.
0: Bujang Krenceng, Bujang S, Bujang Mancar ya?
1: Bujang Mancar, tapi tidak nih bujang malu
0: ya? Tiga bujang ya.
1: Oke.
0: Lokak ya Pasuanan. Kaya Mama Neti, Mama Eti tadi
1: siapa ni? Deh, Mama Eti tadi.
0: Mama Eti, Ahmad on anak saya, anak Lido lah apa namanya? Dah karu.
1: Betul.
0: Dah lagi, dah lambul Lido.
1: Okay.
0: Bang, Bang Eli. Gaya, Bang anak ya, Iman Labella. Yang lain dibungkus habis sah dari
1: A sampai Z.
0: Mungkin sebut namanya kerana malam lagi munade.
1: Munade, boleh boleh boleh.
0: Nah iya.
1: Oke. Okay.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak ya buat Pak De di Dungun Cundung. Iya deh. Lengkap sudah paduan kita yang pertama. Ini ya, jadi sepadu semuanya tuh ya. Padu sekali suaranya ya. Oke, kita akan dengarkan lagi pendengar lagu-lagu requestnya dimulai dari Lesti Kejora yang tadi udah request nih. Kita putarkan satu-satu. Yang belum request, yang belum gabung, jangan berkecil hati, sabar. Kita akan buka lagi di sesi berikutnya. Tetap bersama kami di Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: saatnya Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Aduh, tukang kredit nih nelpon. Gimana ya?
3: Ah, kenapa bang? Susah benar kelihatannya.
2: Iya nih bang, bingung cari uang buat bayar hutang.
3: Ah, cari uang sih gampang bos, mau solusinya?
2: Ya mau lah bang.
3: Nih, mending main slot aja bang. Kalau menang ini bisa buat bayar hutang. Nih kemarin aku dapat banyak uang dari main slot.
2: Ah, yang benar, jadi pengen nyoba nih bang.
3: Ya udah, coba aja bang, semoga beruntung ya.
2: Amin amin, makasih bang.
4: Lagi ngapain tuh bos?
2: Serius amat? Biasa, lagi cari duit bang. Sekarang cari duit tuh gak perlu keluar rumah bang, cukup lewat HP.
4: Lah, emangnya kerja apa bos?
2: Nih, lagi ngudi nasib main slot. Teman aku kemarin, gacor, dapat puluhan juta dari main ini bang.
4: Hah? Slot? Aduh bang, jangan main slot bang, jangan. Kamu gak lihat ini? Gara-gara slot udah jadi gembel, harta benda habis. Lagian slot itu ilegal bang, bukannya bikin untung malah buntung.
2: Lah nanti saya bayar kredit, uang dari mana bang?
4: Kalau mau uang ya kerjalah bos, kan gak ada sejarahnya judi bikin kaya.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Ayo, siapa di antara kita yang kalau seharian hujan tiada henti, malas untuk beranjak dari tempat tidur? Hati-hati ya, kecenderungan sulit meninggalkan tempat tidur berlebihan ini bisa menjadi tanda-tanda kelainan mental yang disebut klinomania. Klinomania adalah kelainan mental yang ditandai dengan keinginan berlebihan untuk berada di tempat tidur, terutama pada cuaca yang dingin. Parahnya, keinginan tak beranjak dari tempat tidur ini bisa sampai seharian. Klinomania sendiri berasal dari bahasa Yunani yang berarti obsesi tidur.

0: Oh Pak Ngah, kalau malam ada rapat di kampung tuh, usah nak lupa datang.
1: Oh iya iya, insya Allah, mun sambat saya datang.
0: Pak Ngah, kalau malam tuh jadwal saya dengan Bapak meronda.
1: Maaf Pak, saya malam tuh lambur, ada kerajaan.
0: Pak Ngah, merugas dah, orang kampung nanti dah berkumpul, keraja bakti.
1: Aduh, dan bisa namanya saya nak ikut tuh Pak, absen dulu Pak.
2: Nah, masih sering mangkir datang rapat, masih suka bolos kerja bakti, malas datang ronda. Ingat ya, sebagai warga yang baik, jangan lupa tanggung jawab sosial kita terhadap lingkungan sekitar. Warga

0: baik, warga yang peduli kepada lingkungan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
1: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: 97,4 FM masih bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, masih barengan Bang Uus nih pendengar ya. Silakan yang ingin bergabung masih bisa di sesi request ini di 0851 7670 0977. Jangan lupa passwordnya Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo Pro Dangdut.
1: Adalah kita. Assalamualaikum.
0: Wah, waalaikumsalam Bang Deddy, semangat lalu. Kaya gimana ya kabar?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Mantul, cuaca bagus di Kantan.
1: Alhamdulillah, gede.
0: Sandu-sandunya aman. Wedi, sadap lalu ya. Doan panas tengah hari ya, Doan. Oke, kita bungkus lagu-lagu apa untuk Bang Deddy ya?
1: Lagunya Gobang Gosir.
0: Gobang Gosir, bungkus.
1: Lagu mayat.
0: Lagu, boleh. Kita salamnya buat siapa itu?
1: Salamnya buat Uus. Yang terima kasih selalu.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Buat Ibu Sri, Pak Adi, Soneli, Mas Anang, Pak D, Jumlah, buat Naiti, buat Jang Es, Jang Jaya, buat Jaila, buat Kak Jena, buat Sanja Jaya, buat Jaya, buat Imana Bella, buat Tengah Marwan.
0: Oke.
1: Semuanya kita rangkum lagi.
0: Siap, kita rangkul. Yo, sama-sama.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak buat Bang Deddy kita di Kantan ya, luar biasa. Sirgo banggo sir ser. Kalau kita putar ya. Nah, mau bacakan juga nanti dari WhatsApp ada yang masuk sepertinya di sini. Kita sapa dulu via telepon. Halo, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum, Maul.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sadapnya macam nak Ustaz Inyan.
0: Jadi jemaah, apa kabar ya?
2: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Lagi di tempat Bang Us.
0: Oh, pagi ngapi ya?
2: Pagi ano, pagi saruan.
0: Oh, kira. Pagi chow.
2: Ya. Daan.
0: Oh, makan belamak hari itu ya.
2: Ya. Belum masih yo hari Minggu ya cari yang itu masih di mahumak tu.
0: Oh belum, esok bro. Esok esok hari apa? Oke, kayak mau lagu apa tu? Kayalah.
2: Lagunya dari Evita Mala aja, weh bang.
0: Evita Mala.
2: Segenap hati.
0: Segenap hati. Siap, kita bungkus.
2: Salamnya buat Bang Uus, semoga sehat selalu.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
2: Buat Bang Deddy, Bang Andi, Wanusu, Wanasi, Eki Busri. Buat Bang Senja juga, usah nak ngayal di rumah seorangnya.
0: Iya, kesian seorangnya, Eki. Sabar, sabar.
2: Ya balik ke lagi, weh, dah nama situ.
0: Nah, tenang, weh, dah lari, weh.
2: Iya, dia. Buat Cik Kulan, Pak De. Buat Bang Alimin juga. Semoga cepat diangkat penyakitnya.
0: Amin.
2: Buat Kak Jenap, Mak Su, Bunda Ari. Apa lagi? Iya. Mama Nasa. Cik Amok nambah lama. Dan muncul tak ikut mana dia.
0: Mana dia tak?
2: Oh, dia. Dan kita dah berangkat ke Malaysia kalau kamu.
0: Oke.
2: Tak tahu lah, tapi kita bang Uus.
0: Adi, si an kabarnya tu eh.
2: Adi ya. Nah, yang lainnya dirangkul aja lah bang Uus dari A sampai Z.
0: Oke, siap. Terangkul.
2: Bang Uus, terima kasih.
0: Sami-sami.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak buat Kak Ella ya. Jadi sempadian nih. Wah, oh, ntar lagi makan melomak ya. Sawan nih. Mantap lalu. Baik, masih ada tempat dan waktunya. Silakan buat pendengar kita yang baru bergabung. Ya, terima kasih yang udah gabung juga. Makasih yang belum gabung, silakan. Di 0851-7670-0977 dapat lagu favorit dan juga bisa dengar sama-sama ya. Oke, halo Pro Dangdut.
3: Halo Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Kama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam.
3: Kita ke lagu dulu dah.
0: Boleh, lagu apa tuh Bang Bejang?
3: Kita malah lagi.
0: Apa tuh?
3: Kita malah lagi.
0: Ah, judulnya?
3: Rumah Bambu.
0: Rumah Bambu. Mantap yes. Lagu.
3: favoritku untuk Mak Bia.
0: Buat kamarnya lah tuh.
3: Untuk Ella tadi.
0: Tahu.
3: Untuk Ella tadi, Puan Lusu, Anaci, Mama Nasa, Siambi, Pak Suanan, Dimar, Bujang Cahye, Bujang Grenceng, itu ya, dan nungun cundung Pak Udi. Tak loka-loka dia.
0: Pak Laboy yang
3: paling. Dan hujan-hujan juga di cundung.
0: Oh, be.
3: Kaya, Tiayan, kaya, tapi lagi enak hoyot.
4: Tuk salam aja langsung dengan aku je lah.
0: Boleh.
4: Apa kabar kan Us? Tengok dalam kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kak Mar, apa kabar tu?
4: Alhamdulillah Bang Us. Jadi be sehat-sehat saja ya Bang
0: Us. Itu malah sepasang-sepasang yang masuk radio itu luar biasa.
4: Di baranya makin satu be Bang Us. Yang malah kita setia Bang Us.
0: Biasa sepiring berdua itu seradio berdua.
4: Lagunya kongsi jap Bang Us.
0: Okey, boleh.
4: Nah, petang ke ya Bang? Halo.
0: Halo.
4: Lagunya kongsi aja dulu Bang Usi.
0: Siap, kongsi ya.
4: Salam-salamnya buat Bang Usi yang bertugas ya, semoga sehat selalu.
0: Amin. Ya
4: semoga panjang umur juga, diberikan rezeki, sehat pokoknya, selamat ke surga.
0: Amin.
4: Semangat, gaya Bang Usi.
0: Siap-siap.
4: Buat gila kan Bang. Buat Dekti, buat Dekti dengan bayayannya, sepaket. Buat Wanaci, Wanusu. Buat Aki Busri, Pak Ude, Bang Deddy tadi ye, yang petai-petai ye. Salam kenal, makasih sapaannya. Buat Bunda Arin, Mama Nasya. Bunda Arin, Mama Nasya, sepagi. Buat Pak Anjang Duper, Bimana Bella, Pak Suhanan. Paket dua paket. Yang lainnya tidak terang kuli Bang Usi, kasihan yang lain Bang Usi. Dia belum masuk ya. Masuk ke dia. Sudah gabung yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Usi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Makasih juga buat Bujang S sama Kak Mar ya. Itu dia. Oke, lanjut ya. Kita pemukus lagunya ya.

0: Oke, lanjut lagi Mas, ada penelpon selanjutnya nih. Halo, Pro Dangdut. Halo. Oke, belum terhubung ya kayaknya ya. Oh, terputus ternyata. Baik, boleh disambungkan kembali ya buat siapa tadi yang gabung, silahkan ya. Oke, kali ini kita akan sapa dulu ya dari telepon kembali. Belum mau bacakan Mas ini. Ada penelpon, ada WhatsApp yang masuk ya, sabar. Setelah ini kita akan bacakan ya. Oke. Halo, Bro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, Bang Uus.
0: Wah, kamas tuh deh. Bang Emanabella, apa kabar?
1: Alhamdulillah, kabar baik. Cuacanya mendung.
0: Mantul. Lagi di mana? Di rumah ke di mana tuh?
1: Di tanah.
0: Oh, Allah. Di atas tanah. Kayak Bang Iman.
1: Lama-lama dalam tanah, dalam tanah.
0: Oh, jangan, oi.
1: Pagi cari ikan.
0: Cari ikan.
1: Di toilet. Bang numpang kawan aku, tadi tongkangnya tinggal si jari kan naik dah, harap ke karam lah.
0: Karam enggak naik.
1: Ayap tinggal lampu si menya.
0: Ah, weh, bonang napi.
1: Mau warna ci aja dah sandangnya tongkang yang lainnya.
0: Ah, weh, kayak mau lagu apa tuh, Bang Iman?
1: Lagunya dari Bang Haji bisa ke Bang Haji Roma?
0: Roma, apa judulnya?
1: Musik.
0: Musik. Musiknya nah tuh.
1: Ini memang idola yang musik tuh, musik. Bang Uus, Uus.
0: Boleh, enggak apa-apa.
1: Awal lama kena musikan.
0: Nah, musikan. Jadi pom deh.
1: Salam-salamnya boleh ke?
0: Sila buat siapa salamnya?
1: Salam-salamnya terutama bareng Bang Uus. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Gila nak kena musikannya.
0: Ha, belum ya. Cari musiknya lagi.
1: Ah, dia musiknya lagi tinggal musikannya.
0: Ah, kita nang pun pakai ya, Beh.
1: Dia tinggal 5 langkah dari rumah ya, Beh.
0: Dokat lalu ya.
1: Buat Kak Ela, buat Bang Senja, Wanaci, Pak D, Bang Dedi, Mama Nasa. Udahlah, dah mepet tuh waktunya lah. Nanti putar lagu kita.
0: Ya, ini.
1: Merajuk kita terajuk lama hari
0: lah kak lalu ya cari ikan.
1: Cari ikan nih, dah ada lah Bang Uus. Buat Bang Uus terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih juga buat Bang Imam. Imam, Iman Nabila ya. Udah jadi imam dah. Ya, oke, okay. Kita bungkus lagu musik dari Bang Haji kita. Itu dia, nah dari WA ya. Kita bacakan dulu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bro Dangdut, dari saya Nanda katanya. Halo Nanda. Semoga Bang Uus sehat walafiat. Amin. Sampai kekurangan apapun. Siap. Lagunya sambal belacan ke sambal lado. Sambal lado ternyata dipinta dari Ayu Ting Ting ya. Salamnya buat Pak Yusuf, Cikulan Wanusu, Wanaci, Kibusri, Bang Andi, Disayung, Kak Ella, Sipaket, Kak Tia, Sipaket, Bang Alimin, Bang Pawadi, Pak Ngah, Palapa. Bang Senja, Bang Bujang S sepaket dan yang lainnya kita rangkum ya dari A sampai Z. Dan yang ambil saya sebut satu persatu namanya tanpa terkecuali itu juga ya. Cuaca di situ mendung Bang katanya udah diisi aja buat pembawa acara Bang Uus, kru Pro Dangdut. Moga tetap semangat dan sukses. Amin. Kompak selalu. Oke. Makasih dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak buat Nanda, kita requestkan lagunya ya. Sambal sambal. Sambal belacan enak sih sebenarnya, sambal lado juga enak, ya, apalagi sambal ikan goreng. Wih deh, favorit Bang Uus tuh ya. Nah, kita simpen dulu di sini, nanti kita putarin ya pendengar ya. Nah, mungkin masih ada yang ingin bergabung atau tadi yang belum sempat gabung, siapa itu? Bang Uus nggak lihat ada telepon masuk tiba-tiba terputus ya. Pastikan pulsanya ataupun sinyalnya ada ya pendengar ya, karena Bang Uus nggak bisa jamin masuk kalau nggak ada pulsa dan sinyal. Halo. Bro Dangdut.
2: Halo, Bro Dangdut.
0: Oke, okay. Maksul kita eh.
2: Oh.
0: Oh, apa kabar Maksul?
2: Sehat juga, udah sedikit-sedikit.
0: Alhamdulillah juga agak bagus juga ai.
2: Udah bagus juga
0: sedikit-sedikit. Alhamdulillah. Jadi masih bisa gabung untuk suke juga rasa yang masih ada nongar sare Maksul. Nah, kita beri lagu juga tuh ya, gue semangat sedikit Mas.
2: Lagu melanggar hukum juga lah.
0: Melanggar hukum dari siapa ya?
2: Siti Badriah.
0: Siti Badriah, kita pung-pung ya.
2: Nah, salam-salamnya buat Bang U, semoga cepat nyusul jadi pengantin.
0: Amin. Tak lama Bang teh.
2: Lama gimana Pak ya?
0: Nanti cari tanggol lah ya.
2: Buat Bang Nusu, salam-salamnya buat Ibu Sri, Om Naci, Kak Ella, Kak Tia, sampai Bang Pawadi, Bang Mula. Buat Pak De. Tapi lagi on suara Ramadhan ini pun tuh era sih.
0: Oh iya, terapak sih ini.
2: Apa? Kak Aida. Yang lain di Bung Tisana tadi ya, sampai sit
0: Bang. Senang, betul-betul.
2: Ya Bang.
0: Ambat
2: Bang.
0: Sami-sami, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih banyak ya buat Mak Su di Sijang, semoga cepat selalu membaik dan ceria ya, rezekinya lancar juga sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Karena yang paling mahal ya kalau perut Bung Us ya, bukan cuma duit, bukan cuma ngumpul keluarga, tapi yang paling mahal ya sehat. Nah, betul ya kan. Nah, ngape-ngape bisa banyak duit pun mun sakit kita susah juga ya kan. Karena ini pun harus selalu jaga kesehatan juga ya pendengar, sama kayak Bung Us ya, selalu banyak minum air putih. Olahraga ya kan, walaupun suyuk serambi nang olahraga. Jadilah yang penting badan bergerak ya. Kita lanjut nih pendengar dengan lagu-lagunya. Nah, kali ini kita akan mulai dengan yang sedikit rancak, dengan duo anggrek, lagunya Sir Gobang Gosir.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan.

Baik, mendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Selanjutnya kita akan bergabung bersama dengan RRI Pro 1 Jakarta untuk Beranda Astacita Nasional, di mana pada sore hari ini akan ada produksi dari RRI Surabaya dengan judul Mengakui, Menghormati, dan Merayakan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Lalu dari RRI Loksmawe dengan Toleransi Tanpa Batas Baitul Mall Hadir Untuk Semua. Lalu RRI ND dengan Toleransi Keberagaman Dalam Kajian Pendidikan Pancasila. Lalu akan ditutup oleh RRI Tahuna dengan Nilai Kekeluargaan Jadi Perekat Kerukunan di Tengah Perbedaan Keyakinan. Jadi untuk Anda, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan, laporan, maupun pertanyaan.

0: gender dan inklusi adalah ruang dialog yang membahas tentang kesetaraan, hak, dan peluang semua gender. Menghadirkan narasumber yang berkompeten.
1: Ketika seorang anak mendapatkan kejahatan seksual anak, itu kita kategorikan menjadi dua. Yang pertama, pelecehan seksual anak. Yang kedua, itu kejahatan seksual anak.
2: Pada dasarnya

7 ayat 2. Penerusamaan gender dan inklusi. Hadir setiap hari Senin mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan di

0: lebih. Sebenarnya kita sudah lebih lama. Yeah, yeah, yeah. Sehingga dari situ kita sudah monoteis. Yeah. Nah, akhirnya oleh kolonial mulailah muncul istilah animisme, dinamisme. Padahal itu adalah buatan kolonial.
1: Nah, usulan berkaitan dengan hari besar ini kan konon memang sudah diajukan sejak tahun 2005 dan baru terwujud pada 2026 ini. Tadi Pak Oto juga di awal sudah menjelaskan bagaimana perjalanannya, progresnya, tahapannya sampai akhirnya tibalah begitu ya bulan Juli di tahun 2026 kali ini. Bisa diceritakan juga nggak sih Pak bagaimana perjalanan panjang perjuangan para penghayat kepercayaan hingga akhirnya tadi mendapatkan pengakuan resmi dari negara?
0: Nah, seperti tadi saya katakan, kita sudah mulai masuk di dalam GBHN ya. Pada TAP MPR nomor 4 tahun 78, 83 terus itu sudah ada terus percayaan. Nah, tetapi pelaksanaan implementasi di kemasyarakatan, di masyarakat dan di pemerintahan ini masih belum berjalan sesuai dengan harapan kita. Sehingga dari sini terus kita berjuang. Akhirnya muncul di dalam undang-undang adminduk, di mana penghayat itu bisa mengosongkan kolom agama. Jadi kolom agama itu dikosongkan. Kolom agama dikosongkan atau di-strip. Akhirnya kita tidak mau. Kita tidak mau, kita menuntut. Masuk di MK. Masuk di MK. MK muncullah keputusan nomor 97. Bahwa menyetarakan bahwa kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa setara dengan agama. Dari situ kemudian muncul lagi polemik. Di mana sebenarnya kalau kita sudah setara, maka KTP itu harusnya agama titik dua, kepercayaan terhadap Tuhan.

0: menjadi hari kebangkitan kepercayaan. Ya, 13 Juli ini Wongsa Negoro. Tapi kita juga mengacu kepada putusan MK menjadi satu hari kebangkitan. Ini loh sebenarnya starting point-nya dari
1: ini. Kalau Menteri Kebudayaan Fadlizon itu kan menyatakan bahwa penetapan ini merupakan bentuk komitmen negara dalam memenuhi hak penghayat kepercayaan. Kalau menurut Pak Oto sendiri, sejauh mana sih pengakuan ini sudah dirasakan begitu ya oleh masyarakat penghayat dalam kehidupan sehari-harinya?
0: Hak-hak kepercayaan penghayat ini memang sudah banyak diakomodir oleh pemerintah. Satu diantaranya pendidikan, kemudian hak untuk ber-KTP kepercayaan, kemudian kedua hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, ada di ASN sudah bisa masuk, kemudian untuk perkawinan itu pun juga sudah rencanakan, kemudian kematian. Untuk kepercayaan itu dimakamkan makam umum. Makam umum ini harus disediakan oleh pemerintah daerah. Nah, dari sini sebenarnya ini masih perjuangan sekarang untuk pemakaman ini, karena banyak pemakaman-pemakaman umum yang diklaim menjadi makam milik salah satu agama. Jadi dari situ, jadi sudah banyak sudah hak-hak kita untuk tempat beribadah dan sebagainya.
1: Artinya memang penetapan ini menegaskan bahwa penghayat kepercayaan itu punya kedudukan dan hak yang setara dengan warga negara lainnya ya. Ini juga Bapak tadi juga menyebut ya bahwa penetapan ini sebagai simbol pemersatu bagi keberagaman penghayat kepercayaan di Indonesia. Nah, bagaimana Pak Oto juga melihat keberagaman aliran kepercayaan di Nusantara ini, dan bagaimana sih untuk bisa menjaga agar tetap bersatu dalam sebuah wadah begitu Pak?
0: Nah, kita juga bergabung, kita sudah mulai juga bergabung di Rumah Bhinneka.

0: forum beda tapi mesra. Jadi terdiri dari semua agama. Demikian Pak. Jadi kita sudah mulai bergabung dengan semua dan kehidupannya setara kita.
1: Ini menjadi sesuatu yang luar biasa juga yang perlu kita syukuri begitu ya, bahwa dengan keberagaman ini kita juga bisa tinggal dalam sebuah wadah yang tentunya saling menghormati dan menghargai begitu Pak Oto. Nah, salah satu tujuan dari penetapan ini adalah untuk mewariskan nilai-nilai luhur kepercayaan kepada generasi penerus kita begitu. Apa saja sih nilai-nilai luhur yang paling penting untuk dilestarikan dan bagaimana strateginya untuk bisa mengenalkan ini kepada generasi muda kita Pak Oto?
0: Jadi pada intinya ada tiga hal yang perlu untuk kita wariskan. Yang pertama, kita harus ingat sangkan paraning dumadi.

0: Dari mana asal kita? Misalnya, contoh, Mbak Sari, asalnya dari mana? Apakah dari tanah? Kan bukan.
1: Iya.
0: Iya, tetapi sebelum Mbak Sari lahir, sebelum Oto lahir, ada di mana? Itu semua ada merupakan satu, ada satu percikan Tuhan, cahaya Tuhan yang masuk di dalam tubuh manusia. Sehingga manusia, setiap manusia harus bisa mempunyai kewajiban untuk memanifestasikan sifat-sifat Tuhan di dalam satu kehidupan sehari-hari. Introspeksi, apa kesalahan kita, sekarang apa yang akan kita lakukan. Kemudian yang kedua, manunggalin kawula Gusti. Manunggal kawula Gusti itu jiwa kita, bukan kita sebagai bertindak sebagai Tuhan, tidak. Tetapi jiwa kita merupakan satu manifestasi dari sifat-sifat Tuhan. Jadi kita sudah benar-benar mendekatkan diri, kesadaran spiritual kita full. Yang ketiga adalah memayu hayuning bawono, mempercantik keindahan dunia ini. Di samping hubungan kepada Tuhan, hubungan kepada sesama, dan hubungan kepada alam. Ini yang kita pariskan. Jadi ada tiga hal, semua penghayat yang ada, 178 organisasi penghayat, intinya pada tiga itu.
1: Jadi ketiga ini yang ingin diwariskan untuk generasi muda selanjutnya.

0: forum beda tapi mesra. Jadi lintas iman.
1: Jadi ada doa lintas iman, ya. Tapi juga ada kegiatan-kegiatan lain yang kemudian ini menyasar pada kehidupan tidak saja ini terhadap Tuhan, tapi terhadap sesama dan juga terhadap alam, begitu Pak Otto. Ya. Apa harapan Bapak terhadap pemerintah dan juga masyarakat luas begitu ya setelah peringatan Hari Kepercayaan ini? Apakah ada langkah selanjutnya yang diharapkan dalam memperkuat pengakuan dan perlindungan bagi penghayat kepercayaan ke depan? Tentunya selain tadi tentu tanggal 7 November begitu ya Pak. Ya, apa ini ya. Yang bisa disampaikan?
0: Nah, kita sebenarnya berharap bahwa kita menunggu rancangan peraturan presiden tentang pelayanan kepada penghayat. Yang kedua, di Indonesia kita masih belum memiliki satu undang-undang atau perda. Ini yang kita harapkan. Saya nanti dalam waktu dekat akan melakukan satu audiensi dengan DPRD agar ada satu kajian akademis. Nanti saya akan membuat kajian akademis terkait dengan rancangan peraturan daerah terhadap pelayanan penghayat. Ini yang sebenarnya. Kalau ini sudah berhasil, maka kita di hadapan pemerintah kita mempunyai satu kewajiban untuk melakukan pembinaan kepada penghayat di daerah. Okay. Itu sebenarnya.
1: Baik. Selain itu juga mungkin ada yang bisa disampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, termasuk juga para penghayat begitu ya Pak, berkaitan dengan ditetapkannya tanggal 13 Juli. Apa sih yang diinginkan ke depannya agar tentu kita bersama tetap hidup rukun dan bahagia di Indonesia?
0: Kita harus tetap ingat para kacang penghayat janji kita dan slogan kita bahwa Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua, rimpunan tular, ini benar-benar harus mengendap di dalam jiwa. Kemudian yang kedua, di mana saja penghayat harus dapat bersikap bersinar laksana matahari. Jadi kalau bahasa Jawanya ning ngendi wae penghayat kudu sumunar pindu baskoro.
1: Pak Otto, terima kasih sekali untuk sesi diskusi kita. Sekalipun ini mungkin singkat namun agaknya memberikan warna begitu ya, bagaimana keberagaman di Indonesia tetap harus dihargai dan juga dihormati. Ya. Sekali lagi terima kasih Pak Otto. Pendengar, demikian tadi Beranda Asa Cita Nasional berjaringan produksi RRI Surabaya. Terima kasih kebersamaan Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan.

0: Kelas 1,2 FM RRI Pro 1. Dan ini adalah Branda Sejuta Berjaringan. Kita lanjutkan kembali dengan tema berikutnya dari RRI Loksumawe, Toleransi Tanpa Batas, Baitul Mal Hadir Untuk Semua.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI, jumpa lagi bersama saya dalam program Branda Asta Cita, program yang menghadirkan sosok inspiratif dari berbagai daerah yang memberi warna bagi pembangunan di sekitar kita. Pada edisi kali ini, kita akan mengulas kisah menarik dari sikap toleransi dan keberagaman yang ada di sekitar kita. Indonesia berdiri di atas keberagaman, berbeda suku, agama, budaya, dan bahasa. Bukan menjadi alasan untuk saling menjauh, melainkan menjadi kekuatan untuk saling menguatkan. Perbedaan agama, suku, dan budaya bukanlah penghalang untuk hidup berdampingan, melainkan kekuatan yang mempersatukan bangsa. Semangat inilah yang menjadi bagian dari Asta Cita, yaitu memperkokoh persatuan bangsa melalui kehidupan yang rukun, harmonis, dan saling menghormati antar umat beragama. Salah satu contoh nyata hadir dari Kampung KP3, Hagu Barat Laut, Kecamatan Banda Sakti, Kota Loksemawe, Aceh, yang dilanda musibah kebakaran.

0: Peran yang sudah 30 tahun menetap di antara hiruk-pikuk lingkungan kehidupan umat muslim, tepatnya di lokasi Desa Hagu Barat Laut atau KP3 di Kecamatan Batu
1: yang merupakan korban dari kebakaran

0: mana menurut Bapak selama 30 tahun tinggal di Kota Luxmay, di sekitar lingkungan warga muslim ini, bagaimana penjelasan Bapak, mungkin apakah Bapak merasa diterima atau bagaimana ini?
1: Terima kasih. Karena saya sudah tinggal 30 tahun, sebagian hidup saya tinggal di Luxmay ini, saya merasa sukacita.
0: Iya, iya.
1: Ya, begini, karena apa? Karena saya diterima di sini. Kita tidak ada gap, tidak ada kotak-kotak antara non-muslim sama muslim. Kita bisa bersatu dan mereka menerima kita, walaupun kita minoritas. Tidak ada perbedaan. Khususnya ketika saat-saat kebakaran begini, kan? Ketika saat kebakaran ini, semua masyarakat lingkungan turut membantu. Apa yang bisa dibantu. Dan paling terharu saya pada saat kebakaran itu, malam itu begitu banyaknya orang-orang memberikan bantuan-bantuan, baik berbaju langsung sama sama bahan makanan untuk kita yang terdampak bencana ini. Karena dalam bencana itu, ya sebagai saya pribadi, tidak ada satu pun bisa diselamatkan karena begitu cepatnya api merambat. Karena angin kencang begitu dan hari siang fitri, jadi nggak ada diselamatkan. Pada saat itu kita rata-rata mengungsi ke gereja, dan di gereja itu datang malam itu ada datang Camat Banda Sakti, datang asisten satu Pemprov membawa bantuan beras, indomie, telur malam itu, sehingga selama bencana itu kami merasa tidak terbebani dan kami merasa bahwa inilah kampung kami yang sebenarnya.
0: Iya.
1: Nah, inilah kampung kami sebenarnya. Dan saya juga merasakan bahwa inilah tempat kampung saya yang sebenarnya. Karena selain saya lahir di Medan, di Tapanuli, tapi saya besar di Aceh ini, khususnya di Kota Luxmay.
2: Sitompul, warga Kristiani asal dari Tapanuli Selatan ini merupakan salah satu korban musibah kebakaran yang meluluhlantakkan di antara 70 unit pintu rumah yang ludes terbakar. Selama 30 tahun menetap di lingkungan warga muslim di Kota Luxmay, Sitompul.

0: organisasi kemasyarakatan hingga warga sekitar bergotong royong memberikan pakaian, bahan makanan, dan kebutuhan sehari-hari. Yang paling membekas di hatinya adalah kepedulian masyarakat muslim yang menjadi mayoritas di lingkungan tempat tinggalnya. Bahkan bantuan rehabilitasi rumah juga diberikan melalui Baitul Mal sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama warga yang sedang tertimpa musibah.
1: Kalau boleh kami tahu nih ya, kira-kira kan tadi banyak bantuan yang datang. Itu dari mana, dari siapa aja yang bantuan yang datang itu yang membantu kita?
2: Banyak hal dari segalanya, dari Pemprov, dari Pemprov Banda Aceh, Pemprov Antara Aceh, Pemko Banda Semangat juga ada, dari mahasiswa juga ada, dan yang paling terharu terakhir ini kita bisa menerima bantuan berupa uang tunai untuk rehab rumah dari Baitul Mal.
1: Baitul Mal ya.
2: Baitul Mal. Jadi kalau kita pikir-pikir, Baitul Mal itu sudah begitu, tidak lagi ada sekat antara non-muslim dan muslim. Mereka memberikan bantuan sebesar 8 juta untuk satu orang bantuan rumah. Inilah yang barangkali membuat saya semakin terharu. Bagaimana kita di tengah minoritas ini begitu diperhatikan dan tidak dibeda-bedakan di saat bencana datang. Jadi terima kasih untuk semua pihak yang telah membantu kami, bahwa kami juga merasa bersuka cita kiranya ya.
1: Ya baik, pendengar, itu tadi perbincangan kita bersama warga minoritas non-muslim yang tinggal di sekitar lingkungan warga yang ada di kampung KP3, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lok Semawe.
0: Bantuan rehab tersebut merupakan bentuk nyata sikap dan kepedulian pemerintah kota kepada korban kebakaran tanpa memandang perbedaan suku, ras, dan agama dari masing-masing korban kebakaran. Menurut Kepala Baitul Mal Kota Lok Semawe, Damanhur, bantuan yang diberikan bukan semata-mata soal agama, melainkan panggilan kemanusiaan. Secara tegas dikatakan Damanhur, bantuan tersebut berasal dari dana infak yang memang dapat dimanfaatkan untuk membantu siapa saja yang tertimpa musibah tanpa membedakan latar belakang agama maupun suku.
1: Baitul Mal ini memberikan jakan ini ya. Nah, akhirnya Pak Kamar Jaman ini apa yang latar belakangi Baitul Mal ikut menyalurkan bantuan kepada korban kebakaran tersebut, kepada warga umat Kristen khususnya.
3: Ya. Alhamdulillah, salatu wassalamu rasulullah. Pertama sekali ini adalah seruan kemanusiaan, karena mereka adalah saudara kita dan sebangsa dan setanah air. Kami hadir di hari kedua, hari pertama karena memang lagi ribut-ributnya, lagi panik-paniknya. Di hari yang kedua kita datang dengan berbagai macam bantuan yang kita miliki, semuanya kita kerahkan dan langsung kita mintakan data kepada koordinatornya. Dan mereka sangat mengapresiasi dengan kehadiran kita. Kenapa? Karena selama ini kita tidak pernah membeda-bedakan. Kenapa? Karena uang yang kita pakai ini adalah uang infak. Nah, kalau zakat memang dia kan harus golongan tertentu yang bisa menerimanya. Tapi kalau infak ini kan bisa digunakan dan bisa dimanfaatkan oleh siapapun yang memang berhak. Apalagi ini adalah musibah kemanusiaan dan tidak ada yang terencanakan.
0: Para korban adalah saudara sebangsa dan setanah air yang membutuhkan uluran tangan. Karena itu, sejak hari kedua pasca kebakaran, Baitul Mal langsung menyalurkan bantuan darurat berupa makanan, selimut, bantal, perlengkapan tidur, hingga kebutuhan pokok lainnya. Bagi Baitul Mal, ketika seseorang sedang mengalami bencana, yang harus dikedepankan bukanlah identitasnya, melainkan nilai kemanusiaannya. Saat saudara kita membutuhkan tempat berteduh, makanan, obat-obatan, dan dukungan moral, itu...

0: kita senantiasa diminta oleh Rasul untuk berbuat baik, karena kebaikan itu untuk diri kita. Pada saat kita berbuat baik, maka yang membalasnya itu adalah Allah. Nah, maka jangan pernah berhenti untuk berbuat baik. Hari ini kita berbuat baik untuk saudara kita yang non-muslim, nah besok kita berbuat baik untuk saudara kita yang muslim. Kenapa? Kebaikan tersebut adalah untuk diri kita, bukan untuk orang lain.
1: Saudara pendengar, toleransi bukan hanya diwujudkan dalam kata-kata, tetapi melalui tindakan nyata saat sesama membutuhkan pertolongan. Musibah tidak mengenal perbedaan agama. Demikian pula, kepedulian seharusnya tidak mengenal sekat. Mari terus menjaga persatuan, memperkuat gotong royong, dan menumbuhkan kepedulian sebagai wujud Indonesia yang rukun, damai, dan berkeadilan.

0: Beranda Cerita Berjaringan, kalau tadi kita sudah sama-sama mendengarkan dari Loksemawe, kita akan lanjut kembali ke RRIND, Toleransi Keberagaman dalam Kajian Pendidikan Pancasila.
1: Beranda Asta Cita.
2: Pendengar Beranda Asta Cita RRI dimanapun Anda berada, Indonesia berdiri di atas fondasi keberagaman suku, budaya, dan agama. Untuk merawat keutuhan ini, moderasi beragama menjadi fondasi utama dalam toleransi keberagaman. Menurut dosen Pancasila Universitas Flores, Bapak Carolus Charles Bego, Pancasila diciptakan para pendiri bangsa sebagai perekat utama keragaman tersebut. Mari kita simak penjelasannya.
3: Ya, kalau berkaitan dengan moderasi beragama dalam pandangan Pancasila, maka Pancasila ini kan sebagai perekat keragaman. Kenapa saya katakan seperti itu?

yang masing-masing setiap penganutnya dia percaya pada agamanya masing-masing, tetapi dalam pelaksanaan dia harus menyeimbangkan dengan kepentingan saudara-saudara kita yang lain yang juga memiliki agama-agama.

0: tetap berada pada koridor kebangsaan kita. Itu yang menurut saya.
1: Nilai-nilai Pancasila, khususnya sila pertama dan sila kedua, secara tegas menjamin kebebasan, berkeyakinan sekaligus mewajibkan kita untuk bersikap adil dan beradab. Pak Sardes Bego menegaskan bahwa kerukunan antar umat beragama hanya bisa terwujud jika ada saling penghormatan terhadap hak beribadah masing-masing.
0: Lalu bagaimana kita hidup yang berbeda-beda agama ini? Supaya jangan terjadi konflik, maka kita harus mentolerir. Mengapa kita harus mentolerir? Karena setiap orang memiliki hak yang sama untuk beragama. Dan di dalam Pancasila, sila pertama di sana dinyatakan bahwa ketuhanan yang Maha Esa. Berarti ada ruang kebebasan untuk orang memiliki keyakinan kepada Tuhan. Dan ketika kita yakin pada Tuhan, bahwa kita yakin bahwa Tuhan itu sang pencipta, salah satunya menciptakan manusia. Dan manusia tidak hanya manusia yang Katolik atau manusia yang Islam atau Hindu atau Buddha saja, tidak. Seluruh kita yang beragama ini adalah manusia ciptaan Tuhan. Oleh karena itu amanat sila kedua menyatakan, mari kita yang manusia-manusia ini harus berperikemanusiaan dan beradab. Gitu. Beradabnya artinya kita menghormati, itu yang namanya toleransi itu. Ketika umat agama yang satu menjalankan ibadah, yang lain juga harus mentolerir, jangan sampai membuat kekacauan atau keributan. Itu yang namanya kita toleransi. Dan itu saya rasa memang sudah di apa ya, sudah di pikir. Sebagai bintang penuntun agar kita ke depan berjalan tidak saling berbenturan.
1: Menjaga keharmonisan dalam masyarakat majemuk membutuhkan kesadaran untuk menekan ego pribadi maupun kelompok. Selain itu, Kementerian Agama menetapkan indikator penting dalam moderasi beragama, yakni menolak segala bentuk kekerasan dan mengedepankan sikap saling tolerir demi keselamatan bersama.
0: Persatuan itu bisa tercipta apabila kita bersikap moderasi atau moderat, gitu. Jangan terbalik, gitu. Jadi kita bersikap moderat atau toleransi, baru tercipta yang namanya kerukunan atau persatuan itu. Jadi persatuan itu tercipta karena itu, karena kita saling hormat menghormati, kita berpikiran tidak terlalu ekstrim, tidak terlalu fanatik terhadap kita punya keyakinan. Tetapi kalau kita punya keyakinan, silakan. Saya beriman, misalnya saya sebagai orang Katolik, saya berkeyakinan bahwa Katolik yang benar. Itu menurut saya, tetapi tidak bisa saya menyatakan bahwa apa yang diimani oleh Mas kita, itu juga bahwa itu yang tidak benar, tidak boleh. Agar itu benar menurut Mas, seperti itu. Saya benar menurut saya. Oke, mari kita yang hidup dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah diberi ruang oleh negara, oleh hukum kita yang tertinggi adalah Pancasila. Mari kita sama-sama kita menjaga hak kita masing-masing sehingga jangan terjadi konflik. Di kampus kami biasanya kemarin baru habis, ketika Idul Fitri habis, kita yang namanya apa ya, Idul Fitri bersama, dan itu kita kumpul semua, kita apa, saling memaafkan. Walaupun kita di luar kampus, kita telah berkunjung kepada sesama saudara kita yang beragama Islam. Ya, tapi di kampus tetap diajarkan seperti itu. Walaupun di luar sudah itu, tapi kita tetap di sini. Inilah nuansa kebersamaan yang dilakukan di kampus kami. Nah, itu diperkasai saja dari ketua yayasan sampai pada tingkat rektorat dan jajarannya yang lain. Kita sama-sama seperti itu. Tidak hanya di saat Idul Fitri, di saat Pasca, di saat Natal juga seperti itu. Jadi itu berkaitan, contoh kecil seperti itu. Lalu ketika kita dalam kehidupan, misalnya saya bisa mengajar di kelas, biasanya di awal kuliah dan setelah habis kuliah, itu kita membiasakan dengan doa. Jadi doa itu tidak hanya ketika saya yang Katolik, saya menyatakan bahwa yang doa itu harus Katolik yang pimpin, tidak. Jadi kita memberi ruang kepada setiap orang. Kalau umpamanya ada siasati, di awal misalnya Katolik yang pimpin, diakhiri pada anak-anak yang Muslim pimpin sesuai dengan keyakinan. Jadi disitulah menurut saya itu, sadar atau tidak sadar, kita memberi ruang kebebasan untuk kita berekspresi selama kita tidak mengganggu keimanan orang lain. Silakan kita lakukan seperti itu, masing-masing pimpin, tetapi kepada saudara-saudara yang beragama lain silakan berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing. Sesungguhnya disitulah letak moderasi beragama itu, mengambil jalan tengah, tidak menutup orang lain untuk beragama, tetapi juga memberi kesempatan kepada sesama saudara kita yang berbeda agama untuk beribadah dan menjalankan agama.
1: Penerapan nilai moderasi beragama bukan sekedar teori di ruang kelas, melainkan dipraktikkan secara nyata.

0: Untuk di Kabupaten Ende, kalau umpamanya Mas Dito, kalau saya mau sampaikan, moderasi beragama di sini, kalau saya rasa itu, saya yakin dan pasti sudah tertanam sejak dari leluhur. Bukan karena kita belajar tentang moderasi beragama, maka kita hidup beragama ini jadi bagus, tidak. Itu sejak dari leluhur. Dari nenek moyang kita telah mewarisi orang di Ende di sini, bahwa kita beragama itu bukan menjadi pembatas kita untuk saling bantu-membantu hidup bersama di dalam lingkungan di Kabupaten Ende. Contoh saya di sini, saya tinggal di Motopaga ini, keliling rumah saya ini ya saudara-saudara saya yang Muslim semua. Tapi kami dari tahun 79 tinggal di sini, aman-aman saja, tidak ada terjadi konflik segala macam, tidak ada, aman-aman saja. Nah, inilah yang saya katakan bahwa ketika ada acara di keluarga Muslim, kita kesana ke keluarga Muslim, ketika ada acara di keluarga saya di sini, saudara-saudara saya yang Muslim datang ke rumah saya, dan saudara-saudara yang lain, semuanya sama seperti itu. Jadi menurut saya, harapan saya ke depan itu, apa yang sudah diwariskan oleh leluhur kita, hal-hal yang baik ini harus kita warisi terus kepada anak cucu kita.
1: Demikianlah Beranda Astacita produksi dari RRI Ende edisi hari ini. Moderasi beragama bukan berarti mengurangi keyakinan terhadap agama, melainkan menjalankan ajaran agama secara bijak, menghargai perbedaan serta merawat kerukunan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salam Pancasila dan salam toleransi.
2: Masih dari Beranda Astacita berjaringan dari RRI Ende, baru saja kita dengarkan toleransi keberagaman dalam kajian pendidikan Pancasila. Dan yang terakhir ini adalah dari RRI Tahuna, pendengar prospek.

0: dan masyarakat tetap hidup berdampingan secara damai dan saling menghormati. Di Sangihe, tidak sedikit keluarga yang memiliki anggota beragama Kristen dan Muslim dalam satu garis keturunan. Perbedaan tersebut tidak menjadi penghalang untuk tetap menjalin silaturahmi, saling membantu, serta hadir dalam berbagai kegiatan keluarga dan kemasyarakatan. Budaya saling menghargai yang diwariskan secara turun-temurun menjadi fondasi penting dalam menjaga keharmonisan antar umat beragama di daerah perbatasan ini. Seperti yang terungkap dalam bincang-bincang reporter RRI Tahunan Milania bersama Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pendeta Leopold Albert Tamalawi.
1: Baik pendengar di seluruh tanah air, saat ini saya sudah bersama Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kepulauan Sangihe bersama Pendeta Leopold Albert Tamalawe di salah satu gereja yang berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Bapak, di Sangihe kan banyak keluarga yang satu marga namun beda keyakinan. Satu marga ada yang beragama Kristen, ada juga yang beragama Muslim. Menurut Bapak nih, apa yang membuat mereka tetap bisa hidup rukun sampai sekarang?
2: Bagi masyarakat Sangihe, jauh sebelum kekristenan, jauh sebelum Islam ada, masyarakat Sangihe sudah punya kepercayaan. Ya, dan itu kemudian memang sudah, dan sebelum kepercayaan itu dipahami oleh semua agama bahwa keluarga itu jauh sudah ada. Nah, dari sana memang masyarakat Sangihe memandang bahwa perbedaan itu karunia. Karena Allah menciptakan manusia itu berbeda. Nah, dari sana sesungguhnya dalam satu keluarga tidak ada satu marga pun di Sangihe yang dapat mengklaim bahwa dia agama ini.
1: Iya.
2: Iya. Dalam satu marga ada yang beragama Islam, ada yang beragama Kristen, ada yang beragama Katolik. Ya. Dan itu sejauh hubungan kekeluargaan itu terjalin dengan baik, maka soal agama itu hal yang berikutnya. Dampak yang terasa secara implementatif dalam satu keluarga, ketika ada ibadah Natal, maka yang Muslim akan menyampaikan selamat Natal.
1: Ya, betul.
2: Ketika ada Idul Fitri, maka yang Kristen juga menyampaikan, bahkan menyiapkan banyak hal. Dan itu hal yang biasa. Secara sosial, dalam hal duka misalnya, dalam pemakaman baik Islam, Kristen, tokoh agama dan umat yang berbeda agama, justru nimbrung bersama-sama.
1: Betul.
2: Nah, ini menjadi indikator bahwa nilai kekeluargaan itu sangat kuat. Dia berjalan bersama dengan nilai-nilai agama.
1: Betul.
2: Iya.
1: Jadi memang sangat terasa di Sangihe apa yang tadi Pak Pendeta sampaikan.
2: Iya.
1: Memang sangat terasa
2: sangat terasa kuat. Kearifan lokal yang berbalut kekeluargaan itu nomor utama. Sebagai contoh di Pulau Lelipan yang mayoritasnya Muslim, ya, dan sekian persen yang dari gereja Kristen khususnya Gemis. Sekian kakak itu ada gereja dengan aliran Pentakosta, GPDI. Nah, karena ikut dengan bahasa kekeluargaan, itu bisa jalan. Dan ini menjadi sejarah keberagaman di Kabupaten Sangihe.
1: Iya, baik Pak.

0: tetap harmonis itu yang tadi, nilai kekeluargaan itu, saling mengerti, saling memahami, saling bekerja sama. Nah, sejauh itu tetap terpelihara, maka perbedaan agama adalah sesuatu yang ya diakui, dijalani bersama-sama.
1: Bukan ya. Sebagai hambatan ya Pak.
0: Bukan
1: ya?
0: Sebagai hambatan.
1: Baik, ya. Kita berbicara tentang peran, bagaimana peran tokoh agama, tokoh adat dan keluarga dalam menjaga agar perbedaan agama ini tidak memicu perpecahan seperti ya. Itu, melainkan menjadi kekuatan untuk mempererat persaudaraan.
0: Ya. Tokoh agama itu harus menyadari bahwa sampai kapanpun akidah, dogma agama itu pasti berbeda. Memaksakan dogma atau akidah agama tertentu kepada orang lain itu akan menimbulkan pertentangan.
1: Betul.
0: Iya. Nah, lalu bagaimana? Apakah syiar, dakwah dan penginjilan bisa dilaksanakan? Jawabnya bisa, tapi bukan bicara akidah dan dogma, tapi bicara soal implementatif. Apa itu implementatif dari dogma dan akidah? Nilai-nilai kebaikan, gitu? Ya. Cinta kasih, ya. Pengorbanan. Maka orang akan melihat bahwa kehidupan orang ini telah mewujudkan agamanya. Itu ya. Peran tokoh agama. Nah, peran keluarga sejak awal itu yang harus ditanamkan adalah sampai kapanpun perempuan dan laki-laki tidak akan pernah jadi sama. Ya, tetap itu berbeda. Dan karena itu anak laki-laki atau perempuan juga itu rahmat Allah.
1: Ya.
0: Tidak ada persoalan laki-laki dan perempuan. Nah, dari sana kemudian harus dilihat pada akhirnya sekalipun sejak kecil nilai-nilai agama telah ditanamkan dan rata-rata secara sosial agama yang kita anut kan agama yang diturunkan dari orang tua. Gitu ya, Mbak Mila ya. Tetapi harus diberikan kesadaran ketika dia sudah akil balik, ketika dia sudah dewasa, dia akan menentukan pilihan.
1: Ya, kebebasan untuk,
0: menentukan pilihan. Jadi keluarga harus menanamkan nilai-nilai itu.
1: Betul. Kalau bicara soal media sosial ini, Pak, bagaimana Pak ini? Bapak melihat isu intoleransi yang berkembang di media sosial dan bagaimana masyarakat Sangihe dapat mempertahankan budaya saling menghargai yang telah diwariskan turun-temurun.
0: Pentingnya bermedia sosial itu menjadi tuntutan umat beragama, sebab kalau kita salah bermedia sosial, maka media sosial menjadi neraka bagi kita. Tapi kalau kita baik bermedia sosial, saya pikir nilai cinta kasih dan banyak hal, sebab tidak sedikit orang bisa jatuh cinta di media sosial.
1: Betul.
0: Tapi banyak orang yang putus cinta gara-gara media sosial. Ya? Nah, ya. Nah, jadi bagi saya media sosial itu karunia Allah dan sesuatu yang netral.
1: Ya.
0: Kitalah yang menghitam putihkan media sosial.
1: Baik. Terakhir Pak, pesan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat di seluruh Indonesia, tentunya agar tetap semangat keluarga di atas perbedaan agama tetap ada sehingga Sangihe ini menjadi contoh dalam memperkuat persatuan bangsa.
0: Bagi seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, dari Nusa Utara, Gerbang Utara Indonesia, kami menyampaikan konsep berpikir, konsep hidup orang Sangir yang menempatkan belas kasih, kekeluargaan, saling peduli, itu melewati perbedaan-perbedaan. Kami memahami bahwa perbedaan itu adalah cara Allah untuk menolong manusia. Nah, dari sana itulah maka pada bulan Oktober tahun 2025 bersama Kementerian Agama kami Forum Kerukunan Umat Beragama dengan Forkopinda dan seluruh umat beragama di Kabupaten Sangihe, kami melaksanakan deklarasi bahwa Nusa Utara adalah gerbang toleransi.
1: Ya, baik. Terima kasih Pak Pendeta.
0: Terima kasih Mbak Mila.
1: Baik, demikian pendengar wawancara kami bersama.
2: Kondisi ini menjadikan Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai contoh bahwa keberagaman dapat berjalan seiring dengan persatuan. nilai kekeluargaan yang terus dijaga masyarakat diharapkan tetap menjadi warisan berharga dalam merawat kerukunan dan kedamaian di bumi Tampungang Rawo. Salam kami dari ujung utara NKRI RRI Tahunah.

0: Itulah akhir dari Beranda Sacita Berjaringan dari RRI Tahuna dengan tema nilai kekeluargaan jadi perkat kerukunan di tengah keyakinan. Pendengar Pro 1, kita akan kembali lagi di minggu depan dengan Beranda Sacita Berjaringan. Dan inilah akhir dari Beranda Sacita Nasional di tanggal 30 Juli 2026.
1: Anda telah mendengarkan Beranda Sacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.
2: Literasi digital. Program dialog membahas perkembangan teknologi informasi hingga keamanan digital.
3: Logical frame-nya adalah bahwa ketika kita bicara tentang keterbukaan informasi publik, maka kita harus mengaksesi hal-hal yang berkaitan dengan apa yang menjadi seperangkat hak asasi manusia ini yang sudah lahir sebagai penghormatan terhadap diri kita secara individu. Yang mana kewajiban kemudian akan muncul karena tidak mungkin bahwa hak asasi itu menjadi absolut, tapi kita harus juga melihat pada hak asasi orang lain. Ini yang menjadi konsep substansi keterbukaan informasi publik.
2: Literasi digital dapat memberikan Anda pemahaman dan pengetahuan tentang manfaat bermedia sosial. Simak dan ikuti Literasi Digital Pro 1 RRI Pontianak setiap hari Selasa, minggu pertama dan ketiga, mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Jadilah masyarakat yang cerdas dan memahami era digitalisasi bersama Literasi Digital Pro 1 RRI Pontianak. Yeah.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.
1: Sari Berita Penting.
2: Hingga pertengahan tahun, kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat mencapai lebih dari 28.000 hektar.
3: Tim Satgas Darat ini mengunjungi daerah-daerah yang terindikasi ada sebaran titik panasnya.
2: Kepala Merak Indonesia Provinsi Kalimantan Barat menyalurkan 10.000 liter air bersih pegunungan kepada warga desa Sungai Belida.
4: Ini adalah komitmen 1 juta air mengalir. Air pegunungan yang kita bawa untuk mengalirkan kepada mereka-mereka yang membutuhkan.
0: Itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan sore ini, Kamis 30 Juli 2026, yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Meiti Sudaina, inilah berita selengkapnya. Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat masih menjadi ancaman serius selama musim kemarau. Hingga pertengahan tahun, luas lahan yang terbakar telah mencapai lebih dari 28.000 hektar. Di tengah upaya pemadaman, petugas juga menghadapi berbagai kendala mulai dari karakteristik lahan gambut hingga keterbatasan sumber air. Berikut laporan Harmanta.
5: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Barat masih terus menjadi perhatian. Berdasarkan data Kementerian Kehutanan yang telah diverifikasi, luas lahan yang terbakar sepanjang Januari hingga Juni mencapai lebih dari 28.000 hektar. Memasuki puncak musim kemarau, BPBD Kalimantan Barat terus meningkatkan kesiapsiagaan bersama pemerintah daerah untuk mempercepat penanganan setiap laporan titik api. Ketua Satgas Informasi Bencana BPBD Kalimantan Barat, Daniel, mengatakan setiap titik panas yang terdeteksi akan terlebih dahulu dipastikan melalui ground check oleh Satgas Darat.
3: Tim Satgas Darat ini mengunjungi daerah-daerah yang terindikasi ada sebaran titik panasnya. Nah, di situ dicek. Apabila dicek di situ memang ternyata api, maka dilakukan namanya kaji cepat oleh tim kita. Api ini sebesar apa, jenis lahannya apa, memerlukan tim berapa, alat apa, dan termasuk dia juga menggambarkan di lokasi tersebut apakah tersedia sumber air atau bagaimana akses jalannya seperti apa.
5: Daniel menambahkan sejumlah kebakaran mulai mendekati kawasan pemukiman warga termasuk di wilayah Kupuraya. Karena itu masyarakat diminta tidak hanya mengandalkan patroli pemerintah tetapi segera melaporkan apabila menemukan titik api kepada BPBD, pemerintah desa maupun aparat keamanan agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat. Di lapangan, petugas masih menghadapi tantangan besar berupa angin kencang yang mempercepat penyebaran api dan menghasilkan asap pekat sehingga mengganggu proses pemadaman. Kondisi lahan gambut yang memiliki kedalaman hingga 8 meter juga membuat bara api tetap hidup di bawah permukaan meski bagian atas terlihat telah padam. Selain itu, keterbatasan sumber air menjadi kendala tersendiri karena banyak lokasi kebakaran berada jauh dari titik pengambilan air. BPBD Kalimantan Barat berharap partisipasi masyarakat dalam pencegahan serta pelaporan dini dapat membantu menekan meluasnya kebakaran selama musim kemarau dan mengurangi risiko terhadap pemukiman dan lingkungan. Hermanta melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Sanggau melalui Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan atau DKPTPHP menyiapkan sejumlah langkah antisipasi untuk menghadapi dampak musim kemarau terhadap sektor pertanian. Strategi tersebut difokuskan pada pengelolaan sumber air dan penyesuaian pola tanam guna menjaga produktivitas pertanian serta ketahanan pangan daerah. Berikut kita simak laporan Wulandari.
6: Musim kemarau menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Sanggau karena berpotensi mempengaruhi sektor pertanian dan ketahanan pangan. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan, Kubin, menyampaikan, berbagai langkah antisipasi terus dilakukan agar produktivitas pertanian tetap terjaga. Menurutnya, sejumlah petani dan kelompok tani telah mempersiapkan sumber cadangan air untuk memenuhi kebutuhan tanaman. Embung dan sumur dimanfaatkan sebagai alternatif pasokan air selama musim kemarau berlangsung. Selain menyiapkan cadangan air, petani juga didorong menyesuaikan jadwal tanam dengan perakiraan musim. Langkah tersebut dinilai penting agar penggunaan air lebih efisien dan risiko gagal panen dapat ditekan.
7: Terkait dengan musim kemarau ini pengaruh terhadap pertanian, pengaruh terhadap ketahanan pangan. Di lapangan, para petani, para kelompok sudah menyiapkan embung-embung mereka atau sumur-sumur sehingga pertanaman mereka akan cukup air. Ke depan memang harus disusun jadwal tanam seperti dalam ramalan musim, ramalan kemarau dan musim hujan. Menghadapi musim kemarau ini, para petani akan mengurangi tanam mereka dalam rangka tadi menyesuaikan kebutuhan air yang tersedia.
6: Ia berharap kolaborasi antara petani dan instansi terkait terus diperkuat dalam menghadapi musim kemarau. Dengan perencanaan yang baik, produktivitas pertanian dan ketahanan pangan di Kabupaten Sanggau diharapkan tetap terjaga. Wulandari melaporkan.
0: Palang Merah Indonesia atau PMI Provinsi Kalimantan Barat menyalurkan 10.000 liter air bersih pegunungan kepada warga Desa Sungai Belida, Kabupaten Kuburaya. Bantuan ini diberikan untuk membantu masyarakat yang kesulitan memperoleh air bersih akibat musim kemarau yang berkepanjangan. Kita simak laporannya.
8: Palang Merah Indonesia Provinsi Kalimantan Barat menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak kekeringan. Sebanyak 10.000 liter air bersih pegunungan didistribusikan kepada warga Desa Sungai Belida, Kabupaten Kuburaya, menggunakan dua truk tangki PMI. Sejak pagi, warga berdatangan ke lokasi pembagian dengan membawa galon, ember, jeriken, hingga berbagai wadah penampungan air. Mereka mengantri secara tertib untuk memperoleh air bersih yang akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Ketua Bidang Penanggulangan Bencana PMI Provinsi Kalimantan Barat Asrul Putrananda mengatakan kemarau berkepanjangan telah membuat cadangan air hujan warga habis. Sementara air parit berubah menjadi payau sehingga tidak layak dikonsumsi.
4: Ini adalah komitmen 1 juta air mengalir, air pegunungan yang kita bawa untuk mengalirkan kepada mereka-mereka yang membutuhkan pada musim kemarau ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Kita terus bergerak di seluruh wilayah yang menghubungi kami di call center 0812 87060, dan kita akan coba untuk mendistribusikan ke mereka-mereka yang membutuhkan dengan menggunakan dua truk tangki ini.
8: Selain membantu memenuhi kebutuhan air bersih, PMI berharap distribusi ini dapat mengurangi beban masyarakat yang selama ini harus membeli air untuk keperluan minum dan memasak. PMI Kalimantan Barat mengimbau masyarakat agar menggunakan air secara hemat selama musim kemarau berlangsung, sekaligus berharap kolaborasi berbagai pihak terus terjalin agar bantuan air bersih dapat menjangkau lebih banyak wilayah yang terdampak kekeringan. Syarif Sani melaporkan.
0: Program Cek Kesehatan Gratis atau CKG mulai menyasar ribuan pelajar di Kota Pontianak. Tidak hanya memeriksa kesehatan fisik, program ini juga mendeteksi gangguan kesehatan jiwa sejak dini yang kini mulai banyak ditemukan pada remaja. Berikut laporan selengkapnya.
9: Program Cek Kesehatan Gratis terus diperluas Puskesmas Kampung Bali Pontianak untuk mendeteksi berbagai masalah kesehatan fisik dan mental sejak usia sekolah. Pemeriksaan kesehatan dilakukan kepada siswa mulai dari jenjang sekolah dasar hingga SMA atau SMK sesuai jadwal yang telah dikoordinasikan dengan masing-masing sekolah. Kepala UPT Puskesmas Kampung Bali Pontianak, Popeng Solihan, mengatakan selain di lingkungan pendidikan, layanan cek kesehatan gratis juga menyasar instansi pemerintah, perusahaan swasta, hingga masyarakat umum melalui layanan jemput bola.
10: Ya, untuk cek kesehatan gratis, alhamdulillah memang itu termasuk program unggulan ya, selain MBG itu kan. Jadi kita memang dihimbau untuk di sekolah, terutama ini sekarang lagi musim tahun ajaran baru ya masuk. Jadi kita sudah memprogramkan untuk CKG semua murid ya, dari kelas 1 SD sampai SMA ya, sampai SMA. Kemudian untuk jadwalnya kita sesuaikan dengan jadwal sekolah.
9: Dari hasil pemeriksaan, petugas masih menemukan gangguan kesehatan seperti infeksi telinga, gangguan penglihatan, gigi berlubang, hingga penyakit tidak menular pada usia muda. Tidak hanya itu, screening kesehatan jiwa juga dilakukan terutama bagi siswa SMP dan SMA untuk mendeteksi lebih dini persoalan psikologis yang dipengaruhi berbagai faktor termasuk tekanan media sosial dan kondisi keluarga. Puskesmas juga menyediakan layanan konseling bersama psikolog dan melibatkan orang tua agar penanganannya lebih optimal. Puskesmas Puskesmas Kampung Bali mengajak masyarakat, sekolah maupun instansi memanfaatkan program cek kesehatan gratis sebagai langkah deteksi dini agar penanganan dapat dilakukan sebelum penyakit berkembang menjadi lebih serius. Hermanta melaporkan.
0: Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Beralih ke informasi selanjutnya, stasiun meteorologi Tabelian, Sintang sedang melakukan persiapan kegiatan sekolah lapang gempa yang akan dilaksanakan pada Agustus 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
11: Stasiun Meteorologi Tabelian Sintang akan melaksanakan kegiatan sekolah lapang gempa pada Agustus 2026. Kepala BMKG Sintang, Darmawan Wahyu Adi, mengatakan beberapa jenis sekolah lapang, yaitu sekolah lapang iklim, sekolah lapang cuaca nelayan, dan ada sekolah lapang gempa. Untuk Sintang ada dua kali dilaksanakan kegiatan sekolah lapang iklim dan sekolah lapang gempa. Sekolah lapang gempa akan melibatkan BPBD dan masyarakat terdampak. Sekolah lapang gempa ini yang pertama diselenggarakan di tahun 2025 di Desa Merpak, Kecamatan Kelam.

0: bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi potensi gempa bumi melalui sekolah lapang. Peserta tidak hanya mendapatkan materi mengenai karakteristik gempa, tetapi juga memahami langkah yang harus dilakukan sebelum, saat, dan setelah terjadi gempa agar meminimalkan risiko korban maupun kerugian. Selain penyampaian materi, peserta juga mengikuti simulasi evakuasi sebagai bagian dari pembelajaran. Simulasi ini diharapkan dapat memberikan pengalaman langsung sehingga masyarakat lebih siap dan tidak panik sewaktu-waktu terjadi bencana. BMKG menilai latihan secara berkala menjadi salah satu upaya efektif dalam membangun budaya sadar bencana di tengah masyarakat. BMKG Sintang berharap kegiatan ini mampu memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, instansi terkait, serta masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana. Kolaborasi lintas sektor dinilai penting agar informasi mengenai mitigasi gempa dapat menjangkau lebih banyak warga dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Suryatini melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Sintang saat ini mempercepat penataan tempat pembuangan akhir sampah atau TPA Nenak di Jalan Sintang Pontianak, kilometer 7 menjelang waktu penghentian sistem open dumping. Laporan selengkapnya disampaikan Ade Ramli.
2: Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Sintang, Siti Musrika, mengatakan pihaknya terus mempercepat penataan tempat pembuangan akhir sampah atau TPAS Nenak di Jalan Sintang Pontianak, kilometer 7, menjelang waktu penghentian sistem open dumping. Menurutnya, tahap awal difokuskan pada penataan area open dumping yang selama ini digunakan. Selanjutnya, pembangunan kawasan sanitari landfill akan dilakukan di bagian belakang lokasi TPA. Seluruh area tentu tidak mungkin selesai pada tanggal 31 Juli 2026. Namun pihaknya sudah menunjukkan komitmen dengan mulai menggeser dan merapikan timbunan sampah, membangun akses jalan masuk, menyiapkan sumur serta sarana pendukung lainnya.
3: TPA yang ada sekarang kan di kilometer 7. Jadi kewajiban kami adalah mengelola di kilometer 7. Dan kemarin kita sudah survei apa sih masalah terbesar di sana adalah jalan masuk yang rusak. Kemarin sudah beberapa kali kami terbalik, kemudian patah sasis.
2: Siti menjelaskan TPA Nenak memiliki luas sekitar 5,5 hektar. Dari total tersebut, sekitar 2,1 hektar telah dimanfaatkan, sedangkan 3,4 hektar lahan aktif masih tersedia dan akan dioptimalkan untuk mendukung sistem pengelolaan sampah yang lebih ramah lingkungan. Siti Musrika menambahkan menuju sistem tersebut diharapkan menjadi langkah awal bagi Kabupaten Sintang dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang lebih modern, aman bagi lingkungan, serta memenuhi standar nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Demikian, Adi Ramli melaporkan.
1: Pekan Gawai Dayak PGD ke-13 Kabupaten Sintang tahun 2026 di Rumah Betang Tampun Juah resmi dibuka pada Rabu kemarin. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Ben Yuda.
4: Pekan Gawai Dayak PGD ke-13 Kabupaten Sintang tahun 2026 resmi dibuka pada Rabu kemarin di Rumah Betang Tampun Juah Sintang. Kegiatan budaya tahunan masyarakat Dayak tersebut akan berlangsung hingga 2 Agustus 2026. Ketua Panitia PGD ke-13 Kabupaten Sintang, Tony, mengatakan rangkaian kegiatan sebenarnya telah dimulai sehari sebelumnya dengan pelaksanaan ritual adat dan misa syukur. Menurut Tony, seremoni pembukaan menjadi penanda dimulainya seluruh rangkaian Pekan Gawai Dayak ke-13 yang akan berlangsung 5 hari hingga penutupan pada 2 Agustus 2026.
5: Hari ini kita mulai seremonial pembukaan, namun kemarin tanggal 28 kita sudah melakukan ritual adat khususnya pakai adat Dayak Desa di Kecamatan Kelam, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat. Lalu dilanjutkan dengan misa syukur pada pukul 4 sore kemarin, sudah kita lakukan. Dan hari ini seremonial pembukaan Pekan Gawai Dayak ke-13 tahun 2026. Pelaksanaan Gawai Dayak dari hari ini sampai tanggal 2 Agustus 2026, penutupan.
4: Selain diikuti masyarakat dari berbagai wilayah di Kabupaten Sintang, perhelatan budaya ini juga mendapat perhatian dari tamu mancanegara, khususnya dari Sarawak, Malaysia. Tony menjelaskan rombongan dari Miri menunjukkan antusiasme tinggi untuk menyaksikan secara langsung Pekan Gawai Dayak di Sintang. Kehadiran mereka diawali melalui komunikasi dengan Markus Miri dari Kapuasulu, yang kemudian ditindaklanjuti panitia dengan mengirimkan surat undangan kepada komunitas Nujah Borneo. Dengan kehadiran peserta dan tamu dari dalam maupun luar negeri, Pekan Gawai Dayak ke-13 Kabupaten Sintang diharapkan semakin memperkuat pelestarian budaya Dayak, sekaligus menjadi ajang mempererat hubungan persaudaraan dan memperkenalkan

0: Akan kekayaan budaya Kabupaten Sintang kepada masyarakat internasional. Dian Beni Yuda melaporkan.
1: Info cuaca hari ini.
2: Pendengar, untuk mengetahui informasi cuaca di wilayah Kalimantan Barat, kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama prakirawan BMKG Noven. Noven, laporan Anda.
3: Baik, terima kasih rekan May di studio dan selamat sore para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini terpantau secara umum dominan cerah hingga cerah berawan, namun terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Bengkayang, Sambas, Mawah, Kapuas Hulu, Sintang, Sanggau, Melawi, sebagian kota Singkawang, serta di sebagian kecil wilayah Kabupaten Kuburaya dan Mempawah. Untuk perakiraan cuaca esok hari, Jumat 31 Juli 2026, diperkirakan cuaca akan dominan berawan, namun beberapa wilayah berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian Kabupaten Mempawah, Kota Singkawang, Kota Pontianak, Kabupaten Sambas, Kabupaten Kuburaya, Sintang, Bengkayang, Sekadau, dan Kapuas Hulu. Untuk jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat, update hingga hari ini pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat, terpantau adanya 18 titik panas. Untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat dalam satu pekan ke depan, kami perkirakan masih berada dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau kami di laman kalbar.bmkg.go.id atau di sosial media kami di Instagram BMKG Kalbar. Atau dapat juga langsung berkunjung ke kantor-kantor BMKG terdekat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya Noven, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Mei.
2: Terima kasih, selamat bertugas kembali. Demikian tadi sudah kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama prakirawati Noven. Sekian warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini, di antaranya. Hingga pertengahan tahun, luas lahan yang terbakar mencapai lebih dari 28 ribu hektar. Provinsi Kalimantan Barat salurkan 10 ribu liter air bersih pegunungan untuk warga desa Sungai Belidat. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Miti Sudaina, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi RRI Pontianak @gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: penyalahgunaan narkotika, tindak pidana korupsi, kekerasan dalam rumah tangga, perjudian, dan pelanggaran hukum lainnya tidak boleh terus terjadi.
1: Apakah semuanya itu bisa dipidana atau dilaporkan? Itu dibagi dua. Ada yang namanya kejahatan ini disebutkan dengan delik ya. Dengan delik. Jadi deliknya itu ada dua. Ada delik aduan dan delik biasa.
0: Prosatu Pontianak mengupas dan membahas tuntas pelanggaran hukum dalam program acara Sanksi setiap hari Rabu mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Sampaikan masukan dan pendapat Anda. Jadilah masyarakat yang cerdas dan mencerdaskan melalui program acara Sanksi. Saatnya beraksi untuk negeri. Dengar dan saksikan Sanksi di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

Sirkus Pohon bukan sekedar novel, tapi cerminan hidup yang dibungkus dengan tawa. Andre Hirata membawa kita masuk di dunia Hobri, seorang pemuda yang akrab dengan kegagalan, namun punya semangat yang tak pernah padam. Di tengah riuhnya atraksi sirkus dan sentuhan realisme magis, ada pesan kuat yang terselip, bahwa menerima diri adalah keberanian terbesar. Bagi kalian yang butuh hiburan sekaligus suntikan semangat, buku ini adalah jawabannya. Karena di tangan Andrea Hirata, penderita pun bisa berubah menjadi karya yang indah dan syarat makna.

Relas panggilan sidang nomor 788 garis miring PDT titik G garis miring 2026 garis miring PA titik PTK. Pada hari ini Jumat 17 Juli 2026, saya Nani Wigati, jurusita pada Pengadilan Agama Pontianak atas perintah hakim tanggal 16 Juli 2026 dalam perkara nomor 788 garis miring PDT titik G garis miring 2026 garis miring PA titik PTK telah memanggil nama Herianto bin Sukijo W, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta. Tempat tinggal semula di Jalan Danau Sentarum, Gang 845, RT 003 RW 039, Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Namun sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia. Dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti dan jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Untuk menghadap di persidangan Pengadilan Agama Pontianak pada hari Rabu tanggal 18 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat bertempat di ruang sidang Pengadilan Agama Pontianak Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 8 Pontianak dalam perkara cerai gugat antara Dorcas Nurul Hidayati binti Tareb sebagai penggugat melawan Herianto bin Sukijo W sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak dan atas gugatan tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah dan diajukan pada waktu persidangan tersebut di atas. Oleh karena tergugat tidak diketahui alamat yang jelas dan pasti di wilayah Indonesia, maka panggilan ini saya sampaikan sesuai pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 telah disiarkan oleh media massa pada 30 Juli 2026 yang memanggil jurusita Nani Wigati.

0: 두 진다.
1: Eh, Fit. Tumben rapi amat. Mau kemana? Pakai baju kurung lagi itu. Memangnya ada acara apa sih?
2: Ya ampun Dimas, hari ini itu ada acara festival budaya di sekolah Dim. Jadi semua tuh wajib pakai baju adat. Nah, saya pilih baju kurung Melayu. Gimana menurut kamu? Cantik kan?
1: Wede, cantik dong. Tapi, apa enggak repot hari gini pakai baju kurung? Kan lebih enak pakai baju biasa, praktis, apalagi cuaca agak terik kayak gini nih, pasti panas kan?
2: Enggak juga, apalagi setelah dipakai tuh justru terasa adem dan nyaman. Lagi pula, kalau bukan kita yang pakai dan juga bangga sama baju adat sendiri, siapa lagi? Ini kan bagian dari cara kita menghargai warisan budaya kita, Dimas.
1: Masa sih? Memangnya sesimpel itu? Cuma pakai baju adat langsung bisa dibilang melestarikan budaya?
2: Ya iyalah, budaya kita itu gak bakal hilang kalau terus kita kenalkan, kita pakai, dan kita banggakan. Mulai dari hal kecil semacam inilah nih, pakai baju kurung, belajar berpantun, pakai bahasa yang santun, sampai mengenalkan tradisi kita ke generasi muda. Kalau bukan kita yang jaga nih, siapa lagi kan?
1: Betul juga ya. Kalau gitu, besok-besok jangan terkejut ya. Kalau saya juga pakai baju teluk belanga lengkap. Kali aja ketularan berwibawa kayak orang-orang dulu.
3: Oh no.
2: Nah, itulah. Itu baru namanya semangat melestarikan budaya. Nah, kalau gitu saya duluan ya. Takut telat nih.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang jaya. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas sikap hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, dijalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi. Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat kuat, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. Lima sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif, tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriot untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Bupati Kuburaya Sujiwo secara resmi melepas kafilah Kabupaten Kuburaya yang akan mengikuti Musabaqoh Tilawatil Quran ke-34 tingkat Provinsi Kalimantan Barat di Aula Kantor Bupati Kuburaya Kamis 30 Juli 2026. Dalam sambutannya, Sujiwo menegaskan bahwa keikutsertaan kafilah Kuburaya pada ajang MTQ bukan sekedar mengikuti perlombaan tahunan, tapi membawa amanah untuk menyebarkan syiar Islam, membumikan nilai-nilai Al-Quran, serta mengharumkan nama Kabupaten Kuburaya di tingkat provinsi. Sujiwo juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta, pelatih, lalu juga pembina, orang tua, dan semua pihak yang telah mendampingi proses pembinaan kafilah. Dan menurutnya, keberhasilan yang diraih seorang peserta merupakan hasil dari doa, kerja keras, dan kebersamaan banyak pihak. Lalu juga ia mengingatkan kepada peserta agar mengikuti seluruh rangkaian perlombaan dengan tenang, percaya diri, dan penuh tanggung jawab. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, Sujiwo mengaku tidak membebankan target juara kepada para kafilah agar mereka dapat tampil maksimal tanpa tekanan. Meski demikian, Sujiwo mengakui sebagai kepala daerah dirinya memiliki harapan besar terhadap prestasi kafilah Kuburaya. Dengan mayoritas penduduk beragama Islam serta banyaknya pondok pesantren, ulama, dan santri di Kuburaya, ia berharap potensi tersebut terus dibina hingga mampu melahirkan kori dan koriah yang berprestasi. Menurutnya, MTQ tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tapi juga sarana mempererat silaturahmi, memperkuat syiar Islam, serta mendorong generasi muda semakin mencintai dan mengamalkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Dan untuk Anda pendengar yang ingin info lebih lengkapnya, silakan kunjungi rri.co.id.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Menteri Koordinator Bidang Pangan ataupun Menko Pangan Zulkifli Hasan menyatakan bahwa tidak boleh ada toko kelontong dalam radius 2 km dari koperasi Desa Merah Putih. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ada bukti Zulkifli mengeluarkan pernyataan semacam itu. Foto yang dicantumkan dalam narasi Facebook tersebut ditemukan dalam unggahan di laman resmi Kemenko Pangan ataupun kemenkopangan.co.id, di mana foto yang dicantumkan menunjukkan Zulkifli memberikan sambutan dalam seminar nasional Kopdes Merah Putih, dan dalam kesempatan itu dia tidak menyatakan bahwa masyarakat dilarang mendirikan toko kelontong dalam radius 2 km dari Kopdes Merah Putih. Maka narasi yang beredar mengenai Zulkifli Hasan yang menyebutkan tidak boleh ada toko kelontong radius 2 km dari Kopdes Merah Putih adalah berita bohong ataupun hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Reles panggilan sidang nomor 794 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PA.PTK. Pada hari ini Jumat 17 Juli 2026 saya Nani Wigati, jurusita pada Pengadilan Agama Pontianak atas perintah hakim tanggal 16 Juli 2026 dalam perkara nomor 794 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PA.PTK. Telah memanggil nama Ika Ayu Nur Masitoh binti Kartono, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan toko, bertempat tinggal semula di Desa Durian, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat. Namun sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti dan jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia sebagai termohon. Untuk menghadap di persidangan Pengadilan Agama Pontianak pada Rabu 18 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat bertempat di ruang sidang Pengadilan Agama Pontianak Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 8 Pontianak dalam perkara cerai talak antara Junaidi bin M. Nur sebagai pemohon melawan Ika Ayu Nur Masitoh binti Kartono sebagai termohon. Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil salinan surat permohonan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak dan atas permohonan tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah dan diajukan pada waktu persidangan tersebut di atas. Oleh karena termohon tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Indonesia, maka panggilan ini saya sampaikan sesuai pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Telah disiarkan oleh media massa pada 30 Juli 2026 yang memanggil jurusita Nani Wigati.

0: Padahal itu pekerjaan yang aku pengen dari dulu. Tapi ya udahlah kak, cowok harus kuat, nggak boleh nangis, nanti jatuhnya kayak cewek.
1: Heh, siapa yang bilang gitu?
0: Kan memang gitu kak.
1: Ki, nangis itu bukan soal cewek atau cowok. Nangis itu cara manusia mengekspresikan perasaan dan itu wajar kok.
0: Jadi, aku boleh nangis kak?
1: Boleh Ki, yang bikin orang kuat itu bukan karena menahan semua perasaannya, tapi karena dia berani menghadapinya.
0: Iya kak, mungkin aku memang perlu ngeluapin semua kecewa dan sedih aku selama ini.
1: Iya, setelah itu kita bangkit lagi sama-sama ya.
2: Laki-laki juga manusia. Menangis bukan tanda kelemahan, tetapi bagian dari kesehatan emosional. Mari hentikan stereotip karena setiap perasaan berhak didengar. Dan kesetaraan gender dimulai dari memahami bahwa setiap orang berhak mengekspresikan perasaannya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. 17 lebihnya 28 menit waktu Indonesia bagian Barat, sudah waktunya kita beristirahat ya dari hiruk pikuk segala aktivitas ataupun pekerjaan kita di hari ini. Pendengar ya, yang masih dalam perjalanan, hati-hati di jalan untuk Anda, tidak perlu ngebut ya, pelan-pelan saja dalam berkendara. Apa sih yang mau dikejar gitu ya kata orang, apa sih yang mau dikejar gitu ya, karena sebenarnya yang kita cari adalah dalam berkendara adalah keselamatannya, bukan hanya sekedar sampai saja ya. Jadi pelan-pelan saja untuk Anda yang masih di perjalanan, pendengar ya, dan juga untuk Anda yang sudah di rumah bisa beberes, bebersih ya, siap-siap untuk mungkin yang muslim bisa siap-siap untuk melaksanakan sholat maghribnya tidak lama lagi seperti itu ya, ataupun ada yang langsung makan karena ada beberapa orang yang pola hidupnya itu kalau untuk makan malam tidak lebih dari jam 6 sore, karena ada yang seperti itu ya. Atau ada yang sudah santai-santai di sore hari ini, ngopi gitu ya. Aduh, enak banget ngopi nih pendengar ya. Kopi hitam boleh, kopi susu juga boleh ya. Kalau saya termasuk orang yang suka kopi hitam, di sore hari ini saya sudah ngopi, ngopinya kopi hitam tanpa gula. Wow, melek sampai besok ya. Gak apa-apa mendengar ya, karena memang terkadang kita kalau sudah lelah dengan segala aktivitas yang kita lalui di hari ini, butuh sedikit penyemangat dan kopi adalah salah satunya. Bagaimana dengan Anda? Apakah sama seperti saya yang juga membutuhkan segelas, dua gelas, cangkir, dua cangkir kopi untuk mengembalikan mood, mengembalikan semangat, entah itu untuk beraktivitas atau hanya untuk santai-santai ya, menikmati sore hari di Kota Pontianak?

0: kok enggak sembuh-sembuh sih? Ibu khawatir, Pak.
1: Sekarang kan lagi musim batuk, pilek, Bu. Biasalah.
0: Udah lebih dari 2 minggu, Pak.
1: Kecapean juga bisa, Bu. Bapak kan lagi banyak kerja.
0: Tapi, enggak ada salahnya, kan? Kita coba periksa dulu, Pak. Takutnya TBC.
1: Ibu itu yang ngomong kok sembarangan. Kalau TBC, pastinya Bapak itu demam tinggi.
0: Kan gejalanya bukan hanya demam saja, Pak. Bisa lemas, keringat malam, atau berat badan turun.
1: Bu, periksa TBC itu mahal.
0: Enggak, Pak. Sekarang, cek TBC di puskesmas udah gratis.
1: Ya, udah, Bapak menyerah. Masih ada waktu Bapak ke puskesmas sekarang.
0: Iya, Pak. Semoga hasil pemeriksaannya aman ya, Pak.
1: Semoga, Bu. Tapi seandainya Bapak kena TBC, gimana?
0: Jangan khawatir, Pak. Sekarang TBC bisa sembuh kok. Yang penting obatnya dihabisin dan diminum teratur dan menjalankan hidup sehat.
1: Syukurlah. Lega Bapak dengarnya. Bapak ke puskesmas dulu ya, Bu.
2: Dukung penuntasan TBC di Indonesia. Mulai dari diri sendiri dan keluarga.

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini gak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Benar juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

Mendengar untuk Anda yang tinggal di kota Pontianak dan sekitarnya, azan maghrib akan dikumandangkan tepat pukul 17:56 waktu Indonesia Barat. Namun sebelumnya kami hadirkan koleksi lagu religi di ruang dengar Anda. Tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

mudah. Inilah selalu taat kepada Allah. Niscaya Allah akan mencukupi segala kebutuhan kita.

Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Wattini waz-zaitun.
2: Demi buah tin dan buah zaitun.
1: Wa turisinin.
2: Demi Gunung Sinai.
1: Wahadal baladil amin.
2: Dan demi negeri Mekah yang aman ini.
1: Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim.
2: Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.
1: Thumma radadnahu asfal safilin.
2: Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya.

0: kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya.
1: فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ.
0: Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu?
1: أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ.
0: Bukankah Allah Hakim yang paling adil?
2: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.

0: Saatnya Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Minta we pak.
1: Nong, daripada jajan tolen, bagus duitnya ditabungkan aja. Di situ masa depan. Punan nong nabung 2.000 sehari beh. Kulikalikan 30 hari dah berapa cobe?
0: Sehari 2.000, 2 hari 4.000, 3 hari 6.000, 4 hari ya.
1: Udah 60.000 kan tiap bulan? 60.000 ye. Anong bisa beli mainan yang dari dulu carat nak nong beli.
0: Pun nabungnya di mana tapi pak iya.
1: Nah itu iya nong, bisa nabung di celengan itu. Kan dah bapak balikan dari dulu untuk anong nabungnya. Pun nabung 2.000 atau 5.000 sehari. Bayangkan aja 30 hari dah banyak duit ye.
0: Hore, kayalah anong menabung tolen tuh pak.
1: Iye, makanya mulai saat itu belajar nabung ye.
0: Aulah pak, mulai itu dia anong belajar nabung.
2: Mari ajarkan anak untuk menabung sejak dini demi masa depannya lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sambas.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.

Kisah inspirasi di Republik Indonesia. Seorang gadis kecil memegang dua buah apel dengan kedua tangannya. Ibunya masuk dan dengan lembut meminta putri kecilnya dengan senyuman. "Sayangku, bisakah kamu memberikan ibumu satu dari dua buah apelmu?" Gadis itu menatap ibunya selama beberapa detik. Lalu tiba-tiba dia menggigit satu apel dengan cepat. Dan apel yang lain juga digigitnya. Saat itu, ibu merasakan senyum di wajahnya membeku. Ia berusaha keras untuk tidak mengungkapkan kekecewaannya. Namun, gadis kecil itu menyerahkan salah satu apelnya yang digigit itu ke ibunya dan berkata, "Ibu, ini dia, ini yang lebih manis." Si ibu pun merasa malu. Pendengar, jangan menilai seseorang terlalu cepat ketika mereka melakukan sesuatu di luar ekspektasi kita. Jangan langsung menilai, biarkan mereka menjelaskan terlebih dahulu alasan mereka melakukan hal tersebut. Bisa jadi mereka melakukan itu untuk kebaikan kita.

0: Kisah inspirasi di Republik Indonesia.
1: Tiga anak petani melewati sebuah sungai

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Akan menyampaikan update terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup yang KPK lakukan dan terjadi peristiwa tertangkap tangan terhadap para terduga pelaku tindak pidana korupsi di wilayah Pemalang.
2: Nah, kemudian juga tadi dibahas terkait dengan upaya-upaya antisipasi, mitigasi dalam menghadapi kemarau yang bersamaan dengan El Nino tahun 2026.

0: KPK membuka dua klaster perkara dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang. BMKG memperkuat upaya mitigasi bencana menghadapi musim kemarau dan El Nino tahun ini. Presiden Amerika Serikat bertemu Menteri Pertahanan Arab Saudi membahas konflik militer dengan Iran. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 30 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka dua klaster perkara dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Di antaranya berkaitan dengan dugaan pemerasan yang melibatkan oknum internal KPK kepada Bupati Pemalang. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
1: Saya akan menyampaikan update terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup yang KPK lakukan.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi membuka dua klaster perkara dugaan korupsi dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan salah satu klaster tersebut berkaitan dengan dugaan pemerasan yang melibatkan oknum internal KPK. Menurut Budi, klaster pertama berkaitan dengan dugaan pemerasan yang dilakukan Bupati Pemalang terhadap sejumlah pejabat di lingkungan pemerintah daerah dan juga pihak swasta. Sementara untuk klaster kedua berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan terhadap yang dilakukan oknum KPK terhadap Bupati Pemalang.
1: Saya akan menyampaikan update terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup yang KPK lakukan dan kemudian terjadi peristiwa tertangkap tangan terhadap para terduga pelaku tindak pidana korupsi di wilayah Pemalang. Bahwa atas perkara tersebut tadi malam telah dilakukan ekspos dan diputuskan atas perkara ini naik ke tahap penyidikan dua klaster perkara.
2: Sementara itu, Bupati Pemalang Anom Widiantoro menyampaikan permintaan maaf terkait dengan dugaan korupsi yang dirinya perbuat terhadap Kabupaten Pemalang. KPK sendiri telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Bupati Pemalang Anom Widiantoro, selanjutnya Setia Budi Dias Oktavianto selaku pegawai sekretariat pimpinan KPK, Lilik Budi Suprianto yang merupakan pihak swasta yang juga ayah dari Dias, Muhammad Haris orang kepercayaan Bupati Pemalang. Selanjutnya keempat tersangka dilakukan penahanan di rutan KPK. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang dugaan korupsi tata kelola tambang dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman berinisial HS. Muhammad Isnen Suhanda menyampaikan laporannya.
3: Apakah saudara saksi pernah menjanjikan uang sejumlah 3 miliar kepada Agung Winarno?
4: Pernah. Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap tata kelola pertambangan kembali dilaksanakan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistiyowati menghadirkan saksi Syam Ani Rahman selaku Direktur Utama PT Gold Talent River. Dalam keterangannya, Sam mengaku pernah menjanjikan uang 3 miliar rupiah kepada orang dekat terdakwa bernama Agung Winarno. Menurutnya, uang tersebut tidak pernah diberikan karena keinginan PT Gold Talent River tidak dapat dipenuhi oleh Agung Winarno.
5: Saudara menawarkan atau menjanjikan uang berapa pada saat itu agar laporan ombudsman ini bisa sesuai dengan permintaan saudara?
6: Waktu itu saya tawarkan kalau oke, nanti sama komisaris saya kasih 3M kalau 3M. Selesai.
5: Dengan ya. Persyaratan apa, saudara saksi?
6: Dengan persyaratan revisi AMDAL saya selesai, revisi RKL saya selesai, revisi studi kelayakan saya selesai, RKAB selesai, dan IUPOP selesai. Baru saya akan memberi, kalau sebelum selesai saya tidak akan memberi, saya bilang begitu.
5: Ber- Berarti 3 miliar itu untuk istilahnya mengkondisikan laporan ombudsman ya pada saat itu?
6: Bukan untuk mengurus itu Pak, Yang Mulia. Ke Minerba.
4: Sementara itu terdakwa Heri Susanto membenarkan kesaksian dari Sam yang menyatakan dirinya tidak pernah menerima uang sebesar 3 miliar rupiah dari PT Gold Talent River untuk pelaporan masyarakat di ombudsman.
7: Wirano itu ada terkait dengan urusan LHP?
6: Tidak ada ya.
7: Tidak ada kan?
6: Tidak ada.
3: Saudara terdakwa, ada yang salah dari keterangan saksi tadi? Benar ya? Oke, baik saudara saksi ya, gitu ya penuntut umum ya, sudah dibetulkan keterangan saksi. Saudara saksi, keterangan saudara sudah dibenarkan oleh terdakwa.
4: Dalam perkara ini, jaksa penuntut umum mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto, telah menerima suap senilai 4,8 miliar rupiah berupa uang tunai dan rumah mewah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperkuat upaya mitigasi bencana menghadapi musim kemarau dan El Nino tahun ini. Yorika Fitri melaporkan selengkapnya.
8: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG hari ini menggelar keterangan pers terkait perkembangan musim kemarau dan El Nino tahun 2026 yang berlangsung di kantor BMKG pada hari ini. Keterangan pers dipimpin oleh Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani, didampingi Deputi Bidang Meteorologi Trihandoko Seto dan Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Sena. Dalam keterangannya, Kepala BMKG menyampaikan bahwa Indonesia saat ini memasuki musim kemarau yang dipengaruhi fenomena El Nino yang telah berada pada fase yang kuat. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah. Menurut Faisal, untuk mengurangi dampak tersebut, BMKG bersama sejumlah kementerian dan lembaga melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Kegiatan ini dilakukan bekerjasama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, TNI Polri, serta pemerintah daerah.
9: Kemudian juga tadi dibahas terkait dengan upaya-upaya antisipasi, mitigasi dalam menghadapi kemarau yang bersamaan dengan El Nino tahun 2026.
8: Sementara itu, Deputi Bidang Meteorologi BMKG Trihandoko Seto menegaskan operasi modifikasi cuaca untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan telah dilakukan melalui 17 kegiatan dengan total 169 operasi dan 291 sorti penerbangan. Adapun operasi pengisian waduk dan danau telah dilaksanakan di 3 lokasi, yaitu daerah tangkapan Danau Toba, Batam Kepulauan Riau, serta Danau Poso di Sulawesi Tengah sebagai bagian dari mitigasi pada memasuki musim kemarau dan El Nino. Trihandoko juga menegaskan BMKG telah menyiapkan operasi modifikasi cuaca lanjutan untuk mengantisipasi dampak El Nino. Kegiatan ini difokuskan pada pengisian waduk dan daerah aliran sungai meliputi Danau Toba, Waduk Citarum, dan juga Sungai Berantas serta danau dan sungai di Mamasa.
10: Ini kita lakukan sudah kita lakukan di 3 lokasi, yaitu di daerah tangkapan air Danau Toba, kemudian di Batam, Kepulauan Riau, karena di sana pulau kecil itu kebutuhan airnya sangat tinggi, ya sumber airnya mungkin tidak begitu memadai sehingga kita perlu modifikasi cuaca.
8: Sementara itu, pendengar, BMKG juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk pelaksanaan operasi modifikasi cuaca di wilayah Sungai Berantas yang mencakup Jawa Timur. Operasi tersebut menggunakan pesawat KASA 212 milik TNI Angkatan Udara yang terbangkan dari Malang untuk melakukan penyemaian awan. Selain itu, operasi modifikasi ini juga terus dilakukan di 4 provinsi sebagai langkah antisipasi kebakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengandalkan pendidikan jarak jauh sebagai strategi untuk menekan tingginya angka anak tidak sekolah di Indonesia. Rini Hairani menyampaikan laporannya.
11: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen siap memperkuat penyelenggaraan layanan pendidikan jarak jauh atau PJJ untuk menekan angka anak tidak sekolah atau ATS yang masih mencapai sekitar 4 juta murid per Juni 2026. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Fajar Rizalul Haq, dalam agenda bincang dengan media bertajuk lebih dekat dengan pendidikan jarak jauh, hari ini mengatakan persoalan ATS menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2026. Kondisi ini mendorong Kemendikdasmen mencari pendekatan pembelajaran baru dengan memperkuat penyelenggaraan PJJ dengan memperbarui landasan hukum hingga tata kelola pelaksanaannya.
12: 1,9, 1,8 juta itu anak-anak yang betul-betul memang belum sekolah. Nah, sisanya itu yang drop out dan yang tidak lanjut pendidikan. Nah, karena besarnya angka ini, maka kita tadi ingin mengulangi cari polanya. Nah, maka untuk pertama kalinya kita memperluas skala dari pilot tahun lalu, sekarang kita replikasi ke skala yang lebih luas. Nah, skala yang lebih luas ini kita 130 satuan pendidikan secara zona. Kalau perluasan ini berhasil ya Pak Dirjen, insya Allah tahun depan kita akan melakukan semacam apa ya peresmian ya dalam skala yang lebih nasional.
11: Sementara itu, Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Tatang Mutakin, lulusan pendidikan jarak jauh memiliki hak yang sama dengan peserta didik sekolah reguler. Ijazah yang diterbitkan tidak dibedakan dan lulusan tetap memiliki kesempatan melanjutkan ke perguruan tinggi, termasuk perguruan tinggi negeri.
13: Ada yang mirip dengan PJJ yaitu SMA terbuka. Bedanya dia ada kunjungan alias ke SMA. Ke rumah siswa tersebut dan ada cukup banyak dari mereka yang diterima di PTN. Memang kata kuncinya adalah ekosistem, jadi antara motivasi anak yang punya semangat tinggi, kemudian pendampingan orang tua dan juga pembinaan dari guru yang mengaku nanti di PTN. Jadi kolaborasi ini nanti akan memperkuat sehingga anak-anak menguasai apa yang dipelajari dan mereka cukup bisa setiap ujian nanti terutama mungkin di TK.
11: Bagus, bagus.

0: pengembangan di berbagai daerah sebagai sekolah penyelenggara PJJ. Sebagai langkah awal tahun ajaran, masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi sekolah PJJ akan diselenggarakan secara daring 3 Agustus 2026 di Kemendikbud dengan melibatkan berbagai kepala daerah sebagai simbol kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro 3 RRI untuk Indonesia.
1: Asosiasi Pemerintah Seluruh Indonesia atau APKASI mendorong revisi PP nomor 109 tahun 2000 tentang hak keuangan dalam rapat bersama Komisi 2 DPR RI. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
2: Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI mendorong pemerintah merevisi aturan mengenai kedudukan dan hak keuangan kepala daerah serta wakil kepala daerah. Ketua Umum APKASI Sahzar Nubi dalam rapat bersama komisi mengatakan, regulasi yang mengatur hak keuangan kepala daerah saat ini dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan kewenangan dan tanggung jawab kepala dan kompleks.
3: Melakukan revisi terhadap PP nomor 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Poin 2 ini sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian, sedangkan perkembangan situasi ya ekonomi politik kita semakin kompleks dan tanggung jawab daerah juga semakin besar. Tapi ini peraturan pemerintah sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian.
2: Menanggapi usulan tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan penyesuaian aturan dapat dilakukan jika memang diperlukan untuk menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Ia menyebut situasi ekonomi, harga barang dan nilai tukar telah berubah sejak aturan tersebut ditetapkan pada tahun 2000 silam. Dia menjelaskan, hak keuangan kepala daerah tidak hanya mencakup gaji, tetapi juga tunjangan, utas, perjalanan dinas, pemeliharaan kesehatan, hingga biaya penunjang operasional.
4: Nah, kalau seandainya memang ini dibuat peraturan ini di tahun 2000, sekarang kita tahun 2006, sudah 26 tahun peraturan ini dibuat, situasi sudah berubah. Situasi sudah berubah, kenaikan harga juga barang-barang sudah berubah, kurs juga sudah berubah. Kalau mungkin mau dilakukan penyesuaian, disesuaikan keadaan saat ini, itu bisa saja dilakukan penyesuaian.
2: Meski demikian, Mendagri menekankan bahwa aspek kinerja perlu menjadi pertimbangan dalam penyesuaian hak keuangan kepala daerah. Kinerja tersebut antara lain dapat dilihat dari penurunan kemiskinan dan stunting, pengurangan pengangguran, penurunan indeks pembangunan manusia, serta pertumbuhan ekonomi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus bergerak untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Dirjen Perencanaan Pertahanan Kementerian Pertahanan I Gusti Ngurah Wisnuwardana mengatakan kenaikan tunjangan kinerja Menhan dari 70 menjadi 90% dapat cair pada bulan September ini karena sejak 2018 belum ada penyesuaian. Laporan selengkapnya bersama dengan Bobby Sapulete.
5: Kalau mungkin ini kan kalau kita lihat dari 2018 itu Kementerian Pertahanan dan TNI belum pernah melakukan penyesuaian terhadap mungkin.
6: Jadi Kementerian Pertahanan Kemhan RI menyambut baik keluarnya Peraturan Presiden Perpres Nomor 42 dan 43 tahun 2026 tentang kenaikan kinerja di lingkungan Tentara Nasional Indonesia RI dan Kemhan. Dirjen Perencanaan Pertahanan Renhan Kemhan RI, Mejen I Gusti Ngurah Wisnuwardana hari ini di Kementerian Pertahanan berharap kenaikan tukin bisa direalisasikan mulai September tahun ini. Menurut Gusti, rencana kenaikan tukin sudah dikomunikasikan dengan Kementerian Keuangan. Gusti menjelaskan kenaikan tukin di lingkungan Kemhan merupakan hal wajar karena dari tahun 2018 Kementerian Pertahanan dan TNI belum pernah melakukan penyesuaian terhadap
5: salah mungkin. Ini kan kalau kita lihat dari 2018 itu Kementerian Pertahanan dan TNI belum pernah melakukan penyesuaian terhadap tungkin. Jadi 2018 itu sekian tahun tidak ada penyesuaian.

0: dan juga ada permen PAN RB. Di sana dicantumkan bahwa persyaratan penyelesaian tunjangan kinerja instansi itu apabila menuju 90%, kalau kita kemarin kan saat ini kan 70%, menuju ke 90%. Di dalam permen PAN RB ini dinyatakan bahwa kalau menuju disetujui menuju 90% itu apabila indeks RB-nya 80 sampai dengan 90%. Itu. Jadi kalau penilaian Kementerian Pertahanan dan TNI saat ini adalah sudah menuju 80. Kalau salah 80,002, kemudian juga yang di Kementerian TNI sudah 80 sekian.
1: Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto menandatangani peraturan Presiden Perpres nomor 42 dan 43 tahun 2006. Kedua perpres tersebut mengatur kenaikan tunjangan kinerja TNI dan pegawai Kementerian Pertahanan. Kedua perpres baru tersebut mengkoreksi Perpres nomor 102 tahun 2018 tentang tunjangan kinerja di lingkungan TNI yang dan perkembangan capaian hasil reformasi birokrasi hingga perlu diganti. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Kementerian Luar Negeri Daniel Tumpak Sumurung Simanjuntak mengatakan Ditjen Heksap dibentuk sebagai unit untuk memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia. Laporannya langsung disampaikan oleh Eliana Zahra. Zahra.
3: Ya, pendengar, Kementerian Luar Negeri membentuk Direktorat Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan atau Ditjen Heksap. Pembentukan Ditjen Heksap merupakan inisiatif Menteri Luar Negeri untuk membentuk unit khusus Direktorat Jenderal yang bertujuan memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia. Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Kementerian Luar Negeri Daniel Tumpal Sumurung Simanjuntak mengatakan, pemberian Heksap menunjukkan keseriusan Kementerian Luar Negeri dalam memperkuat diplomasi ekonomi sebagai salah satu instrumen politik. Menurut Dirjen Heksap, Kementerian Luar Negeri melaksanakan diplomasi ekonomi dan kerjasama pembangunan melalui kolaborasi, sinergi, dan lengkapi dengan berbagai pihak untuk memperkuat kepentingan nasional serta meningkatkan posisi Indonesia sebagai mitra strategis yang terpercaya di tingkat global. Salah satu target Kementerian dan lebih mendorong diversifikasi pasar Indonesia. Kementerian Luar Negeri saat ini sedang melakukan negosiasi perdagangan bebas dengan Rwanda dan Mauritius serta bekerja sama dengan kementerian dan lembaga lain dalam pembahasan perdagangan bebas dengan negara-negara lain di kawasan lain selain Afrika. Berikut pernyataan Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Kementerian Luar Negeri Daniel Tumpal Sumurung Simanjuntak.
4: Kami juga dalam diplomasi ekonomi sudah berkolaborasi dengan negara lain yang juga lebih terus mengajukan diplomasi ekonomi. Apalagi di era sekarang, kita ketahui bahwa diplomasi itu adalah satu kesatuan. Foreign policy begins at home, selalu disampaikan oleh Pak Menteri. Sehingga diplomasi ekonomi juga untuk bertujuan untuk memperkuat berbagai kepentingan nasional dan kualitas pemerintah.
3: Ya, pendengar, Dirjen Heksap juga mengatakan Indonesia tetap berkomitmen memperkuat kerjasama selatan-selatan di tengah pengurangan kerjasama pembangunan di berbagai negara. Menurutnya kerjasama pembangunan juga dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kerjasama ekonomi yang bersifat saling menguntung dengan berbagai pihak. Dari Jakarta, Eliana RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Presiden Amerika Serikat Donald Trump bertemu dengan Menteri Pertahanan Arab Saudi Pangeran Khalid bin Salman membahas konflik militer dengan Iran. Pertemuan tersebut berlangsung di tengah pertimbangan Amerika Serikat untuk melancarkan serangan militer ke Iran, mengingat semakin meningkatnya eskalasi konflik di Timur Tengah. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Indonesia mulai matangkan persiapan menuju target tampil di Piala Dunia Futsal 2028 melalui pemusatan latihan dan rangkaian uji coba internasional. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
5: Timnas Futsal Indonesia resmi memulai pemusatan latihan sebagai bagian dari persiapan jangka panjang menuju Piala Dunia Futsal 2028. Latihan perdana digelar pada 28 Juli 2026 dan menjadi awal rangkaian program internasional yang telah disusun untuk meningkatkan kualitas skuad Garuda Futsal. Sebagai bagian dari agenda tersebut, Timnas Futsal Indonesia akan menjalani pemusatan latihan dan laga uji coba di Spanyol pada 11 hingga 24 Agustus 2026. Selama berada di negeri Matador, Indonesia dijadwalkan menghadapi 3 klub futsal Eropa, yakni Oparulo Futsal, Palma Futsal, dan Ya Futsal. Diharapkan menjadi ajang evaluasi sekaligus menguji kemampuan pemain menghadapi lawan dengan intensitas permainan yang lebih tinggi. Pelatih Kepala Timnas Futsal Indonesia Hector Souto nilai agenda di Spanyol menjadi langkah penting untuk meningkatkan level permainan setelah melakukan evaluasi dari penampilan di Piala Asia.
6: Saya pikir kami membutuhkan ini untuk meningkatkan level permainan. Ada beberapa situasi di Piala Asia yang sudah kami evaluasi dan masih perlu ditingkatkan. Karena itu, kami pergi ke Spanyol. Kami tahu akan menghadapi tantangan, mungkin dari 4 pertandingan kelumpuhan. Tetapi kami tetap memiliki peluang dan kemenangan. Yang terpenting bukan hanya hasil, melainkan bagaimana kami menerapkan hal-hal baru untuk tim.
5: Sementara itu, Kepala Badan Timnas Futsal Indonesia Andri Paranoan menegaskan bahwa program di Spanyol bukan sekedar mengejar kemenangan dalam pertandingan uji coba, melainkan bagian dari proses membangun tim yang mampu bersaing di level dunia.
7: Jadi target kami pada TC yang akan dilaksanakan di Spanyol yang akan datang, kami tidak menitik beratkan kepada hasil skor, tapi bagaimana kita mengasah kemampuan daripada individu pemain, lalu kerja sama tim, dan juga kesempatan pelatih untuk mencoba berbagai rangkaian strategi yang dibangun untuk atlet-atlet ini di level futsal dunia. Jadi program ini kami sudah proyeksikan menuju ke 2028, bahkan lebih daripada tahun 2028. Selesai dari TC Spanyol, kita akan kembali kepada Liga, ada event lagi, Super Cup. Lalu nanti dilanjutkan lagi ada Four Nation, kami juga mengundang negara-negara Eropa lagi untuk hadir di Indonesia, dan kami lanjutkan untuk turnamen di Brazil di tahun ini.
5: Melalui rangkaian pemusatan latihan dan uji coba internasional ini, Timnas Futsal Indonesia berharap dapat meningkatkan kualitas permainan, memperkaya pengalaman bertanding, serta menemukan komposisi terbaik sebagai bagian dari persiapan menuju target tampil di Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian wata berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi ri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 dan WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Literasi Digital. Program dialog membahas perkembangan teknologi informasi hingga keamanan digital.
1: Logical frame-nya adalah bahwa ketika kita bicara tentang keterbukaan informasi publik, maka kita harus mengaksesi hal-hal yang berkaitan dengan apa yang menjadi seperangkat hak asasi manusia ini yang sudah lahir sebagai penghormatan terhadap diri kita secara individu. Yang mana kewajiban kemudian akan muncul karena tidak mungkin bahwa hak asasi itu menjadi absolut, tapi kita harus juga melihat pada hak asasi orang lain. Ini yang menjadi konsep substansi keterbukaan informasi publik.
0: Literasi digital dapat memberikan Anda pemahaman dan pengetahuan tentang manfaat bermedia sosial. Simak dan ikuti Literasi Digital Pro 1 RW Pontianak setiap hari Selasa, minggu pertama dan ketiga mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RW Pontianak. Jadilah masyarakat yang cerdas dan memahami era digitalisasi bersama Literasi Digital Pro 1 RW Pontianak. Yes.

buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Larung, karya Ayu Utami, adalah sebuah karya sastra yang melampaui batas-batas konvensional dan menjelajahi kedalaman batin serta kerumitan hubungan antara manusia dan alam. Novel ini membawa pembaca ke dalam sebuah perjalanan yang penuh dengan laku spiritual, pencarian jati diri, dan pergulatan dengan kekuatan mistik yang tak terjelaskan. Dalam Larung, Ayu Utami menyulam cerita dengan simbolisme yang kuat dan puitis. Tokoh-tokoh dalam novel ini bukan sekedar representasi manusia biasa, melainkan jiwa-jiwa yang terkadang terperangkap dalam pertanyaan besar tentang eksistensi, takdir, dan kehidupan setelah kematian. Seperti sebuah sungai yang terus mengalir, cerita dalam Larung mengalir dengan lembut, namun penuh dengan gejolak yang kadang-kadang membuai, kadang-kadang menampar keras. Inti cerita, Larung menyuguhkan narasi perjalanan batin seorang wanita yang berupaya memahami makna kehidupan melalui kedekatannya dengan alam, tradisi, dan mitos-mitos lokal yang membentuk realitas spiritual masyarakat. Ayu Utami dengan cermat menggambarkan betapa dalamnya hubungan manusia dengan alam semesta, seperti laut yang penuh rahasia. Alam yang digambarkan dalam Larung yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi emosi, keputusan, dan kehidupan manusia. Alam menjadi cermin bagi perasaan-perasaan yang terpendam, bagi pilihan-pilihan hidup yang dihadapi oleh para tokoh. Dalam narasi ini, kita belajar bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi, dan setiap perjalanan, meskipun sulit, adalah bagian dari proses pendewasaan. Larung tidak hanya membawa kita pada penemuan jati diri, tetapi juga memperlihatkan betapa dunia ini penuh dengan lapisan-lapisan yang harus kita buka dengan kesadaran dan keberanian. Dengan kehalusan bahasa dan kedalaman temanya, Ayu Utami mengajak pembaca untuk mengenal lebih dalam tentang esensi dari hidup dan mati. Ayu Utami tidak hanya menulis sebuah novel, tetapi juga sebuah meditasi puitis yang membawa kita untuk mendekatkan diri pada misteri kehidupan. Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan fisik luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi lima sila. Lima sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati, dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri kita. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit, mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di Republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa acara ini, saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, ada data menarik yang berasal dari platform manajemen impact.com dan Cube Asia yang melakukan riset dan survei soal pasar e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, mereka merilis laporan penelitian soal pasar di Asia Tenggara termasuk Indonesia dalam tajuk mereka yang berjudul The Power of Influence, E-commerce Influencer Marketing in Southeast Asia. Dalam artikel ini ada suatu catatan menarik menurut survei ini. Berdasarkan riset mereka yang mencakup lebih dari 400 responden di seluruh Indonesia, disimpulkan bahwa sebanyak 87 responden memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka untuk menjajakan produk tertentu. Banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, kalau mau produkmu laku, pakailah kami. Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower tapi tidak tahu menahu mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah. Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang terpercaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu. Kita pun jangan percaya begitu saja tanpa menyelidiki dan mencari tahu apa barang dan jasa yang mereka jual. Kita mesti kritis sebagai pembeli. Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu, kita pun harus sangat selektif soal siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita. Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebritis yang mempromosikannya terjerat masalah. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pro 1. Pendengar di 19:57 menit waktu Indonesia bagian Barat, terima kasih untuk Anda yang sudah menemani saya dari pukul 15 tadi. Jangan kemana-mana, selain ini masih akan ada rekan saya Fatih menemani ruang dengar Anda dengan rangkaian informasi juga koleksi lagu pilihan yang sudah disiapkan untuk menemani malam hari Anda. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Saya pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untukku.

0: bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ayah, uang semester Alia sudah jatuh tempo minggu depan.
4: Ayah lagi tidak punya uang.
3: Tapi ayah kemarin bilang sedang dapat proyek.
4: Sudah aku bilang tidak ada uang.
3: Ayah, Alia cuma ingin kuliah Alia selesai.
4: Jangan terus-terusan minta uang. Ayah juga punya kebutuhan.
3: Kebutuhan ayah atau kebutuhan orang-orang yang ayah bantu di luar sana?
4: Jangan mengejari ayah.

sejak ibu meninggal, rumah ini terasa asing. Ayah yang dulu kubanggakan perlahan berubah. Aku baru tahu usaha ayah bangkrut karena judi. Aku baru tahu ayah sering bersama perempuan lain. Dan yang paling menyakitkan, ayah lebih peduli pada orang lain.

0: Alia, bagaimana kuliahmu?
1: Masih berjuang, Bu. Kau nampak lelah, Nak.
0: Saya harus membayar biaya kuliah sendiri.
1: Bukankah ayahmu masih ada?
0: Ada kok, Bu. Tapi rasanya seperti tidak ada.
1: Maaf ya, Nak. Ibu tidak bermaksud tidak apa-apa, Bu. Alia, magangmu sebenarnya tidak berbayar, Nak.
0: Bu, kalau boleh, bayar saya berapa saja?
1: Apa?
0: 100.000, 50.000, berapapun.
1: Alia,
0: saya hanya ingin lulus.
1: Iya, baiklah. Ibu akan usahakan ada honor untuk kamu.
0: Terima kasih, Bu.

0: bohong.
1: Ketahuan ya.
2: Kamu terlalu keras pada dirimu sendiri.
1: Kalau aku menyerah, siapa yang akan menyelamatkan hidupku, Lan?
2: Ya, seharusnya ayahmu. Ups, maaf ya, Al.
1: Tidak apa-apa. Kadang aku iri melihat teman-teman yang masih bisa bersandar pada orang tuanya.
2: Kamu kuat, Alia.
1: Aku tidak kuat, Lan. Aku cuma tidak punya pilihan.

0: Jadi benar kata orang.
1: Kenapa kamu masih bangun?
0: Dari mana ya?
1: Bukan urusanmu.
0: Uang kuliah anak sendiri tidak ada. Tapi untuk perempuan lain selalu ada.
1: Diam kamu.
0: Ibu baru beberapa tahun meninggal.
1: Jangan bawa-bawa ibumu.
0: Kenapa tidak? Karena sejak ibu meninggal, semua keburukan ayah mulai terlihat.
1: Kurang ajar.
0: Kenyataannya begitu kan?

0: Akhirnya besok kamu wisuda.
1: Iyalah, alhamdulillah.
0: Bahagianya pasti.
1: Entahlah.
0: Loh, kok gitu? Apa ayahmu datang?
1: Tidak tahu.

0: Terima kasih.
1: Kau marah?
0: Marah. Ayah tahu. Apa yang lebih menyakitkan daripada menjadi piatu? Menjadi anak yang masih punya ayah, tapi tidak pernah merasakan kehadiran seorang ayah. Saat teman-temanku meminta uang kuliah kepada ayah mereka, aku memohon pada tempat magang agar dibayar berapa saja. Saat teman-temanku pulang dijemput orang tua, aku pulang sambil memikirkan bagaimana membayar semester berikutnya.
1: Alia?
0: Tidak, dengar dulu ayah. Hari ini aku harus bicara. Aku kehilangan ibu. Aku kehilangan kehangatan rumah. Aku kehilangan kasih sayang. Tapi yang paling menyakitkan, aku kehilangan sosok ayah yang masih hidup.
1: Maafkan ayah.
0: Bagaimana tidak sedih? Aku melihat ayah memberi uang kepada orang lain. Aku melihat ayah berjudi. Aku melihat ayah menghabiskan uang untuk perempuan lain. Sedangkan aku darah daging ayah. Kenapa aku yang harus berjuang sendirian? Kenapa?
1: Ayah gagal, Alia. Ayah malu. Ayah terlalu sibuk menyalahkan keadaan sampai lupa pada anak sendiri. Maafkan ayah, Alia. Sekali saja. Maafkan ayah.
0: Aku tidak butuh penyesalannya. Aku hanya pernah ingin dicintai. Luka ini mungkin tidak akan hilang, tapi aku tidak mau membawanya seumur hidup. Aku memaafkan ayah. Sungguh, aku memaafkan ayah. Bukan karena ayah pantas mendapatkannya.

0: padamu. Alhamdulillah, kamu berhasil. Akhirnya, saya bisa lulus.
1: Selamat ya, nak. Ayah bangga padamu.
0: Terima kasih ya.

Tidak semua anak yang kehilangan kasih sayang orang tuanya. Ada yang tetap memiliki sosok ayah, namun tidak pernah merasakan kehadirannya. Karena terkadang mereka yang paling terluka justru tumbuh menjadi pribadi yang paling kuat. Ayah tanpa sosok, drama radio persembahan Radio Republik Indonesia Gorontalo, karya Nur Ainsyah Banggai, diperankan oleh Azhar Yusuf sebagai ayah, Cindy Anako sebagai Alia, Indah Mulyati Mahmud sebagai Ibu Rani, Rahmawati Buruji sebagai Lani.

0: Fit, aku mulai merasa gak fokus nih. Dari pagi kerja terus, rasanya kok capek banget ya.
1: Kalau kamu butuh istirahat sebentar, coba tidur siang. Aku sering kok tidur cuma 15-20 menit, langsung rasanya seger lagi.
0: Serius? Tidur sebentar saja bisa bikin semangat lagi?
1: Iya, tidur siang itu bisa bantu kita recharge energi. Otak jadi lebih segar, konsentrasi meningkat, dan kita

0: bisa lebih produktif seharian. Coba aja deh, nanti kamu bisa ngerasain sendiri.
1: Oh, oke. Ntar aku coba deh pas jam istirahat. Aku tidur siang kayak kamu. Ntar kamu bantu bangunin aku ya, biar gak kebablasan.
0: Aduh, mbaknya lupa ya kalau di handphone itu ada alarmnya.
1: Ya ampun, iya. Kayaknya udah bener-bener nih butuh tidur siang deh aku ini.
2: Mah, gawat nih mah. Cabai sekarang harganya mahal. Mana di dapur cabainya tinggal 2.
1: Apa, Pak? Ya udah, Pak. Cepat masukin brankas.
2: Brankas?
1: Iya. Sekarang kan cabai lebih sering difoto daripada dimasak.
3: A few moments later.
4: Permisi, Bu Siti. Boleh pinjam cabai enggak?
1: Cabe, emangnya mau pinjam berapa, Bu?
4: 1 aja. Buat pamer di status.
5: Daripada pusing kalau harga pangan naik, kenapa enggak mulai menanam sendiri? Cabe, tomat, daun bawang, dan sayuran lain bisa ditanam kok di halaman atau pot. Ketahanan pangan dimulai dari rumah. Tanam yang bisa ditanam, habiskan makanan, dan dukung hasil pertanian Indonesia. Ingat, biar sambalnya saja yang bikin pedas, bukan harga pangannya.

0: Pernahkah Anda baru mencari suatu produk di internet, lalu tiba-tiba iklan muncul di mana-mana? Nah, itu namanya algoritma. Si pintar yang tahu apa yang kita suka. Tapi ingat ya, jangan langsung lulu untuk check out. Usahakan filter lagi, apakah memang barang itu kamu perlukan atau kamu butuhkan. Atau cuman sekedar efek visual yang bikin kamu jadi terpancing.
1: Bu Unda, banyak amat belanjaannya.
2: Iya, Bu Sita. Biasalah, buat stok seminggu. Ini juga sudah berkurang loh, karena udah gak buat bekal untuk anak-anak lagi kan. Sudah ada MBG di sekolah.
1: Oh, yang makan bergizi gratis itu ya Bu ya? Saya juga senang Bu, ada program MBG. Bisa hemat uang jajan anak-anak, jadi mereka sekarang bisa nabung.
2: Alhamdulillah ya Bu, kita juga gak repot menyiapkan bekal lagi. Terus dari program MBG juga membuka lapangan pekerjaan kan Bu. Suami saya sekarang kerja bantu-bantu di dapur MBG.
1: Wah, jadi paket lengkap ya Bu. Anak sehat, ibu gak repot, bapak juga dapat kerjaan. Bahagianya berlipat-lipat.
3: Program Makan Bergizi Gratis membantu anak-anak mendapatkan makanan sehat, mengurangi beban orang tua, dan membuka kesempatan kerja bagi anggota keluarga.

0: Mau kemana pagi-pagi gini?
1: Mau ke Posyandu, Pak. Ibu dengar lagi ada pembagian MBG. Ibu kan lagi hamil, jadi mau ambil.
0: Bukannya MBG itu buat anak sekolah ya, Bu?
1: Ih, Bapak, sekarang itu MBG juga ada untuk ibu hamil, menyusui dan balita. Biar gizi ibu dan anak terpenuhi sejak dini, Pak.
0: Iya, Bu. Kadang memang masalah pemenuhan gizi suka dianggap sepele. Padahal itu berpengaruh besar sama tumbuh kembang bayi.
1: Itulah, Pak. Ibu mau ke Posyandu biar dapat asupan bergizi untuk kesehatan ibu dan anak.
0: Nah, kalau gitu, Bapak antar ya, Bu. Biar jadi suami siaga.
1: Tambah sayang deh sama Bapak.

0: Bro, heran masih ada aja yang suka nyoba-nyoba narkoba.
1: Iya, padahal udah jelas bahayanya.
0: Ngeri, pemerintah sekarang juga nggak main-main loh. Lewat Astacita, Presiden Prabowo komit buat basmi narkoba sampai ke akar-akarnya.
1: Iya, polisi, BNN, sampai komunitas lokal, semuanya bergerak bersama. Harapannya, lingkungan kita bersih dari barang haram itu.
0: Yang pasti, jangan tunggu sampai kena lah baru nyadar, narkoba itu ngerusak. Dan yang pasti, gak keren, apalagi sampai masuk jeruji.
2: Yuk jaga diri, jaga teman, jauhi narkoba.
3: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
4: Eh, bentar-bentar, maksudmu sampah kan Yun?
3: Iyalah, kau pikir apa? Eh, ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
4: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
3: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
4: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
3: Eh iya ya, pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

Nah, pendengar, kali ini kita update informasi dari para penulis muda Nadifa Aliasana atau yang kerap dikenal dengan nama pemilik nama penanya itu adalah Rintik Seduh. Nah, ini Rintik Seduh, pendengar, akan menyapa para pembaca di Kota Pontianak melalui kegiatan diskusi buku Musim Yang Tak Sempat Kita Miliki. Ini satu buku yang bestseller ya, dan juga ramai ini pembacanya, dan akan hadir di Kota Pontianak. Kegiatan tersebut akan berlangsung pada Sabtu 1 Agustus 2026 nanti ya, di Gramedia Gaya Pontianak. Sabtu ini, pendengar, catat ya tanggalnya ya. Dan acara yang dijadwalkan berlangsung mulai pukul 16.30 hingga 18.00 waktu Indonesia Barat ini gratis. Jadi jangan khawatir buat pendengar yang memang suka membaca buku begitu atau ingin ketemu dengan penulisnya begitu, dan terbuka untuk umum. Dalam kegiatan tersebut, Rintik Seduh akan berbincang bersama dengan moderator Jansen Siaan untuk membahas karya terbarunya serta berbagai cerita di balik buku Musim Yang Tak Sempat Kita Miliki. Selain sesi diskusi, pembaca juga akan berkesempatan untuk mengikuti sesi foto dan tanda tangan bersama Rintik Seduh. Kapan lagi kan kita kehadiran penulis buku yang memang kita suka dan nanti dapat tanda tangannya langsung begitu ya. Dan kehadiran Rintik Seduh di Pontianak sebelumnya telah diumumkan melalui unggahan resmi di media sosialnya. Informasi tersebut langsung mendapat respons positif dari para pembaca yang antusias untuk bertemu dan berdiskusi secara langsung dengan penulis yang dikenal melalui karya-karya bernuansa melankolis tersebut. Novel Musim Yang Tak Sempat Kita Miliki diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama pada Oktober 2025 kemarin. Dan karya tersebut kemudian mendapat perhatian dari para pembaca, terutama penggemar karya-karya Rintik Seduh yang telah mengikuti perjalanan ke penulisannya. Nah, bagi Anda pendengar dan juga para pecinta buku di Pontianak yang ingin bertemu langsung dengan Rintik Seduh, melansir dari laman rri.co.id, kegiatan ini dapat menjadi kesempatan ya untuk mengikuti diskusi mengenal karya buku ini. Informasi lebih lanjut juga dapat Anda pantau ya melalui media sosial resminya Rintik Seduh dan para pihak penyelenggara.

0: maaf ya, kemarin gak bisa datang, maaf banget.
1: Ah, kamu tuh gak tepat janji, buat kesel aja.
2: Duh, Rika, Dewi kan udah minta maaf, udahlah.
0: Iya, aku janji gak akan ngulangin lagi, jangan marah lagi ya teman-teman.
3: Minta maaf adalah langkah pertama menuju perdamaian. Dengan meminta maaf, kita menunjukkan bahwa kita menyesal atas kesalahan kita dan berniat untuk memperbaiki diri. Minta maaf juga dapat membantu memperbaiki hubungan dengan orang lain dan meningkatkan kesadaran diri.

Segera hadir di ruang dengar Anda pendengar dari nanti ya pukul 21 waktu Indonesia Barat hingga 23. Nanti kita akan hadirkan di ruang dengar Anda musik dan informasi, dan tentunya akan ada juga lagu-lagu nostalgia ya dari playlist kami di Pro 1 RRI Pontianak. Malam ini di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu dengan lagu-lagu nostalgia mancanegara. Kali ini akan hadir kembali. Dan untuk Anda yang bergabung silakan WhatsApp 0811 570 1042, atau telepon di 734987, serta nanti juga dapat bergabung di aplikasi RRI Digital. Tetap bersama kami di sini di 104,2 FM Pro 1 RRI Pontianak.

0: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Kali informasi dan inspirasi dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Dengan koleksi lagu-lagu playlist mancanegara kita malam ini pendengar. Dan untuk Anda yang bergabung bersama kami, silakan WhatsApp di 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Kita angkat telepon terlebih dahulu sepertinya ya. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Julaiha Pancabakti.
0: Kak Julaiha di Pancabakti. Sehat-sehat Kak Julaiha.
1: Sehat badan, kaki yang belum sehat.
0: Kakinya belum sehat ya, kita pantau terus ya. Baik.
1: Makin berat nih.
0: Iya. Malam ini lagu-lagu mancanegara Kak Julaiha.
1: Apa teh pilih kan ya?
0: Boleh.
1: Nah. Okay. Soalnya malam lah macam kita enggak bisa nyebut lidahnya tuh. Nanti telepok-telepok pula nyebut.
0: Boleh, nanti Pati siapin.
1: Pokok mana yang disuka Pati itulah kita.
0: Oke okay deh, boleh-boleh. Sapa salam aja deh untuk siapa nih? Kalau sapa salam untuk siapa nih Kak Julaiha?
1: Sapa salam loh ya. Nah, begini Pati.
0: Ya.
1: Ini Bang Awi mungkin belum bisa bergabung karena masih dalam suasana berduka. Karena malam tadi abang kandungnya meninggal.
0: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun.
1: Mudah-mudahlah keluarga Bang Awi sampai ke Bang Awi semuanya tabah.
0: Amin.
1: Sing anu apa meninggal mendadak tuh Bang Fatih?
0: Iya.
1: Tadi pagi kan Bang Awi ada nelpon saya tuh. Nanti tahu gitu lah.
0: Baik,
1: turut berduka cita ya. Turut berduka cita lah ya.
0: Betul, iya.
1: Nah, buat Patih lo, mudah-mudahan sehat selalu untuk keluarga lah Patih ya.
0: Amin.
1: Pulangnya hati-hati.
0: Iya. Nah,
1: pakai motor jangan ngebut.
0: Iya, dijemput nanti.
1: Oh, Patih anak mami kan, anak papi.
0: Lagi mau dijemput abah aja sih.
1: Oh. Iyalah. Hati-hati ya pulangnya.
0: Iya.
1: Nah, jangan lupa peluk abahnya. Buat Pak Herman beserta Mak Ye, mudah-mudahan sehat selalu. Mudah-mudahan lagi monitor. Salam sayang buat Mak Ye. Salam persahabatan buat Pak Herman.
0: Iya.
1: Buat Mama Nurul dan Bapak Nurul, mudah-mudahan sehat selalu. Buat Aura dan Pak Mo. Buat Kakanda Yahya. Buat Wardi dengan Hendra yang ada di Kemerengat dengan ada yang di Mempawah, mudah-mudahan sehat selalu. Satu abangku, satu adikku, sehat selalu. Kami bertiga ini satu bungsu, satu tengah, satu long.
0: Iya.
1: Pagi ya. Buat Kak Manis Manila yang ada di Pinyo. Buat Dek Nur yang lagi ada di Pontianak. Buat Pak Usu Busri yang ada di Sambas, jangan lupa petai ke kami Pak Usu Busri, kami mau. Ah benar agak Patih, nanti dia mau ngirim petai ke RRI itu.
0: Petai? Oh boleh. Boleh nanti tuh.
1: Punya Patih kirimkan ke kami ya.
0: Boleh.
1: Nah iya. Buat Hendra, mungkin masih ada di situ Hendra kali ya. Hendra yang nia dulu tuh. Buat Anwar juga. Buat Cherry. Buat siapa lagi ya. Buat Bang Deden, Bang Badul, Bang Darul, Bang Dedi, Makam, Ibu Ana, Bu Aja Arbia, Kak Ida Pancabakti, Bang Iwan, Kak Tin, Oma di Perumahan Borneo.
0: Iya.
1: Udah tidur belum Oma? Belum balik dari tempat kerja kali dia. Buat siapa lagi ya? Kak Tini, Kak Emma Serpa, Bang Junai, Bang Sukur, Kak Tina, Bang Rosi, Kak Nurjana, buat Koko Ali, buat Bang Bastian. Bang Bastian tak boleh lupa tu, soalnya dia nyapa terus kalau dia gabung.
0: Iya.
1: Mbak Kakung, buat Kak Ani Maharani, buat Manjang Titi, Kak emailnya, buat semua-semua lah.
0: Buat semua-semua.
1: Dari A sampai Z lah.
0: Iya.
1: Nah, buat Amoy kawan kita tuh yang masih ada di negeri tetangga. di Malaysia. Mudah-mudahan sehat selalu di sana, Moy.
0: Amin.
1: Abang Uminya juga yang ada di Pontianak, mudah-mudahan sehat-sehat selalu. Nah, buat Fatih, makasih Fatih.
0: Terima kasih Kak Juleha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baru saja dari Kak Juleha ya membuka kebersamaan kita di Ruang Rindu. Kemudian Fatih siapin ya satu lagu dari YouTube dengan Sweetest Thing untuk Kak Juleha. Kita ke penelpon di WhatsApp. Selamat malam Cik Nur.
2: Ruang berbagi rindu,
0: memori
2: lewat lagu.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Yang baik hati, menyenangkan hati.
0: Iya Cik Nur.
2: Cik iya Nur, saya.
0: Cik Nur yang selalu ceria ya.
2: Oh, benar, harus itu harus.
0: Harus, walaupun ngantuk tetap ceria Cik Nur nih.
2: Benar. Iya, terbangun dan tidur ya.
0: Kebangun, oh.
2: Tetap harus. Jadi,
0: malam ini mau koleksi. Koleksi lagu-lagu.
2: Itu apa nama Pati? Mantap gak? Ya enggak ada gak orang kena sayang-sayang. Cik Noh tak ada orang
0: kena sayang. Iya.
2: Mantap. Bang Herman sama Mak Ayik kena sayang kan Kak Jaya. Kita ada tak lagu Sang Robion tu?
0: Celine Dion ya. Celine Dion malam ini enggak mentas nih.
2: Oh enggak mentas siapa ya?
0: Penyanyi wanitanya ya. Penyanyi wanita kita punya Gloria Estefan dengan Don't Wanna Lose You. Kemudian ada The Chorus dengan Radio. Alia dengan Miss You. Shania Twain Forever and For Always. Tony Braxton. Yang mana Shania? Shania Twain ya. Forever and For Always. Ah boleh. Lanjut sapa salam Cik Nur.
2: Bisa sampai tak berlipat-lipat lidah Cik Nur nyebut.
0: Iya.
2: Yalah, orang Melayu tak bisa nyebut bahasa manca. Buat Pati lah ya.
0: Iya.
2: Semoga yang terbaik buat Pati. Segala-gala. Patutlah cucu lah. Lanjut. Terutama buat Hanan lah ni ya. Buat Ataki Hanan ni. Lanjut. Buat batu-batu badan dengan jidah masuk nak pun lah. Lanjut. Buat Leha tadi ya. Bang Hamdan Hana juga. Bang Badul dan kawan-kawan pendengar setia. Di Kaltara semoga sihat selalu Bang Badul. Lanjut. Bang Deden, Diona, ada yang di Sambas. Pak Usu Musli, lagi panen petai. Semoga sehat, banyak lagi buah petai tahun depan. Jadi banyak lagi dari sekarang-sekarung, nanti dua karung dengan ke semoga lah kita doakan. Ya.
0: Iya.
2: Lanjut, Bang Pawadi juga, Bang Alimin. Bang T, Bang Imana Bella juga. Ada Wan Husu, Wan Haji, Ella, Tiania, Lanius, lengkap ya. Lanjut. Ada juga Pak Poniri di Singkawang. Buat Bang Deddy Sukeri, Mama Eti Mengkayang. Lanjut. Ada juga Hendra di Mempawa, Manis Manila juga. Ada juga Kanda Yahya, Mbak El juga Seringgit. Juga Wak Ladung, ada juga Anita Pablo Asyik, Anita juga di Landak. Ada Ayu Grepa, Mama Nurul, Bapak Nurul, Mama Mukmin, Mama Ririn. Buat Bang Japang, Kak Nila, Abah Amoy sama Umi Amoy. Lanjut. Ada juga Mak Kam, Bu Ajar Pia, Mak Anjang Siti, Emil juga. Ada Kak Ani yang korma, ada Mak Mo, sama Pak Mo Aura juga. Lanjut sampai salam baik Pak Mo bersama Mak Mo Aura gitu. Lanjut Bardi sama Mama Iwana, Bapak juga. Ada Dino. Buat siapa ni, buat Awi, saya turut berduka cita atas berpulang rahmatullah saudara kandung Awi, semoga arwah mendapat tempat yang layak di pangkuan Allah Subhanahu wa taala. Semoga dilapangkan dan diterangkan alam kuburannya. Amin. Buat Bang Batiar, Koko Ali juga nih, Koko Udi dan Koko Wandi yang lainnya yang tak saya sebut satu-satu, orang lagi apa ni, Bang Suko apa lagi ke Rasa Berjaya ni nampak ah. Kumpul ada perkahwinan adik Bang adik Tina, ayalah. Semoga pulang dengan selamat Bang Suko, Pak Longdo lah apa ya, Bang Rosi Nurjana juga, yang lain mua-mua lah. Dari Bang Amin Sanjaya sampai Jainab.
0: Nama
2: Jainab mua-mua dibungkus habis.
0: Terima kasih Cenur.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke penelpon di 734987. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya, selamat malam Kanda Yahya nih ya.
3: Iya.
0: Iya, Kanda Yahya apa kabar?
3: Makanya saya Kanda biar agak muda sedikit.
0: Nah. Iya dong, kan masih muda jiwanya.
3: Jiwa umurnya udah tua tapi jiwanya juga muda.
0: Betul, yang penting kan itu casingnya biarlah kan. Yang penting mesinnya. Iya, kabar baik-baik Kanda Yahya, sehat-sehat.
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah kalau sehat mah ya. Kita puterin lagu-lagu nostalgia nih dari playlist Pro 1 nih. Kanda Yahya mau diputerin lagu dari penyanyi pria atau wanita?
3: Kalau Broken Angel masuk
0: nih. Siapa?
3: Broken Angel.
0: Broken
3: Angel.
0: Coba Pati cariin ya. Aha, sambil inilah ya, sambil pai cariin lah ya. Sapa salamnya buat siapa nih?
3: Pertama buat Al-Fati, semoga sehat selalu. Buat Kak Nur tadi di Makau, terima kasih sapaannya. Buat Manjang Siti, buat Imel, Pak Cam, Bu Ana, Mama Nurul, Mama Ririn, Mama Mukmin, Kak Julaiha, Bang Hamdan Hana. Terus buat Wardi, Aura Pak Mo, buat Bang Awi juga turut berduka cita atas meninggal abangnya. Semoga yang ditinggalkan diberikan ketabahan.
0: Amin.
3: Yang pergi semoga dilapangkan kuburnya.
0: Amin.
3: Terus buat Bang Deden, Bang Badol, Diona di Kupang, Ibu Farida, Ayu di Maluku, Viola di Makassar, Ayu Greva. Terus buat Pak Usul Gusri di Sambas, Wanaji, Wanusu. Terus buat Ella, Tatia, Nia. Terus buat Rina di Padang Sikat, semoga sehat selalu.
0: Iya.
3: Buat Teri juga, Mei, Anwar, semua-semua lah tanpa terkecuali.
0: Semua-semua boleh.
3: Lagunya?
0: Lagunya nggak ketemu nih Bang, dari Broken, siapa tadi? Broken Angel?
3: Angel.
0: Ranger.
3: Itu judul lagunya.
0: Judul lagunya Broken Angel.
3: Angel. Nggak tahu punya ini siapa, pokoknya duet.
0: Oke, sambil pada cari ini nanti kalau misalnya pun nggak ada kita pilihin playlist lain ya, Bang Yahya ya.
3: Kalau tak ketemu yang itu ya tadi itu siapa? Yang Miss You.
0: Yang Miss You dari Aliyah ya.
3: Iya.
0: Oke, nanti pada cariin dulu tapi.
3: Sip. Tapi yang bertugas semoga selalu diberikan kesuksesan dan tetap semangat.
0: Oke, ada lagunya kita puterin buat Bang Yahya ya, ada.
3: Ada kah?
0: Ada dong, dari Arash featuring Helena dengan Broken Angels. Oke. Okay.
3: Cuma lagu itu enggak begitu panjang.
0: Benar.
3: Pendek lagunya.
0: Betul. Ketemu.
3: Makin enggak tadi lupa.
0: Iya.
3: Buat Pati yang bertugas semoga tetap semangat sukses selalu.
0: Oke, amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kanda Yahya. Kita lengkapi dulu ya playlist kita dengan satu lagi penelpon. Di Mempawah ada Bang Hendra. Halo Bang Hendra.
4: Halo, malam Bang Pati yang ganteng, yang baik hati.
0: Halo Bang Hendra, apa kabar?
4: Iya, baik.
0: Baik, alhamdulillah. Ruang rindu malam ini kita koleksi.
4: Ruang rindu, orang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ah, mantap itu passwordnya ya.
4: Saya minta lagunya yang kemarin tuh Bang Pati.
0: Siapa tuh?
4: Yang judulnya Du tuh, Pater Mafai ya?
0: Dari?
4: Du, dari Jerman kemarin.
0: Du. Oke, okay, nanti baik cariin ya lagunya ya.
4: Sedap tuh lagunya

0: Indra.
1: Ya. Amin, sehat selalu juga.
2: Selamat malam.
1: Dan sambil menikmati ya, lengkap lagu-lagunya nih, ada yang dari Jerman, ada yang English ya, kemudian ada juga tadi kalau nggak salah dari negara lain ya. Yang penting ini mancanegara pokoknya pendengar ya. Selain ini kami masih akan hadir lagi temani Anda, masih ada chat-chat juga yang akan kami bacakan. Nanti ada Bang Badol, Wanaci, ada Manjang City. Setelah ini kita akan kembali hadirkan untuk Anda Ruang Rindu, tetap bersama kami di sini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kita lanjutkan kembali pendengar ya, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu untuk edisi lagu-lagu mancanegara kali ini ya. Kita sebelum ke penelpon di WhatsApp, bacain dulu ya chat-chat yang udah masuk. Ada Bang Badol di Kaltara, pilihkan lagunya katanya salam balik untuk dan terima kasih banyak ya untuk teman-teman yang menyapa kami di Kaltara, kata Bang Badol. Dan untuk Pati, terima kasih banyak, selamat bertugas. Terima kasih juga Bang Badol di Kaltara ya. Kemudian kita ke Wanaci di Sambas Galing ya, juga menyapa ya teman-teman sama Cik Nur, Aura, Manjang Siti, Mama Nurul, Anista, Bang Herman, Bang Dedi, Bang Yahya, Bang Indra, Ismail, Bang Daeng Padilla, Jaka Suara, Imanabela, Alimin, Pak Suanan, Pak Subusri, Cikulan, Tia, Wanusu, Kak Mar, Bang Jafar, dan semua yang dengar katanya. Baik, terima kasih Wanaci di Sambas Galing. Kemudian ada Bang Deden di WhatsApp. Selamat malam Bang Deden.
1: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagai Rindu, Memori lewat lagu.
0: Mantap. Bang Deden di mana nih? Di Pekanbaru masih?
1: Masih di Pekanbaru.
0: Masih di Pekanbaru. Betah ya di sana atau kangen Pontianak? kangen Kalbar.
1: Bulan 10 mungkin saya ke sana.
0: Oh, masih agak lama ya Bang Deden ya.
1: Oktober biasanya. Bulan Maret, bulan Oktober saya ke sana.
0: Iya. Baik, malam ini kita lagu-lagu mancanegara nih Bang Deden.
1: Oh, dari Nirvana kalau ada.
0: Nirvana, belum masuk playlist nih atau mati bacain penyanyi prianya yang lain?
1: Oh, gak salah, ada kemarin Nirvana tuh.
0: Nirvana, oke, pasti cari di luar playlist artinya ya. Nirvana, The Man Who Sold the World.
1: Ya,
0: ada kan? Oke, ada nih, sip. Sapa salam buat siapa Bang Deden?
1: Oke, salam pertama buat Pati, semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Buatnya Bang, siapa yang di Mempawah itu? Bang Hendra.
0: Bang Hendra. Ya?
1: Bang Hendra. Buatnya Bang Yaya juga di Wajo.
0: Iya.
1: Bang Bertia. Buatnya Bang. Bang Wardi. Buatnya Penjaga Suara juga, Pak Kam, Manjang Siti. Buatnya Cik Nur. Buatnya Bang Jafar juga. Nah, buatnya Mama Ririn, terus buatnya Ayu Greva, Mama Nurul, Diana di Kupang juga, buatnya pokoknya semua-semua lah tanpa terkecuali.
0: Semua-semua boleh.
1: Oke. Makasih Pati ya.
0: Terima kasih Bang Deden.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya Bang Deden ya di kota orang. Kita ke penelpon. Selamat malam Ruang Rindu,
2: Ruang Berbagi Rindu, Memori lagu Bang Fatih.
0: Iya, Bang Wardi, apa kabar?
2: Ya, sehat Bang.
0: Sehat, Alhamdulillah. Lagu mancanegara mau dari penyanyi pria atau wanita di Bang Wardi?
2: Yang pria apa Bang?
0: Pria, Pati bacain ya. Ada Bryan Adams dengan Heaven. Ada Rod Stewart dengan If We Fall In Love. Kemudian ada Brian McKnight, One Last Cry. Ada Blue Sorry Seems To Be The Hardest Word. Kemudian ada NSYNC dengan Tearing Up My Heart. Dan terakhir ada Georgie Benson, Nothing's Gonna Change My Love For You. Oh, enak nih lagu-lagunya.
2: Wih, mantap. Emang lagu bagus-bagus semua, Bang.
0: Mau yang mana? Yang nomor 2 ya tadi itu, Bang. Yang mana?
2: Nomor 2.
0: Rod Stewart ya, If We Fall In Love.
2: Iya.
0: Oke deh. Sapa salam buat siapa nih, Bang Wardi, silakan.
2: Pertama buat Bang Fatih keluarga,
0: amin.
2: Dan Bang Deden terima kasih sapanya, terus Bang Hendra juga Bang Pawa ya. Buat Bang Awi juga terus kecita ya Bang, semoga yang tinggalkan tabah.
0: Amin.
2: Yang berpulang selalu lapangkan kuburnya Bang ya.
0: Amin.
2: Amin. Juga buat Bu Joleha tadi itu BTL. Buat Cik Nur Bakau, Bang Ismail, Bang Amir Sanjaya, juga buat Bang Jafar, Bu An juga, Tantai Dua.
0: Iya. Yeah.
2: Dan mungkin semua-semua tak terkecuali lah Bang ya.
0: Semua-semua boleh.
2: Bang Yahya juga tadi itu. Lagi Bang Fatih yang bertugas Bang.
0: Terima kasih Bang Wardi.
2: Ya, sama-sama.
0: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Wardi ya sudah bergabung di via telepon. Kita ke WhatsApp. Ada Manjang Siti di Ula-Ula Kubu. Selamat malam Manjang Siti, Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu. Sorry lewat lagu.
0: Iya.
3: Malam juga Al-Fatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terputus-putus suara Mak Enjang. Halo Mak Enjang, aman?
3: Ya.
0: Masih boleh ya, bisa kita dengarkan ya. Malam ini lagu-lagunya mancanegara mau dari penyanyi pria atau wanita di Mak Enjang City?
3: Coba Mak Enjang buat bisa enggak ya?
0: Yang mana?
3: Filipin you.
0: Halo, ya. Siapa? Still loving you.
3: Iya. Yeah.
0: Coba. Oke, ada Scorpions ya?
3: Iya.
0: Yeah. Oke, sapa salam buat
3: Alpati?
0: Iya.
3: Apa
0: penyanyinya dari Scorpions?
3: Artinya
0: tetap mencintaimu, masih mencintaimu. Nah.
3: Waduh.
0: Serius nih Mak Enjang, lagunya ini ya artinya ya.
3: Serius ya.
0: Serius, dua rius boleh. Silakan.
3: Sehat selalu Pati ya, keluarga ayah bundanya. Semoga aktivitas lancar, sehat selalu.
0: Amin.
3: Dan doanya Rabbi Natajarni Pamdan Wa'akha Khairul Warid. Amin.
0: Amin.
3: Juga untuk Bang Deden tadi, makasih Bang Deden sapaannya, Bang Badul juga, Bang Febri juga. Ayah itu Jaka Suara, Ayah Indra. Terus saya ya malah ya dari Sambas.
0: Iya.
3: Pak Usupetri, Wanci, Nusut, Tia, Ela, Niam. Anista Ryuka juga, Wardi juga, Awi, Bila Singkawa, pada abangnya, mudah beliau selalu sisi Allah kuburi terang terus nyambut. Fatimah.
0: Halo Mak Enjang. Terputus sepertinya ya. Kita coba terhubung kembali. Halo Mak Enjang City.
3: Ayo, halo.
0: Silakan Mak Enjang, lanjut.
3: Semua lewat ya.
0: Semua-semua.
3: Sabang sampai Merauke.
0: Iya.
3: Ya.
0: Iya, Mak Enjang.
3: Anjang. Betulnya fotokopi orang yang lengkap lah, Jenner lah.
0: Iya, boleh.
3: Salam sehat, salam sayang, salam kangen.
0: Iya.
3: I love you.
0: Iya. Terputus lagi.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mak Enjang City ya. Walaupun terkendala dengan sinyal, yang penting kita masih dapat tangkap ya suara-suaranya Mak Enjang City tadi ya. Kita ke penelpon. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Patil. Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ana.
2: Iya.
0: Bu Ana kan, iya benar ya. Bu Ana di Tanra, apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Kabar sehat-sehat ya, alhamdulillah. Ya. Lagu penyanyi mau dari penyanyi pria atau wanita nih, Bu
2: wanita,
0: Ana?
2: Wanita.
0: Penyanyi wanitanya ya, Fati bacain lagi. Ada Gloria Estefan dengan Don't Wanna Lose You. Kemudian ada The Course dengan Radio.
2: The Course ya lah.
0: The Course, boleh. Pandai Bu Ana milih lagu. Biar Pati gak panjang-panjang baca sampai bawah ya Bu Ana. Baiklah. Sapa salam buat siapa Bu Ana, silakan.
2: Salamnya pertama buat Pati, semoga sehat selalu. Amin. Keluarga.
0: Amin.
2: Buat Andre Evan, buat Emma dan Majunai, Tina dan Masukur, Maka, Manista, Mama Nurul, Mama Mukmin, Mama Ridin. Bang Yungkat, Wardi, Bang Yahya, Bang Awi, turut berduka cita atas meninggal abangnya. Buat Koko Wandi, Koko Ali, Zulaiha, Bang Anisan Jaya sama ayangnya, Bang Dedi, Aura, Diona di Kupang, Ayu Grepa, Lina, Mbak Tini, Nah, buat Bang Alimin, Bapak Busu-Busui, Kak Manis Manila, Mbak Kakung.
0: Iya.
2: Nah, buat semua-semua lah ya, Pati ya.
0: Baik, Bu Ana.
2: Nah, Mbak Pati, terima kasih.
0: Terima kasih.
2: Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ana sudah melengkapi playlist kita ya malam ini dengan koleksi lagu-lagu nostalgia mancanegara. Temani Anda pendengar hingga nanti jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kami masih punya beberapa segmen lagi untuk Anda yang ingin telepon nanti ya. Silakan untuk bergabung di WhatsApp 0811 570 1042 atau telepon di 734-987. Untuk itu tetap bersama kami di sini di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak dengan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu dengan koleksi lagu-lagu nostalgia mancanegara spesial untuk Anda malam ini. Silakan yang ingin bergabung WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu memori lewat lagu.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kak Aura.
1: Iya.
0: Apa kabar Kak Aura?
1: Baik sih, cuma ngantuk ya.
0: Udah ngantuk ya, nungguin telepon diangkat.
1: Tadi tak bisa gabung-gabung.
0: Iya. Baik-baik, sehat-sehat Kak Aura, Pak Mu.
1: Sehat, Pak Mu sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Adi to baring.
0: Lagi baring ya, sambil nungguin lagu juga.
1: Oh,
0: boleh lagu-lagunya koleksi mancanegara dari penyanyi pria atau wanita Kak Aura?
1: Cewek lah yang pertama tadi.
0: Gloria Estefan ya, Don't Wanna Lose You.
1: Iya.
0: Oke, okay, boleh. Sapa salam untuk siapa Kak Aura?
1: Sapa salamnya Ibu Ana, Ibu Mayani, Mak Nobakal, Waldi, Bang Yaya Wajo. Buat Bang Awi ikut berduka cita deh Bang Awi. Mudah-mudahan sabar dan kuat. Bagi yang meninggal abangnya, mudah-mudahan dilapangkan kuburannya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus buat tadi ada Bang Deden, Bang Sofian, Bang Deddy, Bang Hendra. Terus buat Juleha, Pak Amda Nananya, sama Pak Ardiantonya, Mama Nurul dengan Papa Nurulnya, Mama Eti, terus buat Mama Mukmin, buat Cece, terus buat Mbak Ayu, Mbak Diana, Koko Ali, Koko Wandi, Bang Amin, Bang Imran, Mama El, terus buat Mbak Kakong, buat siapa lagi ya? Buat Kak Emma, Bang Junai, Kak Dina, Bang Sukonya, buat Mbak Tini, buat Makam, terus buat Manja Siti, Imel, buat Kak Tia, Kak Ella, Kak Nia, Pak Usu Busui, Bang Pawadi, Wan Haji, Wan Usu, terus Bang Iman, Bang Harimin, buat siapa dia, Pak Karim, dah lupa pula dah. Sangkut. Macam pagi ya. Ya buat si Amoy, Cak Nila, Bang Japanya.
0: Iya.
1: Terus buat semua-semua lah.
0: Untuk ya, semua.
1: Siapa mohon maaf. Waktu kopi makno tadi.
0: Iya.
1: Banyak dalam kau dah.
0: Betul.
1: Buat abang tetap semangat ya.
0: Iya, Kak Aura.
1: Mudah-mudahan sehat selalu. Apa yang ingin tercapai.
0: Amin.
1: Dapat jodoh terbaik.
0: Iya.
1: Nah, makasih banyak.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak Aura dan Pak Mu ya sudah bergabung. Kemudian kita ke penelpon di WhatsApp. Kayu Greva, selamat malam. Ruang Rindu.
2: Juga.
0: Iya.
2: Lagi rindu memori lewat lagu.
0: Iya, selamat malam. Sehat-sehat kau yuk.
2: Sehat, puji Tuhan.
0: Sehat ya.
2: Sehat ya.
0: Luar biasa. Sehat dong.
2: Iya. Syukurlah ya.
0: Malam ini penyanyi mancanegara mau dari koleksi pria atau wanita kayu?
2: Yang Shania Twain.
0: Shania Twain tadi udah diputar ya kayaknya ya.
2: Oh iya kan, udah hilang ya.
0: Udah hilang dah deh. Di awal-awal tadi Shania Twain.
2: Iya kak. Yang cowok apa aja?
0: Penyanyi prianya kita coba baca lagi ya. Ada George Benson dengan Nothing's Gonna Change My Love For You. Kemudian ada NSYNC, Tearing Up My Heart. Blue dengan Sorry Seems To Be The Hardest.
2: Blue aja mas.
0: Blue ya.
2: Iya.
0: Oke, sapa dan salam jadek, buat siapa Kayu?
2: Untuk Mbak Ura tadi ya.

0: juga ya. Iya. Turut berduka cita ya Bang Awi ya. Untuk siapa lagi ya? Untuk Bang Wardi. Ibu Laiha, Mbak Tini, Mbak Aura udah, Mbak Diona, Mama Nurul, Mama Eti, Mama Mukmin, Mak Kam, terus siapa lagi ya? Bang Badul, Bang Darul, Bang Niko, Koko Ali, Koko Andi, Pak Herman juga, Bang Jafar, Bang Jaga Suara, Bang Dedi, siapa lagi ya? Bentarnya untuk semuanya iya, aja.
1: Untuk semua boleh.
0: Lupa mas kalau udah nelpon gini.
1: Aman. Oke deh.
0: Iya, sehat selalu untuk semuanya.
1: Sehat semuanya
0: untuk
1: juga.
0: Mas Fatih juga ya.
1: Amin.
0: Yang ganteng sehat selalu.
1: Iya.
0: Makasih pulangnya hati-hati ya.
1: Iya Kak Ayu, terima kasih.
0: Iya terima kasih. Selamat malam.
1: Selamat malam. Selamat beristirahat ya, sambil kita putarkan nanti koleksi lagu-lagu untuk temani Anda yang sedang menuju beristirahat. Pendengar ke penelpon, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
1: Iya, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Dengan siapa di mana nih?
2: Dengan Kak Ella di Sambas.
1: Iya benar, Kak Ella di Sambas. Tapi malam ini suaranya agak lebih ngantuk kayaknya nih Kak Ella. Iya, ya,
2: abis teleponan sama suami yang di rumah tadi.
1: Baik.
2: Iya, sekarang lagi ada di rumah mama nih.
1: Begitu. Sambil dengerin lagu nih, lagu-lagu penyanyi pria atau wanita dari koleksi.

0: Con trai con bé đi.
1: Iya.
0: Siapa yang barusan masuk tadi, Kak Ayu kah?
1: Barusan itu ada, iya, Kak Ayu di Greva di Adis.
0: Oh iya, nama Kak Ayu. Kami juga.
1: Iya.
0: Adiana di Kofa. Buat yang bersama Kak Adawanasi, Anasu, Pak Usbusri, Kang Pawadi, Kak Nia. Apalagi Cik Pulan. Nah, yang lainnya dirangkul aja ya Bang, dari A sampai Z.
1: Iya Kak Ella.
0: Iya, Mbak Abang, terima kasih.
1: Terima kasih juga.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Unbreak My Heart dari Toni Braxton ya. Kita sudah siapkan di playlist untuk Kak Ella barusan di Sambas. Selanjutnya, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam.
1: Selamat malam.
2: Ruang Rindu, buat lagu, Rida lagu nih.
1: Iya, selamat malam.
2: Apa kabar?
1: Kabar baik, alhamdulillah. Siapa nih ya, Kak Anista kah ya?
2: Di UKA ini.
1: Ah, benar dong. Kak Anista di UKA, apa kabar? Kak Anista sehat-sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat.
2: Boleh bertambah lagu apa nih?
1: Lagu-lagu mancanegara?
2: Tolong pilihkan nih pasti.
1: Boleh.
2: Bagusnya ya.
1: Ini satu nih, George Benson dengan Nothing Is Gonna Change My Love For You ya, spesial
2: nah,
1: ya.
2: Itu lah, tuh. Lagunya untuk semua pendengar.
1: Boleh.
2: Salamnya buat Pati, semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Buat Bu Ana di Tangerai, makasih sapanya, Mama Nurul, Kenor, buat Bang Eman Mbak Aye, semoga sehat ya. Buat siapa lagi? Batuk-batuk nih batik.
1: Iya.
2: Buat Ismail Jongkat. Buat siapa lagi ya? Mbak Ayu tadi ya. Buatnya Kupang tuh siapa?
1: Di mana?
2: Yang di Kupang.
1: Kak Diona di Kupang.
2: Ah itu. Buat Bang Awi ya. Saya berduka cita terus meninggal. Semoga beliau diterima sisi Allah SWT. Buat siapa lagi? Jangan lupa dah nih, buat Bang Jafar, buat Wardi, buat siapa lagi nih? Buat sama semua lah Pati.
1: Iya.
2: Buat Manjang Siti juga, buat Indra juga, buat Pati makasih banyak.
1: Terima kasih.
2: Selamat malam. Semoga sehat selalu.
1: Iya, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Anis Tadiuka melengkapi playlist kita ya. Setelah ini kami masih akan lanjut lagi pendengar, masih ada satu segmen terakhir setelah beberapa lagu yang akan kita putarkan. Tetap bersama kami di sini di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI,

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokalkom. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Anda kembali bersama kami pendengar di segmen terakhir Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Tidak panjang waktu kita pendengar ya, hingga nanti jelang pukul 23. Untuk itu kita percepat nih, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Iya, selamat malam Kang Herman ini ya.
1: Selamat malam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Damang.
0: Damang, Kang Herman, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik. Sama juga, sama-sama sehat. Malam ini agak sedikit segar lah. Walaupun kemarin sempat 2 hari saya sakit. Cukup menderita saya tuh, sakitnya bukan main.
0: Hari ini gimana kabarnya?
1: Hari ini alhamdulillah udah segar, udah mulai membaik walaupun masih ada tinggal sisa-sisa. Tapi mudah-mudahan besok ada lebih pulih lah gitu.
0: Amin. Malam ini kita koleksi lagu-lagu mancanegara, mau dari penyanyi pria atau wanita nih Kang Herman?
1: Saya mau denger My Way kalau
0: ada. Maybe.
1: My Way.
0: My Way dari siapa penyanyinya?
1: Elvis.
0: Elvis Presley ya?
1: Iya, karena itu penyanyi populer saya benar tuh.
0: Oke, boleh.
1: Dari kecil saya suka lagu-lagu dia. Itu kalau mancanegara tuh mah Elvis, Om John, itu saya suka itu.
0: Iya.
1: Yang lain suka juga sih.
0: Iya dong. Sapa salam buat siapa nih Kang Herman?
1: Inna ilahi wa inna ilahi roji'un. Saya juga mengucapkan ikut bela-bela sungkawa dengan meninggalnya Abang Akang Awi ya. Awi punya abang. Ya kemarin tuh dia meninggal, mudah-mudahan keluarga yang tinggalkan selalu tabah, sabar dan bertawakal kepada Allah.
0: Amin.
1: Dan mudah-mudahan abang yang udah dipanggil Allah itu diterima semua amal kebaikannya, ditempatkan di nikmatnya kubur dan tempatnya Allah di jannahnya Allah, insya Allah. Semoga Amin. Begitu. Dan mudah-mudahan keluarga juga tabah, serta semoga keluarga diberikan Allah yang terbaik daripada yang sebelumnya.
0: Amin.
1: Dan Awi sabar ya, mudah-mudahan. Tapi saya yakin Awi itu orangnya tegar.
0: Iya.
1: Awi itu orangnya tegar karena benar Kang Pati, jujur saya kenal baik dengan Awi karena saya itu sering pulang pergi rumah Awi. Ya, saya kenal juga dengan abang-abangnya, mudah-mudahan keluarga juga tabah. Dan semoga Awi tidak terlalu berduka cita lah ya. Karena yang pergi semoga dia terbaik, dan yang kita yang masih tinggal ini semoga kita bisa meningkatkan amal ibadah kita lebih baik.
0: Amin.
1: Harapan kita itu. Untuk Awi lah ya, semoga tabah.
0: Iya.
1: Setelah itu terima kasih untuk Anissa cantik yang ada juga. Tinggal sapa salamnya, terima kasih ya untuk Anissa cantik. Untuk ini, untuk I love you, Anyang Siti ya. Terima kasih untuk I love you Anyang Siti. Semoga selalu sehat.
0: Amin.
1: Nah, dengan ayah Hendranya juga udah selalu sehat. Kemudian untuk anak Tantra dengan Andre Opannya juga udah selalu sehat.
0: Amin.
1: Nah itu, udah gitu untuk Hamdan, Hana, Juleha, untuk Wardi juga, untuk Abang Kapal, untuk Makam, juga untuk apa? Siti Aminah yang ada di sana tuh, di mana tuh, di TPI itu, daerah TPI. Mudah-mudahan Siti Aminah mendengarkannya, dan semoga Siti Aminah selalu sehat, berbahagia bersama suami mantapnya. Nah gitu, masih ada juru kita juga untuk Dewi Pertiwi, mudah-mudahan dengar Dewi Pertiwi ya. Setelah itu kita ke Batu Layang, di sana ada Arpan, di sana ada Agus, di sana ada juga Andre juga, tapi bukan Andre Henry.
0: Yeah.
1: Setelah itu kita ke Pinyuh, ada Manis Manila. Kita ke Mempawah, ada Hendra, Abang Dedi ada di Sungai Duri, Abang Ramli ada di Pemangkat. Kemudian kita ke Sambas, di Sambas ada Abang Pawadi, ada Wanaki Wanusu, ada Aki Busri, ada Ela tadi itu ya, kemudian ada Limin, ada ada Adi Rosadi di Simpang 4, ada Rodi, ada Palo, ada Mai juga, ada Pinti Lati, ada Rumpara, kemudian ada Mufina juga. Setelah itu kita ke Diona, di Kupang, Ayu, di Maluku. Ayu, Gerepa yang cantik juga, terima kasih atas apanya.
0: Iya.
1: Setelah itu ada 3 orang lagi. Nah itu baru kita out dari udara. Gimana lagi? Yang pertama ada Ulfa yang ada di timur-timur, yang Nerawi. Nah itu ada Rohana di Kuala Lumpur, ada Rohani di Kota Melaka. Dan untuk Cik Nur di Bakau, nanti lupa itu. Untuk semua tanpa terkecuali, tanpa ada yang dikecualikan.
0: Iya.
1: Untuk Akang Pati, terima kasih dengan waktunya.
0: Terima kasih Kang Herban.
1: Semoga semua sehat. Dan terima kasih untuk Amoy dan kawan-kawan yang telah ke rumah mengantarkan sembako. Terima kasih untuk Amoy. Mudah-mudahan Allah balas dengan yang lebih baik.
0: Amin.
1: Terima kasih Pak Kang Pati.
0: Iya, terima kasih.
1: Sampurasun.
0: Rampes. Terima kasih Kang Herman ya, sudah bergabung. Kita ke penelpon di WhatsApp. Selamat malam Bang Jafar.
2: Selamat malam Pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mantap. Lagu-lagu mancanegara malam ini mau dari penyanyi pria atau wanita Bang Jafar?
2: Ya, ada begitu cepat.
0: Masih ini. Ada Bryan Adams dengan Heaven, Brian McKnight dengan Bryan Adams ya. Oke, boleh. Sapa salam untuk siapa Kang Herman? Kang Heran pula Bang Jafar.
2: Buat Pati, semoga sehat selalu. Aura Pakmo, Anis Manila, Mama Nur, Papa Nurul, Mama Ririn, Mama Iti. Buat Atika, Lina, Cik Nur, Kak Juleha, Kak Anita, Kak Ima Selpa sama Bang Junanya, Kak Ima, Kak Tina sama Bang Sukurnya, Imel, Mak Anjang Siti, Wan Ucu, Wan Aci, buat Kak Elni, Pak Asmara, Bang Awi, buat Bang Yahya, Wardi, Koko Wandi, Koko Ali, Bang Dino, Pak Usu Pusri, Bang Badul, Bang Kiki, Bang Deden, Bang Pawadi, Imana Bella, Bang Halimi, Bang Amin Sanjaya, Kak Ina Dipungkas. Buat semuanya Pati, salam sehat selalu buat Pati, terima kasih.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Jafar. Kemudian penelpon selanjutnya, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, selamat malam dengan siapa di mana nih?
3: Dengan pendatang baru.
0: Iya,
3: Ratna, Ibu Ratna di Manado.
0: Ibu Ratna di Manado. Udah jam berapa ini Ibu Ratna?
3: Di sini sudah jam 11:30.
0: Sejam berapa? Sejam 12. Iya, jam 12 Ibu Ratna.
3: Nggak lihat jam.
0: Nyanda lihat jam. Saya punya beberapa teman-teman tuh juga dari Manado, dari mana ya? Boltim, dari mana lagi ya? Banyak nih teman-teman saya juga dari Manado nih. Jadi ikutan ke bawah nih bahasa Manadonya. Tapi sehat-sehat Bu Ratna sekeluarga.
3: Puji Tuhan.
0: Baik, sehat-sehat. Ya, luar biasa. Malam ini kita lagu-lagu nostalgia dari penyanyi mancanegara. Mau diputarkan lagu dari penyanyi siapa nih Ibu Ratna? Kita punya listnya.
3: Celine Dion boleh?
0: Celine Dion boleh. Sapa salam buat siapa? Penyanyi judul lagunya
3: more. To love you more.
0: To love you more.
3: Iya.
0: Yeah. Oke. Okay. Sip.
3: Salam. Soalnya pendatang baru. Salam pertama buat bang yang bertugas siapa?
0: Fatih.
3: Fatih, makasih seangkat tuh telepon.
0: Iya.
3: Nah, Ibu Ratna, salam kompak selalu, sehat dan selalu diberkati bersama keluarga yang ada di rumah.
0: Amin.
3: Lanjut, salam yang soalnya baru. Salam dulu yang ada di Manado juga, ada Cliff di Manado, dapat salam. Salam sehat selalu. Ada juga Ibu Natalia di Toli-Toli juga dapat salam. Salam sehat. Dan sama semua juga yang lain.
0: Iya.
3: Salam kenal. Nanti bisa gabung dan bisa kenal dengan Ibu Ratna di Manado.
0: Iya.
3: Buat yang bertugas, lupa namanya lagi.
0: Fatih.
3: Pati.
0: Iya.
3: Terima kasih.
0: Terima kasih.
3: Selamat malam.
0: Selamat malam.
3: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, terima kasih. Sehat-sehat Jo, Bu Ratna. Baik. Kedapatan pendengar baru kita ya, Ibu Ratna di Manado. Nanti kita sapa-sapa lagi ya. Semoga dapat bergabung lagi nih Ibu Ratna. Mana di sana udah jam 12 lewat lagi ya. Baik, kalau begitu pendengar, menjadi penutup kebersamaan kita di Ruang Rindu edisi hari ini. Akan kita putarkan ya beberapa koleksi lagu yang sudah dipilih. Dan juga untuk Anda yang ingin beristirahat ya, dan masih mendengarkan playlist dari Pro 1 RRI Pontianak, kami temani Anda hingga pukul 00 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di sini di 104,2 FM Pro 1 RRI Pontianak, karena informasi dan inspirasi.

buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Kalau kamu pikir serial Bumi karya Tere Liye cuma cerita fantasi biasa tentang remaja yang bisa menghilang atau mengeluarkan petir, kamu keliru besar. Di balik serunya petualangan Raib, Sally dan Ali melompati dimensi dari klan bulan yang megah sampai klan matahari yang berkilau, ada cerita yang jauh lebih dalam. Ini adalah kisah kita semua tentang mencari jati diri, arti rumah dan tempat kita pulang. Ketiga karakter utama bukanlah pahlawan super yang sempurna. Mereka adalah remaja biasa dengan beban yang luar biasa besar di pundak mereka. Raib, si pemilik keturunan murni yang selalu jadi kompas moral, di tengah bingungnya kekuasaan besar yang ia miliki, hatinya tetap tulus dan selalu memilih jalan yang benar. Sally, definisi sahabat sejati, kesetiaannya tanpa batas dan ketulusannya bisa menghangatkan dunia paralel yang paling dingin sekalipun. Ali, si jenius yang kesepian dari bumi. Tanpa kekuatan sihir apapun, Ali membuktikan bahwa rasa ingin tahu yang besar dan logika yang kuat bisa mengalahkan teknologi tercanggih di alam semesta. Tere Liye dengan sangat indah memperlihatkan sisi rapuh mereka. Di balik topeng keren mereka sebagai penyelamat dunia, mereka tetaplah anak-anak remaja. Mereka rindu pelukan orang tua dan kangen hidup normal. Saat portal antar dimensi terbuka dan mereka harus bertaruh nyawa, ketakutan terbesar mereka bukanlah kematian. Ketakutan terbesar mereka adalah bagaimana jika nanti saat pulang ke bumi, salah satu dari mereka sudah tidak ada lagi. Serial ini juga membawa pesan penting lewat hancurnya klan-klan besar akibat ambisi para penguasanya. Kita diingatkan bahwa sains dan kekuatan tanpa moral hanya akan membawa kehancuran. Di dunia yang penuh ego ini, senjata paling mematikan pun akan kalah oleh sebuah pengorbanan yang tulus. Pada akhirnya, esensi tertinggi dari serial Bumi adalah merayakan indahnya persahabatan. Mau di klan manapun mereka tersesat, saat tameng Raib mulai retak atau petir Sally mulai padam, mereka selalu punya cara untuk saling menyelamatkan. Kenapa? Karena mereka saling memiliki. Serial ini memberitahu kita satu hal, sekat dimensi sejauh apapun akan runtuh oleh ketulusan. Dan sihir paling nyata di alam semesta ini bukanlah mantra, melainkan ikatan kasih sayang yang menolak untuk menyerah.

0: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
1: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
0: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
1: Benar juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
0: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selera rasanya juga oke, dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.

0: gawat nih mah. Cabai sekarang harganya mahal. Mana di dapur cabainya tinggal dua.
1: Apa pak? Ya udah pak, cepat masukin brankas.
0: Brankas?
1: Iya. Sekarang kan cabai lebih sering difoto daripada dimasak.
2: A few moments later.
3: Permisi Bu Siti, boleh pinjam cabe enggak?
1: Cabe? Emangnya mau pinjam berapa Bu?
3: Satu aja, buat pamer di status.
4: Daripada pusing kalau harga pangan naik, kenapa enggak mulai menanam sendiri? Cabe, tomat, daun bawang, dan sayuran lain bisa ditanam kok di halaman atau pot. Ketahanan pangan dimulai dari rumah. Tanam yang bisa ditanam, habiskan makanan, dan dukung hasil pertanian Indonesia. Ingat, biar sambalnya saja yang bikin pedas, bukan harga pangannya.

Di dalam sebuah dapur, terlihat beberapa botol yang berisikan bahan pelengkap makanan sedang berbincang. Botol kecap dengan sombong membanggakan dirinya. Kulitku gelap namun mengkilap. Ujung tutup botolku berwarna kuning keemasan. Dan di antara kita, akulah yang selalu digunakan. Jadi, akulah yang berkuasa di sini. Namun botol saus berujar bahwa dirinya juga penting, karena suami dari pemilik dapur juga suka makan dengan menggunakan saus. Tapi botol kecap membalas bahwa tuan mereka jarang sekali pulang karena bertugas di luar kota. Botol saus sangat sedih, tapi dia coba mengingatkan botol kecap. Lihat saja botol kecap, kau pasti akan mendapatkan akibat dari kesombonganmu itu. Botol kecap tidak memperdulikan omongan botol saus kala itu. Tapi ketika isi kecap mulai habis, sepemilik dapur membeli isi ulang kecap. Namun kecap itu tidak dimasukkan ke dalam tubuhnya, melainkan ke botol baru yang ada di sampingnya. Botol tersebut memang lebih bersih dan bagus dibanding dirinya. Sampai akhirnya, botol kecap sombong tadi diangkat dan dimasukkan ke dalam tong sampah. Hati botol kecap tadi sangat sakit. Lalu ia berpikir, mungkin inilah karma yang diucapkan oleh botol saus karena kesombongannya. Kesombongan akan membuatmu lebih sakit ketika terjatuh.

pendengar Pro 1 RRI Pontianak sebangsa dan setanah air dimanapun saja Anda berada. Dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini. Melalui frekuensi FM 104,2 MHz, live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio Anda dan kami akan menjumpai Anda kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Purna Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN menyatakan siap mengabdi kepada masyarakat. Penegasan itu usai Presiden Prabowo Subianto melantik ribuan pamong praja muda IPDN.
1: 3, 2, 1. Rasa haru dan bangga Purna Praja setelah 1204 pamong praja muda Institut Pemerintahan Dalam Negeri IPDN angkatan 33 tahun 2026 dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto kemarin. Selanjutnya para Purna Praja akan ditugaskan di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah di seluruh Indonesia termasuk di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar atau 3T. Purna pelajar asal Nusa Tenggara Timur NTT, Aji Bayu Ramadan yang merupakan lulusan terbaik IPDN akan menerapkan ilmu selama kuliah untuk masyarakat. Aji akan fokus pada pengembangan jembatan dengan berbagai teknologi canggih sesuai dengan prodi selama kuliah yakni teknologi rekayasa informasi pemerintahan. Penjelasan Aji disampaikan kepada awak media di kampus IPDN Jatinangor Sumedang, Jawa Barat.
2: Kami sebagai seorang Purna Praja siap bertugas di mana saja. Alhamdulillah kalau kami dari prodi teknologi rekayasa informasi pemerintahan, kami fokus untuk bagaimana menjadi bridging atau jembatan penggunaan teknologi bagi pemerintahan. Saya sendiri sudah membuat 3 sistem banyaknya untuk melihat dan juga meresolve segala macam permasalahan di masyarakat. Mungkin dengan sistem ini dapat sedikitnya mereduksi beberapa faktor birokrasi yang akan langsung turun pada masyarakat.
1: Sementara itu, Purna Praja Selampung, Fora Gaisan akan fokus pada pembangunan penganggaran daerah. Fora merupakan lulusan prodi keuangan publik.
3: Tentang pemerintahan, khususnya saya dari prodi keuangan publik, diharapkan dapat menjadi aparatur sipil negara yang dapat merencanakan pembangunan penganggaran daerah dengan baik.
1: Adapun Purna Praja asal Aceh, Faza Albana menyampaikan kesiapan untuk mengabdi di berbagai daerah di Indonesia sesuai dengan penempatan. Faza mengatakan pesan Presiden Prabowo Subianto yakni agar menjadi pemimpin yang dicintai oleh rakyat.
4: Arahan dari Bapak Presiden selanjutnya kita harus menjadi pemimpin yang jujur, yang bertanggung jawab dan serta memperhatikan bangsa-bangsa atau masyarakat di mana tujuannya adalah untuk mesejahterakan masyarakat bukan kepentingan pribadi.
5: Nanti di tempat
4: siap, saya siap untuk di mana saja.
1: Sebelumnya di dalam pidato sambutan di hadapan ribuan pamong praja muda, Presiden Prabowo Subianto mengatakan, sebelum diwisuda pamong praja telah melakukan pengabdian masyarakat selama sebulan dengan membantu penanganan bencana banjir bandang di Aceh. Presiden Prabowo mengingatkan pamong praja untuk bekerja dengan hati dan membantu rakyat. Dari kampus IPDN Sumedang, Jawa Barat, Sugandi Afandi, LRT Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia.

0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membuka dua klaster perkara dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Di antaranya berkaitan dengan pemerasan yang melibatkan oknum internal KPK kepada Bupati Pemalang.
1: Akan menyampaikan update terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup yang KPK lakukan.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi membuka dua klaster perkara dugaan korupsi dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, salah satu klaster tersebut berkaitan dengan dugaan pemerasan yang melibatkan oknum internal KPK. Menurut Budi, klaster pertama berkaitan dengan dugaan pemerasan yang dilakukan Bupati Pemalang terhadap sejumlah pejabat di lingkungan pemerintah daerah dan juga pihak swasta. Sementara untuk klaster kedua berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan terhadap yang dilakukan oknum KPK terhadap Bupati Pemalang.
1: Akan menyampaikan update terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup yang KPK lakukan dan kemudian terjadi peristiwa tertangkap tangan terhadap para terduga pelaku tindak pidana korupsi di wilayah Pemalang. Bahwa atas perkara tersebut tadi malam telah dilakukan expose dan diputuskan atas perkara ini naik ke tahap penyidikan dua klaster perkara.
2: Sementara itu, Bupati Pemalang Anom Widiantoro menyampaikan permintaan maaf terkait dengan dugaan korupsi yang dirinya perbuat terhadap Kabupaten Pemalang. KPK sendiri telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Bupati Pemalang Anom Widiantoro, selanjutnya Setia Budi Dias Oktavianto selaku pegawai sekretariat pimpinan KPK, Lilik Budi Suprianto yang merupakan pihak swasta yang juga ayah dari Dias, Muhammad Haris orang kepercayaan Bupati Pemalang. Selanjutnya keempat tersangka dilakukan penahanan di rutan KPK. Dari Jakarta, Hairul Mam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 di mana pun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 hari ini menemani Anda di hari terakhir di bulan Juli 2026 ini, bertepatan tanggal 31 Juli 2026 di hari Jumat. Bersama saya Fajar Nugroho, bersama juga Bung Wisnu dan Bung Irfan dan Bung Zahran akan menemani Anda dengan berbagai informasi yang akan kami hadirkan kepada Anda. Di antaranya kami hadirkan dalam warta berita setiap jamnya, dan tentu saja ada dialog-dialog pilihan. Mungkin ada beberapa dialog yang terlewatkan oleh Anda. Kembali kami hadirkan pada dini hari ini bersama tim Dini Hari Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Dan seperti biasa, dalam Jumat dini hari Pro 3 RRI, Kopi Pro 3 bekerjasama dengan Pusaka Indonesia. Bicara tema besarnya soal Pancasila. Topik pada dini hari ini adalah ekonomi Pancasila untuk kesejahteraan masyarakat. Nanti kami buka line telepon juga untuk Anda bisa berdialog langsung bersama narasumber kami, Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Setio Hajar Dewantoro, sesaat lagi.

0: Bagi Tan Malaka, kekuatan sejati bangsa bukan pada penguasa, melainkan pada rakyatnya. Tan Malaka menolak revolusi yang digerakkan dari ruang-ruang elit. Baginya, kemerdekaan tanpa keterlibatan rakyat hanya akan melahirkan penindasan baru. Ia percaya, perubahan besar hanya bisa lahir dari kesadaran rakyat biasa, petani, buruh, dan kaum tertindas lainnya. Itulah sebabnya ia hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan jauh dari kenyamanan kekuasaan. Dia mungkin sendirian, sering disingkirkan, bahkan dianggap berbahaya oleh saudara sebangsa. Namun, Tan Malaka yakin, selama rakyat sadar akan hak dan kekuatannya, Indonesia tak akan pernah benar-benar bisa dijajah.
1: Catatan peristiwa.

0: 7 Juli 1947 di Jalan Salak, Kota Malang, yang kini bernama Jalan Pahlawan, disanalah terjadi pertempuran sengit antara pasukan TRIP dan tentara Belanda dalam masa agresi militer Belanda pertama. Dalam pertempuran tersebut, 35 pelajar pejuang TRIP gugur setelah mempertahankan Kota Malang dengan keberanian luar biasa meskipun menghadapi persenjataan yang jauh lebih kuat. Pengorbanan mereka kemudian dikenang melalui Monumen Pahlawan TRIP yang menjadi simbol semangat patriotisme dan perjuangan generasi muda. Setiap tanggal 31 Juli, masyarakat Malang memperingati peristiwa bersejarah ini melalui ziarah dan tabur bunga sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan pelajar.
1: Su Hok Gi, aktivis mahasiswa di tahun 1960-an yang dikenal kritis terhadap kekuasaan dan berani menyuarakan kebenaran lewat tulisan serta aksinya. Su Hok Gi pernah menyampaikan kegelisahan tentang manusia yang memilih diam saat melihat ketidakadilan. Gi pernah menunjukkan bahwa bahaya terbesar bukan hanya kekuasaan yang salah, tapi juga orang-orang yang tahu itu salah namun memilih untuk tidak bersuara. Baginya, menjadi manusia bukan soal ikut arus, bukan soal aman di tengah keramaian, tapi tentang keberanian untuk jujur walau sendirian. Su Hok Gi percaya, lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Karena saat kebenaran dibungkam dan manusia berhenti peduli, disitulah keadilan perlahan mati. Gi berpesan, jangan diam ketika melihat yang salah, karena menjadi manusia harus berani bersuara.

0: Ya, masih dalam kebersamaan tim Dini Hari Pro 3 RRI. Kita masuki segmen Kopi Pro 3 setiap Jumat ini hari, kerjasama dengan Pusaka Indonesia. Tema besar soal Pancasila, topik kita dini hari ini soal ekonomi Pancasila untuk kesejahteraan masyarakat. Kita akan berbincang nanti bersama Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Setio Hadjar Dewantoro, dan Anda juga bisa berinteraksi dalam dialog kita pada dini hari ini tentu saja bersama Pak Setio. Kita berdiskusi ya, atau Anda ingin bertanya boleh, atau berdiskusi menyampaikan pemikiran Anda, opini Anda soal topik kita pada dini hari ini boleh di line telepon 0213844545, 3862375, 3866712, ataupun WhatsApp kami di 081399399888. Saya sapa narasumber kita, Pak Setio Hadjar Dewantoro, Ketua Umum Pusaka Indonesia. Pak Setio, selamat dini hari.
1: Selamat dini hari, Bung Fajar.
0: Kabar baik, Pak?
1: Iya, kabar baik.
0: Kabar baik. Kita ngobrolin Pancasila lagi, topik tema besarnya.
1: Ya, Bung Fajar.
0: Topiknya tentang ekonomi Pancasila. Sebelum kita diskusi lebih jauh, mungkin bisa dijelaskan dulu nih, ekonomi Pancasila itu apa sih, Pak Setio?
1: Ya, saya coba untuk membahasakannya secara sederhana ya, Bung Fajar. Jadi, ekonomi Pancasila ya satu sistem perekonomian yang landasannya adalah nilai-nilai Pancasila. Sistem ekonominya dibangun di atas kesadaran ketuhanan, kemanusiaan, dan seterusnya. Jadi sebuah sistem yang memang memastikan manusia dimanusiakan, lingkungan dipelihara. Ya kalau kita bicara tentang berbagai corak ekonomi yang ada di dunia ini semacam titik tengah ya dari kapitalisme dan sosialisme.

0: Kalau bedanya apa Pancasila? Di mana letak ekonomi Pancasila di antara kapitalisme dan sosialisme itu, Pak Setio?
1: Gini, Bung Panjar. Ini saya mau cerita sedikit tentang sejarah Cina ya. Jadi di zaman Mao Zedong, itu kan Cina itu betul-betul menerapkan sistem komunis ya. Tidak hanya pada politik tapi juga pada ekonomi. Jadi di situ segala sesuatunya harus pokoknya milik bersama. Yeah. Tidak ada reward buat yang bekerja lebih rajin ya. Itu. Jadi tidak ada kepemilikan pribadi juga. Ternyata itu menciptakan semangat yang rendah di dalam berproduksi. Misalnya satu lahan sawah diserahkan kepada 6 orang gitu ya. Nah itu tidak ada motivasi yang kuat dari masing-masing individu karena tidak ada reward yang jelas ketika mereka mengerjakan itu semua. Jadi saat itu memang Cina ini sangat sangat miskin lah ya. Kemudian ketika masanya Deng Xiaoping mulai memperkenalkan kapitalisme, jadi komunisme itu diterapkan di dalam sistem politik tapi dalam ekonominya ini kapitalis, jadilah Cina yang sekarang. Nah pertanyaannya, Pancasila ada di mana? Sebetulnya kalau secara sederhana, kita memberi ruang kepada kepemilikan pribadi tapi tidak memberi ruang pada keserakahan. Kita masih menghargai individualisme ya, dalam arti orang diberi kesempatan punya aset personal tetapi sangat ditekankan tentang kegotong royongan. Itu
0: kegotong royongan itu roh dari ekonomi Pancasila.
1: Iya, kita bisa mengatakan begitu, Bung Fajar. Apalagi kalau kita merujuk kepada penafsirannya Bung Hatta. Karena dalam kacamata Bung Hatta kan soko guru dari ekonomi Pancasila adalah kooperasi. Tapi kooperasinya versi Bung Hatta ya. Bung Fajar, ya memang asasnya adalah memang kegotong royongan dari warga. Jadi sebuah institusi yang dibangun dari dasar ya, dengan pendekatan bottom up.
0: Bottom up. Saya jadi asosiasi benak saya tuh jadi koperasi justru itu kalau gitu, Pak Setio.
1: Ya sebetulnya tidak sesederhana itu, Bung. Jadi kalau kita bicara tentang ekonomi Pancasila kan ini intinya adalah sebuah sistem ekonomi yang memberi penghargaan kepada manusia. Jadi kalau kita bicara tentang bisnis, bagaimana bisnis ini boleh dikembangkan untuk membuat orang menjadi kaya, sejahtera gitu ya. Tapi jangan sampai menghancurkan kemanusiaan.
0: Jangan yang sampai kedua, apa? Jangan sampai ya, menghancurkan
1: kemanusiaan. Okay. Gitu. Yang kedua misalnya, diberi ruang ekonomi berkembang dalam rangka mencapai kekayaan, kesejahteraan. Tapi jangan sampai juga menghancurkan lingkungan atau menghancurkan alam. Ini kan nilai-nilai yang sungguh-sungguh memang ada di dalam
0: Pancasila
1: yang wajar gitu. Nah, sementara kapitalisme yang katakanlah tanpa koridor nilai, yang dipentingkan adalah ya kekayaan itu sendiri tanpa ada pembatasan bahwa jangan sampai merugikan orang, jangan sampai membuat orang jadi miskin, jangan sampai membuat lingkungan rusak gitu ya.
0: Oke. Jadi kalau komunisme, kata dasar komunal, kelompok bersama, jadi nggak ada milik pribadi. Harapannya pemerataan.
1: Sama rata sama rasa ya.
0: Gini rasionya nol lah.
1: Nggak ada.
0: Jadi nggak ada yang kaya-kaya banget. Nggak ada yang miskin.
1: Bukan nggak ada kaya-kaya banget, malah nggak ada kaya, nggak ada miskin.
0: Oh ya, nggak ada kaya, nggak ada miskin. Artinya nggak ada ketimpangan. Semuanya rata.
1: Sama rata, sama rata.
0: Tapi ada sisi negatifnya, itu sisi positifnya ya. Sisi negatifnya, tidak ada willing atau keinginan untuk berkompetisi. Jadi nggak ada rewardnya ya. Jadi
1: nggak ada reward.
0: Jadi nggak ada apa, nah, passion. Nggak ada passionnya. Udah hidup aja udah. Bangun tidur udah. Pokoknya ada makan, ada dapur ngepul, udah selesai gitu. Akhirnya apa namanya? Itu sisi negatifnya, akhirnya tidak berkembang, stagnan. Tapi kemudian timbul ada kapitalisme dunia barat ya, utamanya Amerika Serikat memperkenalkan itu. ada kepemilikan pribadi, ada persaingan pasar, persaingan usaha. Dengan adanya persaingan itu menimbulkan inovasi. Saya, usaha saya harus lebih baik dari kompetitor saya, gitu ya. Sehingga dampaknya bagi konsumen, wah inovasinya bagus. Jadi mendapatkan goods atau barang, produk, jasa yang semakin hari semakin keren, semakin bagus. Dari sisi baju misalkan, kalau ada persaingan usaha, baju toko ini dari dulu begini-begini aja. Terus ada inovasi baru, wah bajunya itu adem, menyerap keringat dan lain sebagainya. Oh yaudah, kalau gitu akhirnya diuntungkan konsumen. Tapi di sisi lain, kalau kapitalisme itu ada gini rasio.
1: Iya jelas, pasti ada ketimpangan yang sangat
0: brutal, yang kaya, yang kaya ya kaya, yang miskin ya udah gitu.
1: Iya, seperti kasus di Amerika Serikat kan, ada orang kaya Elon Musk dengan harta yang sekian triliun, sementara yang jadi gembel, jadi homeless juga banyak kan.
0: Jauh banget ya.
1: Iya.
0: Nah, berkaca Indonesia sekarang ini memasuki usianya yang jelang usia 81 tahun.
1: Iya.
0: Kita sebenarnya sudah menerapkan ekonomi Pancasila atau lebih cenderung ke kapitalisme, Pak Setio?
1: Kalau saya boleh menilai dengan jujur, Bung Fajar, Pancasilanya baru ditulisan. Pada prakteknya kita sangat kapitalis. Sangat-sangat kapitalis.
0: Ya, apa yang membuat kita harus banting setir kembali ke tracknya untuk jadi ekonomi Pancasila?
1: Penerapan kapitalisme seperti sekarang ini itu memberi banyak ekses negatif. Ketimpangan sosial yang luar biasa lebar ya, jadi gini rasionya sangat tinggi. Yang kaya kaya sekali, yang miskin juga miskin sekali. Kemudian jelas yang paling kita bisa rasakan bersama, karena kapitalisme yang berlaku ini pasti terkait kelindahan dengan semangat eksploitasi alam ya. Alamnya rusaknya habis-habisan, Bu. Gitu.
0: Okay.
1: Ya, memang ini tantangan besar yang kita hadapi bersama, jadi harus menemukan sebuah formula yang mencerminkan equilibrium atau keseimbangan.
0: Oke. Okay. Jadi sebenarnya kalau dari potret besarnya kita melihat dari jauh. Kapitalisme, sosialisme atau komunisme itu kita ekonomi Pancasila berada di titik imbang, titik tengah.
1: Iya, equilibriumnya. Secara kita bisa katakan begitu, Bung. Jadi ekonomi Pancasila itu menawarkan jalan tengah, menawarkan satu titik keseimbangan gitu ya, antara orang itu didorong untuk maju, tapi juga orang didorong untuk punya keadilan.
0: Bukannya kita sudah ekonomi Pancasila terbukti dengan kalau rohnya ekonomi Pancasila itu adalah gotong royong, kekeluargaan, embrionya bottom up dari masyarakat. Kita punya koperasi, Pak Setio. Kalau dari Undang-Undang Dasar 45, hajat hidup orang banyak itu dikuasai oleh negara dan di untuk seluruh masyarakat Indonesia, kita punya BUMN, Pak Setio.
1: Iya.
0: Jadi nah, kita sudah
1: Bung Fajar harus membuat riset yang lebih dalam.
0: Salah kita saya.
1: Bicara tentang koperasi ya. Coba dihitung yang koperasi beneran berapa persen?
0: Waduh.
1: Yang koperasi simpan pinjam yang dimodali sama orang tertentu berapa persen? Yang hidup yang mana? Jadi kalau kita mau jujur yang sekarang berkembang itu adalah adalah usaha kapitalis yang berwajah koperasi. Karena yang paling berkembang adalah
0: simpan pinjam.
1: Di mana orang ya dikasih meminjam dengan bunga tertentu yang cukup besar, tapi labelnya koperasi. Yang betul-betul koperasi enggak hidup. Jarang sekali, sangat sedikit.
0: Faktornya apa itu, tapi saya coba tanya nanti, saya coba terima dulu pendengar, boleh ya, Pak Setio?
1: Oh jelas dong.
0: Silakan Pak Caswa di Brebes di line telepon 021-352-3172, 384-4545, 386-6712 ataupun WhatsApp saja kami. Nanti pengacara kami akan menghubungi Anda kembali di 081-399-399-888. Pak Caswa di Brebes, selamat dini hari Pak.
1: Jaya, selamat dini hari.
0: Jaya.
1: Selamat pagi, Mas Tio.
0: Iya, silakan.
1: Salam Pancasila.
0: Salam Pancasila, Pak.
1: Iya. Ini masalah Pancasila ekonomi ya?
0: Ekonomi Pancasila.
1: Ekonomi Pancasila, ya kebalik berarti.
0: Iya.
1: Ekonomi Pancasila, bukan ekonomi, Pak Setio, bukan.
0: Ah. Apa dong?
1: Iya, Pak Setio itu tuh cuma penarasumber.
0: Iya. Jadi gimana nih?
1: Gimana, Bung?
0: Jadi gimana tanggapannya Pak Caswa?
1: Tanggapan saya, Pancasila. Dari dulu ada bahasanya Pancasila, tapi sekarang banyak rusakannya.
0: Banyak rusak.
1: Iya. Rusak yang perilaku manusianya.
0: Manusianya.
1: Iya. Jadi seperti ini, ekonomi semakin Pancasila berada semakin sulit.
0: Jauh, ya.
1: Jauh. Terus adanya mau nantinya ada operasi, siapa yang beruntung? Terus sekarang pembagian duit yang setiap 3 bulan sekali pun tersendat.
0: Apa tuh 3 bulan sekali?
1: Iya, itu yang masalah bantuan-bantuan yang
0: yang seperti
1: itu.
0: Iya, tersendat.
1: Tersendat. Jadi usaha semakin sulit, kebutuhan semakin banyak. Jadi intinya ya. Kenapa?
0: Iya, gimana Pak? Caswa lanjut.
1: Iya, makin parah kita masuk sebagai manusia awam ya hanya pasrah doang. Yang saya pertanyakan, Pak Setio,
2: iya,
1: apakah Pancasila kemarin saya mendapatkan uang yang diberikan orang 5.000 tapi bolong-bolong semua?
0: Iya.
1: Pak Setio, jadi seperti itu. Tolong kalau yang namanya Pancasila itu adanya ekonomi Pancasila ini mudah-mudahan sih didengerin ya. Jadi intinya perbanyak lapangan pekerjaan, terus dihilangkan korupsi.
0: Iya, iya.
1: Iya, jadi intinya simpang pinjam masih berjalan, tapi itu untuk kebutuhan yang orang jualan. Itu baru ekonomi jaya dan
0: baik.
1: Baru Pancasila.
0: Iya, baik.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Terima kasih, Bung
0: Fajar.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, tadi Pak Caswa ada jokes Pancasila bukan Pak Setio. Kalau Pak Setio itu narasumber. Oh iya, baik. Terima kasih. Oh, itu jokes ya. Makanya bingung juga tadi. Pak Ramli di Banda Aceh, Pak Ramli, selamat dini hari.
3: Selamat dini hari, Bung Fajar. Yeah. Saya ini nggak hidup ini, HP apa, radionya mati.
0: Dari kapan, Pak?
3: Sudah 2 hari.
0: 2 hari ya, oke.
3: Okay. Saya nggak bisa dengar apa-apa ini, ada informasi apa.
0: Oke, okay, itu aja yang mau disampaikan, Pak Ramli. Atau
3: ya,
0: mau...
3: tolong masih hidup.
0: Oke, okay, baik. Itu aja, Pak?
3: Ya, Assalamualaikum.
0: Okay. Waalaikumsalam. Kira mau nyampein topik. Ya, oke. Okay. Saya baru satu pendengar Pak Caswa menanggapi topik kita. Saya harus butuh beberapa pendengar lagi lainnya untuk bisa menanggapi topik kita. Karena apakah sebenarnya sama bingungnya dengan saya soal ekonomi Pancasila ini? Sesuatu yang mengawang-awang, yang secara implementatif itu sulit untuk dideskripsikan karena kita belum sampai ke track menuju atau di jalan ekonomi Pancasila. Atau kita pernah di track itu, ekonomi Pancasila itu, Pak Setio. Lalu kemudian kita setirnya belok gitu. Saya nggak tahu gimana. Nanti dijelaskan oleh Pak Setio ya. Ada Pak Wibi di Makassar. Pak Wibi, selamat dini hari, Pak. Pak Wibi, Halo. Selamat dini hari. Halo. Pak Wibi. Ya. Silakan. Iya, selamat dini hari Pak Wibi. Silakan, Pak.
1: Ini ekonomi Pancasila itu ekonomi yang kayak apa sih? Selama ini ekonomi kita ekonomi apa, Pak?
0: Iya, selama ini apa kalau gitu ya? Lalu apa lagi? Apa yang pertanyaan, Pak Wibi?
1: Apakah kalau ekonomi Pancasila itu diterapkan atau sudah dipakai di negara kita selama ini, kok korupsinya merajalela ya, Pak ya?
0: Korupsinya merajalela?
1: Iya, ini baru-baru ada bupati lagi ditangkap.
0: Iya, OTT lagi.
1: Iya, para bupati bersaing ya, tidak mau kalah salah satu sama lain. Nah ini ekonomi Pancasila ini ekonomi kayak apa? Ini
0: tanya itu aja. Oke. Okay. Sama-sama. Berarti masih sama bingungnya nih. Jadi kita pernah enggak berada di jalan ekonomi Pancasila tapi kemudian kita bergeser lebih kepada kapitalisme begitu Pak Wibi, agar kita punya pembanding itu. Oh, ternyata kita pernah berjalan di sistem ekonomi Pancasila. Atau dari dulu sejak kita merdeka sampai kita mau berusia 81 tahun Republik Indonesia ini, kita masih belum merasakan ekonomi Pancasila itu, Pak Setio.
2: Ya, saya juga tidak terlalu banyak literasi ya, Bung Fajar. Jadi memang tidak gampang untuk menjawab pertanyaan ini. Tetapi ada beberapa hal yang ya bisa terekam di dalam pikiran saya, Bung Fajar ya. Jadi penggagas dari ekonomi Pancasila ini kan salah satunya memang Bung Hatta ya. Nah, Bung Hatta pakai pendekatan, satu pendekatan institusional, kedua pendekatan value, pendekatan nilai kan. Di satu sisi memang Bung Hatta menonjolkan institusi kooperasi sebagai soko guru dari perekonomian Pancasila.
0: Okay.
2: Yang kedua memang bicara tentang bagaimana value nilai, bagaimana sikap-sikap orang ketika menjalankan praktek ekonomi. Harus berkeadilan, harus berkemanusiaan, dan seterusnya. Nah, memang tidak gampang untuk melihat apakah di masa lalu ketika Bung Hatta menjadi wapres gitu ya, dan Bung Karno menjadi presiden itu betul-betul ekonominya Pancasilais apa tidak. Karena memang tidak mudah di zaman itu kan, ya memang itu zaman revolusi, zaman perang. Tentu tidak segampang sekarang
0: dalam
2: soal ekonomi, karena kita sibuk mempertahankan kedaulatan gitu ya. Tetapi satu hal, Bung Karno zaman dulu itu sangat peduli kepada kedaulatan. Ya. Jadi tidak mau membiarkan begitu saja aset-aset nasional ini dikuasai sama ya asing ya. Makanya kemudian Bung Karno ya pada akhirnya harus dijatuhkan ya. Dan ketika Bung Karno jatuh, maka beberapa aset yang sangat berharga dari tanah air kita ini diambil atau dipegang atau dikuasai oleh pihak luar. Yang paling jelas adalah Freeport kan.
0: Dipotong, dikuasai
2: oleh pihak swasta Amerika
0: setelah
2: Bung Karno jatuh dari kekuasaan gitu ya. Nah memang jadi kita tidak punya data yang cukup lengkap ya, secara praktis ekonomi Pancasila ini ditetapkannya seperti apa. Begitu kan Bung Fajar ya, kalau kita mau fair ya. Nah kemudian kajian-kajian modern tentang ekonomi Pancasila juga tidak terlalu banyak. Yang sangat populer kan dari Pak Mubiarto. Itu pun juga lebih banyak di ranah akademik, tetapi di ranah praktis kan juga tidak begitu nyata ya. Nah kalau kita bicara pendekatan institusi, memang ketika kita bicara tentang ekonomi Pancasila, ekonomi berkeadilan, ekonomi berkedaulatan, diharapkan ini bisa ditopang oleh tiga institusi selain koperasi, juga BUMN seperti tadi Bung Fajar sampaikan, dan satu lagi adalah memang swasta ya, atau korporasi.
0: Oke.
2: Okay. Itu. Tetapi faktanya misalnya BUMN juga, apakah ketika dia itu beroperasi berdasarkan value Pancasila apa tidak? Masalahnya kita harus sama-sama mengerti, seringkali BUMN menjadi ladang penjarahan dari para politisi. Ya bagaimana juga mau disebut sebagai motor ekonomi Pancasila? Jadi memang kita ini banyak slogan yang indah, tapi tidak gampang ketika sudah bicara wilayah praktis, Bung.
0: Oke. Ibaratnya dari menggabungkan seperti Lego ya, atau kendaraan lah, semua spare partnya digabungkan sudah benar, semuanya sistemnya sudah berjalan, tinggal supirnya aja nih gitu ya. Iya, supirnya benar nggak nih jalaninnya? Jadi lagi-lagi bahwa secara fundamental koperasi ada, BUMN ada, pihak swasta yeah. ada, peran pemerintah yeah. Ada empat lah setidaknya.
2: Iya, yeah, iya.
0: Yeah. Seharusnya bisa berjalan beriringan, tidak ada yang memonopoli, tidak yeah. ada yang saling mendominasi, tapi yeah. tidak ada konflik kepentingan. Tapi yang terjadi kan tidak demikian ya, ada beberapa yeah. distorsi di tengah perjalanan itu. Tapi saya coba terima dulu pendengar dari Ibu Marwati di Jakarta Timur. Bu Marwati, selamat dini hari.
4: Selamat dini hari, Bung Fajar.
0: Ya, silakan, Bu Marwati, ke Pak Setio.
4: Iya, selamat malam dini hari juga, Pak
0: ya.
4: Setio.
2: Iya.
4: Saya.
2: Terima kasih.
4: Saya kok, iya, saya kok selalu senang sekali kalau membicarakan tentang Pancasila. Iya. Nah, ini saat ini yang dibahaskan tentang ekonomi Pancasila. Iya. Jadi kok saya melihat dari segi mana saja asal Pancasila kok saya suka. Ya, dan kalau di sebetulnya terkaitannya panjang lebar dan luas gitu.
0: Panjang lebar dan luas, oke.
4: Okay. Iya, jadi saya suka. Saya suka dibahas dari segi mana saja.
0: Oh iya, gitu. Iya, betul, betul.
4: Kami ya, namun kami tidak memiliki bahasa atau cara-cara seperti Pak Setio menerangkan. Iya, tetapi saya sangat tertarik dan suka karena luas sekali ya, begitu. Terutama juga ini tentang ekonomi Pancasila.
0: Iya.
4: Sebetulnya kalau membahas tentang ekonomi kan ya masa-masa sekarang ini menjadi dilema ya, begitu. Di saat masyarakat masih ada yang kesulitan, tetapi di sisi para pejabat memainkan ekonomi, yaitu dengan menyalahgunakan, sehingga banyak korupsi, banyak penyimpangan,
0: yeah.
4: ya itu yang menjadi dilema dari masyarakat ya,
0: yeah.
4: gitu Bung Fajar.
0: Okay.
4: Ya, jadi saya sebetulnya prihatin.
0: Prihatin?
4: Iya, prihatin dan sedih begitu ya. Melihat ya apa-apa sekarang dibangun, segala sesuatu dipermudah, tetapi ya penyalahgunaan itu masih terus berjalan. Sehingga perekonomian Indonesia bagaimana ini kalau terumbang-ambing terus. Sebentar, harga-harga harga-harga pangan naik turun yang gak jelas gitu.
0: Ya.
4: Jadi dengan ekonomi Pancasila ini sebetulnya Indonesia sudah dibuat apa sejahtera begitu ya. Apalagi dengan bantuan-bantuan yang sekarang digontorkan dari pemerintah.
0: Ya.
4: Baik melalui beras, melalui berita yang mau disampaikan apa ya tentang bantuan-bantuan bansos yeah. itu. Ya itu saja Bung Fajar.
0: Okay.
4: Kok selalu walaupun kadang kala bisa nyambung, kadang tidak.
0: Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Terima kasih banyak Ibu Marwati sudah bersedia yeah. menghubungi kami ya. Yeah. Selamat dini yeah. hari Pak Ibu Marwati.
4: Selamat dini hari.
0: Iya.
4: Yeah. Ibu Bung Fajar.
0: Iya.
4: Yeah. Dan seluruh kru yang bertugas.
0: Iya. Yeah. Terima kasih. Karena mencari kata yang mudah dimengerti,
2: iya,
0: mudah dimengerti itu sulit mudah, juga ya. Ekonomi Pancasila ini. Tapi yang jelas saya menangkapnya begini,
2: iya.
0: intinya tuh apa yang dirasakan langsung oleh saya, oleh Bu Marwati, iya. oleh Pak Ramli, oleh Pak Wibi, oleh Pak Caswa, iya. oleh pendengar Pro 3 di seluruh penjuru tanah air. Kalau ekonomi itu nggak jauh-jauh dari pendapatannya gimana, daya beli masyarakat gimana, harga kebutuhan gimana, itu mungkin hal sederhana yang bisa dilihat dan dinilai. Apakah ini dampak dari ekonomi Pancasila atau justru ini kita masih belum menjalankan ekonomi Pancasila sehingga dampaknya seperti yang kita rasakan sekarang.
2: Iya. Ya tentu saja Bung Fajar, muara dari sistem ekonomi apapun kan mestinya adalah kesejahteraan masyarakat. Yeah. Kalau kita bicara tentang kesejahteraan masyarakat, tentu bicara tentang bagaimana pendapatan, pengeluaran, ya, tabungan, ya, kualitas lingkungan, kualitas kesehatan dan seterusnya. Nah,
1: pertanyaannya adalah apakah dengan sistem ekonomi yang dijalankan sekarang ini, apapun namanya itu, apapun labelnya itu, masyarakat sudah sejahtera atau belum? Ya, tentu kalau melihat berbagai parameter, misalnya Gini rasio, gitu ya, jelas kita Gini rasio masih tinggi. Jadi ketimpangannya masih tinggi. Kemudian juga orang miskin masih banyak, yang nganggur masih banyak, yang nggak sekolah masih banyak. Jadi kita bisa simpulkan dengan sederhana bahwa ya sistem ekonomi yang dijalankan sekarang itu belum membawa kepada kesejahteraan seperti yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa. Nah, baru dari situ kita menganalisis kenapa, apakah sistemnya salah atau bagaimana. Nah, dalam kajian Pancasila jelas kita bisa menyatakan bahwa ya, kesejahteraan memang belum bisa dicapai karena sistem yang berlaku sekarang terlalu kapitalistik. Ya. Tidak betul-betul menerapkan sistem Pancasila yang mestinya itu digali lebih dalam dan itu yang mestinya dipraktekkan. Nah, kita misalnya bicara di sudut pandang yang lebih sederhana, Bung. Kan ini ada empat pelaku ya. Katakanlah ada pemerintah, ada koperasi, ada BUMN, ada perusahaan swasta. Nah, dalam konsep ekonomi Pancasila, mestinya pemerintah itu berperan seperti apa? Secara idealistik kita bisa katakan mestinya perannya adalah sebagai regulator. Menciptakan regulasi yang adil, yang mengayomi semua pihak. Sekaligus juga pemerintah itu harus memastikan ada distribusi kekayaan, ada keadilan, ada keseimbangan antara yang kaya dengan yang miskin. Nah, tetapi apakah praktiknya kita sudah melihat idealitas seperti ini? Ini yang nggak gampang, Bung. Ya. Karena misalnya untuk dapat perizinan susahnya minta ampun. Akan menjadi gampang kalau ada mulus. Ya. Jadi kita mau apa, Bung? Gitu. Yang gini-gini lah ya. Nah, kemudian kalau misalnya kita lihat tentang swastanya, pihak swasta gitu ya. Kan tidak ada yang melarang perusahaan manapun untuk menjadi kaya raya. Kita tidak melarang di ekonomi Pancasila juga secara
0: tidak melarang.
1: Tetapi kalau kemudian sebuah bisnis itu merampas lahan rakyat, ya, membuat orang-orang yang semula hidup dari situ tersingkirkan, itu Pancasilais apa tidak? Kan jelas kita katakan tidak. Ya. Nah, tapi memang ini bukan perkara salah satu pihak dua pihak, gitu ya. Memang ini kita sedang mengalami sakit bersama. Saya ambil contoh, Bung. Ya. Kenapa para investor lebih suka di Vietnam ketimbang di Indonesia?
0: Kenapa tuh?
1: Karena di Vietnam, satu, palak memalaknya lebih sedikit. Ketiga, di sana tidak ada demonstrasi buruh seperti di Indonesia.
0: Palak memalak itu maksudnya pungli?
1: Iya, pungli. Palak memalak itu kan bahasa rakyat kelihatannya begitu. Dilakukan oleh siapapun juga. Yang pakai seragam maupun tidak pakai seragam. Kan? Ya, itu mau dibagaimanakan itu fakta di sekitar kita. Jadi kita mau menyebut diri kita ini sistemnya apa kan susah. Orang yang ideal-ideal tidak berlaku, yang berlaku adalah tidak ideal.
0: Oke.
1: Ya, begitulah, Bung.
0: Oke, ini menarik nih bahwa BUMN tentu di bawah pemerintah. Lalu koperasi embrionya dari masyarakat, bottom up. Lalu swasta, mereka berdiri sendiri. Nah, di antara itu, tiga itu, entitas itu ada pemerintah sebagai regulator yang bisa mengeluarkan kebijakan sehingga menghindari monopoli, satu perusahaan menguasai produk tertentu atau oligopoli, beberapa perusahaan menguasai produk atau jasa tertentu, sehingga menguntungkan sekelompok, segelintir orang aja. Jadi, harusnya punya kesempatan yang sama. Nah, ini katanya berat. Ini kalimatnya simpel tapi agak berat untuk diimplementasikan. Setiap individu warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk tumbuh berkembang.
1: Betul.
0: Tidak dipersulit kalau masyarakat nggak punya uang, sulit untuk naik kelas karena butuh modal. Sementara kapitalisme kalau misalkan secara utuh menganut kapitalisme, kapital itu kan modal. Dasarnya kan itu dulu. Kalau nggak ada modal ya udah tenggelam terus ke bawah, ke strata paling bawah, nggak bisa naik kelas. Tapi kita bukan kapitalisme, kita ada di tengah-tengah. Jadi kita tidak melihat diperbolehkan untuk bersaing, tetapi tidak juga melepas begitu aja ke pasar, sehingga persaingannya itu menjadi sehat. Jadi equilibrium, penyeimbangnya itu adalah kebijakan pemerintah untuk bisa on the right track, di track yang benar menuju ekonomi Pancasila, sehingga egaliter. Egaliter itu setara semuanya gitu loh. Saya, Pak Setio, Bu Marwati, iya, Pak Wibi punya kesempatan yang sama untuk tumbuh kembang, untuk sejahtera juga gitu. Iya. Itu gimana tuh Pak Setio tanggapannya?
2: Iya, Bung Fajar, kita memang kesulitan kalau tidak ada pembanding, Bung Fajar.
0: Oke.
2: Okay. Ya, nah makanya izinkan saya untuk mengungkapkan apa yang saya lihat ketika saya berjalan-jalan ke beberapa tempat gitu ya. Misalnya Cina. Saya sempat keliling ke berbagai kota di Cina. Itu kota kelas 3 saja, Bu, itu bisa mirip dengan Jakarta infrastrukturnya, Bu.
0: Bukan kota ibu kota, kota ya, iya, bukan ibu kota, iya, ya.
2: Kota kabupaten.
0: Iya, kabupaten, oke.
2: Okay. Itu. Jadi
0: sebegitu majunya ya.
2: Secara literasi juga kita bisa sama-sama tahu bahwa dalam 30 tahun terakhir ini Cina berhasil mengurangi kemiskinan akut secara sangat signifikan.
0: Iya.
2: Gitu ya. Jadi mereka tidak mengatakan mereka menerapkan ekonomi Pancasila atau ekonomi Tao atau ekonomi apapun. Mereka
0: pure kapitalis.
2: Di ekonomi mereka kapitalis gitu, iya, ya. Tetapi ada pemerintah yang melakukan perannya dengan sangat serius.
0: Kuncinya itu. Serius. Jadi kalau mau
2: bolak-balik di situ. Jadi kita mau dikasih label apapun, ya, kalau nggak ada yang serius meregulasi ya bubar.
0: Iya, jadi kalaupun mau secara nyemplung ya, kalimat awam itu nyemplung langsung ke ya udahlah, nggak usah malu-malu lagi, kita kapitalisme gitu misalkan. Okay. Ya harus menyediakan permodalan yang setara sehingga mempunyai daya saing yang sama, sehingga tidak ada generasi ya ketimpangan antar si kaya dan si miskin kan gitu ya. Ya.
2: Kan gini, Bung, dalam kapitalisme juga ada istilah benevolent capitalism. Oh. Jadi beberapa negara Eropa, terutama yang di Eropa Utara itu kan dia menerapkan benevolent capitalism.
0: Apa tuh?
2: Jadi oke, kapitalis tapi masih menghargai manusia, buruh-buruh disejahterakan, lingkungan dipelihara, ibu
0: Yeah.
2: Jadi pada akhirnya ya saya juga tidak mengatakan bahwa ya harus ekonomi Pancasila, harus label ini dan itu, tetapi kita bicara praktis dan realistis aja. Mestinya bagaimana gitu ya, kayak Vietnam gitu ya. Vietnam itu kan juga tidak mengatakan ekonomi khas Vietnam gitu ya,
0: lokal
2: ekonomi Vietnam kan tidak gitu, tetapi ya manapun juga harus mengakui di sana etos kerja masyarakatnya lebih tinggi ya. Kemudian efisiensi di dalam perizinan gitu ya itu lebih tinggi gitu ya, sehingga pada akhirnya menarik investor untuk bikin pabrik di sana. Ya. Jadi mau labelnya apapun pada akhirnya kalau dipraktikkan dengan logis rasional ya, memenuhi prinsip-prinsip keadilan ya, itu pasti maju.
0: Ya, ya kan? Jadi kita bingung juga nih. Vietnam itu kan sosialis ya kalau nggak salah, kapitalis ya.
2: Jadi sorry. Kalau kita boleh mengatakan secara politik sama dengan Cina, komunis.
0: Komunis. Bahkan tapi secara ekonominya?
2: Ekonomi kapitalis.
0: Kapitalis.
2: Iya, tetapi pemerintah meregulasi dengan nyata.
0: Dengan nyata.
2: Makanya perusahaan Vietnam yang sekarang berjaya di Indonesia, Vinfast itu perusahaan Vietnam. Kita udah bicara mobil nasional sejak kapan, belum dapat.
0: Mereka udah punya duluan, Vinfast. Berarti ya regulasi dipermudah, birokrasi tidak ribet, tidak ada kutipan untuk pungli, sehingga investor bisa nyaman memilih negara-negara tersebut ya, entah itu Vietnam, entah itu Cina, entah itu Malaysia ataupun negara-negara lain. Baik, kita tahan dulu, kita jelang warta berita, Mas Setio. Kita nanti di sesi kedua ya. Oke, terima kasih.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengandalkan pendidikan jarak jauh sebagai strategi menekan tingginya angka anak tidak sekolah di Indonesia.
1: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen siap memperkuat penyelenggaraan layanan pendidikan jarak jauh atau PJJ untuk menekan angka anak tidak sekolah atau ATS yang masih mencapai sekitar 4 juta murid per Juni 2026. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Fajar Rizalul Haq, dalam agenda bincang dengan media bertajuk lebih dekat dengan pendidikan jarak jauh, hari ini mengatakan persoalan ATS menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2026. Kondisi ini mendorong Kemendikdasmen mencari pendekatan pembelajaran baru dengan memperkuat penyelenggaraan PJJ dengan memperbarui landasan hukum hingga tata kelola pelaksanaannya.
2: 1,9-1,8 juta itu anak-anak yang betul-betul memang belum sekolah. Nah, sisanya itu yang drop out dan yang tidak lanjut pendidikan. Nah, karena besarnya angka ini, maka kita tadi ingin mengulangi cari polanya. Nah, maka untuk pertama kalinya tahun ini kita mulai memperluas skala dari pilot tahun lalu. Sekarang kita replikasi ke skala yang lebih luas. Nah, skala yang lebih luas ini kita melibatkan 132 satuan pendidikan secara nasional. Kalau perluasan skala ini berhasil ya Pak Dirjen, insya Allah tahun depan kita akan melakukan semacam peresmian ya dalam skala yang lebih nasional.
1: Sementara itu, Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Tatang Mutakin memastikan lulusan pendidikan jarak jauh memiliki hak yang sama dengan peserta didik sekolah reguler. Ijazah yang diterbitkan tidak dibedakan dan lulusan tetap memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, termasuk perguruan tinggi negeri.
3: Ada yang mirip dengan PJJ yaitu SMA terbuka. Bedanya dia ada kunjungan sekali-sekali ke SMA tersebut, ke rumah asuhan tersebut. Dan hasilnya ada cukup banyak dari mereka yang diterima di PTN. Memang kata kuncinya adalah ekosistem. Jadi antara motivasi anak, jadi Mas Bagasnya punya semangat tinggi, kemudian pendampingan dari orang tua, dan juga pembinaan dari guru yang mengampu nanti di PDD. Jadi kolaborasi ini nanti akan memperkuat sehingga anak-anak kita bisa menguasai apa yang dipelajari dan mereka cukup bisa menjawab setiap ujian-ujian nanti, terutama mungkin di TK.
1: Bagas Bagus William, murid PJJ jenjang pendidikan menengah di SMA Negeri 1 Kemusu Boyolali Jawa Tengah mengatakan program ini menjadi kesempatan kedua untuk mengejar pendidikan yang sempat terhenti karena sakit.
4: Ya, apa yang memotivasi Mas Bagas untuk bisa mengikuti PJJ ini? Kenapa mau ikut PJJ?
5: Karena untuk mendapatkan pendidikan, dan mencapai cita-cita.
4: Oke, kalau boleh tahu bisa diceritakan. Apa cita-cita Mas Bagas ini?
5: Menjadi wirausaha.
4: Menjadi wirausaha. Wirausaha kan luas. Wirausahanya apa nih kalau boleh tahu? Bisa diceritakan kepada rekan-rekan di sini
5: tentang itu, penjualan online itu.
1: Oh. Penyelenggaraan PJJ bagi anak tidak sekolah tahun ini disiapkan melibatkan 132 satuan pendidikan di berbagai daerah sebagai sekolah penyelenggara PJJ. Sebagai langkah awal tahun ajaran, masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi siswa PJJ akan diselenggarakan secara daring pada 3 Agustus 2026 di Gedung E Kemendikdasmen dengan melibatkan berbagai kepala daerah sebagai simbol kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Yeah.

0: Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI mendorong revisi PP nomor 109 tahun 2000 tentang hak keuangan kepala daerah dalam rapat bersama Komisi 2 DPR RI.
1: Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI mendorong pemerintah merevisi aturan mengenai kedudukan dan hak keuangan kepala daerah serta wakil kepala daerah. Ketua Umum APKASI, Bursah Zarnubi, dalam rapat bersama Komisi 2 mengatakan, regulasi yang mengatur hak keuangan kepala daerah saat ini dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan kewenangan dan tanggung jawab kepala daerah yang semakin berat dan kompleks.
2: Melakukan revisi terhadap PP nomor 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Poin 2 ini sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian, sedangkan perkembangan situasi ya ekonomi politik kita semakin kompleks dan tanggung jawab kepala daerah juga semakin besar. Tapi ini peraturan pemerintah sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian.
1: Menanggapi usulan tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan penyesuaian aturan dapat dilakukan jika memang diperlukan untuk menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Ia menyebut situasi ekonomi, harga barang, dan nilai tukar telah berubah sejak aturan tersebut ditetapkan pada tahun 2000 silam. Ia juga menjelaskan hak keuangan kepala daerah tidak hanya mencakup gaji pokok, tetapi juga tunjangan, fasilitas, perjalanan dinas, pemeliharaan kesehatan, hingga biaya penunjang operasional.
3: Nah, kalau seandainya memang ini dibuat peraturan ini di tahun 2000, sekarang kita tahun 2006, sudah 26 tahun, peraturan dibuat, situasi sudah berubah. Situasi sudah berubah, kenaikan harga juga barang-barang sudah berubah, kurs juga sudah berubah. Kalau mungkin mau dilakukan penyesuaian, disesuaikan keadaan saat ini, itu bisa saja dilakukan penyesuaian.
1: Meski demikian, Mendagri menekankan bahwa aspek kinerja tetap perlu menjadi pertimbangan dalam penyesuaian hak keuangan kepala daerah. Kinerja tersebut antara lain dapat dilihat dari penurunan kemiskinan dan stunting, pengurangan pengangguran, peningkatan indeks pembangunan manusia, serta pertumbuhan ekonomi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: waktu untuk tidur, melakukan segudang aktivitas tanpa arah yang jelas. Dan tak disangka, hal itu membuat kantung mata mulai menghitam, dan rasa malas membuat kondisi makin memburuk. Dulu sering lari pagi, tapi sekarang lari 500 meter saja sudah kelelahan, dan seringkali melakukan cara curang untuk mengelabui tubuh sendiri. Debu, kotoran, bahkan kondisi rumah yang berantakan sudah tidak pernah dihiraukan. Tak peduli soal kesehatan, yang penting aku kenyang. Makanan cepat saji sudah siap disantap dalam berbagai keadaan, tanpa memikirkan dampak yang terjadi bagi tubuh kita. Air putih sudah kalah pamor dengan beberapa minuman hits masa kini. Ya memang enak di mulut, tapi tidak untuk di perut. Sekarang, pernahkah kita peduli? Paling tidak untuk diri sendiri.
1: Ayo bergerak lebih banyak, makan lebih baik, dan hidup lebih sehat. Memori kolektif bangsa.
2: Haji Omar Said Cokro Aminoto. Haji Omar Said Cokro Aminoto, seorang pemimpin organisasi massa terbesar dalam sejarah Pergerakan Nasional Syarikat Islam atau SI dari 1914 hingga 1923, yang aktif meretas jalan kesetaraan bagi semua orang pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia, dan dijuluki aparat pemerintah kolonial Belanda sebagai Raja Jawa tanpa mahkota, seperti yang disampaikan oleh sejarawan Universitas Airlangga, Purnawan Basundoro.
3: Pak Cokro ini memiliki keberanian, terutama untuk menentang ya budaya feodal itu, dan juga beliau menyerukan adanya kesetaraan antar manusia gitu ya. Nah, ini yang nampaknya menarik perhatian para pengurus Syarikat Islam di Surakarta, sehingga kemudian pada tahun 1912 ada utusan dari Surakarta ya, utusan Syarikat Islam yang waktu itu dipimpin oleh Pak Saman Hudi, untuk datang ke rumah Pak Cokro yang saat itu ada di Surabaya. Nah, pada saat itulah kemudian Pak Cokro diajak untuk bergabung dengan Syarikat Islam. Apa yang dikatakan oleh Pak Cokro itu diikuti oleh para pengikutnya. Jumlah anggota Syarikat Islam itu berkembang sangat pesat. Nah, ini yang nampaknya kemudian oleh orang-orang Belanda itu digambarkan sebagai seorang raja. Karena apa? Ya karena itu tadi, beliau berhasil mengorganisir massa yang sangat banyak.
4: Catatan peristiwa.
5: Salah satu tragedi pilu dalam sejarah Republik Indonesia adalah pembantaian Tionghoa di Mergosono, Kota Malang, Jawa Timur. Pembantaian ini dilatari karena warga Tionghoa dicurigai menjadi antek penjajah Belanda. Pembantaian yang terjadi pada 31 Juli 1947 itu dilakukan di bekas pabrik pembuatan mie, kawasan Mergosono. Sebanyak 30 orang Tionghoa dieksekusi dengan dibakar, namun 4 orang berhasil melarikan diri. TRIB merupakan singkatan dari Tentara Republik Indonesia Pelajar, yaitu pasukan yang beranggotakan para pelajar yang ikut berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pada 31 Juli 1947, di Jalan Salak, Kota Malang, yang kini bernama Jalan Pahlawan, disanalah terjadi pertempuran sengit antara pasukan TRIB dan tentara Belanda dalam masa agresi militer Belanda pertama. Dalam pertempuran tersebut, 35 pelajar pejuang TRIB gugur setelah mempertahankan Kota Malang dengan keberanian luar biasa meskipun menghadapi persenjataan yang jauh lebih kuat. Pengorbanan mereka kemudian dikenang melalui Monumen Pahlawan TRIB yang menjadi simbol semangat patriotisme dan perjuangan generasi muda. Setiap tanggal 31 Juli, masyarakat Malang memperingati peristiwa bersejarah ini melalui ziarah dan tabur bunga sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan pelajar.

0: Terima kasih Anda masih bersama Pro 3 RRI. Kita lanjutkan kembali kebersamaan Kopi Pro 3 kerjasama dengan Pusaka Indonesia. Saya sudah terhubung kembali dengan Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Setio Hajar Dewantoro. Pak Setio, terima kasih.
1: Ya, selamat ini hari.
0: Selamat ini hari. Terima kasih sudah menunggu. Pak Setio, ekonomi Pancasila. Ya, meskipun dulu pernah kuliah di Fakultas Ekonomi, cuma saya masih ngawang-ngawang nih ekonomi Pancasila sebenarnya gimana gitu. Tapi yang jelas, dari paparan pendengar kita di sesi pertama tadi, dan sesi kedua masih kami undang ya, pendengar di line telepon pun layanan WhatsApp Pro 3 RRI, adalah hilirnya, hasil akhirnya yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Kalau sejatinya ekonomi Pancasila itu menghilangkan monopoli, lalu juga ada egaliter, kesetaraan, berarti generasinya nggak ada, tidak ada ketimpangan si kaya dan si miskin, lalu juga semua sumber daya alam kita, bumi, air, yang terkandung di dalamnya gitu ya, dikuasai oleh negara dan diperuntukkan sebesar-besarnya bagi masyarakat Indonesia, tentu saja sejahtera. Artinya kita masih belum berada di titik itu. Jadi kalau dari pengalaman Pak Setio, meskipun negara seperti tadi contohnya Pak Setio pernah ke Tiongkok, ke Cina dan juga ke Vietnam, kenapa mereka lebih bisa menekan gini rasio dan ekonominya itu baik, padat karyanya luar biasa, industrinya maju, pengangguran tuh menurun, tidak menerapkan ekonomi Pancasila loh padahal, tapi kok mereka bisa seimbang begitu meskipun dari sistem ketatanegaraannya adalah komunis, ekonominya adalah kapitalis, tapi mereka mempunyai equilibrium, titik keseimbangan itu, Pak Setio. Kenapa tuh?
1: Iya, saya jawab apa adanya saja ya, Bung Fajar ya.

0: Ini sejauh yang saya bisa mengerti. Vietnam dan Cina ini kan memang menganut sistem satu partai itu.
1: Ya.
0: Jadi di sana tidak ada pemilu yang menghabiskan
1: anggaran,
0: energi dan biaya seperti kita.
1: Iya.
0: Tidak ada perlombaan para politisi untuk dikenal warga, ya, dan kemudian didukung oleh warga juga, begitu ya, sampai nanti naik menjadi pejabat, gitu ya. Jadi itu betul-betul menghemat banyak hal, ya. Jadi energinya tidak habis untuk soal politik. Tapi juga memang satu faktor yang penting adalah ada kepemimpinan yang kuat yang itu berimplikasi kepada rendahnya tingkat korupsi.
1: Tingkat korupsi?
0: Yang rendah, gitu ya. Jadi itu berperan sangat signifikan terhadap perekonomian, Bung. Kita ini mau labelnya apapun, kalau korupsinya tinggi, kalau kemudian para pejabatnya gampang disuap, ubrah semua, Bung. Ya, kita mau bicara muluk-muluk bagaimana kalau itu problem yang paling mendasar tidak dibereskan, ya nggak akan pernah bisa.
1: Saya pikir, Pak Setio, kita ngomongin ekonomi itu ngomongin hukum permintaan, hukum penawaran. Jika permintaan itu naik, maka jumlah barang yang diminta itu ya tentu saja harganya juga akan naik. Dengan catatan ya pendapat daya beli masyarakat tetap, seleranya tetap. Tapi kemudian hukum penawaran juga demikian. Tapi ternyata bukan hukum permintaan dan penawaran nih kalau ngomongin ekonomi ya, Pancasila. Hukum yang benar-benar hukum normatif. Harus dijalankan ya, gitu ya.
0: Bagaimana ekosistem industrial di Cina itu jauh lebih baik ketimbang kita. Lagi-lagi kan soal regulasi, lagi-lagi soal bagaimana penegakan hukum.
1: Iya kan? Iya.
0: Bagaimana di sana kinerja para pekerjaannya lebih tinggi ketimbang di kita. Itu soal pendidikan. Tapi soal pendidikan juga ada regulasinya kan. Sebagai contoh begini, Bung. Ini bagaimana kita bisa belajar dari Cina, ya. Nanti Bung Fajar bisa searching lah ya.
1: Iya.
0: Tapi ada satu kebijakan yang menarik di Cina. Jadi pendidikan dasar di Cina itu tidak boleh dibisniskan.
1: Gratis.
0: Pokoknya tidak boleh dibisniskan. Tidak ada orang boleh mengambil keuntungan dari dunia pendidikan di tingkatan menengah dan dasar. Ya. Jadi tidak boleh ada semangat kapitalisme yang mencengkeram dunia pendidikan. Sehingga dunia pendidikan betul-betul diorientasikan untuk membuat SDM Cina itu berkembang dengan sangat maju.
1: Kita juga nggak dibisniskan kan, Pak Setio?
0: Bung, di sini berapa banyak sekolah swasta?
1: Oh, itu maksudnya.
0: Iya,
1: jadi semuanya itu
0: banyak orang menjadi kaya raya dengan bisnis pendidikan.
1: Oh iya. Oke.
0: Iya.
1: Oke, ekonomi ya, tentang pendidikan. Oke.
0: Okay. Pendidikan itu adalah sarana mobilisasi vertikal. Bagaimana orang-orang miskin itu bisa naik ke tangga atas secara sosial.
1: Oh.
0: Nah, kalau dunia pendidikannya ini tidak egaliter, tidak inklusif, iya nanti hanya orang kaya yang bisa naik ke atas. Atau hanya sedikit orang miskin yang bisa mengalami mobilisasi vertikal. Jadi memang pada akhirnya sistem ekonomi itu kan banyak sekali variabel yang mempengaruhi. Gitu.
1: Waduh, jadi kalau bicara ekonomi di Indonesia agar miskin dan miskin ekstrim atau istilah pemerintah desil 1, desil 2 ini naik kelas, variabelnya banyak banget. Dari banyak dunia pendidikan, dari dasarnya dulu supaya bisa naik kelas, punya kesempatan yang setara.
0: Buat analisa begini, Bung, ya, katakanlah pemerintah menyediakan lapangan pekerja. Pemerintah menyediakan lapangan pekerjaan, tapi di sektor industrial, ya, karena pemerintah mau bikin pabrik ini, pabrik itu, ini lagi kita asumsi saja.
1: Oke.
0: Lah kalau pendidikannya tidak mendukung ke arah sana, kalau pendidikannya tidak mengarah ke vokasi,
1: nggak terserap.
0: Lapangan pekerjaan bisa dipenuhi apa tidak? Iya. Gak bisa juga, bunganya ada kesenjangan luar biasa.
1: Tidak compatible ya dengan kebutuhan industri.
0: Betul. Ya, jadi pada akhirnya kalau kita bicara sistem ekonomi Pancasila ini kan memang faktornya banyak, Bung. Tetapi yang paling sederhana ginilah, Bung. Jadi kita memang harus berangkat dari memahami soal cakupannya. Jadi bicara tentang institusi yang kemudian nanti berpengaruh atau berperan, ya, soal tata etika gitu ya, soal value-value yang memang kemudian harus pegang teguh, bicara tentang aturan main atau regulasi gitu ya. Dan memang sistem Pancasila di tatanan ekonomi ini kan sama sekali di kita belum dijalankan dengan serius, itu aja sih, Bu.
1: Ya, kuncinya masih kita sudah punya aturan mainnya ya, tapi tidak dimainkan begitu ya. Jadi usaha.
0: Ya, aturan main masih tumpang tindih.
1: Oke. Waduh ini. Baik, saya undang pendengar boleh ya, Pak Setio ya. Silakan di line telepon maupun line WhatsApp Pro 3 RRI.
0: Kalau kita sama-sama sakit kepala ya.
1: Kita ngomongin ekonomi Pancasila. Kalau
0: para pendengar aja kalau
1: apa sih yang ada di benak Anda pendengar kalau ngomongin ekonomi Pancasila? Atau kita hilangkan dulu Pancasilanya, ekonomi dulu deh. Apa yang dirasakan masyarakat dewasa ini? Apa yang dirasakan oleh masyarakat saat ini? Tentang ekonomi. Karena dari beberapa program pemerintah utamanya adalah menjaga agar daya beli masyarakat itu tetap tidak menurun, sehingga beberapa kebijakan seperti BBM nggak naik meskipun terjadi konflik di Selat Hormuz, buka tutup begitu ya, lalu juga ada beberapa faktor lainnya, tapi pemerintah menjamin bahwa ini tidak akan membuat daya beli masyarakat terganggu. Kalau kita bicara soal ekonomi, subsidi terus dilakukan, bansos terus digulirkan. Ketika harga naik, ada program-program seperti operasi pasar, lalu pasar murah, dan sebagainya. Meskipun itu seperti pereda nyeri aja, bukan menyembuhkan penyakitnya. Artinya kalau demam ya dikasih obat penurun panas, tapi penyebab demamnya apa masih belum disampaikan. Jadi kalau bansos itu kan seperti itu. Selama masih demam ya udah, selama masih fluktuasi harga masih tinggi ya udah, dikasih bansos, dikasih operasi pasar murah dan lain sebagainya. Kan enggak mungkin seterusnya selamanya seperti itu ya, Pak Setio. Kalau ingin kita punya program swasembada pangan. Kita masih berada di titik mungkin swasembada beras karena produksi beras kita luar biasa cukup. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah, oleh kita semua lah ya, untuk bisa menuju ke terlepas dari adanya subsidi, adanya pansos dan sebagainya, sehingga kita bisa hidup mandiri begitu, Pak Setio.
0: Begini, Bung Fajar, sebetulnya kita ini kalau melihat sumber daya alam, ya, melihat segala potensi yang kita punya, kita termasuk negeri yang sangat diberkati. Apa sih yang kita nggak punya? Kita punya tanah yang luas,
1: sampai,
0: punya lautan,
1: iya,
0: punya
1: itu,
0: danau, punya sungai, punya hutan, punya rempah-rempah.
1: Sampai punya dijajah bertahun-tahun ya, Pak Setio ya?
0: Segala macam ada. Ya. Tapi ternyata dengan segala macam yang ada itu, faktanya adalah kita belum menjadi negara yang betul-betul sejahtera. Kita mau pakai parameter apapun, kita belum termasuk negeri yang betul-betul sejahtera. Pendapatan per kapita, Gini rasio, belum menunjukkan angka yang cukup bagus yang mengindikasikan kita punya keberhasilan dalam pembangunan ekonomi secara signifikan. Berarti kan ini memang kita punya problem yang sangat besar, tidak atau belum ketemu sebuah sistem, sebuah mekanisme bagaimana potensi-potensi kita ini bisa dikelola dengan sebaik-baiknya. Baik itu potensi berupa sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Kan intinya begitu, Bu. Ya. Nah, kalau kita mengacu kepada apa yang sudah berjalan gitu ya. Bagaimana kita belajar di negara-negara lain gitu. tetap pun pada akhirnya semuanya kembali mesti berawal dari kepemimpinan yang kuat dan bersih. Ya. Saya ambil contoh begini, Bu. Ide nasionalisasi itu kan ide yang umum pada negara-negara yang punya sumber daya alam yang luar biasa besar ya.
1: Tapi nanti jadi ya, seperti ya, seperti Afrika, Iran nggak, gitu ya. Pak Setio?
0: Gimana, Bu?
1: Jadi seperti Iran nggak nanti?
0: Ya, kalau berdasarkan kita bisa diendalikan. Tapi saya mau cerita tentang Burkina Faso, Bu.
1: Burkina ya, Faso, oke. Okay.
0: Kan pemimpinnya masih muda ya, namanya Ibrahim Traore ya.
1: Iya.
0: Nah, mau agak mundur ke belakang. Sebelum Ibrahim Traore, dulu pernah ada satu presiden yang gak punya ide nasionalisasi, Bu. Namanya Thomas Sankara. Tetapi karena beliau tanda kutip ya, kecepatan di dalam ide ini, dia membuat para oligarh internasional itu marah. Ya, mereka yang selama ini menguasai sumber daya alam di Burkina Faso ini marah. Makanya Thomas Sankara terbunuh. Ya. Nah, tanda kutip ya, kekurangan Thomas Sankara ini kemudian diperbaiki oleh Ibrahim Traore. Ibrahim Traore punya visi pokoknya rakyat harus sejahtera. Apalagi jelas Burkina Faso punya banyak sumber daya alam yang
1: melimpah.
0: Juga melimpah begitu ya. Maka secara sederhana kebijakan dari Ibrahim Traore adalah melakukan semi nasionalisasi pelan-pelan mainnya.
1: Tidak ekstrim.
0: Tidak frontal.
1: Ya.
0: Tidak melawan secara terlalu vulgar gitu ya. Dia menggunakan kekuatan pada diri mereka sendiri ya. Nah, kita bisa melihat bagaimana banyak pihak mulai memuji Burkina Faso karena kedaulatannya mulai pulih gitu ya. Nah, saya ambil pembanding, Bung. Ide nasionalisasi ini kan pernah juga diterapkan di Indonesia dalam kasus Freeport.
1: Iya.
0: Ya.
1: Saham.
0: Tetapi apa bedanya? Di Burkina Faso tidak ada sita papa minta saham.
1: Waduh, lagi-lagi.
0: Enggak apapun, Bu.
1: Lagi-lagi.
0: Bisa jadi bubar.
1: Jalan terjal menuju ke kesejahteraan merata seluruh Indonesia, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu jalan terjalnya, jurangnya itu ya tadi ya, ada oknum-oknum yang memanfaatkan itu untuk kepentingan pribadi.
0: Pada
1: ya.
0: Akhirnya ketika etika, value dari Pancasila itu tidak ditetapkan oleh orang-orang yang ada di posisi kunci.
1: Oke, saya terima dulu pendengar, ada sudah menunggu. Iya, Pak Cipto di Pandeglang. Pak Cipto, pagi, selamat dini hari.
2: Selamat dini hari, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Aku sangat tertarik ini dengan Burkina Faso itu.
1: Oh iya.
2: Sekali itu.
1: Iya.
2: Coba Indonesia bisa nggak bikin gebrakan seperti Burkina Faso?
1: Burkina Faso itu negara presidennya muda itu Traore ya, Ibrahim Traore.
2: Iya, Pak Ibrahim Cipto. Traore. Iya. Itu menurut saya kalau Indonesia bisa melakukan apa reformasi besar-besaran seperti Burkina Faso, insya Allah akan
1: sejahtera.
2: Kaya Indonesia.
1: Oke. Baik, itu aja Pak Cipto.
2: Oke, itu aja.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Saya ke Bali, Mbak Eri. Ada Mbak Eri, selamat dini hari. Selamat pagi dari Bali. Iya. Mbak Eri.
3: Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillah. Mbak Eri sehat ya?
3: Alhamdulillah, lagi menikmati gedenya angin ya Pulau Bali.
1: Waduh.
3: Selamat dini hari juga Pak Setio.
0: Iya, selamat dini hari Bu.
3: Asik juga ya, ini kalau bicara tentang luar negeri dengan perbandingannya di Indonesia, saya kok jadi ini ya. Mungkin kalau di channel YouTube ada ya, kita melihat mungkin ya semacam kayak kuil-kuil itu dipelihara dengan baik. Kenapa saya langsung ke sana? Itu contoh masyarakat yang memang menghargai, bahkan ada kuil, ada kastil yang sampai 1000 lebih itu ya. Tapi tetap tertata. Pasti orang akan bicara ya biayanya kan banyak. Pemerintah kita belum cukup. Lah, tapi kalau belum cukup, kemarin tuh lo berpeti-peti duitnya ya.
1: itu duit di mana dulu berpeti-petinya?
3: Saya mungkin gini ya. 57 tahun hidup di Indonesia sebagai masyarakat yang lahir di Indonesia, saya merasakan perbedaan dari beberapa presiden. Saya tidak hendak untuk memuja ya gitu, tapi paling tidak ada perbedaan di mana dari tingkat dasar pendidikan aja sudah semakin banyak degradasinya, yang anak-anak didik kita sudah tidak dibekali lagi dengan apa itu P4, apa itu Pancasila dari 1 sampai ke 5, bagaimana itu memaknai dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, pejabat kita aja yang disekolahin sebelum mulai menjabat gitu ya, setelah disumpah dengan atas nama agama masing-masing, ya tetap ada dilep-dilep juga kan gitu.
1: Sebelum di apa diangkat tuh kan disumpah dulu ya, sumpah jabatan dulu ya.
3: Dengan kitabnya kemudian kita tidak menyalahkan agamanya, personalnya. Jadi, itu memang mungkin ya kita tidak hendak bilang oh ini dari sekian tahun terakhir ini aja atau apa gitu, tapi memang apa ya, pengikisan. Kalau saya bilang dulu, saya masih merasakan, mungkin Mas Wajar atau Pak Setio pasti masih ingat ya, kita kalau masuk kampus harus ada P4 itu kalau mau masuk itu seminggu rasanya harus mempelajari itu dengan sebegitunya, meskipun kita dari sekolah dasar aja sudah dijajali dengan PMP dan PKN. Kalau
1: okay.
3: Dan sekarang ini saya kadang kalau bicara dengan cucu saya aja, kita baru ngomong sekali, kita mau menjelaskan, oh bukan begitu Oma. Nah saya mikir gini, iya ya, terlalu banyak kita, oke deh. Kemajuan zaman boleh gitu ya, apa-apa serba cepat boleh, apa-apa istilahnya nanti kalau kita ngomong serba barat nanti dibilang Wondo Ireng lagi.
1: Oke.
3: Oke, gitu aja deh.
1: Oke, baik, makasih. Iya. Selamat dini hari, selamat pagi untuk di Bali, Mbak Eri. Jadi salah satu kesejahteraan ekonomi, baiknya ekonomi sebuah bangsa itu kalau dari Mbak Eri menyoroti soal mencintai atau menjaga nilai-nilai sejarah, artefak, benda-benda bersejarah, karena dananya itu enggak sedikit, sehingga ekonominya sebuah negara itu pasti bagus karena ada dana yang disisihkan. Selain dana-dana vital untuk ekonomi, kesehatan dan sebagainya, masih punya dana untuk merehabilitasi ataupun menjaga situs-situs bersejarah. Mungkin itu yang saya tangkap dari Mbak Eri ya. Artinya kalau kita masih belum memperhatikan situs-situs bersejarah, mungkin dananya belum cukup. Tapi kalau dananya belum cukup, kata Mbak Eri kemarin tuh, ternyata Indonesia kaya juga ya, banyak banget tuh berpeti-peti uangnya sama batangan emas bahkan ya. Gimana tuh Pak Setio, tanggapannya silahkan.
2: Iya. Lagi-lagi memang kita harus belajar pada banyak negara lain yang lebih berhasil di dalam memajukan ekonominya. Jadi kemajuan ekonomi itu tidak hanya bicara tentang modernisasi, tapi juga menjaga apa yang diwariskan dari masa lalu. Jadi salah satu sektor ekonomi kan sektor pariwisata, dan
1: bagian
2: pariwisata adalah wisata budaya gitu ya. Ya Bung Fajar mau ke Jepang, mau ke Vietnam, mau ke Cina, kita bisa menemukan bahwa di sana itu memang warisan dari masa lalu dirawat dengan luar biasa. Misalnya di Cina mereka punya Forbidden City ya.
1: Oh iya.
2: Di Jepang, di Kyoto, di mana mereka punya kuil-kuil yang luar biasa, yang itu turis itu datangnya luar biasa banyak. Jadi kalau kita berpikir dalam kerangka kapitalistik saja itu ya.
1: Iya.
2: Itu adalah investasi yang menarik.
1: Hmm.
2: Ya, jadi kita itu sebetulnya tidak kekurangan uang, Bu. Tapi soal keseriusan di dalam melakukan alokasi yang tepat. Ya. Kita ini kalau kita bicara tentang warisan di masa lalu jelas banyak sekali, tidak kalah dibandingkan dengan negara lain gitu. Tetapi keseriusan di dalam mengelola itu, kemudian tanda kutip ya, dalam konteks pariwisata menjual itu ya kita masih kalah jauh lah ya gitu.
1: Okay.
2: Nah, kalau alasannya adalah kita enggak punya duit, itu bukan alasan yang lucu. Karena kita bisa membeli kipas angin dengan harga yang sangat mahal.
1: Aduh, 11 juta apa 13 juta tuh ya, satu unit ya. Kalau kata netizen, mendingan beli AC nggak sih gitu.
0: Apalagi kita bicara tentang kasus-kasus apa namanya penangkapan yang diduga korupsi gitu ya. Di satu rumah ditemukan emas demikian banyak itu, itu baru satu rumah. Mungkin ditemukan lagi di rumah yang kedua segitu. Ada berapa rumah yang kayak gitu kan? Jadi sebenarnya isu kita bukan soal isu uang sebetulnya, tapi memang
1: kita kaya.
0: Kita ini
1: tapi uangnya
0: punya
1: tuh
0: problem di dalam pengelolaan ya. Karena banyak orang serakah, banyak orang tidak patriotis juga di situ sih, Bung.
1: Iya. Sebenarnya kalau kalau kita enggak punya uang, kita kaya banget. Kaya korupsi kita. Angkanya triliunan, saya saja kalau ngitung uang sampai 300 ribu aja udah seneng banget, ini triliunan gitu ya. Banyak banget itu, berapa lembar itu. 81 tahun kita sudah hampir merdeka, usia usia proklamasi kita. Namun nampaknya kita masih belum bisa berdaulat secara ekonomi. Itu mungkin menjadi debatable ya, perdebatan. Apakah kita sudah berdaulat secara ekonomi atau belum. Tapi yang jelas, isu soal kemiskinan, ketimpangan strata sosial, ekonomi ya, generasi lah itu ya, swasembada pangan itu masih dalam on the track, walaupun kita masih pada titik swasembada beras kalau dari klaim pemerintah. Industrialisasi selalu menjadi apa namanya hanya tagline, sementara industrialisasi atau padat karya itu terjadi di negara di kawasan Asia Tenggara lainnya, negara tetangga kita. Iya. Jadi jangan-jangan kita masih berjalan di rel yang dibuat oleh era kolonialisme, sementara yang menjalankan lokomotif dan masinisnya hanya berganti-ganti saja, tapi relnya itu masih masih di era yang dulu begitu. Pak Setio, tanggapannya gimana nih?
0: Ya tentu saja kita tidak boleh kehilangan harapan. Kita tentu saja harus punya optimisme bahwa masa depan kita akan lebih baik. Tetapi pada saat yang sama juga kita tidak boleh menutup mata, memang banyak kekurangan yang harus kita perbaiki bersama. Jadi apa yang kita bicarakan saat ini tentu saja ini mestinya menjadi sebuah penyadaran bagi banyak pihak. Bisa juga menjadi semacam titik yang konstruktif buat orang-orang atau pihak-pihak yang punya kekuasaan, begitu Bung. Dan ya, memang pada akhirnya membangun sebuah tatanan ekonomi yang berkeadilan itu membutuhkan keberadaan orang-orang yang juga siap untuk bersikap adil. Orang-orang yang humanis, yang punya sikap manusiawi, yang beradab, itulah yang bisa menciptakan tatanan perekonomian yang adil. Saya mau cerita begini, Bung. Bahwa bagaimanapun juga ada, katakanlah ya, animal instinct pada setiap manusia ya.
1: Animal jadi, instinct itu apa nih? Bisnis, gitu
0: ya. Ketika orang masuk ke dunia bisnis itu pasti ya secara umum akan muncul hasrat untuk mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya.
1: Oke.
0: Yang kalau kebablasan pasti itu nanti jatuhnya kepada watak tamak atau serakah.
1: Oke.
0: Itu ya. Nah, itu hanya bisa dikendalikan oleh regulasi. Regulasi itu dibuat oleh pemerintah. Sekarang pertanyaannya, kalau pemerintahnya juga ternyata diisi oleh orang-orang yang serakah, yang juga sama-sama doyan duitnya keterlaluan seperti pengusaha yang serakah, kita akan jadi apa? Semua akan gak karu-karuan, Bung. Nah, makanya optimisme di masa depan itu akan menjadi realistis kalau sejak sekarang kita fokus, siapapun yang sedang berkuasa mau memperbaiki dirinya, dan kita, orang-orang yang sekarang ada di posisi sebagai kritikus, sebagai rakyat jelata, juga sama-sama memperbaiki diri. Jadi, mau tidak mau, tatanan ekonomi yang lebih keadilan ini hanya akan bisa terjadi kalau ada revolusi kesadaran dulu. Bagaimana orang punya sikap Pancasilais dulu, mereka mau terjun di sektor manapun, nanti akan benar. Kalau enggak mau dibulak-balik kayak apa, susah. Bung. Seperti tadi yang saya contohkan, nasionalisasi, kalau itu tidak dilakukan oleh orang yang betul-betul patriotik, ya itu hanya akan jadi kedok untuk memperkaya diri sendiri.
1: Dan tekanannya juga tentu saja kalau sama mungkin dengan negara-negara lain yang ingin menasionalisasi sumber daya alamnya. Karena ada, artinya begini, Artinya kalau ada tekanan itu, orang yang kelompok yang menekan itu adalah kelompok yang selama ini menguasai.
0: Betul.
1: Menguasai sumber daya alam kita. Sehingga ketika mau dinasionalisasi untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia, terganggu kepentingannya.
0: Betul, itu pasti. Makanya pemimpin itu, kalau memang mau berhasil menciptakan rakyatnya, dia tidak boleh takut oleh ancaman dan tidak boleh goyah oleh rayuan. Dan ini yang tidak mudah kan, Bu. Ya, pada akhirnya isunya memang isu etika, isu moralitas Pancasila. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita menciptakan orang-orang yang memang Pancasilais, yang nanti ketika menjalankan ekonomi menjadi ekonomi Pancasila. Pada akhirnya ini soal pendidikan, soal kebudayaan. Ya memang harus balik-balik lagi, Bung. Kita mulai dari mana?
1: Saya juga bingung karena 29 Juli kemarin itu dua hari kemarin lah, kemarin itu OTT lagi kan Bupati Pemalang. Iya, kalau bicara soal bagaimana Pancasilaisnya pemimpin tidak hanya di pusat tapi juga di daerah-daerah utamanya ya, seperti kepala daerah. Di situ ada dugaan jual beli jabatan lagi-lagi dan lagi.
0: Betul.
1: Jual beli jabatan artinya menempatkan orang yang tidak tepat pada posisinya. Gimana ceritanya kalau membuat kebijakan perizinan dan lain sebagainya kalau orangnya nggak tepat? Jadi iklim ekonomi, iklim berbisnis, usahanya juga akan tidak egaliter, artinya hanya mempunyai privilege untuk kedekatan tertentu saja sama pejabat misalnya.
0: Iya, Bung. Memang itu akan masalah kita, Bung. Kita mau punya konsep teoritik seperti apa gitu. Kalau yang gitu nggak beres, nggak akan beres-beres semua,
1: Bung. Saya jadi pusing juga nih maksudnya.
0: Jadi diskusi panjang lebar pada akhirnya memang membuat kita jadi makin bertanya-tanya ya. Tapi justru dengan bertanya-tanya ini nanti kita ketemu jawaban.
1: Oh iya gitu. Benar, karena menjadi manusia itu tentu harus terus bertanya dan kritis ya, sehingga kita tetap bisa mencari jalan keluarnya, tidak butuh. Sementara kalau ngomongin ekonomi, kemarin ada kalau bisa dibilang tremor sedikit lah gitu ya, ketika mundurnya Gubernur Bank Indonesia Pak Setio. Jadi moneter kita juga terguncang. Jadi secara ekonomi, secara Indonesia saat ini pun dari bursa saham, nilai tukar rupiah, lalu kemudian mundurnya Gubernur Bank Indonesia, ini memang agak sedikit demam lah. Sehingga, tapi mudah-mudahan cepat sembuh ya, Pak Setio ya. Sehingga tidak.
0: Beberapa orang membaca ini sebagai indikator bahaya untuk masa depan gitu ya.
1: Iya.
0: Ya, tetapi ya masa depan itu kan samudra kemungkinan, Bu. Semuanya bisa menakutkan, bisa tidak menakutkan. Pada akhirnya ya yang kita bisa lakukan kalau kita masih rakyat belata ya banyak berdoa, kemudian kita lakukan apa yang kita bisa gitu ya, karena kita tidak punya kuasa lebih ketimbang itu, Bung.
1: Iya,
0: Bung.
1: Betul. Dan
0: paling banter kita ngobrol begini, memberikan kritik-kritik dan wawasan-wawasan yang konstruktif. Ya, itu yang bisa kita lakukan karena kita bukan pengambil keputusan. Kita tidak tahu di balik mundurnya Pak Ferry itu sebetulnya ada apa. Apakah beliau merasa tertekan, atau beliau merasa ada frustasi, kita kan nggak tahu juga.
1: Nggak tahu ya. Tapi karena obrolan inilah sehingga kita tahu, oh ternyata kita agak sedikit demam nih, harus diobatin secepatnya gitu. Jangan betul. Terlena, merasa tidak ada apa-apa, sehingga tidak diobati, dan akhirnya bertambah kronis. Kan gitu ya, Pak Setio ya.
0: Betul.
1: Tracknya adalah kita seharusnya berada di ekonomi Pancasila. Bukan di kapitalisme, bukan di sosialisme, ataupun komunisme itu. Kita berada di equilibrium, di titik tengahnya. Harusnya kita berada di situ ya, Pak Setio.
0: Iya, betul. Kita memberi kesempatan pada orang untuk kaya raya, untuk sejahtera, tapi jangan lupa, jangan sampai ada orang yang kelaparan, jangan sampai ada orang yang miskin absolut. Jadi harus ada sebuah keseimbangan di mana ya kekayaan itu boleh dinikmati oleh orang gitu ya, tapi jangan sampai melupakan orang-orang yang lemah karena mereka harus dibantu juga. Gitu.
1: Mereka
0: jadi
1: harus
0: kita tidak bisa juga mengharapkan semua orang sama rata, nggak mungkin.
1: Nggak mungkin.
0: Itu pemalam. Ya, ya sunatullahnya tidak begitu lah.
1: Ya, tapi setidaknya jangan sampai ketimpangannya itu jauh banget lah. Seperti Elon Musk jadi dengan. Ya, ya, ya. Oke, kalau gitu. Waduh, kepala saya agak sedikit menghangat ini. Harus ngopi dulu, ya, pas itu. Harus ngopi. Berasa kuliah ekonomi lagi, maksudnya. Terima kasih banyak ya Pak Setio. Ya, malam hari ini, selamat ini hari. Kita berjumpa banyak lagi dengan kesempatan ya. Selamat malam, assalamualaikum Pak Setio. Selamat malam. Demikian mendengar perbincangan kami dalam Kopi Pro 3 bekerjasama dengan Pusaka Indonesia. Tema besarnya adalah kita bicara soal Pancasila. Topiknya pada dini hari ini soal ekonomi Pancasila untuk kesejahteraan masyarakat jika benar-benar dilaksanakan. Kata terakhir itu akan tercipta, kesejahteraan masyarakat. Karena ekonomi Pancasila itu mengadopsi dari berbagai hukum ekonomi di seluruh dunia dan mencapai titik keseimbangannya yang pas untuk masyarakat Indonesia adalah di titik tengah itu. Tidak kapitalisme banget, tidak hanya bergantung kepada pemodal yang mempunyai uang banyak sehingga ketimpangannya terjadi begitu luas, begitu dalam, jarak pemisahnya begitu jauh gitu ya jaraknya, ataupun sosialisme ataupun komunisme yang semuanya sama rata, semuanya komunal begitu ya, tidak diakuinya barang pribadi, semuanya harus rata, tidak ada si miskin, tidak ada si kaya, tidak ada strata sosial yang membuat kehidupannya itu akhirnya bernegara itu monoton dan tidak berkembang, stagnan. Tentu saja kita tidak ingin seperti itu. Kita berada di tengah sehingga kita bisa bangkitlah dari keterpurukan ini. Memang ada beberapa variabel ya yang sedang menjadi fokus utama juga dari pemerintah dan juga dari dunia luar yang menyoroti itu tentang mundurnya Gubernur Bank Indonesia, bagaimana pergerakan bursa saham atau IHSG ataupun nilai tukar rupiah secara makro ya. Tentu saja mudah-mudahan tidak berdampak secara mikro kepada kehidupan saya, kehidupan Pak Cipto, Mbak Eri ataupun pendengar-pendengar Pro 3 lainnya yang sedang mendengarkan siaran Pro 3 hari. Daya beli tetap terjaga, harga kebutuhan pokok masyarakat utamanya ya tidak melonjak naik di tengah ketidakpastian global juga. Saya Fajar Nugroho untuk Kopi Pro 3 edisi kali ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Dinas Kesehatan Kota Kupang optimis mengejar target cakupan program cek kesehatan gratis tahun 2026 ini.
1: Kami berusaha untuk menjemput bola. Jadi yang harus diketahui masyarakat, kunjungan di puskesmas ini juga sangat tinggi. Kunjungan untuk pasien-pasien yang datang berobat ke puskesmas tinggi dengan kegiatan luar gedung yang memang juga tinggi.
2: Data per 28 Juli 2026, warga masyarakat yang telah melakukan cek kesehatan gratis mencapai 74.017 jiwa dari total masyarakat berdasarkan data Dukcapil sebanyak 48.504 jiwa. Kolaborasi terus dilakukan 12 puskesmas, pemerintah, dan dinas kesehatan Kota Kupang. Penerapan pola jemput bola pelaksanaan program pemeriksaan kesehatan gratis menurut Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Kota Kupang, Dr. Gigi Sintandaumanu, merupakan solusi efektif untuk mempercepat peningkatan cakupan layanan sekaligus mendukung pencapaian target nasional.
1: Itu juga teman-teman berusaha supaya bagaimana ini bisa capai dengan maksimal. Jadi salah satu caranya adalah kami turun ke kantor-kantor untuk kami lakukan CKG komunitas. Kemarin juga waktu kami koordinasi advokasi tingkat Kota Kupang itu, kami minta dengan tiap perangkat daerah, baik di Kota Kupang maupun kelurahan, kecamatan, ketika ada kegiatan di wilayah-wilayah kerja mereka, baik kecamatan maupun kelurahan, yang mengumpulkan masyarakat dalam jumlah banyak, kami minta juga kalau bisa diadakan CKG di sana.
2: Paket pemeriksaan program cek kesehatan gratis ditegaskan perawat koordinator UPTD Puskesmas Oebobo Kota Kupang, Maya Yelvira Benu, dilakukan berdasarkan kelompok usia dan secara umum meliputi pemeriksaan tinggi badan, berat badan, tekanan darah, termasuk pemeriksaan mata dan telinga.
3: Secara umumnya itu pemeriksaan tinggi badan, berat badan, tekanan darah, terus apakah ada riwayat diabetes, riwayat hipertensi, lalu juga ada pemeriksaan mata, telinga, gigi, dan juga jika memang ditemukan ada faktor resiko lain yang berhubungan dengan kesehatan, itu biasanya kita rujuk ke paskes lanjutan untuk mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut.
2: Cek kesehatan gratis dilakukan melalui pendekatan sejak bayi baru lahir hingga usia lanjut. Pendekatan ini difokuskan pada upaya preventif yang terintegrasi dan berbasis kelompok sasaran untuk mendeteksi faktor risiko kesehatan, kondisi pra penyakit, serta penyakit dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan angka harapan hidup masyarakat. Dari Kupang, Analopo RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Bagi mereka, semua yang ada di tayangan televisi itu terlihat keren. Tapi, mereka meniru tanpa mengetahui baik atau buruknya.
1: Aku suka kebut-kebutan. Ugal-ugalan, biar kaya raja jalanan. Brum, brum. Cita-cita muliaku menjadi seorang pahlawan, tapi hobiku ikut tawuran. Yang terpenting adalah bisa macarin Intan biar bisa malam mingguan.
0: Jangan tunggu sampai semuanya terjadi. Yuk, jadilah orang tua yang cerdas dengan bijak memilih tayangan bagi anak kita, karena masa depan mereka begitu berharga.

0: Memori Kolektif Bangsa.
1: Kiai Haji Nur Ali. Kiai Haji Nur Ali merupakan salah satu ulama legendaris asal Bekasi, Jawa Barat. Semangat dan jejak juangnya pantas diteladani, termasuk keterlibatan dalam perjuangan merebut, mengisi, dan mempertahankan kemerdekaan. Telah banyak terekam dalam sejarah Indonesia, Kiai Haji Nur Ali telah ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tahun 2016. Seperti yang disampaikan oleh sejarawan Bekasi Ali Anwar.
2: Jadi Kiai Nur Ali dan kawan-kawannya berhimpun untuk membuat semacam resolusi. Resolusinya adalah ingin pilihan bahwa Bekasi itu keluar dari negara Pasundan dan Distrik Federal Jakarta. Nah, pilihannya adalah kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Tenaga ahli Menteri Hak Asasi Manusia Bidang Human Trafficking dan HAM Berat, Gabriel Goa, menyebut Indonesia saat ini berada dalam kondisi darurat tindak pidana perdagangan orang. Momentum Hari Dunia Menentang TPPO yang diperingati setiap 30 Juli pun dinilai harus dimanfaatkan untuk memperkuat pencegahan, perlindungan korban, dan penegakan hukum. Lalu seperti apa langkah yang perlu dilakukan untuk memutus mata rantai perdagangan orang? Berikut laporan selengkapnya Alfred Uter.
5: Laporan khusus. Di sebenarnya Indonesia ini sudah masuk dalam kategori
6: perdagangan orang terus berkembang dengan berbagai modus, tidak hanya eksploitasi tenaga kerja dan eksploitasi seksual. Kejahatan ini kini juga menyasar bayi dan anak sebagai komoditas perdagangan. Kasus dugaan perdagangan bayi asal Jawa Barat yang diduga dikirim ke Singapura menjadi bukti bahwa sindikat perdagangan orang bekerja semakin terorganisasi, di mana belasan tersangka telah diamankan dengan peran berbeda, mulai dari perekrut ibu hamil, penampung bayi, perawat, hingga pembuat dokumen yang diduga digunakan untuk mengirim korban ke luar negeri. Tenaga ahli Menteri Hak Asasi Manusia Bidang Human Trafficking dan HAM Berat, Gabriel Goa, menilai kondisi tersebut menunjukkan Indonesia menghadapi situasi darurat perdagangan orang. Menurutnya, penguatan regulasi, optimalisasi gugus tugas, serta kolaborasi lintas kementerian, lembaga, aparat penegak hukum, media, dan masyarakat menjadi kunci dalam mencegah maupun menangani TPPO.
5: Sebenarnya Indonesia ini sudah masuk dalam kategori darurat human trafficking. Ini juga momentum yang pas kita memperingati Hari Internasional Anti Human Trafficking. Momentum ini juga bersama RRI kita sekaligus juga untuk melakukan sosialisasi untuk lebih baik kita mencegah daripada sudah terjadi. Nah, ini yang perlu sekali. Aturan kita memang ada, Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang. Tapi ini tidak cukup karena modus operandi dengan di era digital ini ada yang belum diakomodir di dalam undang-undang kita. Maka ini sangat penting bahwa tidak harus mengubah total, tetapi ada misalnya terkait dengan modus operandi online scam.
6: Selain memperkuat penegakan hukum, perlindungan terhadap kelompok rentan juga menjadi perhatian. Kasus perdagangan bayi yang terungkap menunjukkan sindikat memanfaatkan berbagai persoalan sosial untuk menjalankan aksinya. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mengungkap sekitar 18 bayi diduga telah berada di Singapura. KPAI meminta pemerintah segera melakukan pelacakan, termasuk melibatkan Interpol sekaligus mengusut seluruh mata rantai kejahatan, mulai dari perekrut hingga pihak yang diduga memfasilitasi penerbitan dokumen. Komisioner KPAI Ai Mariati Soliha mengatakan sindikat memanfaatkan kerentanan keluarga, minimnya pemahaman kesehatan reproduksi, hingga lemahnya pengawasan administrasi kependudukan. Rekrutmen bahkan dilakukan melalui media sosial, aplikasi percakapan, dan jaringan dari mulut ke mulut.
7: Yang sedang kami awasi dan bahkan di peringatan dunia menentang TPPO tahun ini, KPAI mengangkat itu. Karena ini diawali dari situasi kekerasan kalau menyebutnya, bahwa orang tua yang konon mereka sebetulnya yang menjual itu adalah kelompok yang menjadi korban kekerasan seksual, kemudian yang tidak mengerti kesehatan reproduksi, dan mereka juga terjebak dalam siklus PMI unprocedural. Jadi pulang sudah dalam kondisi hamil dan tidak tahu anaknya harus dibawa kemana, akhirnya dia mencari siapa yang bisa menerima untuk diadopsi, kira-kira begitu. Dalam tanda petik ini, tanda petik, mereka bilang untung aja deh nggak dibuang pun. Judulnya saya mau nitipin anak saya, padahal terjadi jual belinya gitu. Nah, dari beberapa kasus ini saya melihat ternyata di situ ada sindikat, dimanfaatkanlah itu untuk rekrutmen, baik menggunakan media sosial, menggunakan WhatsApp grup, dan menggunakan metode mulut ke mulut, sehingga terakumulasi puluhan anak dan mereka mencari ruang di mana paling mudah memalsukan dokumen.
6: Upaya memutus rantai perdagangan orang juga membutuhkan keberanian korban untuk melapor, sebab tanpa laporan, aparat penegak hukum akan kesulitan mengungkap jaringan pelaku yang bekerja secara terorganisasi. Direktur Eksekutif Yayasan Integritas Justisia Madani Indonesia atau ISMI, Tri Elhari Santoso mengatakan, tantangan penanganan TPPO kini semakin kompleks. Selain pelaku yang kerap berasal dari lingkungan terdekat korban, pola rekrutmen juga semakin banyak memanfaatkan media sosial, sehingga literasi digital masyarakat perlu terus diperkuat. Menurutnya, korban juga membutuhkan pendampingan psikososial dan pendampingan hukum agar mampu mengikuti proses hukum sekaligus memperoleh pemulihan secara menyeluruh.
5: Jadi, sebenarnya saya mau menggarisbawahi pentingnya keberanian ataupun kemauan melapor dari para korban ataupun survivor dari tindak pidana perdagangan orang. Karena tanpa keberanian untuk melapor, tentu saja aparat penegak hukum akan mengalami kesulitan untuk membawa pelaku kejahatan ini ke ranah hukum.
6: Ya.
5: Tadi di awal disampaikan bahwa penting sekali untuk membawa pelaku itu ke ranah hukum untuk menimbulkan efek jera, dan ini adalah salah satu langkah yang sebenarnya sangat strategis ya, kalau kita bisa membawa pelaku itu ke ranah pengadilan sehingga sindikat ini bisa kita
6: Peringatan Hari Dunia Menentang Tindak Pidana Perdagangan Orang menjadi pengingat bahwa perdagangan manusia merupakan kejahatan lintas negara yang terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Karena itu penguatan regulasi, edukasi masyarakat, perlindungan perempuan dan anak, peningkatan literasi digital, serta kerjasama antar pemerintah, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat sipil, hingga komunitas internasional menjadi langkah penting untuk mencegah munculnya korban baru. Dengan sinergi seluruh pihak, diharapkan mata rantai perdagangan orang dapat diputus sehingga hak-hak korban terlindungi dan kejahatan perdagangan manusia dapat ditekan. Dari Jakarta, Alfred Tutor Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Bagaimana pendapat atau respon dari masyarakat, di mana masyarakat berharap pemerintah memperkuat pengawasan dan menindak tegas seluruh pelaku tindak pidana perdagangan orang. Selain itu, edukasi kepada masyarakat dinilai juga penting agar tidak mudah terjebak dengan berbagai modus perdagangan manusia yang terus berkembang.
8: Menurut saya belum sepenuhnya. Masih banyak masyarakat yang belum mengenali modus-modus perdagangan orang. Apalagi sekarang pelaku memanfaatkan media sosial. Edukasi harus lebih sering dilakukan supaya masyarakat lebih waspada.
9: Nama saya Rehan dari Bogor. Menurut saya sebenarnya orang-orang belum paham, sih terlalu paham apa itu TPPO. Jadi masih banyak masyarakat yang sebenarnya belum mengenali modus-modus perdagangan orang. Apalagi kan sekarang pelaku manfaatin media sosial nih. Jadi menurut saya edukasi harus sering dilakukan supaya masyarakat jadi lebih waspada gitu.
10: Saya Izam dari Malang. Ya kalau menurut saya sih, kalau melihat sesuatu yang mencurigakan, sebaiknya segera dilaporkan kepada aparat. Kita juga harus saling mengingatkan, terutama untuk keluarga kita dan tetangga, supaya tidak mudah percaya pada tawaran pekerjaan atau adopsi yang prosesnya ini nggak jelas gitu ya.
11: Halo, saya Doni dari Ponorogo. Menurut saya sih ini pemerintah harus bisa menindak tegas ya semua pelaku ini tanpa pandang bulu. Nah, terus kita juga harus bisa memperketat pengawasan administrasi kita. Nah, selain itu juga mungkin ini kerjasama dengan negara lain bisa jadi opsi yang diambil pemerintah nih, supaya korban bisa segera ditemukan dan dipulangkan gitu.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik memperkuat upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Peringatan Hari Dunia Menentang Tindak Pidana Perdagangan Orang setiap 30 Juli sudah sepatutnya kita maknai bukan sekadar agenda seremonial tahunan, melainkan sebuah momentum refleksi bersama untuk mengevaluasi sejauh mana langkah perlindungan yang telah diberikan kepada kelompok paling rentan. Peringatan tahun ini terasa begitu menggugah nurani kita di Indonesia, menyusul terungkapnya kasus memprihatinkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia terkait dugaan sindikat perdagangan bayi asal Jawa Barat yang melibatkan jaringan lintas negara hingga ke Singapura. Catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia, sebanyak 24 bayi asal Jawa Barat diduga kuat menjadi korban sindikat perdagangan manusia lintas batas. Kasus ini selayaknya menjadi cermin bersama bahwa modus operandi tindak pidana perdagangan orang kini telah bergeser pada bentuk yang kian mengiris hati. Kejahatan ini tidak lagi hanya menyasar ranah eksploitasi tenaga kerja atau eksploitasi seksual, melainkan telah menempatkan bayi dan anak-anak tak berdosa sebagai komoditas perdagangan yang amat keji. Sebagai bagian dari elemen bangsa, kita tentu merasakan keprihatinan mendalam, sekaligus menilai bahwa peristiwa ini menuntut perhatian serta kepedulian yang jauh lebih besar dari seluruh pemangku kepentingan. Yang membuat kita semakin terenyuh, dugaan sindikat pengiriman bayi ini dijalankan secara rapi dan terorganisir, termasuk melalui proses administrasi yang diduga dipalsukan demi mengelabui sistem hukum Indonesia. Langkah bijak KPAI yang meminta pemerintah segera melacak keberadaan bayi-bayi yang diduga telah berada di Singapura patut kita dukung bersama. Dorongan pelibatan Interpol melalui jalur diplomasi antar negara tentu menjadi harapan.

0: TPPO ini harus disentuh hingga ke akar persoalannya, termasuk mengantisipasi berbagai celah sosial dan ekonomi yang kerap dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Sebagai wujud tanggung jawab moral dan sikap kita, mari semua pemangku kebijakan, baik pemerintah pusat, aparat penegak hukum, KPAI, kementerian terkait, hingga pemerintah daerah terus meningkatkan komunikasi dan kolaborasi untuk semakin mempererat sinergitas. Pengawasan yang lebih humanis dan ketat dari tingkat keluarga hingga lini pelayanan publik perlu terus ditingkatkan, disertai dengan upaya nyata dalam mensejahterakan masyarakat agar tidak mudah tergiur oleh bujuk rayu sindikat kejahatan. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, mari kita jadikan momentum Hari Dunia Menentang TPPO sebagai pengingat penuh kehangatan untuk menjadi keselamatan, kehormatan, dan hak-hak perempuan serta anak adalah tugas mulia kita bersama. Semoga melalui kepedulian, edukasi yang masif, serta penegakan hukum yang berkeadilan, masa depan generasi bangsa dapat terlindungi dengan sebaik-baiknya. Sekian editorial.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Peringatan Hari Anti Perdagangan Orang Sedunia diperingati setiap 31 Juli, dan tahun ini tema globalnya adalah Trap Behind the Scam. Tema ini menyoroti lonjakan kasus perbudakan modern di era digital, di mana para korban terjebak di dalam pusat penipuan daring online scam Compound setelah tergiur lowongan kerja palsu. Nah, sindikat kriminal transnasional ini kini memanfaatkan juga media sosial dan aplikasi pesan untuk merekrut pencari kerja dan mahasiswa. Kondisi di Indonesia cukup memprihatinkan, karena kalau dari data yang sudah ada sekarang ini, sebentar ini ya, sepanjang 2025, jaringan pemantau mencatat ada sekitar 300 hingga 350 kasus TPPO utama yang ditangani di berbagai wilayah di Indonesia, dengan korban mencapai ribuan orang yang mayoritas adalah perempuan dan anak-anak. Nah, Kementerian Sosial juga mencatat lebih dari 3.000 penyintas TPPO baru ditangani dalam rentang waktu 2024 hingga Juli 2026. Nah, bagaimana memutus mata rantai TPPO seperti ini? Saya sudah bersama dengan kriminolog Budi Luhur University, Luki Nurhadianto. Pak Luki, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
2: Pagi, Pak Luki. Jadi ya, untuk memutus mata rantai TPPO bagaimana caranya kalau begitu, Pak Luki?
3: Ya, memang ini satu kejahatan yang beririsan ya dengan kebutuhan ekonomi, itu yang pertama. Yang kedua juga ini untuk
4: Warta Nusantara.
5: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
6: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
4: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
5: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
4: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Nah, kita masih coba juga untuk hubungi Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPPA dan Pemberantasan Perdagangan Orang atau PPU atau TPPO Polda Jawa Barat, Kombespol Rumi Untari. Karena ini memang ada 24 bayi ya, asal Jawa Barat diduga menjadi korban sindikat.

0: perdagangan bayi lintas negara, di mana belasan tersangka telah diamankan dengan peran berbeda, mulai dari perekrutan ibu hamil, kemudian penampung bayi, perawat hingga pembuat dokumen. Sindikat diduga mengirim bayi asal Jawa Barat ini ke Singapura melalui proses administrasi yang dipalsukan dan jaringan yang telah tersusun dengan rapi. Nah, kita akan coba untuk mengupdate ya informasi ini bersama dengan Kombes Pol Rumi Untari, Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak PPPA dan Pemberantasan Perdagangan Orang atau PPO Polda Jawa Barat. Bu Rumi Untari, selamat pagi Bu. Bu Rumi. Bu Rumi, ya, untuk ya. Update terkini kasus yang 24 bayi ini bagaimana?
1: Untuk update terkini, para pelaku sudah kita serahkan ya ke kejaksaan, ya. Terus sudah dilakukan persidangan dan terakhir sudah vonis.
0: Ya.
1: Bulan ini, ya.
0: Nah,
1: sudah vonis yang tertinggi itu 7 tahun. Dan yang terendah itu 3 tahun.
0: Iya. Mereka semuanya warga negara Indonesia ya Bu, pelakunya Bu? Yang dengan peran berbeda-berbeda ya. Itu ya?
1: Iya, semuanya warga negara Indonesia.
0: Iya. Nah ini apakah sudah ada indikasi juga bahwa bagian dari jaringan internasional juga begitu, Bu Rumi?
1: Kalau kita bilang indikasi ada karena begini, yang jelas bisa sampai ke negara Singapura tentunya, terutama yang agen di Indonesia ini punya hubungan dengan di agen Singapura.
0: Yeah.
1: Tapi memang si pelaku kebetulan orang Indonesia ini agennya, dia sepertinya menutup diri atau tidak kepada kita itu lupa dan sebagainya. Jadi, dan kita kan punya hukum yang berbeda dengan Singapura. Sehingga kita punya keterbatasan untuk sampai ke negara Singapura.
0: Iya. Kerjasama dengan Interpol bagaimana Bu untuk tindak lanjut seperti ini, Bu Rumi?
1: Kita memang selama ini melalui Interpol.
0: Iya.
1: Interpol kita minta bantuan untuk menyambungkan dengan Singapura. Dan kita juga dengan Kemenlu juga bekerja sama.
0: Iya.
1: Masih sampai saat ini terus bekerja sama.
0: Nah, belajar dari kasus ini ya, Bu Rumi ya, apa langkah-langkah yang sudah dilakukan berikutnya oleh Polda Jawa Barat lah agar tidak terjadi lagi seperti ini, Bu Rumi?
1: Agar tidak terjadi seperti ini, tentunya kita sudah melakukan penegakan hukum ya. Yang jelas dengan tertangkapnya dan divonisnya 20 tersangka ini tentunya memutus mata rantai pelaku dan jaringan.
0: Iya.
1: Untuk saat ini, itu yang pertama, sudah menutup jaringan itu. Yang kedua, agar tidak terjadi, kami menghimbau ya untuk masyarakat dan para orang tua peduli. Karena memang penjualan bayi ini kan didukung oleh ekonomi yang lemah dari masyarakat.
0: Yeah. Sehingga
1: orang tua yang memiliki bayi yang tidak sanggup untuk merawat, akhirnya ya sudah mau gitu dengan menerima uang. Nah, kami himbau agar masyarakat kalau melihat di lingkungan sekitar ada bayi yang mencurigakan agar segera melapor ke kepolisian setempat atau aparat-aparat atau ketua lingkungan setempat untuk menginformasikan.
0: Iya. Sebenarnya modus yang mudah dikenali masyarakat ya Bu ya, masyarakat sekitar lah paling tidak begitu ya. Itu modusnya bagaimana Bu agar mudah dikenali Bu Rumi?
1: Agar mudah dikenali tentunya dia, ini kan ada orang tua palsu gitu
0: ya
1: yang membawa. Kalau membawa bayi terus dalam keadaan lama, dia tertidur, bayinya nggak rewel, itu patut dicurigai.
0: Yeah.
1: Bisa saja, karena kan untuk tidak mengundang perhatian gitu ya. Terus kalau misalnya bayinya menangis, nangis terus atau rewel, dan orang tua itu panik atau tidak bisa menenangkan bayinya, itu juga patut dicurigai. Tapi terutama ketika bayi itu dibawa dan masyarakat melihat ini kok bayinya tuh, biasa kan bayi itu atau anak kecil tuh ntar minum,
0: yeah,
1: makan, kalau itu enggak itu sangat patut dicurigai, berarti mungkin bayinya dikasih maaf nih mungkin obat tenang atau apa, itu menjadi indikasi sangat kuat lah.
0: Dan masyarakat bisa melaporkan itu ya Bu Rumi ya ke polisi ya untuk tindak lanjutnya begitu ya.
1: Mungkin informasikan dia polisi yang terdekat atau misalnya di lingkungan situ ada lingkungan atau di lingkungan dimanapun berada ketika itu gejala itu segera diinformasikan.
0: Ya, Bu Rumi, ini kan kalau dari informasi yang beredar itu kan ada yang berperan sebagai perekrut ibu hamil. Nah itu, dia itu kerjanya bagaimana? Apakah dia cari ibu hamil, kemudian ibu hamil yang mungkin kategorinya ya secara ekonomi memang rendah begitu ya, kemudian selama dia hamil dibayar atau bagaimana itu Bu Rumi?
1: Ya sebenarnya bukan perekrut ibu hamil, kebetulan mungkin ya si orang tua ini memang ada indikasi bahwa ada yang mencari gitu.
0: Oh, terutama begitu.
1: Yang perekrut ini diarahkan untuk mencari ibu-ibu hamil yang tidak mampu, yang memang dia mungkin yang sudah keluargaan anaknya banyak. Yang awal modusnya itu adalah biayanya nanti ditanggung gitu.
0: Oh, begitu.
1: Jadi begitu sudah dalam masa hamil itu di apa oleh perekrut ini, akhirnya sudahlah, daripada anaknya sama dia gitu, malah secara ekonomi, pendidikan dan sebagainya
0: tidak terurus begitu ya,
1: tidak tertangani dengan baik, akhirnya sudahlah nih mau diadopsi gimana gitu, akhirnya ya.
0: Ya, jadi rata-rata memang bayi-bayi yang ada di Jawa Barat ini dikirim ke Singapura semuanya Bu Rumi?
1: Iya, ke Singapura.
0: Singapura ya?
1: Yang pasti itu kemarin semua ke Singapura.
0: Iya. Kabarnya bagaimana bayi-bayi itu sekarang ini Bu Rumi? Tindak lanjutnya seperti apa itu Bu?
1: Memang saat ini memang masih berada di Singapura.
0: Iya.
1: Dan saat ini sudah ada calon adopter atau calon orang-orang tua yang memang sudah siap untuk mengadopsi. Makanya dari pihak Singapura kemarin juga mendesak pemerintah Indonesia, bagaimana ini gitu.
0: Yeah.
1: Karena untuk di negara Singapura sendiri status mereka itu sudah resmi sebenarnya. Karena memang ya memang dari apa pelaku-pelaku ini kan semua memasukkan identitas dan sebagainya, seakan-akan itu sudah apa melalui proses adopsi yang benar, sehingga ketika sampai di Singapura para adopter-adopter ini atau orang-orang tua yang sudah siap merekrut ini, taunya mereka itu sudah resmi gitu dari Indonesia. Begitu.
0: Karena dari informasi yang kami terima bahwa sudah banyak juga bayi-bayi ini yang dilaporkan telah berganti status kewarganegaraan menjadi warga negara Singapura begitu, Bu Rumi.
1: Iya, ya lagi proses sih.
0: Iya.
1: Lagi proses mereka.
0: Tapi tetap ada tindak lanjutnya ya Bu Rumi ya untuk bayi-bayi itu ya, bagaimana ke depannya begitu ya.
1: Masih, karena ini kan dari Kemenlu, Interpol, dari kepolisian kemarin, ini masih kok kita koordinasi.
0: Bu Rumi, mungkin sekali lagi...
1: Singapura juga memang butuh kepastian mereka memang.
0: Oke, okay. Bu Rumi, mungkin sekali lagi bisa menyampaikan imbauan ke masyarakat agar tidak terjebaklah dengan modus-modus seperti ini, akhirnya bayi mereka ataupun bayi ada ya keluarga mungkin ya, keluarga mereka begitu, yang bayinya akhirnya jadi korban TPPO. Silakan Bu Rumi.
1: Iya. Terima kasih Pak Jenny. Ya kami menghimbau kepada masyarakat agar saya sampaikan tadi lebih peduli. Apabila ditemukan sebuah keluarga yang ekonominya lemah, tidak sanggup memelihara anaknya atau anaknya sudah banyak, kami sampaikan negara Indonesia pemerintah masih sangat sanggup. Sampaikan saja, informasikan saja ke dinas sosial setempat dan pemerintah negara siap untuk menampung dan menghidupi anak dengan sangat layak sampai kebutuhan-kebutuhan sosial maupun pendidikan itu masih bisa ditangani, daripada nanti diberikan ke orang lain yang tidak ketahui keberadaannya dan tidak jelas apakah nanti dia hidup, apakah dia layak. Lebih baik diberikan kepada negara untuk ditangani oleh negara.
0: Baik, kalau begitu Bu Rumi, terima kasih banyak Ibu sudah bersama kami pagi. Bu Rumi Untari ya, Kombes Pol Rumi Untari dari Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak PPPA dan Pemberantasan Perdagangan Orang PPO atau TPPO Polda Jawa Barat.
2: Mas, akhir-akhir ini kok sering ngeluh pusing? Udah periksa belum?
3: Belum, takut mahal.
2: Loh, sekarang kan ada program cek kesehatan gratis. Manfaatkan aja. Lebih baik tahu kondisi tubuh sejak dini daripada nunggu sakit.
3: Gratis? Serius?
2: Iya, pemeriksaan kesehatan itu penting. Walaupun kita merasa sehat, bisa mendeteksi risiko penyakit lebih awal tahu.
3: Kalau begitu, besok kita berdua ikut ya. Sekali ngajak bapak sama ibu.
4: Jangan tunggu sakit untuk kepedulian kesehatan. Manfaatkan program cek kesehatan gratis di fasilitas kesehatan yang ditunjuk. Tubuh sehat, hati tenang, keluarga pun senang.
0: Baik, kelihatannya kami sudah tersambung dengan Kakanwil Kementerian HAM Jawa Barat, Hasbullah Fudail. Pak Hasbullah, bagaimana kabarnya Pak Hasbullah?
5: Alhamdulillah sehat.
0: Jadi dengan momentum hari anti perdagangan orang yang jatuh pada hari ini, nah ini sejauh mana bisa dijadikan sebagai momentum untuk memutus mata rantai TPPO, Pak Hasbullah?
5: Ya, kalau mau memutus mata rantai itu, saya terima kasih sebelumnya ya.
0: Ya.
5: Ini Terry. Kalau kita ingin memutus mata rantai, memang pendekatannya harus kolaborasi dari berbagai pemangku kepentingan ya.
0: Yeah.
5: Karena tidak bisa berdiri sendiri. Proses tentang TPPO ini kan sangat banyak melibatkan stakeholder gitu, kepentingan, sehingga pendekatannya pun harus komprehensif. Itu sih yang ya katakanlah mulai dari kesadaran orang tua, bagaimana kemiskinan, bagaimana pencatatan di catatan sipil,
0: yeah,
5: kemudian bagaimana keimigrasian, terus bagaimana kerjasama dengan Kementerian Luar Negeri. Jadi ini sangat sangat
0: lintas sektor begitu ya, gitu, Pak Hasbullah ya.
5: Tidak bisa berdiri sendiri kira-kira gitu.
0: Tapi yang sudah dilakukan oleh Kak Kanwil Kementerian Hukum Jawa Barat seperti apa ini, Pak, dalam rangka juga mencegah makin banyaknya kasus TPPO yang muncul di wilayah Jawa Barat, Pak Hasbullah?
5: Iya, ini memang tidak bisa kita, saya bilang tidak bisa berdiri sendiri kan, karena ya, di samping memang tadi tingkat kemiskinan kita yang mungkin ya tidak baik-baik aja hari ini, ya kan? Kemudian mungkin kesadaran masyarakat kita yang kecelakaan tadi, hamil di luar nikah kan biasanya juga yeah, mempengaruhi sosial yang ada, sehingga ya itu tadi menyebabkan kita beberapa terjadi permasalahan.
0: Yeah.
5: Jadi Jawa Barat dengan jumlah penduduk yang lebih 50 juta di Indonesia tentu menjadi penyumbang terbesar untuk kasus-kasus seperti ini kira-kira gitu.
0: Yeah.
5: Mulai dari TPPO di anak yang terjadi, yang hari ini sebelumnya kan TPPO orang-orang dewasa gitu. Jadi memang ya sekali lagi nih pekerjaan besar kami di Kementerian HAM untuk yeah, bisa berkolaborasi dengan berbagai stakeholder.
0: Yeah.
5: Tentu kita ingin dari sisi mungkin pencegahannya, apanya dan sebagainya, kira-kira gitu.
0: Nah kalau dari sisi gitu, pencegahan
5: kita,
0: Pak,
5: kita hanya ingin memadamkan ketika terjadi, tapi mungkin Kementerian HAM harus bisa masuk di pada tataran bagaimana ditindak preventifnya, kira-kira gitu.
0: Ya, nah di tataran pencegahan ya, Pak Hasbullah ya, ya, Kementerian HAM Jawa Barat sudah melakukan apa saja, Pak? Mungkin bisa disebutkan.
5: Hari ini kami tentu khusus kami sudah keliling di Jawa Barat dari 27 kabupaten kota. Rasanya saya sudah keliling di Jawa Barat
0: ya,
5: sejak di Kementerian HAM ini untuk bisa selain kepada masyarakat, tentu kepada biasanya generasi muda kan yang akan memasuki pernikahan yang biasanya kecelakaan, itu berawan. Yeah. Jadi kami juga mendekati berbagai komunitas pemuda untuk bagaimana mendeteksi, bagaimana kita bergaul, sampai tentang pencegahan tadi. Kebetulan di Jawa Barat kami punya namanya komunitas pemuda pelajar pencinta HAM.
0: Yeah.
5: Itu rata-rata anak muda pelajar sampai mahasiswa. Nah, itu yang kita hari ini gerakkan untuk bisa menjadi bagian untuk melakukan pencerahan. Dan kemarin kami melakukan acara itu dihadiri kurang lebih 500 pemuda pelajar di Jawa Barat.
0: Yeah.
5: Namanya Festival Forum Human Rights. Dan itu diorganisir oleh anak-anak muda. Itu harapan kami untuk bisa melakukan pencegahan. Selain tentu kami juga berkolaborasi dengan media
0: yeah,
5: di Jawa Barat untuk mengedukasi masyarakat kita.
0: Yeah.
5: Itu kira-kira.
0: Nah, kalau dari profil kasus yang ada ini kan seperti di Jawa Barat ini kebanyakan menyasar keluarga-keluarga atau pasangan-pasangan yang boleh dikatakan kurang mampu ya, Pak Hasbullah ya.
5: Yeah.
0: Sehingga mereka akhirnya anaknya itu kemudian dijual lah ke Singapura contohnya yeah, kan begitu. Nah, apakah ya, program pencegahannya, edukasinya juga menyasar kelompok-kelompok seperti ini juga di Jawa Barat, Pak Hasbullah, dari Kementerian HAM?
5: Iya, tentu kita itu karena itu yang paling rawan kan hari ini. selain memang tentang orang-orang miskin, juga memang ya tadi ada beberapa yang kecelakaan.
0: Iya.
5: Yang pernah kami hadapi tangan itu, saya pernah kebetulan tentang adopsi, tapi menurut pelaku itu dia menjadi bagian dari orang itu, dia punya anak sendiri.
0: Iya.
5: Dan bagi saya itu adalah mungkin tidak terlalu miskin banget ya menurut saya, karena dia hidup, saya waktu itu sempat ke tempatnya, dia hidup kontrak di hotel ke hotel gitu loh. Bagi saya ini kan orang ini. Tapi ironisnya dia mempunyai melahirkan anak gitu, dan anaknya itu ya sempat dia mau perdagangkan tapi dia tarik kembali. Itu yang menjadi pertanyaan juga, bahwa tidak seluruhnya juga orang miskin ya.
0: Yeah.
5: Kalau menurut saya ternyata itu pola hidup juga mungkin sebagian besar orang-orang yang ada di wilayah Jawa Barat yang menyebabkan itu, mereka tuntutan ekonomi yang berlebihan sehingga dengan cara itu bisa dapat tuntutan. Kan tadi disampaikan bahwa anak itu yang ramai hari ini kan sekitar 240 juta ya,
0: yeah,
5: per anak itu bisa dijual. Tapi kan yang sampai mungkin di masyarakat lah belum tentu. Tapi kalau dia menjadi bagian dari jaringan itu lumayan juga kan, kira-kira gitu.
0: Yeah.
5: Itu yang agak
0: ingat. Jadi dari yang sudah dilakukan ini adalah pendekatan ke masyarakatnya. Mungkin yang komunikasinya begitu ya dilakukan ya, Kementerian HAM di sana, yeah, begitu Pak Hasbullah.
5: Iya, yeah, iya. Yeah. Kita ingin lebih pada preventifnya, karena kalau penegakan hukumnya kan tentu kita hanya ingin mendorong
0: ya,
5: teman-teman yang lain yang sudah melakukan itu, kita ingin mendorong terutama pemulihan anak-anak itu,
0: ya,
5: bagaimana mereka yang sudah diperdagangkan, dititip sementara, yang pernah kami hadapi bisa dititipkan di rumah aman atau di dinas sosial ketika ada masalah itu. Jadi itu yang terjadi hari ini, dan memang Jawa Barat ya tadi kan memang jumlah penduduk yang banyak, terus tadi pola hidup yang mungkin terlalu materialisme menyebabkan itu sih yang bukan cuma kemiskinan juga
0: itu. Jadi masalahnya kompleks sebetulnya begitu ya Pak, penyebabnya ya Pak Hasbullah ya.
5: Ya sangat kompleks sekali Pak, karena kan tadi berbagai persoalan tadi di kita ya, di terutama yang ada juga yang kami temukan itu yang katakanlah orang yang hamil tidak dikehendaki, yeah, tidak ada pasangan sahnya kan itu juga banyak. Orang-orang yang seperti itu sudah ada yang menanda, oh ini orang yang bermasalah, nanti ininya kalau lahir kira-kira diambil, kira-kira gitu.
0: Yeah.
5: Itu juga yang salah satu pergaulan bebas yang hari ini banyak di kalangan generasi muda itu salah satu masalah gitu.
0: Ya. Pak Hasbullah mungkin sekali lagi bisa menyampaikan imbauan ke masyarakat bagaimana agar kita ataupun saudara kita, tenaga kita jangan sampai terjebaklah dengan TPPU seperti ini. Silakan Pak Hasbullah.
5: Oke, okay. Yang kami harapkan sebenarnya memang persoalan anak kita ini kan tentang TPPU kan sudah dianggap apa ya, sudah darurat ya. Ya. Apalagi di Jawa Barat dengan anak yang korban diberitakan itu kan kurang lebih 20 ya, dan itu diperdagangkan ke Singapura dan sebagainya, yeah, ke luar negeri. Jadi kita ingin mengharap bahwa para orang tua, masyarakat, berbagai lingkungan termasuk pemangku kepentingan untuk saling berkolaborasi. Lebih baik kita mencegah, ini ya, lebih baik kita preventif, bagaimana mengedukasi masyarakat, bagaimana peran-peran pemerintah untuk tidak semudah itu mengeluarkan tadi, salah satunya kan tentang catatan akte kelahiran, yeah, terus bagaimana proses tadi paspor gitu-gitu, itu sebenarnya kan sudah bisa dideteksi sejak awal. Ketika pemerintah memang serius untuk itu, saya yakin bisa kita ini. Sehingga sekali lagi mari kita berkolaborasi, pemerintah daerah, kami di Kementerian HAM, kemudian berbagai stakeholder masyarakat, untuk sama-sama kita melakukan tindakan preventif gitu.
0: Ya,
5: itu mungkin pas.
0: Baik kalau begitu, Pak Hasbullah terima kasih banyak sudah bersama kami.
5: Oke, ya,
0: Pak Hasbullah.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya demikian tadi Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Jawa Barat Hasbullah Hudail ya.

0: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
1: Yang menjadi cita-cita Bung Karno diuraikan Presiden Prabowo Subianto.
2: Karena kita meneruskan dan memperjuangkan cita-cita proklamator, cita-cita Bung Karno, kita ingin berdiri di atas kaki kita sendiri. Dan Bung Karno mengajarkan, demokrasi kita harus demokrasi Indonesia, demokrasi ala Indonesia.
3: Walaupun ada yang ngaku-ngaku kan selalu bahwa seolah Bung Karno milik suatu partai, tidak, Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia. Feeling saya kayaknya beliau juga dukung saya juga kira-kira ya. Iya kan? Yang saya perjuangkan apa yang beliau cita-citakan, Indonesia berdiri di atas kaki kita sendiri. Indonesia tidak mau jadi darah bagi bangsa lain.
4: Peristiwa. Setiap tanggal 30 Juli diperingati sebagai Hari Anti Perdagangan Manusia Internasional. Hari ini bertujuan agar memberikan peringatan kepada banyak orang bahwa praktik perdagangan manusia masih terjadi di muka bumi. Perdagangan manusia dilakukan biasanya dalam bentuk kerja paksa atau eksploitasi seksual. Korban ditipu, bahkan dipaksa melakukan pekerjaan yang tidak diinginkan. Meskipun bisa terjadi pada siapa saja, tetapi kenyataannya masih didominasi oleh korban perempuan dan anak-anak. Hingga akhirnya, PBB membentuk konvensi untuk pemberantasan perdagangan orang dan eksploitasi pelacuran orang pada tahun 1949 dan mulai berlaku pada tahun 1951, tanggal 30 Juli. Jambore Dunia Pramuka pertama adalah pertemuan atau Jambore yang diselenggarakan dari tanggal 30 Juli sampai 8 Agustus 1920 di Olympia, London, Inggris. Sekitar 8.000 orang pandu dari 34 negara menghadiri Jambore tersebut. Salah satu acara dalam kegiatan ini adalah pengakuan peserta yang hadir terhadap Baden Powell sebagai pendiri kepanduan serta diakuinya Baden Powell sebagai pemimpin kepanduan dunia.
5: Ini baru enak.
6: Nuli yang semalam di area dini.
7: Luar biasa.
8: Sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan kopi kita banyak.
9: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana persoalan sampah di Bandung Raya mulai ditangani melalui solusi yang lebih modern dan berkelanjutan dengan memulai pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL Legok Nangka. Laporan selengkapnya oleh Putri Cahya.
1: Pemerintah resmi memulai pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah atau PSEL Legok Nangka di Bandung, Jawa Barat, Rabu 29 Juli 2026. Proyek ini disiapkan untuk mengatasi persoalan sampah di wilayah Bandung Raya sekaligus menghasilkan listrik berkapasitas 40,79 MW. Melalui proyek tersebut, sampah dari Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Cimahi nantinya tidak hanya berakhir di tempat pemrosesan akhir. Ribuan ton sampah setiap hari akan diolah menjadi energi listrik. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Yulio Tanjung, mengatakan, pemerintah menargetkan pengolahan sampah menjadi energi atau waste to energy menjadi salah satu solusi menyeluruh untuk menangani persoalan sampah perkotaan sebelum tahun 2029. Menurut Yulio, PSEL Legok Nangka memiliki kapasitas pengolahan sekitar 2.000 ton sampah per hari. Proyek ini dibangun dengan nilai investasi mencapai $400 juta Amerika Serikat atau sekitar 7,2 triliun rupiah.
2: PSEL Legok Nangka dirancang dengan kapasitas pembangkit 40,79 MW dengan pengolahan sampah sekitar 2.000 ton dan nilai investasi sebesar $400 juta atau sekitar 7,2 triliun.
1: Selain menghasilkan listrik, pembangunan PSEL Legok Nangka diproyeksikan menyerap sekitar 1.500 tenaga kerja. Proyek ini juga diperkirakan mampu mengurangi emisi gas rumah kaca hingga 311.000 ton karbon dioksida. PSEL Legok Nangka ditargetkan mulai beroperasi secara komersial pada akhir tahun 2029. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan proyek tersebut akan memberikan sejumlah manfaat utama bagi masyarakat, termasuk menyelesaikan persoalan sampah yang selama ini dihadapi sejumlah daerah di Bandung Raya.
3: Kita mendapatkan berkah tiga variabel yang pada hari ini akan berjalan dan nanti akan dipetik hasilnya 2029. Variabel pertama adalah sampah yang menjadi problematika masyarakat Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Cimahi akan segera terselesaikan.
1: Dedi menambahkan PSEL Legok Nangka juga akan menghasilkan energi listrik bersih yang dapat digunakan untuk mendukung kebutuhan industri. Selain itu, pengolahan sampah dengan teknologi modern diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Dalam pengoperasiannya, PSEL Legok Nangka akan menggunakan teknologi pengolahan sampah dari Jepang. Teknologi tersebut dilengkapi sistem penyaring emisi modern untuk menahan dan menguraikan gas berbahaya termasuk dioksin serta mengurangi bau tidak sedap dari proses pengolahan sampah. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Lembaga Perlindungan Anak atau LPA Provinsi Sumatera Barat mencatat kasus kekerasan terhadap anak mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yang menjadi perhatian serius seluruh elemen masyarakat. Laporan selengkapnya oleh Yulian Sabah.
4: Maka di Indonesia pun ini masuk ranking 5 besar kita kekerasan terhadap anak ini. Dari catatan di sini kita lihat dari 2024 itu ada 1030 kasus yang...
5: Ketua Lembaga Perlindungan Anak LPA Provinsi Sumatera Barat Eri Gusman kepada RRI Padang mengatakan jumlah kasus kekerasan terhadap anak di Sumatera Barat saat ini menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2024 tercatat sekitar 1030 kasus kekerasan terhadap anak. Kemudian meningkat menjadi 1080 kasus pada tahun 2025, sementara pada tahun 2020 untuk data masih terus dikumpulkan. Harapannya, angka tersebut tidak kembali bertambah. Eri Gusman menyampaikan, melihat angka kekerasan terhadap anak yang terus meningkat setiap tahunnya, sehingga kondisi tersebut mesti menjadi perhatian serius seluruh elemen masyarakat. Sebab, perlindungan anak bukan hanya menjadi tanggung jawab keluarga, melainkan tanggung jawab bersama, sehingga dengan kolaborasi bersama, dapat menekan angka kekerasan terhadap anak dan mewujudkan Sumatera Barat sebagai daerah yang aman serta ramah anak.
4: Dan tahun 2025 meningkat lagi menjadi 1.800. Kita lihat lagi 2026 berapa lagi peningkatannya lagi ini. Ini yang kita hambat sebetulnya supaya peningkatan jangan tambah terus ya.
5: Sementara itu Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Ari Yuswandi menegaskan bahwasanya anak merupakan amanah sekaligus investasi terbesar bagi masa depan bangsa. Karena itu seluruh elemen masyarakat memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap anak mendapatkan perlindungan, kasih sayang, serta kesempatan tumbuh dan berkembang secara optimal.
6: Kita menyadari bahwa perlu ada gerakan bersama untuk melindungi anak-anak Sumatera Barat dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Indonesia Emas 2045 yang kita cita-citakan tentunya akan sangat dipengaruhi atau ditentukan dengan bagaimana kita memperlakukan anak-anak Indonesia pada saat ini.
5: Ari Yuswandi menambahkan cita-cita mewujudkan Indonesia Emas 2045 sangat ditentukan oleh bagaimana generasi saat ini memperlakukan anak-anak. Anak-anak yang mendapat perlindungan dan pendidikan yang baik akan menjadi generasi emas yang siap membawa Indonesia menuju kemajuan. Yulian Sabah melaporkan.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id, follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Wisnu Ardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: lokasi kejadian. Tawuran terjadi antara dua kubu masa pelajar. Aksi saling lempar batu mengakibatkan timbulnya.
1: Nah, gini kok banyak yang bilang Indonesia itu damai.
2: Mbok jangan melihat dari satu sisi saja, Tole. Undi-undi. Kalau kamu makan wijennya tok, apa ya enak? Seperti Indonesia, banyak perbedaan tetapi disatukan. Kan jadinya enak.
1: Bagaimana, Mas? Caranya Indonesia itu bisa enak kayak undi-undi itu.
2: Perdamaian itu dimulai dari dirimu sendiri. Kalahkan egomu. Cinta kasih itu penting untuk menghadapi perbedaan.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Hari Anti Perdagangan Orang Sedunia 2026 dan kami akan membahasnya dengan narasumber. Kami sudah tersambung bersama dengan Seknas Jaringan Buruh Migran, Safitri Wisnu Wardani. Bu Safitri, kabar sehat ya Bu Safitri?
2: Kabar sehat. Suara saya terdengar dengan baik?
1: Cukup jelas. Ya,
2: ya.
1: Bu Safitri, kalau bicara data yang mungkin dimiliki jaringan buruh migran terkait dengan TPPO sejauh ini seperti apa, Ibu?
2: Ya, kalau kami melihat ya dari berbagai data dari teman-teman JSPO gitu ya, termasuk dari kami sendiri, bahwa angka TPPO ini tidak pernah menurun secara signifikan begitu. Artinya setiap tahun meskipun pemerintah Indonesia di dalam laporan perdagangan manusianya ya yang dirilis oleh pemerintah Amerika Serikat sudah naik dari tier 2 watchlist menjadi tier 2 begitu ya, tetapi tetap berada di tier 2 begitu. Jadi tidak pernah menjadi tier 1 seperti itu.
1: Tapi kalau bicara regulasi dan kampanye penjagaan sudah semakin masif, bagaimana praktik TPPO ini masih terus terjadi ini, Bu Safitri?
2: Iya, kalau kampanyenya semakin masif gitu ya, tetapi modus-modusnya juga semakin banyak, Mas, gitu ya. Kalau kami seperti data, ini data dari pemerintah sendiri ya, begitu. Di NTT sendiri misalnya jenazah pekerja migran yang meninggal itu juga banyak begitu ya, 127. Kemudian itu cukup tinggi begitu ya di tahun 2025 dan sebelumnya. Artinya kalau dibilang terkait dengan informasi terkait dengan migrasi aman begitu ya. Kemudian terkait dengan pencegahan terkait dengan itu TPPO gitu. Memang cukup banyak. Tapi kan kita tahu bahwa modusnya kan juga semakin beragam, Mas. Dan ketika modusnya semakin beragam, tetapi informasinya, deteksi dininya itu tuh belum masif banyak dilakukan ya. Informasi salah satu bagian dari deteksi dini sebenarnya. Tetapi bagaimana mendeteksi bahwa lowongan pekerjaan itu adalah palsu? Mendeteksi ini kan banyak pekerja migran kita, calon pekerja migran kita ya, ataupun orang-orang yang ingin bekerja ke luar negeri gitu ya, itu kan juga banyak masuk ke online scamming ya. Deteksi terkait dengan informasinya, apakah ini palsu atau tidak, kemudian mekanisme persyaratan kerjanya itu tuh tidak semasif deteksi dininya ya, tidak semasif dengan para pelaku-pelaku.
1: Karena iming-iming untuk gaji tingginya itu ya membuat mungkin para pekerja ini ya mengabaikan itu juga ya, Bu Safitri ya.
2: Jadi sebenarnya kalau kita tarik ya, kalau dari perspektif kami sebagai aktivis pegiat pekerja migran Indonesia, kami melihat ini masalah utamanya itu adalah kemiskinan, gitu. Jadi kemiskinan, kenapa kok misalnya daerah-daerah yang lumbung padi gitu ya, kok banyak orang pergi ke luar negeri gitu. Ini perlu dikaji mengapa begitu, apakah karena mereka sumber dayanya sudah tidak ada begitu, sudah beralih ke industri yang itu tidak menjamin mereka bekerja, tidak menjamin hidup mereka layak. Kemudian ada informasi langsung door to door lewat calon sponsor kan, sekarang modus trafficnya ada dua ya, Mas ya. Konvensional yang door to door tadi itu lewat calon sponsor yang menginformasikan bekerja ke luar negeri yang masyarakatnya nggak tahu proses-prosesnya karena informasinya tidak sampai ke desa begitu ya, ke level terendah, meskipun sudah ada undang-undang PPMI, Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, tapi tidak semua pemerintah desa paham tentang hak dan kewajibannya, begitu, hak dan tugasnya. Ya, itulah kemudian mereka kemudian terjebak di situ ya, di kali dan sponsor tadi, atau yang tadi yang berbasis online begitu, yang karena lapangan pekerjaan juga terbatas, ada iming-iming bekerja ke luar negeri gitu ya, dan generasi-generasi yang sekarang ini kan generasi Gen Z ini kan memang sangat melek teknologi dan ada keinginan untuk kemudian bekerja di luar negeri, tapi tidak diinformasikan begitu, bekerja ke luar negeri tidak semudah yang dikira gitu kan, harus ada mekanisme dan prosedur, nah seperti itu teman.
1: Iya. Nah, bagaimana kalau terkait dengan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum dalam menangani kasus TPPU?
2: Ya, sebenarnya kan kita kalau ngomong bicara soal TPPU, itu kan sudah banyak, ada beberapa upaya ya.
1: Iya.
2: Yang pertama, kita sudah punya ada undang-undangnya tahun 21, yang meskipun itu perlu direvisi karena memang tidak sesuai dengan konteks yang ada sekarang. Dan kedua, kalau bicara soal ini ya, kelembagaannya sudah ada sebenarnya satgas ya, gugus tugas gitu ya, gugus tugas pencegahan dan penindakan tindak perdagangan orang, gugus tugas TPPU, dan sudah di tingkat nasional sudah ada, kemudian hingga sampai di daerah begitu, dan juga sudah punya RAN gitu ya, meskipun RAN-nya juga masih dalam proses revisi karena kita pembaruan RAN terakhir kan 2024 kalau tidak salah, jadi 2024 apa 2025 gitu, jadi masih dalam proses revisi gitu. Nah, ini yang kita tunggu sebenarnya gitu ya. Jadi kalau bicara koordinasi ya, koordinasi itu kan tidak mudah ya, dengan banyak, dengan geografis yang cukup tinggi, dengan geografis yang sulit, kemudian calo dan sponsor dengan jaringannya itu cukup banyak dan lembaga begitu ya, apalagi sekarang modus-modusnya perusahaannya tidak di Indonesia tapi di luar negeri begitu, modelnya secara online seperti itu. Jadi tantangannya tidak hanya koordinasi yang perlu ditingkatkan di dalam negeri, tetapi bagaimana koordinasi dengan negara tujuan, kepolisian atau pihak Interpol atau pihak-pihak di negara tujuan itu untuk pemberantasan TPPU, karena ini kan sindikat ya mas ya, gitu. Jadi lapisannya itu banyak sekali. Kalaupun yang ditangkap di dalam negeri itu biasanya hanya levelnya yang
1: sebagian kecil ya.
2: Bukan, tapi kelasnya itu kalau penjahat itu kelas apa ya mas ya? Mohon maaf ya saya ngomongan teri gitu.
1: Oh,
2: ya,
1: teri
2: gitu.
1: Ya.
2: Iya, yang kemudian dalam waktu jangka waktu tertentu itu sudah dibebaskan. Kalau sponsor banyak yang ditangkap.
1: Oke. Okay. Gitu ya. Nah kalau tadi tapi bicara itu modus itu tadi ya menarik ini. Modus apa bu yang saat ini paling sering ditemukan? Lalu bagaimana polanya ini bisa apa berubah-ubah dibandingkan beberapa tahun lalu?
2: Iya, kalau bicara modus itu kan macam-macam ini ya, banyak ya mas ya, kayak contohnya sekarang rekrutmennya itu kan melalui DM ya, direct message gitu. Kemudian ada yang misalnya kayak relasi personal gitu ya, kemudian ada apa namanya macam-macam gitu, terus kemudian kalau lewat selain direct message tadi itu relasi personal juga kemudian lewat Facebook seperti itu atau platform-platform digital lainnya begitu, dan kemudian ada juga yang modusnya tetap dengan pakai P3MI yang resmi gitu, ada izinnya, tetapi ternyata dia juga ada P3N-nya, tetapi karena masyarakatnya nggak tahu gitu ya. Kalau itu P3N-nya itu adalah misalnya yang di blacklist atau apa ya, kan dia pasti unprocedural ya, begitu. Kemudian ya itu rata-rata seperti itu ya, jadi modus-modusnya. Dan kemudian mereka juga diberangkatkannya kan tidak langsung direct ya, tetapi juga ke beberapa tempat gitu. Jadi ada mereka kemana dulu, ada yang ke Medan dulu, kemudian lari ke Batam, kemudian lari ke Malaysia, terus kemana, seperti itu. Jadi ada banyak modus ya, ada banyak jalur atau rute trafficking yang ada hingga sampai end up di Kamboja atau di beberapa tempat yang lain.
1: Tapi perekrutannya seakan-akan seperti tampak ilegal, tampak legal gitu ya, Bu Savitri ya?
2: Ya, itu kan ada dua ya. Misalnya kalau yang sebenarnya kalau kita bicara legal itu kan terminologi terminologi kebijakan.
1: Iya, iya.
2: Nah, legal itu adalah mereka pekerja migran, calon pekerja migran yang legal kalau mereka melalui P3MI. Begitu ya. Masalahnya tidak semua pemerintah daerah terupdate P3MI mana yang masih punya izin atau ada penambahan P3MI gitu. Dan kalaupun dia punya izin atau dia misalnya dia punya izin begitu ya, tapi ternyata dalam praktek di lapangannya dia melakukan kegiatan dalam tanda kutip kegiatannya itu ilegal. Misalnya seperti apa? Ya, dia memasukkan umur biasanya ya, umurnya dituakan atau dimudakan karena kebutuhan dari negara tujuan begitu. Nah, itu kan sebenarnya praktik

0: Sejauh mana organisasi buruh migran ini dilibatkan dalam penyusunan kebijakan perlindungan pekerja migran?
1: Ini kan sebenarnya salah satu masukan ya, masukan yang harus di follow up segera begitu ya. Misalnya tadi ya, kerjasama dengan masyarakat, iya memang penting begitu, karena pemerintah kan kerjanya juga terbatas ya. Ada keterbatasan sumber daya manusia, kemudian anggaran dan yang lain begitu. Jadi sebenarnya kerjasama dengan masyarakat itu menjadi penting, dan platform-platform yang sudah ada, misalnya Lapor atau apa gitu ya, itu harapannya itu bisa menjadi platform yang lebih efektif. Efektif itu artinya ketika ada laporan gitu, lebih cepat untuk direspon. Meskipun saya mendengar kerja-kerja kepolisian juga sudah cukup aktif ya untuk merespon kasus-kasus atau pengaduan begitu. Tetapi kan tidak hanya institusi, satu institusi saja begitu. Harus ada institusi. Kan ini kan bicara soal TPPO itu dengan migrasi itu kan saling terkait gitu ya. Karena calon pekerja migran yang menjadi unprocedural itu akan berada dalam situasi TPPO begitu. Yeah. Jadi tidak hanya satu institusi, tapi seluruh institusi harusnya juga membuat mekanisme yang sama. Terus yang kedua, media massa. Iya, saya sepakat bahwa media massa bisa menjadi corong gitu ya, hingga menyampaikan sampai terkait dengan modus-modusnya begitu, supaya masyarakat itu tahu gitu. Yeah. Dan masyarakat bisa melihat ini modusnya seperti apa gitu, dan bagaimana kemudian, dan jangan cepat tergiur gitu, karena kan kadang informasi itu juga penting juga memverifikasi informasi itu. Jadi saking banyaknya informasi, kadang juga rakyat itu bingung gitu, masyarakat itu mana sih informasi yang terverifikasi gitu. Verifikasi yang pasti itu ketika ngomong ke TPO itu channelingnya di mana gitu, itu menjadi penting juga menurut saya begitu ya. Jadi ada jadi supaya ketika masyarakat itu mencari tahu misalnya ya, itu kalau ke nomor sekian itu pasti untuk informasi atau terkait dengan TPP, terkait dengan pengawasan atau kemudian sosialisasi TPPO, anti TPPO. Kemudian yang ketiga, pengawasan. Iya, perbatasan ini adalah wilayah yang tidak terjangkau, karena dia kan perbatasannya dekat dengan negara tujuan begitu, dan ini menjadi penting gitu karena dengan sumber dayanya kan juga terbatas juga begitu. Jadi peningkatan perbatasan itu menjadi penting, dan kolaborasi dengan negara tujuan itu penting begitu. Kolaborasi itu artinya ya harus ada mutual kerjasama, hingga sampai misalnya harus ada komitmen gitu. Karena banyak yang terjadi ini, saya mengutip laporan dari teman-teman gitu ya. Itu juga ada oknum-oknum gitu loh, antara negara tujuan juga ada gitu ya, yang berusaha untuk juga memasukkan secara prosedural seperti itu. Jadi oknum-oknum ini itulah yang menurut saya itu perlu juga kemudian bagaimana memperkecil supaya terjadinya oknum ini gitu. Dan ini komitmennya nggak cuma di Indonesia tetapi juga negara tujuan. Dan sebenarnya ya Mas ya, kalau bicara soal kolaborasi atau komitmen, sebenarnya di ASEAN sendiri juga sudah punya konvensi namanya ACTIP ya, anti trafficking in person gitu, di ASEAN gitu. Dan itu sudah punya dan cukup mengikat ya terhadap negara ASEAN bagian yang memberantas trafficking gitu. Nah cuman masalahnya yaitu implementasinya gimana gitu. Secara dokumen, legalitasnya atau aturannya itu sudah ada, tetapi kembali kepada implementasinya kedua belah negara. Karena revisi

0: Daging ini adalah jaringan yang besar, mengakar, dan uangnya banyak, begitu ya. Kalau saya lihat gitu ya. Jadi jadi ini apa namanya? Ya ini perlu komitmen serius gitu.
1: Iya, karena ini bukan main-main sebenarnya, bisa bukan dibilang main-main. Ini sindikat ya, Bu Sofitra.
0: Iya. Sindikat gitu. Jadi karena sindikat makanya tidak boleh main-main dan memang apa namanya? Dan memang kerjanya berat ya, Mas. Gitu ya. Dan harus juga bagaimana ketika dan juga bagaimana ini mekanismenya itu juga kalau bisa komprehensif gitu. Okay. Jadi tidak hanya fokus pada penangkap apa ya? Prevention iya. Prevention melalui deteksi dini segala macam, kemudian penangkapan gitu ya misalnya ya kepada pihak-pihak maksudnya kepada pelakunya begitu ya atau sindikatnya meskipun belum sampai sindikat atas karena sulit sekali ya menjangkau sindikat atas itu kayaknya layernya banyak sekali gitu. Nah, tetapi juga rehabilitasi Mas. Karena banyak korban trafficking ketika dia tidak direhabilitasi secara baik, tidak disiapkan di lingkungan yang aman, mereka tidak bisa menjadi penyintas. Penyintas itu kan artinya korban yang kemudian penyintas ya, yang kemudian membantu. Tapi kemudian mereka bisa jadi terjebak pada menjadi pelaku. Terjebak pada pelaku, menjadi pelaku ya begitu. Ketika ada stigma dari masyarakat, terus kemudian ada iming-iming dan bujuk-bujuk rayu itu. Jadi mereka bisa menjadi berpotensi atau rentan menjadi pelaku begitu. Baik. Jadi dan semua tiga pilar itu yang harus dikuatkan.
1: Baik, iya. Bu Savitri, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 hari ini. Sehat dan sukses selalu, Ibu.
0: Ya, terima kasih.
1: Pendengar Seknas Jaringan Buruh Migran, Savitri Wisnuwardani.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Sudahkah anak-anak Anda ataupun di sekitar Anda sudah mendapatkan imunisasi lengkap? Pertanyaan ini mungkin terdengar sepele, tapi jawabannya ternyata bisa sangat menentukan masa depan kesehatan generasi kita. Karena data terbaru dari WHO ini menyebutkan bahwa masih ada sekitar 657 ribu anak Indonesia yang belum pernah mendapatkan vaksin sama sekali. Angka ini tentu bukan sekedar angka, tapi juga bisa menggambarkan masih adanya anak-anak yang rentan terhadap penyakit berbahaya, seperti halnya campak, bahkan hingga polio. Tantangannya juga beragam ya, mulai dari akses layanan kesehatan, kemudian faktor geografis, bahkan keraguan masyarakat terhadap vaksin itu sendiri. Dan untuk membahas lebih dalam terkait hal ini, kami sudah tersambung bersama dengan Ketua Satgas Imunisasi Ikatan Dokter Anak Indonesia, Profesor Dr. Dr. Hartono Gunardi, spesialis anak subspesialis tumbuh kembang dan pediatri sosial konsultan.
4: Wawancara Pro 3.
5: Prof. Hartono, salam sehat, Prof.
6: Salam sehat juga, salam sehat sejahtera.
5: Amin, semoga kita semua selalu sehat ya, Prof. Ya. Bicara soal data WHO ya, Prof. Menyebutkan bahwa masih ada 657 ribu anak Indonesia yang belum pernah menerima vaksin. Bagaimana Anda melihat kondisi ini, Prof?
6: Ya, data tersebut merupakan update ya dari data sebelumnya. Data sebelumnya, tahun sebelumnya itu ada sekitar 750-an ribu anak yang belum mendapat imunisasi apapun. Okay. Ya. Jadi ini merupakan suatu penurunan, itu alhamdulillah. Mm-hmm. Tapi data yang sedemikian tinggi itu 657 merupakan potensi untuk menimbulkan KLB baru bila ada anak-anak tersebut terkena virus yang dapat menyebar dengan cepat, misalnya seperti campak.
5: Yeah.
6: Dan itu bisa dengan cepat sekali. Karena satu penderita campak bisa menularkan ke 12-18 orang yang tidak kebal. Begitu.
5: Yeah.
6: Jadi ini potensial banget untuk menjadi KLB berikutnya.
5: Meskipun angkanya menurun, tapi tetap menjadi PR besar ya, Prof, untuk bagaimana memasifkan dari vaksinasi ini ya, atau imunisasi ini ya, Prof.
6: Benar sekali. Meskipun angkanya menurun, kita masih harus tetap bekerja keras dan waspada untuk menyehatkan anak-anak kita semua ya.
5: Iya. Tapi apa sih Prof, faktor utama ya yang paling menyebabkan anak-anak ini belum mendapatkan imunisasi dasar yang lengkap ya, bisa dikatakan seperti itu?
6: Iya, ada beberapa faktor yang berperan. Antara yang pertama adalah mereka tidak tahu penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi itu bisa menyebabkan sakit berat, bahkan kematian. Ya, jadi mereka tidak tahu, menganggap sepele.
5: Yeah.
6: Ya, seperti ya, seperti misalnya penyakit gatal-gatal aja. Kalau gatalnya alergi, kalau gatalnya hilang, udah sembuh, anaknya nggak apa-apa. Tapi kalau kena campak, bukan sekedar merah-merah karena gatal, tapi ini bisa menyebabkan radang paru-paru, radang otak, diare yang berlangsung lama, bahkan kematian. Ini yang tidak diketahui.
5: Okay.
6: Sebab kedua adalah banyak sekali yang meragukan, takut efek samping, keamanan vaksinnya diragukan, takut efek samping, takut demam, padahal efek samping itu adalah ringan dan sementara, jarang yang demam, begitu. Jadi ini yang seringkali tidak diketahui oleh masyarakat.
5: Masih ada yang menyepelekan, kemudian stigma dari efek samping ya Prof, akhirnya ini juga cenderung membuat angka imunisasi tidak kian meningkat ya, Prof.
6: Benar.
5: Oke. Okay.
6: Benar sekali.
5: Tapi kalau untuk anak-anak, imunisasi jenis apa saja sih, Prof, yang harus dilengkapi?
6: Ya, ada imunisasi dalam jadwal Kementerian Kesehatan itu ada 14 antigen ya.
5: Okay.
6: Ada 14 penyakit yang bisa dicegah dan itu bisa didapatkan secara cuma-cuma. Kementerian Kesehatan itu sudah menyediakan imunisasi sejak lahir. Dari lahir diberikan imunisasi hepatitis B yang bisa mencegah kanker hati. Kemudian diberikan juga polio, bisa mencegah kelumpuhan. Kemudian usia 1 bulan diberikan juga BCG untuk mencegah TBC paru ya, dan TBC yang lain. Indonesia merupakan negara tertinggi nomor dua di dunia yang mempunyai penderita TB terbanyak di dunia. Ya, jadi ini merupakan hal yang penting. Kemudian diberikan imunisasi PCV, pneumokokus, itu bisa mencegah radang paru-paru ya. Dan juga untuk vaksin rotavirus pada usia 2, 3, 4 bulan, itu untuk mencegah diare. Vaksin pneumokokus dan rotavirus ini merupakan dua vaksin yang bisa mencegah penyakit yang paling sering diderita oleh bayi maupun balita. Ya, kematian yang terutama adalah karena penyakit paru-paru atau pneumonia yang bisa dicegah oleh vaksin PCV dan juga vaksin yang lain, dan juga kematian karena diare ini bisa dicegah oleh vaksin rotavirus. Selanjutnya ada vaksin pentavalen. Ya, isinya adalah difteri, tetanus, pertussis, hemophilus influenza B, dan hepatitis B, itu diberikan usia 2, 3, 4 bulan. Ya. Dan kemudian umur 4 bulan diberikan suntikan polio untuk mencegah kelumpuhan otot. Ya. Vaksin pentavalen tadi diberikan juga bersamaan dengan vaksin polio tetes. Dan ini semuanya adalah aman. Umur 9 bulan diberikan vaksin campak rubella dan juga polio suntikan yang kedua. Itu merupakan imunisasi wajib yang didapatkan oleh setiap anak agar dia terlindung dari penyakit yang berbahaya.
5: Ada rangkaian imunisasi yang wajib diikuti ya oleh orang tua sehingga anak-anaknya terhindar dari berbagai penyakit yang yang mengancam di masa depan ya, Prof. Hartono.
6: Benar sekali.
5: Okay. Mungkin benar. Bagi orang tua ya yang anaknya terlambat atau belum lengkap imunisasinya, ini harus seperti apa, Prof?
6: Ya, kalau orang tua yang anaknya terlambat imunisasinya dapat dilengkapi segera. Ya, dapat datang ke posyandu atau ke puskesmas terdekat atau ke rumah sakit terdekat atau ke ibu bidan, silakan datang untuk dilengkapi. Tidak ada vaksin yang hangus. Jadi kalau misalnya dia pentavalennya baru mendapat satu, anaknya sudah usia 1 tahun, tinggal dilengkapi yang dosis kedua dan dosis ketiga. Jadi silakan datang ke petugas kesehatan terdekat.
5: Tapi iya, ada batas usia tertentu tidak, Prof, untuk membuat imunisasi ini sehingga tidak efektif ya? Misalnya tadi ada beberapa usia yang dijadwalkan menerima imunisasi ini. Tapi kalau misalnya usianya tidak sesuai, apakah ini tetap efektif atau justru bisa diberikan kapan saja, Prof?
6: Iya, imunisasi tersebut tetap efektif. Hanya ada beberapa vaksin yang tidak diperlukan pada usia yang lebih tinggi.
5: Misalnya
6: jadi,
5: apa?
6: Misalnya adalah vaksin rotavirus. Rotavirus kalau anak di atas usia 7 bulan itu tidak diberikan lagi.
5: Oke. Ada beberapa
6: yang lain
5: ya?
6: Masih tetap diberikan. Jadi perlu dilakukan imunisasi kejar bagi anak-anak yang imunisasinya belum lengkap. Atau belum mendapat imunisasi sama sekali.
5: Baik. Nah, untuk mengejar cakupan vaksinasi ataupun imunisasi secara menyeluruh, apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah dan juga daerah ataupun layanan kesehatan lainnya, Prof, sehingga ini semakin masif ya?
6: Iya, betul. Ini imunisasi merupakan masalah yang kompleks ya. Tidak hanya semata-mata tanggung jawab pemerintah, tapi juga orang tua, masyarakat, tokoh-tokoh agama ini perlu bekerja sama untuk menyehatkan anak-anak kita masing-masing. Ya, jadi dimulai dari keluarga. Kita kan tidak mau mempunyai anak kita sakit atau bahkan mohon maaf menderita kecacatan akibat penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi tersebut. Ya, jadi dari orang mulainya adalah dari orang tua, ya, dari orang tua, kemudian perlu didorong lagi oleh para tokoh masyarakat, oleh para tokoh agama, juga oleh mungkin guru-guru sekolah dan juga di kalangan komunitas orang tua, misalnya ibu-ibu PKK, ya. Pemerintah tentu saja berperan dalam hal ini, dinas kesehatan, pemerintah daerah dan pemerintah pusat tentunya yang dikoordinir oleh Kementerian Kesehatan. Alangkah baiknya kalau misalnya bayi-bayi yang mempunyai imunisasi yang lengkap itu diberikan apresiasi. Kalau orang tua diberikan hadiah senang kan ya Bu ya? Benar ya Mbak ya? Diberikan hadiah itu apresiasi senang dalam bentuk kecil, nggak usah yang mahal-mahal. Tapi ini merupakan salah satu untuk membawa, untuk agar ibu orang tua membawa anaknya. Misalnya anaknya tamat imunisasi umur 9 bulan itu diberi apresiasi sekaligus dilihat bagaimana pertumbuhan dan temannya. Sehingga ini merupakan metode atau cara yang komprehensif untuk menjaga pertumbuhan, perkembangan dan kesehatan anak-anak Indonesia. Ya. Dan ini jauh lebih murah daripada program pemberian misalnya yang lagi marak sekarang ya, yang biayanya aduhai banget gitu ya. Ini jauh lebih murah dan efektif. ini berguna sekali untuk mencegah stunting pada anak. Ya, apalagi kalau sejak dini, misalnya sejak ibu hamil,
5: yeah,
6: itu diberikan makanan tambahan, kemudian diberikan penyuluhan bahwa ini harus disusui pada usia 2, 3, 4 bulan atau 1 bulan mulainya, itu juga mulai diberikan apresiasi.
5: Yeah.
6: Misalnya umur 1 bulan kan bayinya belum bisa makan makanan yang lain kan?
5: Yeah.
6: Tapi dia hanya menyusui. Nah, ibunya ini berikan misalnya 1 kilo telur tiap bulan. Itu hanya berapa ya? Sedikit sekali biayanya. Tapi itu apresiasi itu akan akan membawa ibu-ibu datang tiap bulan untuk menambah, menimbang,
5: lebih lainnya, semangat ya,
6: mengukur berat badan, panjang badan, lingkar kepala, perkembangan, dan imunisasinya. Jadi ini jauh lebih efektif.
5: Yeah.
6: Engagement-nya lebih tinggi, Pak.
5: Jadi apa nih pesannya untuk masyarakat agar tidak ragu ya membawa anaknya ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan imunisasi sesuai dengan jadwalnya, Prof?
6: Betul. Dan itu untuk anak-anak kita sendiri, untuk anak-anak bapak ibu sekalian, bukannya anak-anak pemerintah yang lain kan? Ini untuk anak-anak kita semua, gitu ya.
5: Oke. Jadi segerakan untuk orang tua membawa anaknya untuk melengkapi ya dari rangkaian imunisasi bagi anaknya sendiri untuk agar apa ya menghindari penyakit-penyakit yang tidak diinginkan di kemudian hari ya, Prof ya.
6: Betul.
5: Baik.
6: Betul sekali.
5: Baik, terima kasih Prof atas waktunya. Sehat selalu.
6: Terima kasih. Selamat Hari Anak Nasional 23 Juli.
5: Masih selamat Hari Anak Nasional. Terima kasih Prof.
6: Terima kasih. Selamat pagi. Salam sehat.
5: Salam sehat. Demikian pendengar perbincangan kami dengan Ketua Satgas Imunisasi Ikatan Dokter Anak Indonesia, Profesor Dr. Dr. Hartono Gunardi, Spesialis Anak, Subspesialis Tumbuh Kembang dan Pediatri Sosial Konsultan.
7: Wawancara Pro 3.
8: Nah, waktunya berbagi makanan nih. Aku bawa rendang.
9: Aku bawa gado-gado.
10: Aku ayam betutu Bali.
11: Bubur Manado, Jo.
9: Eits, jangan lupa berdoa dong.
8: Tapi aku berdoanya beda, loh.
12: Aku juga.
8: Siap, kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing.
9: Amin. Nah, indahnya Indonesia, berbagai makanan dan agama.
8: Tetap rukun, wujud toleransi berbangsa.
13: Semangat toleransi, aksi nyata, bela negara. Salam bela negara.
1: Baik, kita beralih ke topik lainnya di mana Kementerian Pekerjaan Umum mengoptimalkan 10.789 sumur bor dengan kapasitas gabungan mencapai lebih dari 114.000 meter kubik per detik guna memitigasi dampak kekeringan ekstrim dan fenomena El Nino. Nah, kita ingin tahu lebih jauh selengkapnya bagaimana kesiapan dari Kementerian PU atau yang sudah disiapkan Kementerian PU ya dalam rangka mengantisipasi dampak kekeringan ekstrim dan juga fenomena El Nino. Kami sudah bersama dengan Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti. Bu Wamen, Bu, jadi kesiapan Kementerian PU atau yang sudah disiapkan oleh PU untuk mengantisipasi dampak kekeringan ekstrim, termasuk El Nino, bagaimana?
14: Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
14: Jadi, terkait dengan masalah kekeringan, ini sebenarnya sudah diantisipasi sejak awal karena kita tahu akan terjadi kemarau dan bahkan akan diikuti dengan bersamaan dengan El Nino. Nah, untuk itu Kementerian Pekerjaan Umum ini juga telah melakukan langkah-langkah antisipatif ya sejak dini, yaitu melalui pengelolaan infrastruktur sumber daya air yang terpadu ya, dan ini tentunya tujuannya apa? Adalah menjaga ketersediaan air bagi masyarakat, untuk pertanian dan juga untuk sektor produktif. Nah, langkah-langkah strategis tadi ini antara lain yaitu adalah mengoptimalkan pemanfaatan 10.789 sumur bor yang telah kita bangun. Nah, ini untuk memperluas akses air di wilayah rawan kekeringan. Dan ini juga terintegrasi dengan bendungan, dengan embung, jaringan irigasi dan juga sistem penyediaan air baku. Kemudian kami juga melakukan pemantauan ini melalui rencana tahunan operasi waduk dan juga pusat monitoring bendungan. Ini untuk apa? Ini untuk mengoptimalkan operasi waduk itu harus sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Kemudian kami juga menyediakan 125 unit mobil PAM, ya, mobil pompa, dan juga 921 unit pompa Alkon. Ini sebagai langkah antisipasi kita untuk menjaga layanan air di wilayah yang membutuhkan. Dan kami ini juga mengoptimalkan pemanfaatan sumur bor untuk mendukung penyediaan air baku dan juga jaringan irigasi air tanah yang sering disebut dengan JIAT. Ini sesuai dengan Impres 2 tahun 2025. Dan tentunya kami juga menerapkan drought early warning system yang memanfaatkan data dari BMKG. Ya, nah ini kondisi sungai seperti apa, tampungan waduk, kebutuhan air, ini untuk mendeteksi potensi kekeringan yang lebih dini dan juga mendukung pengambilan keputusan dalam pengelolaan sumber daya air. Dan mudah-mudahan langkah-langkah tersebut Kementerian PU ini berkomitmen untuk menjaga ketersediaan air bagi masyarakat, tentunya untuk mendukung ketahanan pangan dan juga meminimalkan dampak kekeringan akibat El Nino.
1: Ya.
14: Itu Mas.
1: Nah, kemudian kalau dari wawancara saya dengan BMKG menyebut bahwa daerah timur Indonesia itu akan mengalami musim kering yang lebih lama dibandingkan dengan daerah lainnya. Nah, apakah memang ada daerah-daerah prioritas tersendiri begitu Bu untuk penyediaan yang sudah Ibu sebutkan tadi?
14: Oke. Nah, sebenarnya kalau kita lihat daerah kekeringan itu berdasarkan dari informasi dari BMKG, itu yang di daerah timur, kemudian di bagian selatan, ya, bagian selatan yaitu Jawa, Bali, Nusra, itu bahkan itu yang paling boleh dibilang paling kritis, ya, paling kritis. Nah, ini yang perlu kita dorong agar kita bisa membantu mereka dengan baik. Ini berdasarkan dari potensi kekeringan, ya, dari Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara. Nah, ini bulan Agustus 2026 ini juga dari hasil Balai Hidrologi dan Lingkungan Keairan tahun 2026 ini juga kita sudah melakukan pemetaannya, potensi kekeringan hidrologisnya. Nah, ini juga menentukan prioritas-prioritas penanganan kita. Makanya kami tidak bisa lepas dengan BMKG karena BMKG yang memberikan data ke kita. Nah, kita juga harus mengamankan, ya, kawasan lumbung pangan nasional karena di Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara ini merupakan lumbung pangan dan ini mengalami tingkat kerawanan yang tinggi, ya. Misalnya di Jawa Tengah, Mas. Ini juga di Jawa Tengah ini misalnya Sungai Bengawan Solo, kemudian juga ada Wonogiri, Sragen, Gerobogan, tingkat kerawanannya cukup tinggi nih. Jawa Barat itu juga di beberapa titik ini ada kayak Bogor, Sukabumi, kemudian juga kawasan pesisir Cirebon dan Indramayu, ini juga tingkat kerawanannya tinggi sampai sangat tinggi. Nah, kalau di Yogyakarta ini adalah kerawanannya spasial ini Gedung Kidul, ya. Dan Jawa Timur ini juga mempunyai potensi bencana kekeringan yang di Bojonegoro. Sedangkan untuk yang kondisi waspada yaitu adalah di Bali. Ini Bali ini menunjukkan ketahanan hidrologisnya yang rendah, ya. Ini karena untuk itu kita perlu waspada ini adanya potensi ancaman yang hadapi El Nino tadi. Dan satu lagi adalah NTT. Ini juga perlu kewaspadaan. Ini khususnya pada kluster yang terkonsentrasi di Pulau Lombok, ya, Barat, Tengah, Timur, dan juga di Pulau Sumbawa. Ini menjadi catatan kami. Ini informasi dari BMKG.
1: Ya. Nah, kemudian kan ada sumur bor, ya. Kemudian ada juga mobile pump. Ada juga pompa Alkon. Nah, untuk menjaga agar semuanya terus berfungsi dengan baik, bagaimana caranya itu, Bu Diana?
14: Ya, tentunya memang kita akan menyediakan sumur. Saya harapkan ini teman-teman itu juga tetap harus memantau, memelihara, dan kita memastikan keberlanjutan dari sumur tadi. Karena ini menjadi perhatian kami, ya Pak, ya, Kementerian PU. Nah, kami melakukan pengelolaannya seperti apa, operasi pemeliharaannya juga seperti apa, berfungsi optimal atau tidak, ya, ini harus kita cek terus, ya. Pemeriksaan-pemeriksaan terhadap komponen utamanya, misalnya sumurnya, kemudian pompanya berjalan atau tidak, panelnya, bagaimana pipanya, seperti apa generatornya, juga terkait dengan sambungan listriknya. Nah, kita melakukan pemantauannya secara berkala, ya. Berkala, kemudian juga kita cek debit airnya, kualitas airnya, konsumsi energinya, kemudian jam operasinya. Nah, ini kita pastikan bahwa ini semuanya berfungsi dengan baik. Dan kami juga melakukan pemantauan juga kondisi air tanahnya.
1: Yeah.
14: Ya, ini sebagai dasar dalam kita mengoptimalkan pemanfaatan sumur bor tadi sesuai ketersediaan airnya, serta juga kita integrasikan dengan infrastruktur sumber daya air yang ada, ya, bila diperlukan, ya. Nah, tentunya kami terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, karena lokasinya kan semuanya ada di daerah, ya, Bapak, ya. Dan kami juga punya balai-balai juga yang ada di daerah. Kami juga bersama para pemangku kepentingan untuk operasi pemeliharaan dan juga pemanfaatan sumur bor tadi berjalan dengan baik dan juga berkelanjutan dan sesuai dengan kebutuhannya masyarakat.
1: Ya. Gitu. Nah, Bu Dina kan tadi sempat menyinggung soal manajemen bendungan dan juga revitalisasi tampungan alami. Nah, mungkin bisa menjelaskan sedikit soal ini juga, Bu Wamen.
14: Ya, kalau untuk tampungan alami ya mesti harus kita cek ya, dia kondisinya seperti apa. Nah, kalau misalnya nanti kan kita berdasarkan data yang ada, kita tidak bisa sendirian dengan data BMKG, dengan data dari Pemda, dan saya mengharapkan nanti dari masyarakat juga bisa memberikan masukan-masukan kepada kami, kayak gitu ya. Nah, apabila memang terjadi kekeringan yang sangat rawan, kami nanti juga akan berkoordinasi dengan BNPB, dengan daerah, dan sebagainya untuk melakukan operasi modifikasi cuaca. Nah, dekat-dekat dengan apa bendungan-bendungan, nanti kita akan lakukan dengan operasi modifikasi cuaca sehingga nanti kita bisa mengatur bahwa ini tetap akan ada air kayak gitu, ya. Itu yang kita lakukan. Kita mendorong untuk tanah apa untuk pertanian, untuk air baku, ya, ini tetap harus ada. Ini kita dengan reaksi yang cukup tepat ya, ini bersama sumber daya air dengan kolaborasi dengan yang lainnya, kita tuh segera kita mencari, kita temukan, dan juga langsung kita eksekusi.
1: Ya. Gitu. Termasuk juga ada integrasi sistem pasokan air dari 601 situ dan danau, kalau tidak salah ya, Bu Diana?
14: Nah ini kan masih harus terintegrasi semuanya.
1: Ya.
14: Terintegrasi semuanya, karena sungai dengan sungai yang lainnya itu kan akan terhubung. Nah, air itu yang rendah yang mana, yang perlu kita dorong yang mana, tetapi kita nanti bisa yang kurang nanti kita lakukan dengan modifikasi cuaca.
1: Yeah.
14: Modifikasi cuaca, nanti kan juga kita harus lihat, kalau ada awan baru bisa kita lakukan. Tapi kalau nggak ada awan, kita juga nggak bisa lakukan modifikasi cuaca. Untuk itu, maka kita harus berkoordinasi terus sama BMKG, sama pemerintah daerah, sama BRIN juga.
1: Yeah.
14: BRIN ini kita, dan juga perguruan tinggi. Mungkin nanti sesuai dengan arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto pada saat ratas yang kemarin, kita juga harus semuanya harus koordinasi dengan BRIN, Kemenkan, TNI, Polri, dan sebagainya agar peningkatan produktivitas pangan juga bisa optimal. Kemudian juga kita dorong dengan teknologi ya untuk mendukung ketahanan air nasional.
1: Ya. Nah, dari evaluasi sementara Bu Diana, dari semua upaya yang sudah dilakukan oleh Kementerian PU dalam urusan air untuk mengantisipasi kekeringan dan juga fenomena El Nino ini, sejauh mana kemudian ini juga sudah dirasakan manfaatnya oleh para petani, masyarakat, dan juga dalam rangka menjaga ketahanan pangan nasional, Bu Diana?
14: Ya, ini ya alhamdulillah, bismillah ya, ini kita namanya juga kalau BMKG melakukan perencanaan. Ya, apa merencanakan, tapi perakiraan cuaca ini kan kadang-kadang juga berubah-ubah ya. Nah, kami siap mana nanti yang memberikan kekeringan atau apa, kita juga membuka hotline. Ya, kita membuka hotline mana-mana saja yang masyarakat mengalami kekurangan dan sebagainya, sehingga nanti kita juga bisa mendatangkan misalnya mobil tank air, itu ya, mobil pump air, kayak gitu, untuk kita dorong ke sana, untuk kita arahkan ke sana, sehingga nanti akan terjadi memudahkan masyarakat untuk memberikan informasi ke kita dan kami segera bisa mengirim bantuan untuk di sana. Nah, dengan demikian masyarakat mudah-mudahan sudah bisa terbantu dengan apa yang kita lakukan. Ini kalau kita lihat di lokasi Kementerian PU, mobil-mobil tangki air ini juga sudah siap semuanya. Jadi nanti mana untuk daerah-daerah terdekat, nah terutama yang tadi saya sampaikan adalah di bagian selatan, yang Jawa, kemudian Jawa Tengah, Jawa Barat yang tadi saya sebutkan, ini yang kami selalu pantau kondisinya.
1: Yeah.
14: Karena di bagian selatan Jawa ini yang mengalami kemarau yang cukup sangat tinggi.
1: Ya, baik kalau begitu Ibu, kami nantikan perkembangan dari Kementerian PU. Terima kasih banyak Ibu Diana untuk waktunya.
14: Terima kasih.
1: Demikian tadi Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusuma Stuti.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awal dari informasi di mana Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 3 mengimbau masyarakat khususnya nelayan dan pelaku pelayaran untuk meningkatkan kewaspadaan saat beraktivitas di laut, seiring dilaporkan peningkatan kecepatan angin dan gelombang tinggi yang terjadi di sejumlah perairan Bali. Laporan selengkapnya oleh Nadia Syarif.
1: Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BBMKG Wilayah 3 menjelaskan angin kencang yang melanda Bali dalam beberapa hari terakhir merupakan fenomena yang umum terjadi saat puncak musim kemarau. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh perbedaan tekanan udara antara belahan bumi utara dan belahan bumi selatan yang memicu bertiupnya angin monsun Australia. Berdasarkan pemantauan BBMKG, kecepatan angin di Bali mencapai hingga 22 knot atau sekitar 41 km per jam dengan arah dominan dari timur hingga Tenggara. Prakirawan cuaca BBMKG Wilayah 3 Luh Eka Arisanti kepada RRI mengatakan kondisi ini diperkirakan masih berlangsung hingga puncak musim kemarau pada Agustus mendatang.
2: Biasanya kondisi seperti ini secara klimatologis terjadi pada puncak-puncak musim kemarau yang diperkirakan hingga bulan Agustus.
1: Wilayah yang berpotensi terdampak gelombang tinggi meliputi perairan Bali bagian barat, selatan, dan timur, termasuk Selat Badung, Selat Lombok bagian selatan, serta perairan selatan Bali. Meski demikian, BBMKG menegaskan bahwa fenomena angin kencang dan gelombang tinggi tidak berkaitan dengan potensi tsunami, karena tsunami dipicu oleh aktivitas gempa bumi. BBMKG juga mengingatkan masyarakat agar selalu memantau informasi cuaca terbaru dan menggunakan perlengkapan keselamatan saat beraktivitas di laut.
2: Iya, kami mengimbau untuk masyarakat yang beraktivitas baik di tengah laut ataupun di pesisir Bali agar mewaspadai tinggi gelombang yang dapat mencapai 2 meter atau lebih, kemudian juga peningkatan kecepatan angin, dan kami juga menghimbau agar masyarakat selalu mengupdate informasi resmi dari BMKG untuk dapat mengetahui perkembangan informasi terkini mengenai perubahan cuaca.
1: Masyarakat khususnya nelayan dan pengguna jasa transportasi laut diimbau mengurangi aktivitas di laut apabila kondisi cuaca memburuk. Kepatuhan terhadap informasi resmi BBMKG dan penggunaan alat keselamatan diharapkan dapat meminimalkan risiko kecelakaan selama periode angin kencang dan gelombang tinggi. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.

0: Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperkuat upaya mitigasi bencana menghadapi musim kemarau dan El Nino tahun ini. Laporan selengkapnya oleh Yorike Fitri.
1: Klimatologi dan Geofisika BMKG hari ini menggelar keterangan pers terkait perkembangan musim kemarau dan El Nino tahun 2026 yang berlangsung di kantor BMKG pada hari ini. Keterangan pers dipimpin oleh Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani didampingi Deputi Bidang Meteorologi Trihandoko Seto dan Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Sena. Dalam keterangannya, Kepala BMKG menyampaikan bahwa Indonesia saat ini memasuki musim kemarau yang dipengaruhi fenomena El Nino yang telah berada pada fase yang kuat. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah. Menurut Faisal, untuk mengurangi dampak tersebut, BMKG bersama sejumlah kementerian dan lembaga melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Kegiatan ini dilakukan bekerjasama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, TNI Polri, serta pemerintah daerah.
2: Kemudian juga tadi dibahas terkait dengan upaya-upaya antisipasi, mitigasi dalam menghadapi kemarau yang bersamaan dengan El Nino tahun 2026.
1: Sementara itu, Deputi Bidang Meteorologi BMKG Trihandoko Seto menegaskan operasi modifikasi cuaca untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan telah dilakukan melalui 17 kegiatan dengan total 169 operasi dan 291 sorti penerbangan. Adapun operasi pengisian waduk dan danau telah dilaksanakan di 3 lokasi, yaitu daerah tangkapan Danau Toba, Batam, Kepulauan Riau, serta Danau Poso di Sulawesi Tengah sebagai bagian dari mitigasi pada memasuki musim kemarau dan El Nino. Trihandoko juga menegaskan BMKG telah menyiapkan operasi modifikasi cuaca lanjutan untuk mengantisipasi dampak El Nino. Kegiatan ini difokuskan pada pengisian waduk dan daerah aliran sungai meliputi Danau Toba, Waduk Citarum, dan juga Sungai Berantas serta danau dan sungai di Mamasa.
3: Ini sudah kita lakukan di 3 lokasi, yaitu di daerah tangkapan air Danau Toba, kemudian di Batam, Kepulauan Riau, karena di sana pulau kecil itu kebutuhan airnya sangat tinggi, ya sumber airnya mungkin tidak begitu memadai sehingga kita perlu modifikasi cuaca.
1: Sementara itu, pendengar, BMKG juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk pelaksanaan operasi modifikasi cuaca di wilayah Sungai Berantas yang mencakup Jawa Timur. Operasi tersebut menggunakan pesawat KASA 212 milik TNI Angkatan Udara yang terbangkan dari Malang untuk melakukan penyemaian awan. Selain itu, operasi modifikasi ini juga terus dilakukan di 4 provinsi sebagai langkah antisipasi kebakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: bakso, bakso.
1: Nah, waktunya berbagi makanan nih. Aku bawa rendang.
2: Aku bawa gado-gado.
3: Aku ayam betutu Bali.
4: Bubur Manado, Jo.
2: Eits, jangan lupa berdoa dong.
1: Tapi aku berdoanya beda loh.
5: Aku juga.
1: Siap, kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing.
2: Amin. Nah, indahnya Indonesia, berbagai makanan dan agama.
1: Tetap rukun, wujud toleransi berbangsa.
6: Semangat toleransi, aksi nyata bela negara. Salam bela negara.
7: Memori kolektif bangsa.
8: Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sultan Hamengkubuwono ke-9 merupakan seorang tokoh nasional yang berhasil menjadi penyelamat Republik Indonesia pada kondisi genting pasca proklamasi kemerdekaan. Seperti yang disampaikan oleh dosen kajian budaya Universitas Sanata Dharma, Baskara T. Wardaya, Sekretaris LVRI Yogyakarta, Letnan Kolonel Infanteri Purnawirawan M. Mansur Sudano, dan sejarawan Universitas Gajah Mada, Sri Margana.
9: Beliau meletakkan jabatan sebagai pemimpin keamanan Jogja, sehingga keamanan Jogja ini tidak lagi di tangan Sri Sultan. Dan kedua, Sri Sultan tidak bisa dipakai oleh Belanda untuk menindas rakyatnya sendiri.
10: Waktu diminta rumusa, ngesot dalam Sultan Hamengkubuwono ke-9 ngendika, jangan minta rumusa kepada kami, karena kami sedang punya proyek. Di wilayah kami, daerah Gunung Kidul, itu tandus, maka akan saya aliri air.
11: Untuk meneruskan bangunan negara Republik Indonesia itu diperlukan dana yang besar. Dan disinilah peran Sri Sultan Hamengkubuwono sangat penting. Karena kemudian segala kebutuhan tentang departemen, kementerian, dan juga instansi-instansi lain yang mendukung berdirinya sebuah negara itu semua didanai oleh Sultan.
7: Jaringan Berita Nasional.
12: Kami akan menghadirkan topik pilihan terkait penanganan dampak kekeringan di Jawa Timur. Sejumlah wilayah di Jawa Timur mulai menghadapi penurunan ketersediaan air bersih, berkurangnya debit sumber air, hingga ancaman gagal panen yang berdampak pada kehidupan masyarakat. Kondisi ini memerlukan perhatian dan kerjasama dari berbagai pihak, baik pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat, agar dampak kekeringan dapat diminimalkan. Kekeringan di Jawa Timur dapat mengganggu ketersediaan air bersih, pertanian, peternakan, dan meningkatkan risiko kebakaran hutan maupun lahan. Karena itu, penanganannya memerlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait. Lalu, bagaimana langkah-langkah yang telah dilakukan pemerintah dalam mengantisipasi dan menangani kekeringan? Apa saja upaya yang dapat dilakukan masyarakat untuk menghemat air dan menjaga ketahanan lingkungan? Dan bagaimana sinergi semua pihak dapat membantu mengurangi resiko kekeringan di masa mendatang. Kami akan perbincangkan hal ini bersama Ketua Tim Logistik Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Jawa Timur, Suprapto.
7: Wawancara Pro 3.
12: Pak Suprapto. Pak Suprapto, bagaimana kondisi kekeringan di Jawa Timur saat ini berdasarkan pemetaan BPBD?
13: Iya. Terima kasih, perlu kami informasikan dari data yang sudah masuk di BPBD Provinsi Jawa Timur. Kalau kita melihat potensi kekeringan di Jawa Timur itu nanti mungkin akan berdampak ke 29 kabupaten kota. Tetapi ini masih merupakan potensi yang sudah kita petakan berdasarkan data-data yang telah dikeluarkan, data yang sudah dikirimkan dari BPBD kabupaten kota. Namun sampai saat ini kita melihat bahwasanya ada 14 kabupaten kota di ada 14 kabupaten di Jawa Timur ini yang telah menetapkan status keadaan daruratnya, di mana mulai dari Bondowoso, Lamongan, Banyuwangi, Lumajang, Bangkalan, Blitar, Pasuruan, Trenggalek, Gresik, Malang, Jember, Sampang, Mojokerto, Situbondo itu merupakan wilayah-wilayah yang sudah mengeluarkan status keadaan daruratnya. Kemudian kami berdasarkan keputusan Gubernur Jawa Timur juga sudah mengeluarkan yang namanya status siaga darurat bencana kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan, yang itu akan kita pakai untuk beberapa keadaan ke depan yang mungkin akan kita memasuki masa puncak musim kemarau di tahun ini. Nah, Perlu kami sampaikan di antara 14 kabupaten kota yang sudah menetapkan status darurat tadi, itu juga kami melihat bahwasannya saat ini di Provinsi Jawa Timur juga sudah ada 9 kabupaten yang sudah melakukan dropping air bersih, yaitu diantaranya Bojonegoro, Mojokerto, Bangkalan, Tulungagung, Pasuruan, Lumajang, Probolinggo, Jember, dan Kabupaten Bondowoso. Nah, dari yang sudah kita lakukan, artinya saat ini kita berupaya untuk memberikan bantuan air bersih kepada masyarakat di Provinsi Jawa Timur yang sudah terdampak bencana kekeringan. Khususnya adalah bagi wilayah-wilayah yang saat ini memang mereka membutuhkan air bersih untuk kehidupan sehari-harinya. Bagaimana saat ini kami terus berkoordinasi dengan BPD Kabupaten Kota yang ada di wilayahnya masing-masing untuk memberikan bantuan kepada masyarakat terkait dengan dropping air bersih ini. Kondisinya seperti itu, Mbak, saat ini di Provinsi Jawa Timur.
12: Baik, Pak Suprapto. Lalu kalau terkait dropping air bersih, ini sudah dilakukan berarti ke 14 kabupaten tadi begitu ya?
13: Kalau ke 14 kabupaten kota belum semuanya. Hanya saat ini yang sudah dropping air bersih itu adalah ada 9 kabupaten. Yaitu ada di Bojonegoro, kemudian Tulungagung, kemudian Mojokerto, Bangkalan, Pasuruan, Lumajang, Probolinggo, Jember, dan Kabupaten Bondowoso. Itulah 9 kabupaten yang di Provinsi Jawa Timur yang saat ini sudah kita sudah melaksanakan dropping air bersih guna pemenuhan kebutuhan masyarakat.
12: Baik. Dari 9 kabupaten itu berapa banyak distribusi air bersihnya, Pak Suprapto?
13: Ya, sampai saat ini kita sudah melaksanakan di 9 kabupaten kota itu sebanyak 430 rit. Artinya kurang lebih itu adalah 2,1 juta liter air yang sudah kita distribusikan. Tentu saja data ini akan terus berkembang, mengingat juga sampai hari ini pun beberapa kabupaten kota juga selalu melaksanakan dropping air bersih kepada masyarakatnya.
12: Baik. Tapi kalau untuk jumlah yang sudah didistribusikan tadi sebanyak 430 rit itu sudah mencukupi kebutuhan masyarakat di sana begitu ya, Pak?
13: Belum, Mbak. Artinya seperti ini. Jadi kalau kita melaksanakan distribusi air bersih beberapa, kan kita berkoordinasi BPD Provinsi Jawa Timur itu sesuai perintah dari Ibu Gubernur, kita harus berkoordinasi dengan BPD Kabupaten Kota. Yang artinya kita berkoordinasi dengan BPD Kabupaten Kota, nantinya di wilayah-wilayah tersebut itu wilayah mana saja yang perlu membutuhkan distribusi air bersih. Tentu saja dari 430 rit itu masih kurang apa ya, ini yang sudah kita distribusikan kepada masyarakat. Dan nantinya masyarakat juga akan terus, biasanya di musim kering ini permintaan terkait distribusi air bersih ini akan terus meningkat seiring dengan ketersediaan air bersih yang ada di sana. Tentu saja kami juga sudah menyiapkan beberapa langkah alternatif, seperti kita juga menyiapkan berapa rit yang sudah kami siapkan. Sampai saat ini juga kita melihat dari BPD Kabupaten Kota yang ada di provinsinya BPD Kabupaten Kota yang ada di Provinsi Jawa Timur ini. Nah, jumlah rit saat ini, Mbak, yang sudah 430 rit itu juga merupakan koordinasi kami dari provinsi dengan kabupaten kota. Artinya untuk tahun ini kami dari provinsi itu estimasi sudah menyiapkan kurang lebih 860 rit yang nantinya kita gelontorkan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan air bersih. Tentu itu juga nantinya akan selalu bertambah, makanya kita juga akan biasanya akan mendapatkan bantuan dari swasta maupun dari BUMN yang ada di Provinsi Jawa Timur, seperti itu.
12: Baik. Nah, kalau BPBD sendiri bagaimana cara menentukan wilayah yang menjadi prioritas distribusi bantuan air?
13: Ya, kalau kami saat ini sesuai dengan instruksi dari Gubernur maupun Kepala Pelaksana kami, artinya kita selalu berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten Kota. Tentu saja nantinya BPBD Kabupaten Kota itu akan mendapatkan surat atau mendapatkan permohonan surat dari desa maupun dari RT RW yang mereka meminta untuk bantuan air bersihnya. Sehingga dari atas dasar surat permintaan dari masyarakat tersebut, kemudian akan ditampung oleh BPBD Kabupaten Kota dan akan dikoordinasikan dengan BPBD Provinsi. Apabila nantinya BPBD Kabupaten Kota dalam hal distribusi air bersih ini anggarannya kurang, mereka biasanya akan meminta kepada kami di provinsi terkait dengan distribusi air bersihnya. Contohnya adalah yang saat ini kita laksanakan di Kabupaten Bondowoso. Di sana itu sudah melaksanakan kegiatan distribusi air bersih dengan menggunakan anggaran yang berasal dari BPBD Bondowoso. Namun ternyata saat ini sudah habis, sehingga mereka meminta bantuan kepada BPBD Provinsi untuk melaksanakan distribusi air bersih di wilayah mereka. Jadi untuk menentukannya itu, kita melihat apakah ada permintaan dari masyarakat secara langsung kepada BPBD Kabupaten Kota. Itu Mbak.
12: Baik. Nah, terkait kendala terbesar yang dihadapi BPBD dalam penanganan kekeringan di tahun ini seperti apa, Pak?
13: Ya, kalau terkait dengan kendala yang kita hadapi, memang kita kemarin juga sudah menghimpun beberapa truk tangki yang bisa kita gerakkan untuk penanganan air bersih yang ada di Provinsi Jawa Timur ini. Dan kemudian kita juga memang kendala yang saat ini kita adakan adalah memang di beberapa wilayah yang memang ada sumber airnya yang biasa kita ambil itu mengalami penyusutan. Kemudian juga di sisi faktor sumber daya peralatannya, di mana kita kemarin juga sudah melakukan koordinasi baik itu dengan PMI maupun jajaran samping terkait dengan truk tangki yang mereka miliki itu bisa siap kita gunakan atau enggak untuk distribusi air bersih ini. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan luasan masyarakat apa jangkauan masyarakat yang ada yang meminta air bersih ini. Kadang kita masyarakat yang meminta air bersih ini memang cukup jauh dari pusat kota permintaannya, sehingga kita juga memerlukan waktu sampai ke sana untuk melakukan dropping air bersih itu. Dan kita perlu kami sampaikan juga bahwasanya memang di beberapa wilayah itu tidak hanya sekali dua kali seperti itu kita laksanakan dropping air bersih. Jadi kemungkinan ada beberapa kabupaten kota itu mereka menjadwal. Jadi misalnya hari Senin nanti akan dikirim ke lokasi desa ini, kemudian hari Selasa desa ini. Kemudian kalau nantinya di hari Senin akan kembali lagi ke desa tersebut. Karena memang posisinya di desa tersebut mereka sangat susah untuk mendapatkan air bersih. Juga seperti itu.
12: Ya, baik Pak Suprapto. Lalu kalau untuk aksesnya berarti mudah saja begitu ya dari ke-14 kabupaten kota itu ya?
13: Kalau terkait dengan akses 14 kabupaten kota, memang kita sebagai di pihak di sini adalah mensupport ya Mbak kabupaten kota. Artinya memang kita selalu berkoordinasi dengan kabupaten kota bagaimanakah mekanisme untuk memberikan bantuan air bersih ke sana. Kemudian seperti kondisi yang ada di sana. Ketika nantinya memang di sana itu masyarakatnya membutuhkan perjalanan cukup jauh, artinya dari kabupaten kota ini untuk menuju lokasi yang membutuhkan masyarakat cukup jauh, biasanya kami di sana akan memberikan satu atau dua tandon air cukup besar yang nantinya kita

0: penanganan darurat apa strategi jangka panjang ini untuk mengurangi dampak kekeringan yang terus berulang?
1: Ya, baik. Kami juga saat ini sudah berkoordinasi juga dengan BNPB, yaitu yang ada di Jakarta. Kemarin juga sudah ada perwakilan dari BNPB datang ke kami itu untuk memberikan bantuan berupa sumur bor. Artinya di beberapa wilayah yang memang memungkinkan untuk kita bikinkan sumur bor, itu kita coba berkoordinasi dengan BNPB untuk memberikan, untuk mereka bisa membangun sumur bor di beberapa wilayah agar kedepannya itu wilayah-wilayah tersebut tidak terjadi lagi kekeringan. Dan kemarin juga sudah disurvei dari BNPB, melakukan survei di dua lokasi, terutama di wilayah Malang dan di wilayah Pacitan.
0: Baik, lalu kalau untuk dari masyarakat sendiri ini bagaimana Pak tipsnya untuk menghemat air begitu yang sudah diedukasi?
1: Ya, baik. Kalau sebetulnya kami itu saat di provinsi, BPD provinsi maupun di kabupaten kota, itu kan kita di beberapa desa itu kita bentuk sebagai, kita sebutnya sebagai desa tanah ya Mbak, desa tangguh bencana. Kita berupaya agar beberapa wilayah yang sudah kita bentuk di sana itu masyarakatnya lebih aware terhadap lingkungan yang ada di sekitarnya. Sehingga nantinya jika memang mereka itu ada sumber air yang ada, tolong dijaga sumber airnya. Kemudian lingkungan yang ada di sekitarnya untuk selalu dijaga, baik itu dari sampah maupun dari pohon yang ada di sana. Sehingga semakin banyak pohon yang ada, itu berarti nantinya sumber air yang ada itu bisa terjaga. Kemudian kami juga memberikan edukasi kepada masyarakat untuk lebih bijak dalam menggunakan air, terutama wilayah yang memang di musim kemarau ini mereka tidak sulit untuk mendapatkan air. Kita mengedukasi untuk mereka agar ketika musim hujan mereka membuat tadah hujan ya, sehingga mereka membuat sebuah kolam atau sebuah penyimpanan air hujan yang bisa digunakan untuk musim kemarau seperti ini.
0: Oke, baik Pak Suprapto. Semoga juga ini segera tertangani seluruhnya begitu ya Pak Suprapto ya, tidak kehilangan juga sumber air bersihnya. Terima kasih nih Pak Suprapto telah menyampaikan update terkininya kepada kami. Ketua Tim Logistik Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Jawa Timur Suprapto berbicara terkait penanganan dampak kekeringan di sejumlah daerah.
2: Catatan peristiwa.
3: Salah satu tragedi pilu dalam sejarah Republik Indonesia adalah pembantaian Tionghoa di Mergosono, Kota Malang, Jawa Timur. Pembantaian ini dilatari karena warga Tionghoa dicurigai menjadi antek penjajah Belanda. Pembantaian yang terjadi pada 31 Juli 1947 itu dilakukan di bekas pabrik pembuatan mie, kawasan Mergosono. Sebanyak 30 orang Tionghoa dieksekusi dengan dibakar, namun 4 orang berhasil melarikan diri. TRIB merupakan singkatan dari Tentara Republik Indonesia Pelajar, yaitu pasukan yang beranggotakan para pelajar yang ikut berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pada 31 Juli 1947, di Jalan Salak, Kota Malang, yang kini bernama Jalan Pahlawan, disanalah terjadi pertempuran sengit antara pasukan TRIB dan tentara Belanda dalam masa agresi militer Belanda pertama. Dalam pertempuran tersebut, 35 pelajar pejuang TRIB gugur setelah mempertahankan Kota Malang dengan keberanian luar biasa meskipun menghadapi persenjataan yang jauh lebih kuat. Pengorbanan mereka kemudian dikenang melalui Monumen Pahlawan TRIB yang menjadi simbol semangat patriotisme dan perjuangan generasi muda. Setiap tanggal 31 Juli, masyarakat Malang memperingati peristiwa bersejarah ini melalui ziarah dan tabur bunga sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan pelajar.
0: Terkait topik penanganan dampak kekeringan di sejumlah daerah, kita ke wilayah Jawa Tengah. Dan untuk mengetahui seperti apa update terkininya, saat ini kami telah bersama Kepala BPBD Provinsi Jawa Tengah, Bergas Catur Sasi.
4: Wawancara Pro 3.
0: Pak Bergas. Pak Bergas, bagaimana kondisi kekeringan di Jawa Tengah saat ini berdasarkan pemetaan BPBD?
5: Ya, jadi kaitan dengan dampak kemarau pada sampai dengan tanggal 27 Juli ini sudah terdampak ada di 2

0: 45 kabupaten kota dari 35. Kemudian 91 kecamatan dan 157 desa. Tentunya ini yang terdampak ada di 67.000 KK dengan jiwanya hampir 200.000 atau 198.358 jiwa. Gitu, Mbak.
1: Baik. Lalu kalau untuk kabupaten atau wilayah, mungkin ada yang menjadi prioritas penanganan ini, Pak, karena terdampak paling parah, dan ada di mana itu, Pak?
0: Ya, saat ini yang paling banyak mendistribusikan air bersih itu ada di Klaten, Pemalang, kemudian Banjarnegara. Hanya saja, untuk daerah yang paling banyak terdampak itu digelobokan ada di 18 desa kalau tidak salah. Ada di 24 desa, mohon maaf, di 24 desa itu digelobokan. Kemudian Banjarnegara itu 19, Cilacap itu ada 17, Banyumas ada 17 desa, itu Pak.
1: Baik. Nah, berarti kalau untuk daerah di Banjarnegara lalu juga di Grobogan tadi, ini sudah berapa total pendistribusian air bersih yang dilakukan di sana, Pak?
0: Kalau di Banjarnegara, di Grobogan ya, Grobogan sebetulnya ada di sekitar 330 ribu liter itu oleh Pemkab Grobogan. Yeah. Kemudian dari airnya sekitaran 110 ribu liter.
1: Baik. Yeah. Berarti kalau untuk pendistribusian air bersih ini sudah berjalan dengan baik di kabupaten yang tadi terparah begitu ya, kekeringannya di Jawa Tengah ini ya, Pak ya?
0: Ya, yeah, artinya masyarakat pada saat menghubungi pemerintah daerah setempat itu terlayani. Karena keterlibatannya tidak hanya pemerintah daerah saja, tapi sudah mulai melibatkan CSR, dunia usaha maupun lembaga-lembaga manusia lainnya yang mengambil peran partisipasi untuk ikut terlibat begitu.
1: Baik, berarti jumlahnya sudah mencukupi kebutuhan juga ya, Pak ya?
0: Ya, kalau kita lihat dari kesiapan pemerintah daerah. Ini masih cukup ya, karena yang disediakan itu kan 44,9 juta liter. Yang baru terdistribusi oleh pemerintah daerah itu 5,8 juta liter, masih sisa 39 juta liter. Sedangkan CSR atau dari dunia usaha totalnya yang sudah terdistribusi itu di 2 juta liter lebih. Ya. Jadi total yang sudah terdistribusi itu 7,9 juta liter, begitu. Artinya dari cadangan yang kita siapkan saat ini masih cukup lah di 39 juta liter, gitu.
1: Iya. Nah, Pak Berges, apa kendala terbesar yang dihadapi BPBD dalam penanganan kekeringan tahun ini?
0: Ya, tentunya kalau kendala terbesar itu satu armada ya, jadi sarana-prasarana. Karena jumlah titik yang harus dikirimi, didistribusikan air bersih ini kan bertambah. Sedangkan sarana-prasarana itu perkembangannya stuck. Artinya untuk pemerintah daerah kan hanya punya distribusi yang saat ini ada. Walaupun salah satu solusinya adalah memberdayakan masyarakat atau memberdayakan CSR yang juga menggunakan truk swasta begitu. Jadi itu salah satu solusi yang memang paling mungkin dilakukan pada saat kondisi darurat seperti saat ini.
1: Baik, berarti kalau untuk armada ini sudah tidak masalah begitu ya, karena sudah ada kolaborasi dengan swasta ya, Pak ya?
0: Ya, harapannya memang begitu, karena ini sudah berjalan ya. Artinya kan sudah berjalan, jadi tidak hanya pemerintah daerah, tapi juga melibatkan tertinggi misalnya dari PMI, kemudian PMI sendiri itu ada 17 tangki yang aktif dari 27, kemudian swasta juga ada beberapa tertinggi, dan ini masih ada dukungan-dukungan lain dari pemerintah pusat yang standby gitu, tinggal menunggu permohonan atau dari warga saja sebetulnya.
1: Baik. Berarti kalau untuk medannya sendiri seperti apa Pak di sana? Apakah mudah dijangkau juga dengan kendaraan yang ada?
0: Bervariasi. Jadi ada yang tentunya yang naik turun tetap ada, naik turun, kemudian jauh juga ada. Tapi untuk yang jalurnya kecil, itu dari teman-teman PMI menggunakan tak terbuka mobil kecil ya, apa tiket-tiket itu untuk dipasangi tandon. Itu dilaksanakan.
1: Baik. Berarti kalau untuk solusi medan begitu tidak masalah, ada tandon begitu ya. Lalu juga untuk armada juga sudah ditanggulangi begitu ya, dengan koordinasi berbagai pihak di sana Pak Bajar ya.
0: Jadi hanya saja kita tetap masih membutuhkan ya, karena kita akan kendalanya apa? Salah satu kendalanya memang dalam artian sarana-prasarana seperti armada. Kemudian ya, yang dibutuhkan lain apa? Ya, tandon-tandon penerima ini. Kadang-kadang kalau kita ngecer itu dalam artian pakai warga gitu, pakai ember sedikit-sedikit gitu, itu waktu distribusinya akan panjang. Beda kalau kita pasangkan tandon, sekali kucur, terus gitu 5.000, terus kita kembali lagi untuk ngambil untuk di titik lain, itu pasti lebih cepat. Frekuensi putarannya lebih cepat, begitu.
1: Oke, baik.
0: Nah, itu kan kendala-kendala yang juga.
1: Baik, terima kasih Pak Bergas, ini telah menyampaikan update terkininya kepada Pro 3 RRI. Semoga juga di sana dipermudah begitu ya Pak ya, untuk pendistribusian air bersih dan segera berakhir begitu kekeringan ini. Terima kasih Pak Bergas, Kepala BPBD Provinsi Jawa Tengah Bergas Catur Sasi berbicara terkait penanganan dampak kekeringan di sejumlah daerah.
2: Terkadang kita lupa waktu untuk tidur, melakukan segudang aktivitas tanpa arah yang jelas. Dan tak disangka, hal itu membuat kantung mata mulai menghitam, dan rasa malas membuat kondisi makin memburuk. Dulu sering lari pagi, tapi sekarang lari 500 meter saja sudah kelelahan, dan seringkali melakukan cara curang untuk mengelabui tubuh sendiri. Debu, kotoran, bahkan kondisi rumah yang berantakan sudah tidak pernah dihiraukan. Tak peduli soal kesehatan, yang penting aku kenyang. Makanan cepat saji sudah siap disantap dalam berbagai keadaan, tanpa memikirkan dampak yang terjadi bagi tubuh kita. Air putih sudah kalah pamor dengan beberapa minuman hits masa kini, yang memang enak di mulut, tapi tidak untuk di perut. Sekarang, pernahkah kita peduli? Paling tidak untuk diri sendiri.
3: Ayo bergerak lebih banyak, makan lebih baik, dan hidup lebih sehat.
4: Ya Pak, ini kan juga terkait dengan bencana alam kan sudah lebih dari 1.000 juga ya Pak ya, di semester 1 ini. Dan khususnya di titik-titik banjir, tadi juga ada arahan nggak sih Pak untuk antisipasi ini?
5: Ya, tadi yang dibahas juga semua jenis bencana, jadi tidak hanya terkait dengan kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, tapi juga bencana-bencana hidrometeorologi basah juga sempat dibahas, dan juga persiapan kita untuk menghadapi di akhir tahun nanti ketika hujan kembali datang dan kemudian ada ancaman bencana hidrometeorologi basah, ada siklon tropis dan sebagainya.
4: Untuk di Jakarta Pak, kira-kira apakah dilakukan modifikasi cuaca juga?
5: Kalau di Jakarta situasional ya, jadi BMKG bekerjasama dengan BPBD DKI Jakarta itu secara situasional melihat situasi yang ada di Jakarta. Jadi ketika memang kondisinya sudah hari tanpa hujan cukup panjang, maka dilakukan operasi modifikasi cuaca dengan catatan ketika awan masih ada ya. Karena kalau tanpa awan kita tidak bisa memodifikasi, sehingga nantinya bisa membuat Jakarta lebih adem gitu. Karena begini, di beberapa gedung tinggi di Jakarta, kerjasama BMKG juga dengan BPBD DKI Jakarta, itu kita juga memasang namanya ground based generator. Jadi ketika nanti ada awan yang kira-kira sehat untuk menghujankan Jakarta, maka akan dilepaskan uap air atau flare untuk kemudian terjadilah hujan. Ini biasanya kalau dalam 2-3 minggu tanpa hujan sama sekali, kualitas udara di Jakarta juga menurun. Jadi salah satu upayanya adalah dengan melakukan hujan di pada saat kondisinya memungkinkan di Jakarta.
6: Presiden apa menyampaikan adanya upaya mitigasi dari BMKG untuk menghadapi El Nino Godzilla ini?
5: Ya, tadi saya mengupdate tentang perkembangan El Nino di khususnya di Indonesia, karena El Nino itu kan ketika suhu di permukaan laut di Samudra Pasifik ya, di tengah Samudra Pasifik itu lebih naik, lebih tinggi dari 0,5 derajat, itu kita mengatakan dia sudah masuk dalam El Nino aktif. Nah, untuk saat ini kondisinya sudah masuk ke El Nino kuat ya, jadi kita perlu mengantisipasi khususnya pada dua hal, yaitu yang pertama antisipasi terkait dengan kekeringan dan yang kedua terkait dengan kebakaran hutan dan lahan. Untuk kekeringan, BMKG melakukan beberapa modifikasi cuaca, bekerjasama dengan BNPB, bekerjasama dengan Kementerian Kehutanan, dan juga dengan swasta untuk pengisian waduk. Ya, pengisian waduk-waduk yang ada di Indonesia, kita punya 240 waduk, beberapa memang tidak semua itu kita coba isi agar bisa difungsikan untuk PLTA, bisa difungsikan untuk irigasi dan air bersih. Kemudian untuk kebakaran hutan dan lahan, tadi saya sebutkan ada 6 provinsi yang menjadi fokus kita semua, yaitu ada Riau, Jambi, Sumatera Selatan, kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Itu juga dilakukan secara berkala operasi modifikasi cuaca untuk menjenuhkan tanah di sana, tanah gambut di sana, agar dia tidak mudah terbakar. Termasuk kita melakukan di Kepulauan Riau juga untuk modifikasi cuaca dan juga di Aceh. Beberapa tempat secara situasional tergantung situasi dan kondisi di sana. Sudah dilakukan selama tahun 2026 ini, sudah dilakukan dan efektivitasnya sekitar 30-40% dapat menambah curah hujan pada daerah-daerah tertentu.
7: Tadi kan secara berkala, Pak, itu frekuensinya berapa banyak, Pak, untuk modifikasi cuaca? Terutama untuk yang hotspot, yang potensi karhutla.
5: Ya, jadi kalau modifikasi cuaca itu begini, sebenarnya kita sudah melakukan pendekatan secara integratif ya. Dimulai dengan data dari permukaan muka air tanah di daerah gambut yang dimiliki oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Kemudian kita koordinasi juga dengan Kementerian Kehutanan yang memiliki aplikasi Sipongi. Jadi kalau permukaan muka air tanah pada daerah gambut itu sudah turun pada ketinggian kedalaman tertentu, maka di sana ditetapkan perlu dilakukan operasi modifikasi cuaca untuk menjenuhkan. Karena sesungguhnya gambut itu kan ada semacam tampungan-tampungan bawah tanah yang ada di bawah tanah ini. Jadi kita menjaga agar muka air di sana tetap pada kondisi normalnya, agar kondisinya dalam keadaan jenuh. Kalau dia jenuh, maka tidak akan mudah terbakar. Jadi sejak tahun 2015 kan kita mengalami El Nino di 2015, 2019, 2023, sekarang kembali terjadi 2026. Di tahun 2015, waktu itu kebakaran cukup parah, dan di sana kita memulai paradigma baru, yaitu melakukan pendekatan preventif. Tidak hanya kita menunggu adanya titik api, kemudian kita padamkan dengan waterbombing, kemudian dengan pemadam disemprot dan sebagainya. Tapi ketika muka air tanahnya sudah menurun, itu dilakukan modifikasi cuaca yang dapat menjatuhkan jutaan kubik air dan kemudian dapat menjenuhkan daerah tersebut. Sehingga sekarang kita lihat bahwa untuk kebakaran hutan dan lahan relatif lebih dapat dikendalikan dibanding sebelum 2015.
7: Kalau gitu ya? Pengisian waduk itu waduk-waduk yang jadi prioritas
5: gimana, Pak? Satu lagi ya. Jadi gini, jadi misalnya sejak bulan Mei hingga Juni kami bekerjasama dengan Perum Jasa Tirta 1, itu juga Perum Jasa Tirta itu mengisi Danau Toba. Jadi Danau Toba itu kan digunakan untuk banyak keperluan, termasuk juga pembangkit listrik tenaga air ya. Sehingga penyusutan air bisa sampai 1 cm per hari ya. Jadi di sana kita lakukan operasi modifikasi cuaca untuk memaintain atau menjaga permukaan air dalam kondisi normal sehingga masyarakat masih tetap bisa bertani, kemudian pemakai listrik tenaga air juga dapat terjaga, dan kira-kira investasinya itu 10 kali lebih kecil daripada rupiah yang dihasilkan dari air yang digunakan untuk PLTA, karena banyak industri-industri besar yang ada di sekitar Danau Toba.
7: Kalau di Jawa, Pak, yang maksudnya yang banyak sawah di situ, Pak?
5: Ya, kalau di Jawa ada beberapa tempat ya, tentunya kita bekerja sama, tadi saya sudah berdiskusi dengan Menteri Pekerjaan Umum, BMKG, kita memiliki deputi kedeputian modifikasi cuaca, kita bekerjasama dengan Balai Besar Wilayah Sungai. Jadi itu semua situasional, karena kita ketahui Indonesia itu dibagi dalam 699 zona musim. Ini yang perlu dicatat ya, bahwa satu daerah itu tidak sama dengan daerah lain pola hujannya. Ya, pola hujannya tidak sama. Jadi ada daerah yang mengalami hanya satu musim, tidak mengenal musim kemarau. Contohnya di bagian barat dari pebukitan Bukit Barisan, atau sabuk di bagian utara dari Kalimantan dan sebagian besar dari Papua. Itu satu musim, artinya di musim kemarau pun itu hujannya masih lebih tinggi daripada syarat terjadinya kemarau, yaitu 150 mm per bulan. Kurang dari itu kita sebut kemarau. Jadi beberapa tempat memang katakanlah kota Bogor itu zona satu musim ya, bukan dua musim. Sehingga ada juga musim yang terbalik. Contohnya yang ada di Maluku itu di sini musim kemarau, di sana musim hujan. Jadi kondisi di Indonesia harus dibedakan. Kita punya 699 zona musim, sehingga tadi 240 waduk itu kita lihat bagaimana kondisi ketersediaan airnya. Jadi tidak serta-merta tanpa didasari dengan kajian ilmiah kita melakukan modifikasi cuaca, tapi semuanya berbasis ilmiah, dan bahan semai yang kita gunakan juga bahan alami, jadi tidak membahayakan secara kimiawi bagi lingkungan sekitar. Kira itu ya.
8: Terima kasih.
3: Tahukah Anda bencana alam apa saja yang sering terjadi di Indonesia? Indonesia terdapat 4 klaster kebencanaan, yakni geologi dan vulkanologi, mencakup letusan gunung api, gempa bumi, dan tsunami. Hidrometeorologi 1, mencakup kebakaran hutan dan kekeringan. Hidrometeorologi 2, mencakup banjir bandang, longsor, dan abrasi pantai. Serta bencana non-alam, seperti limbah, epidemik, dan gagal teknologi. Upaya penanganan kebencanaan dilakukan pemerintah melalui program edukasi, membuka sekolah lapang gempa, sekolah lapang cuaca nelayan untuk menciptakan agen sosialisasi kebencanaan. BMKG juga terus mengembangkan sistem peringatan dini agar penanganan kebencanaan di Indonesia menjadi lebih efektif dan efisien. Warta Nusantara.
9: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
10: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
3: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
9: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
3: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
11: Pro3, jaringan berita nasional.
3: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

Selamat pagi pendengar, disiarkan langsung dari Jalan Tabrani Lintas Sengrembi Sambas. Inilah Radio Republik Indonesia Sambas kembali mengudara. Bersama saya, Helolianto, edisi kali ini pendengar disiarkan melalui frekuensi FM 97,4 MHz. Pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Terimalah salam kami, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia Sambas.
1: Dari lintas Tangerang di Sambas, inilah Radio Republik Indonesia Sambas 97,4 FM. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, senang sekali pada pagi hari ini pendengar edisi hari Jumat 31 Juli 2026 di penghujung bulan Juli ini pendengar. Saya EL menemani Anda di Sambas Pagi edisi kali ini. Dan serangkaian program acara juga telah kami persiapkan untuk kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dari jam 5 hingga nanti menjelang jam 6 pagi, kami akan temani Anda dengan Mutiara Pagi. Kemudian dari jam 6 hingga jam 6.30, kami hadirkan di ruang dengar Anda Warta Berita Daerah Pagi. Dan dilanjutkan dengan Kabar dari Kalbar di jam 6.30 hingga jam 7 pagi. Dan kembali nanti bersama kami di jam 7 ya. Nanti kita juga akan ikuti terlebih dahulu untuk Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI Jakarta hingga ke jam 7.30. Kembali nanti bersama kami di jam 7.30 hingga jam 8 dengan kopi Anda ataupun juga komentar dan juga opini Anda. Dilanjutkan dengan rangkaian musik dan info di jam 8 hingga jam 9. Di jam 9 nanti ada cek fakta dan diikuti dengan Halo RRI. Nanti di sana Anda bisa menyampaikan untuk informasi ataupun juga ada keluhan, aspirasi, apresiasi kepada tentunya pihak terkait tentunya untuk ditindaklanjuti nanti di Halo RRI di jam 9 hingga jam 10. Di jam 10 hingga nanti ke siang hari, sore hingga malam akan dilanjutkan dengan beragam program acara lainnya. Dan pendengar, sebelum nanti kita ikuti untuk Mutiara Pagi edisi hari ini, kita akan ikuti terlebih dahulu beberapa koleksi lagu religi yang telah kami persiapkan untuk kami temani Anda pada pagi hari ini. Dan tentunya pendengar, untuk RRI Sambas ini bisa Anda dengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital dan juga di rri.co.id. Tentunya tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Kita ke lagu dari Opik, Tersenyumlah.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id, media radio berita online, terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

97,4 FM, pendengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Dan pendengar, di Mutiara Pagi kami hadirkan terlebih dahulu informasi di ruang

4MAG. Dan menurutnya, sejumlah peristiwa bersejarah ini terjadi pada bulan Safar. Dan dia juga menyatakan awal perjalanan Hijriah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Makkah ke Madinah ini juga berlangsung pada bulan Safar, dan peristiwa tersebut ini menjadi bukti bahwa bulan Safar ini merupakan bagian penting dalam sejarah Islam. Lebih lanjut dia juga menjelaskan bulan Safar ini juga menjadi waktu terjadinya sejumlah peristiwa penting lainnya, ya, seperti perang Abwa, penaklukan Khaybar, dan pengutusan pasukan Usamah bin Zaid. Selain itu, pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidatina Khadijah serta pernikahan Sayyidatina Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib ini juga disebut berlangsung pada bulan Safar ini. Dan menurutnya, sejumlah ulama besar dan juga tokoh Islam ini juga lahir pada bulan Safar. Di antaranya Imam An-Nawawi, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, hingga Kyai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani atau Abah Guru Sekumpul. Dia juga mengingatkan kepada masyarakat tentunya agar tetap menjaga kemurnian akidah dalam menyikapi tradisi yang berkembang di tengah masyarakat. Dan menurutnya budaya lokal ini dapat dilestarikan selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan juga tidak mengandung keyakinan yang mengarah pada kemusyrikan. Lebih lanjut dia juga mengajak kepada umat Islam untuk senantiasa memanjatkan doa secara langsung kepada Allah Subhanahu wa taala serta memperbanyak amal soleh. Dan menurutnya bulan Safar ini hendaknya dijadikan momentum untuk meningkatkan keimanan dan kepedulian sosial.

Seberapa kerasnya hidup telah berapa lama dilalui? Sedih, kecewa, sakit, apakah lebih banyak dari momen kebahagiaan? Belum, sedang, ataukah berada di puncak kesulitan hidup? Percayalah, tidak ada ujian yang melebihi kesanggupan manusia. Berterima kasihlah kepadamu. Ya, dirimu. Karena masih tetap hidup untuk berjuang dan bertahan di kala rintangan dan cobaan di hadapan. Jika kau sedih, carilah orang yang tulus kepadamu. Atau percayakan saja pada Yang Maha Kuasa yang selalu ada untukmu. Bangkit dan berusahalah sebaik mungkin sampai kau bangga dengan dirimu. Sesulit apapun hidupmu, jangan pernah kau akhiri dengan sia-sia.

garis lurus, tak pernah kembali ke masa yang lalu. Hidup bukan bulatan bola yang tiada ujung.

97,4 FM pendengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Dan pendengar, sekitar 13 abad yang lalu, orang miskin sangat sulit ditemukan ya di dinasti Umayyah. Dan Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang menjabat kala itu tidak membiarkan seorang pun warganya ini kekurangan harta. Dan sosok Umar bin Abdul Aziz ini juga terkenal begitu ya, sebagai pemimpin adil dengan programnya mengentaskan kemiskinan dan juga sangat anti korupsi. Dia tidak segan untuk menyita harta hingga memecat pejabat pemerintah yang menyimpang. Diceritakan dalam buku edisi Indonesia, Bangkit dan Runtuhnya Khalifah Bani Umayyah oleh Profesor Abdus Syafi Muhammad Abdul Latif. Ketika diangkat menjadi khalifah, Umar bin Abdul Aziz ini fokus ya mengarahkan segenap potensi dan kemampuannya serta mengabdikan hidupnya ini untuk reformasi kenegaraan, kemudian juga stabilitas keamanan, pemerataan kesejahteraan, dan menegakkan keadilan di seluruh lapisan masyarakat. Umar bin Abdul Aziz ini memang betul-betul memahami ya nilai harta dan waktu, dua hal yang menjadi kunci kemajuan umat Islam. Dia selalu juga bergerak cepat dalam segala urusan dan juga tidak suka menunda pekerjaan. Kemudian dia ini memilih kepala daerah, hakim dan juga pejabat yang memang benar-benar kompeten, berilmu, beriman dan juga diterima sebagian besar masyarakat muslim. Umar bin Abdul Aziz tidak segan membersihkan sisa-sisa pejabat dari pemerintahan sebelumnya yang memang dinilai sewenang-wenang. Ketegasan Umar bin Abdul Aziz ini juga terlihat ya dari bagaimana dia itu memberikan arahan kepada setiap pejabat pemerintahan. Dia minta keadilan ditegakkan dan kemakmuran warga ini diutamakan. Dia juga pernah mengirimkan surat kepada wali kotanya di Kufah yang salah satu penggalan pesannya berbunyi, jangan bebankan yang hancur atau pribumi miskin pada makmur pribumi kaya, dan jangan bebankan yang makmur pada yang hancur. Namun perhatikanlah yang hancur dan pungutlah pajak darinya semampunya, lalu perbaikilah ia sehingga menjadi makmur. Umar bin Abdul Aziz yang merupakan pangeran dinasti Umayyah ini kerap juga mendapatkan berbagai hadiah dan harta benda, namun dia merasa tidak berhak untuk menerima semua itu. Dia pun mengembalikan pemberian itu ke Baitul Mal ya, kas negara pada masa itu. Dia juga meminta kepada seluruh kerabatnya menyisir hartanya, mana yang dirasa diperoleh dari jalur tidak benar harus dikembalikan ke negara. Bagi Umar bin Abdul Aziz, harta memang penting, tetapi keadilan jauh lebih penting. Dia juga menganggap harta sebagai sarana, bukan tujuan. Profesor Ali Muhammad Ash-Shalabi dalam biografi Umar bin Abdul Aziz ini menuliskan bahwa Umar bin Abdul Aziz ini berusaha memaksimalkan pemberian atau juga dari kekayaan negara kepada kaum fakir miskin dan orang-orang yang memerlukan, serta menjamin kesehatan dan kesejahteraan masyarakatnya. Dan setiap tindakan Umar ini juga selalu berpijak pada ajaran Al-Quran dan hadis. Dia juga pernah mengatakan bahwa dia ini perhatin terhadap nasib umat Muhammad. Dia teringat dengan orang-orang fakir yang merasa kelaparan, orang-orang sakit yang merasa kehilangan, orang-orang yang berpakaian compang-camping dan serba kesulitan, orang-orang terzolimi dan terinjak-injak, orang asing yang serba kesusahan, orang-orang tua renta yang memiliki banyak anak,
dan dia juga berpikir tentang mereka semua yang tersebar di seluruh pelosok bumi. Dia tahu bahwa Tuhannya nantinya pasti akan menanyakannya tentang mereka, dan Nabi akan menjadi pembela mereka semua. Maka dia khawatir alasan yang dia sampaikan tidak cukup untuk meringankan hukumannya. Lalu dia pun menangis karena dia merasa kasihan terhadap dirinya sendiri. Perkataan Umar bin Abdul Aziz itu, menurut Profesor Ali Muhammad Ash-Shalabi, ini tersirat rencana Umar mencukupi kebutuhan orang-orang kesusahan. Salah satu cerita yang cukup terkenal, jadi Umar bin Abdul Aziz ini membagikan harta negara kepada para fakir miskin sampai-sampai sulit sekali gitu ya, untuk menemukan orang-orang miskin pada saat itu. Bahkan dia ini juga sampai memerintahkan para menterinya ini mengambilkan uang negara untuk membayarkan mahar bagi setiap pemuda yang akan menikah. Dan tentunya pendengar, dari kisahnya Umar bin Abdul Aziz ini tentunya bisa menjadi teladan lah ya bagi kita semua, terutama bagi nantinya yang akan menjadi pemimpin, baik itu di tingkat desa atau juga kecamatan, kabupaten, provinsi, sampailah nanti di tingkat negara, baik itu tentunya presidennya kah, menterinya kah, begitu ya, anggota kementeriannya dan lain sebagainya, sampai nanti tingkat bawahnya. Mudah-mudahan nanti ini bisa menjadi teladan tentunya, begitu, dan mudah-mudahan nantinya ada sosok pemimpin seperti Umar bin Abdul Aziz ini di negeri kita Indonesia, pendengar.

Disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7. Inilah Warta Berita Pagi

0: Sari Berita Penting.
1: Tim gabungan terus berupaya memadamkan api membakar lahan kawasan punggung besar Kecamatan Sungai Kakap.
2: Jadi Satgas Darat kita dibantu oleh TNI WB. Nah ini
3: kami sangat terbantu oleh WB.
1: Komisi 7 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama Badan Standarisasi Nasional sosialisasikan standarisasi penilaian kesesuaian pelaku UMKM
4: agar para UMKM ini mengetahui kesesuaian ya, dalam menjalankan usahanya karena banyak.
5: Itulah di antara topik informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda dalam Warta Berita Pagi edisi hari ini Jumat 31 Juli 2026. Saya Budiman Tahir, inilah berita selengkapnya.

0: Berita pertama, kebakaran hutan dan lahan masih terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan Barat. Di Kabupaten Kubu Raya, tim gabungan terus berupaya memadamkan api yang membakar lahan di kawasan Punggur Besar, Kecamatan Sungai Kakap. Selain personil darat, pemadaman juga diperkuat dengan dukungan helikopter waterbombing untuk mencegah api meluas ke pemukiman warga. Dan kita simak laporan selengkapnya.
1: Tim Satuan Tugas Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan terus melakukan upaya pemadaman di Parit Toman, Desa Punggur Besar, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Rabu kemarin. Kobaran api yang membakar lahan di lokasi tersebut dinilai cukup besar sehingga memerlukan penanganan intensif dari tim gabungan yang terdiri dari BBBD, TNI Polri, Manggala Agni, KPH, BPBD Kubu Raya, serta relawan. Dalam proses pemadaman, tim darat mendapat dukungan helikopter waterbombing yang membantu menekan penyebaran api. Upaya ini juga berhasil melindungi sebuah rumah warga agar tidak terdampak kebakaran. Ahli Media Kebencanaan BPBD Kalimantan Barat Airfandi mengatakan sinergi seluruh unsur menjadi kunci dalam mengendalikan kebakaran. Dirinya juga mengajak masyarakat ikut mendukung upaya pemadaman dan meningkatkan kepedulian terhadap ancaman karhutlah.
2: Kami sekarang melakukan pemblokiran karena terjadi kebakaran lumayan hebat, lumayan besar di sini. Jadi Satgas Darat juga dibantu oleh Heli WB. Nah ini kami sangat terbantu oleh Heli WB. Terima kasih Satgas Darat yang telah memberi dukungan kepada Satgas Darat sehingga kita mampu mengamankan
1: Tim gabungan masih terus melakukan pemadaman dan pemantauan di sejumlah titik rawan kebakaran di Kabupaten Kubu Raya. Masyarakat mengimbau tidak membuka lahan dengan cara membakar serta segera melaporkan apabila menemukan titik api guna mencegah kebakaran lebih luas. Indri Rizkita dan Syarusani melaporkan.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Kalimantan Barat mencatat data dari Sipongi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK Republik Indonesia, jumlah lahan yang terbakar di wilayah Kalbar dari Januari hingga Juni 2026 seluas 28.680,47 hektar. Kita simak laporannya.
3: Jumlah luas lahan yang terbakar ini tersebar di 14 kabupaten kota di Kalbar yang terbagi ke dalam 3 kategori tinggi, sedang, dan ringan. Ketua Satgas Informasi BPBD Kalbar Daniel mengatakan dari data ini terdapat 3 kabupaten yang memiliki luas lahan terbakar kategori tinggi, yaitu Ketapang dengan lahan terbakar seluas 8.095,5 hektar, kemudian Kubu Raya 7.913,05 hektar, dan Mempawah 6.139,53 hektar. Daniel menuturkan untuk meminimalisir semakin luasnya lahan yang terbakar, BPBD Kalbar bersama Satgas Terpadu terus mengerahkan personil dan armada pemadaman seperti helikopter, waterbombing, helikopter patroli, mobil pemadaman yang dibantu oleh mobil pemadam kebakaran dan peralatan pemadam pendukung lainnya.
4: Luasan lahan terbakar sejak Januari 2026 sampai 31 Juni 2026 ada 28.680,47 hektar yang tersebar di 14 kabupaten dan kota. Dari 14 kabupaten dan kota ini masuk dalam tren kejadian kategori tinggi itu karhutlah di Ketapang, Kubu Raya, kemudian Mempawah.
3: Daniel menambahkan sampai hari ini BPBD Kalbar bersama Satgas Darat dan Udara terus melakukan patroli dan pemadaman dan pendinginan di lokasi karhutla. Selain itu, BPBD di 14 kabupaten kota juga melakukan hal yang sama guna mengantisipasi semakin besarnya luas lahan yang terbakar dan meminimalisir bencana kabut asap. Rino Kartono, Wilhelmus melaporkan.
0: Palang Merah Indonesia atau PMI Provinsi Kalimantan Barat menyalurkan 10.000 liter air bersih pegunungan kepada warga Desa Sungai Belida, Kabupaten Kubu Raya. Bantuan ini diberikan untuk membantu masyarakat yang kesulitan memperoleh air bersih akibat musim kemarau yang berkepanjangan. Berikut laporannya.
1: Palang Merah Indonesia Provinsi Kalimantan Barat menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak kekeringan. Sebanyak 10.000 liter air bersih pegunungan didistribusikan kepada warga Desa Sungai Belida, Kabupaten Kuburaya, menggunakan dua truk tangki PMI. Sejak pagi, warga berdatangan ke lokasi pembagian dengan membawa galon, ember, jeriken, hingga berbagai wadah penampungan air. Mereka mengantri secara tertib untuk memperoleh air bersih yang akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Ketua Bidang Penanggulangan Bencana PMI Provinsi Kalimantan Barat Asrul Putranada mengatakan kemarau berkepanjangan telah membuat cadangan air hujan warga habis, sementara air parit berubah menjadi payau sehingga tidak layak dikonsumsi.
5: Kita akan coba untuk mendistribusikan ke mereka-mereka yang membutuhkan dengan menggunakan dua truk tangki ini. Ini adalah salah satu program distribusi air bersih, air gunung untuk masyarakat-masyarakat yang membutuhkan di musim kemarau ini. Dan kita berharap ini bisa bermanfaat, bisa berguna bagi masyarakat yang membutuhkan.
1: Selain membantu memenuhi kebutuhan air bersih, PMI berharap distribusi ini dapat mengurangi beban masyarakat yang selama ini harus membeli air untuk keperluan minum dan memasak. Asrul juga menyampaikan apresiasi kepada Karang Taruna Kabupaten Kuburaya dan pemerintah desa Sungai Belida atas dukungan dalam penyaluran bantuan tersebut. Dalam proses distribusi, relawan PMI bersama Karang Taruna turut membantu warga lanjut usia mengangkat galon dan mengisi wadah penampungan agar penyaluran berlangsung cepat dan merata. Air bersih yang disalurkan berasal dari sumber air pegunungan yang layak konsumsi sehingga dapat dimanfaatkan untuk minum, memasak, berwudu, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. PMI Kalimantan Barat mengimbau masyarakat agar menggunakan air secara hemat selama musim kemarau berlangsung, sekaligus berharap kolaborasi berbagai pihak terus terjalin agar bantuan air bersih dapat menjangkau lebih banyak wilayah yang terdampak kekeringan. Syarif Sani melaporkan.
6: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Pro1 Pontianak.
0: Komisi 7 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama Badan Standarisasi Nasional menggelar sosialisasi standarisasi dan penilaian kesesuaian bagi ratusan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Kota Pontianak. Sosialisasi ini bertujuan mendorong produk lokal agar memiliki daya saing yang tinggi, dan berikut laporannya.
7: Anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi PKS Ali Fudin menegaskan pentingnya pemahaman standarisasi bagi para pelaku usaha. Menurut Ali Fudin, aspek legalitas dan sertifikasi harus dipermudah dan biaya yang murah bagi pengusaha agar tidak memberatkan para pelaku usaha kecil. Mewakili Komisi 7 DPR RI, Ali Fudin menegaskan akan selalu mengawal agar biaya pengurusan sertifikasi seperti sertifikat halal, SNI, dan akses dokumen lainnya dapat diakses dengan murah atau digratiskan bagi pelaku UMKM.
8: Terkait dengan UMKM, agar para UMKM ini mengetahui kesesuaian ya, dalam menjalankan usahanya, karena banyak sertifikasi. Tentu saja harapan kami jangan sampai menyebabkan biaya besar. Dan kami di Komisi 7 selalu mensupport ya agar biaya sertifikasi itu tidak mahal. Misalnya masalah halal kita harapkan bisa gratis gitu ya.
7: Sementara itu analis standarisasi ahli pertama BSN Dwitia Bayu Pratama menyatakan penerapan standar nasional Indonesia merupakan bentuk investasi penting bagi UMKM.
9: Produk dari UMK ini akan jadi lebih bermutu. Mutunya juga konsisten, jadi mutu dari hari ini, mutu produk besok hari, dan mutu untuk selanjutnya, itu akan konsisten bermutu terus-menerus.
7: Dengan penerapan standar tersebut, produk UMKM diharapkan tidak hanya mampu menembus pasar domestik, tetapi juga bersaing di kancah global melalui jalur ekspor. Muhammad Rokib, Wilhelmus, melaporkan.
0: Program cek kesehatan gratis atau CKG mulai menyasar ribuan pelajar di Kota Pontianak. Tidak hanya memeriksa kesehatan fisik, program ini juga mendeteksi gangguan kesehatan jiwa sejak dini yang kini mulai banyak ditemukan pada remaja. Berikut laporan selengkapnya.
1: Program cek kesehatan gratis terus diperluas Puskesmas Kampung Bali Pontianak untuk mendeteksi berbagai masalah kesehatan fisik dan mental sejak usia sekolah. Pemeriksaan kesehatan dilakukan kepada siswa mulai jenjang sekolah dasar hingga SMA maupun SMK sesuai jadwal yang telah dikoordinasikan dengan masing-masing sekolah. Kepala UPT Puskesmas Kampung Bali Pontianak, Bobong Solihat, mengatakan selain di lingkungan pendidikan, layanan cek kesehatan gratis juga menyasar instansi pemerintah, perusahaan swasta hingga masyarakat umum melalui layanan jemput bola.
10: Untuk CKG selain di sekolah juga kita di Puskesmas, kemudian juga di bawah untuk pembinaan pasiennya, kemudian juga untuk instansi-instansi kemarin sudah ada yang dari perempuan dari hotel, dari kantor, sekolah, ada kemudian dari Satpol PP, kita sudah turun, kemudian di Lomba ya, ada permintaan di Lomba, kemudian juga nanti kita juga minta untuk aktif juga selain dari permintaan masyarakat. Ini salah satu di kecamatan kemudian juga kita turun ke kita.
1: Dari hasil pemeriksaan, petugas masih menemukan gangguan kesehatan seperti infeksi telinga, gangguan penglihatan, gigi berlubang, hingga penyakit tidak menular pada usia muda. Tak hanya itu, screening kesehatan jiwa juga dilakukan, terutama bagi siswa SMP dan SMA untuk mendeteksi lebih dini persoalan psikologis yang dipengaruhi berbagai faktor, termasuk tekanan media sosial dan kondisi keluarga. Puskesmas juga menyediakan layanan konseling bersama psikolog dan melibatkan orang tua agar penanganannya lebih optimal. Puskesmas Kampung Bali mengajak masyarakat, sekolah maupun instansi untuk memanfaatkan program cek kesehatan gratis sebagai langkah deteksi dini agar penanganan dapat dilakukan sebelum penyakit berkembang menjadi lebih serius. Harmanta dan Sarustani melaporkan.
11: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadio Pontianak.
0: Selanjutnya kita ikuti informasi perakiran cuaca langsung dari BMKG Supadi Pontianak. Pada pagi ini kami sudah bersama Tika. Silakan Tika.
12: Terima kasih. Selamat pagi rekan Budi di studio dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada dari BMKG Supadi Pontianak. Kami laporkan perakiran cuaca hari ini Jumat 31 Juli 2026 yang berlaku mulai pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk pagi hingga siang hari kondisi cuaca kami perkirakan secara umum cerah berawan. Siang hingga sore hari hujan dengan intensitas ringan diperkirakan berpotensi terjadi yaitu di sebagian wilayah kabupaten dan kota di Sambas, Singkawang, Mempawah, Pontianak, Sanggau, dan Simpang. Sedangkan hujan sedang berpotensi terjadi yaitu di sebagian wilayah kabupaten dan kota di Bengkayang, Landak, dan Kuburaya. Malam hingga dini hari hujan dengan intensitas ringan kami perkirakan berpotensi terjadi yaitu di sebagian wilayah kabupaten dan kota di Melawi dan Kapuas Hulu. Angin secara umum bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan berkisar 10 hingga 35 km per jam. Suhu udara berkisar antara 22 hingga 34 derajat Celcius dan kelembaban udara berkisar antara 56 hingga 95%. Waspadai kenaikan suhu udara dan berkurangnya potensi hujan dapat memicu kebakaran hutan dan lahan. Pantauan titik panas atau hotspot di Kalimantan Barat selama 24 jam terakhir terdeteksi adanya 224 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Indeks potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan dalam satu minggu ke depan masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami kalbar.bmkg.id ataupun di sosial media Instagram kami BMKG Kalbar atau bisa juga berkunjung ke kantor-kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Tika. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Budi.
0: Demikian sudah kita ikuti informasi perakiran cuaca langsung dari BMKG Supadio Pontianak bersama perakirawan Tika.

Sekian warta berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Pontianak mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Budiman Tahir mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran bisa Anda sampaikan di redaksi RRI Pontianak@gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Dan pendengar, saatnya kita ikuti kabar dari Kalbar Berjaringan yang akan dihadirkan beragam informasi-informasi dari RRI Pontianak, Sintang, Sambas, Sanggau, dan juga Entikong. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.
1: Simak rangkaian informasi dari berbagai daerah di Kalimantan Barat dalam kabar dari Kalbar yang disiarkan langsung dari RRI Pontianak, Sintang, Entikong, Sanggau, dan stasiun penyiaran Sambas.

0: kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI,

0: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, dan berikutnya kami ajak Anda untuk mendengarkan kabar dari Kalbar.
1: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
0: Assalamualaikum dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kabar dari Kalbar edisi hari ini Jumat 31 Juli 2026. Saya berpantai penyiaran Anda tentunya tidak sendirian ya. Rekan-rekan kami dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat pada pagi ini sudah siap menemani Anda dengan berbagai informasi. Langsung saja kita sapa rekan-rekan saya yang sudah terhubung via Zoom di pagi ini. Pertama saya sapa dulu di Sambas, ada EL di pagi ini. Selamat pagi EL.
2: Selamat pagi Budi, rekan-rekan dan juga pendengar. Untuk kondisi cuaca di Kota Sambas pagi hari ini cukup mendung. Untuk arus lalu lintas masih terpantau cukup lengang, Budi.
0: Baik, terima kasih El di pagi ini. Dan langsung kita sapa rekan saya di Sanggau, ada Isma Lina pagi ini. Selamat pagi Isma. Mungkin masih di mute Isma.
3: Oke, siap. Selamat pagi Budi, teman-teman dan juga pendengar. Untuk di Sanggau cuaca di pagi hari ini cukup bersahabat, Budi.
0: Oke, siap. Terima kasih Isma, dan selanjutnya kita menuju ke Antikong. Ada rekan saya Jeki pada pagi ini. Selamat pagi Jeki.
4: Ya, selamat pagi Budi dan teman-teman dan pendengar. Pagi hari ini kalau untuk wilayah perbatasan cuaca terpantau masih berkabut di luar sana. Kemudian untuk lalu lintas pagi hari ini masih sepi begitu, Budi.
0: Baik, terima kasih Jeki, dan selanjutnya saya sapa rekan saya di Sintang, ada Asri di pagi ini. Selamat pagi Asri.
5: Ya baik, selamat pagi Budi. Untuk cuaca di Sintang di pagi hari ini terpantau masih mendung ya, dan kemudian untuk arus lalu lintas masih sepi di pagi hari ini.
0: Baik, terima kasih Asri, rekan-rekan semuanya. Sebelum saya mendengarkan informasi dari rekan-rekan semuanya, saya hadirkan informasi dari Kota Pontianak, di mana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Kalimantan Barat mencatat data dari Sipongi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK Republik Indonesia, jumlah lahan yang terbakar di wilayah Kalbar dari Januari hingga Juni 2026 seluas 28.000 hektar yang terbakar tersebar di 14 kabupaten kota di Kalbar. Ketua Satgas Informasi BPBD Kalimantan Barat Daniel mengatakan dari jumlah ini terdapat 3 kabupaten yang memiliki luas lahan yang terbakar kategori tinggi, yakni Ketapang dengan luas lahan terbakar 8.000 hektar, kemudian Kuburaya 7.000 hektar, dan Mempawa 6.000 hektar. Dan Daniel menuturkan untuk meminimalisir semakin luasnya lahan yang terbakar, BPBD Kalbar bersama Satgas Terpadu terus mengerahkan personel dan armada pemadaman seperti helikopter waterbombing, helikopter patroli, mobil pemadam yang dibantu oleh mobil pemadam kebakaran dan peralatan pemadam pendukung lainnya. Daniel menambahkan sampai hari ini BPBD Kalbar bersama Satgas Darat dan Udara ini terus melakukan patroli dan pemadaman dan pendinginan di lokasi karhutla. Selain itu BPBD di 14 kabupaten kota juga melakukan hal yang sama, mengantisipasi semakin besarnya luas lahan yang terbakar dan meminimalisir bencana kabut asap. Itu dia informasi pertama dari Kota Pontianak, dan kita menuju ke Sambas, di mana Singkawang Sambas perkuat sinergi pembangunan kawasan perbatasan. Informasi ini kita dengarkan bersama EL. Silakan EL.
2: Baik Budi, pendengar juga rekan dari pemerintah Kota Singkawang dan juga pemerintah Kabupaten Sambas ini terus memperkuat sinergi pembangunan kawasan perbatasan. Pertemuan yang digelar di ruang rapat Wali Kota Singkawang ini menghasilkan komitmen bersama untuk mendorong percepatan pengembangan Bandara Singkawang sebagai salah satu penggerak ekonomi kawasan Singkawang Bengkayang Sambas atau juga disingkat dengan Sing Bebas. Wali Kota Singkawang Chai Choi Mi ini menyampaikan hubungan Singkawang dan Sambas tidak hanya sebatas kedekatan wilayah, tetapi ini juga memiliki ikatan sejarah yang kuat karena kedua daerah ini pernah berada dalam satu wilayah pemerintahan, dan kedekatan tersebut ini dinilai menjadi modal penting untuk memperkuat kerjasama pembangunan khususnya dalam pengembangan kawasan perbatasan. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah Kota Singkawang ini juga menyoroti peran dari Bandara Singkawang yang semakin strategis bagi masyarakat di kawasan Sing Bebas. Data pergerakan penumpang ini juga menunjukkan warga Kabupaten Sambas menjadi salah satu pengguna terbesar bandara Oleh karena itu, Pemkot Singkawang terus mendorong pemerintah pusat agar pembangunan apron segera direalisasikan untuk meningkatkan kapasitas pelayanan penerbangan dan juga mendukung pertumbuhan ekonomi kawasan. Sementara itu, Bupati Sambas Satono menyambut baik pengembangan Bandara Singkawang karena manfaatnya telah dirasakan langsung oleh masyarakat Sambas, dan menurutnya keberadaan bandara ini dinilai mampu memangkas waktu perjalanan baik untuk kepentingan pemerintahan, dunia usaha, ataupun juga aktivitas masyarakat. Dan menurutnya Pemkab Sambas ini pun juga memberikan dukungan terhadap pembangunan apron agar mobilitas masyarakat dan juga akses menuju wilayah perbatasan semakin lancar. Dia juga menilai pembangunan kawasan perbatasan ini harus menjadi prioritas karena merupakan wajah Indonesia di hadapan negara tetangga. Melalui sinergi Singkawang dan Sambas, pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, serta pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan diharapkan nantinya ini dapat semakin dipercepat sehingga wilayah perbatasan mampu menjadi kawasan terdepan dan memiliki daya saing. Itu dia informasi dari Kabupaten Sambas, kembali ke Budi.
0: Baik, terima kasih El, informasi yang disampaikan pada pagi ini. Kita menuju ke Sanggau, ya, di mana Bupati Sanggau buka Pesparani 2 Kabupaten Sanggau di Parindu. Informasi ini kita dengarkan bersama Isma. Silakan Isma.
3: Ya, baik rekan Budi dan pendengar, ini terkait dengan Bupati Sanggau Yohanes Ontot resmi membuka Pesparani 2 tingkat Kabupaten Sanggau di Aula Homing Tipo Wisma Tabor Paroki Pusat Damai Kecamatan Parindu. Ia berharap pelaksanaan Pesparani tahun ini menjadi momentum meningkatkan kualitas pembinaan umat Katolik sekaligus juga menjadi bekal penyelenggaraan yang lebih baik pada masa mendatang. Yohanes Ontot menilai penyelenggaraan Pesparani 2 menunjukkan perkembangan yang positif dibanding pelaksanaan sebelumnya, yang mana menurutnya pengalaman dari penyelenggaraan tahun ini harus menjadi bahan evaluasi bagi seluruh kontingen untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Pesparani berikutnya. Dan selain itu, Yohanes juga mengajak seluruh kontingen dari 15 kecamatan saling mengevaluasi kelebihan dan juga kekurangan selama mengikuti Pesparani 2. Ia berharap persiapan yang lebih matang tentu juga dapat meningkatkan kualitas peserta maupun juga penyelenggaraan pada masa mendatang. Selain itu, ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh umat Katolik, panitia, dan juga kontingen dari 15 kecamatan yang telah berpartisipasi menyukseskan Pesparani 2 Kabupaten Sanggau. Yang mana menurutnya kolaborasi seluruh pihak tentu menjadi modal penting untuk mewujudkan Pesparani yang semakin berkualitas di Kabupaten Sanggau. Itu informasi pertama dari Sanggau, kembali ke rekan Budi.
0: Baik, terima kasih Isma. Informasi yang disampaikan pada pagi ini, kita menuju ke Sintang, di mana Dukun Indonesia Emas 2045 Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Sintang siap tingkatkan literasi kependudukan siswa maksud kami. Dan informasi ini kita dengarkan bersama Asri. Silakan Asri.
5: Ya baik, benar sekali Budi, di mana Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional melalui perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Kalimantan Barat, ini menunjuk MTS Negeri 1 Sintang, SMP Negeri 3 Sintang, SMA Negeri 4 Sintang, dan juga SMK Budi Luhur Sintang sebagai Sekolah Siaga Kependudukan SSK di Kabupaten Sintang. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DKBP 3A Kabupaten Sintang Edi Harmaini dalam rapat koordinasi Sekolah Siaga Kependudukan di Aula DKBP 3A Kabupaten Sintang pada Kamis 30 Juli 2026. Kepala DKBP 3A Sintang Edi Harmaini mengatakan tujuan utama ini dibentuknya Sekolah Siaga Kependudukan adalah untuk meningkatkan literasi kependudukan bagi peserta didik sehingga memiliki pengetahuan kemudian juga pemahaman dan juga kesadaran mengenai pembangunan berwawasan kependudukan serta memiliki sikap dan juga perilaku berwawasan kependudukan sehingga siap mewujudkan keluarga berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Dan sementara itu Kepala MTS Negeri 1 Sintang Sutardi menyambut baik program Sekolah Siaga Kependudukan ini dan ia juga mengatakan program ini dapat memperkaya madrasah dalam integrasi materi maupun proses pembelajaran yang kontekstual. Dan tentunya melalui program Sekolah Siaga Kependudukan ini diharapkan mampu meningkatkan wawasan kependudukan generasi muda, kemudian juga membentuk sikap dan perilaku hidup terencana melalui integrasi isu-isu dinamika kependudukan ke dalam kegiatan belajar mengajar di madrasah, baik di intrakurikuler, kemudian kurikuler, ekstrakurikuler, kegiatan literasi maupun juga budaya madrasah. Demikian informasi dari Sintang Budi.
0: Baik, terima kasih Asri yang sudah menyampaikan informasinya pada pagi ini. Dan kita menuju ke Entikong, di mana Disdikbud Sanggau mengaku tidak tahu ada P3K guru yang dipecat. Informasi ini kita dengarkan bersama Jeki. Silakan Jeki.
4: Baik Budi, untuk informasi pertama dari wilayah perbatasan, di mana pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau, Robertus Senohadi, ini mengaku belum mengetahui adanya PPPK guru yang dipecat karena diduga terlibat kasus korupsi. Menurutnya, hingga saat ini belum ada laporan maupun informasi resmi yang diterimanya terkait persoalan tersebut. Kemudian, ia juga menegaskan pihaknya tidak ingin terburu-buru menyimpulkan informasi yang beredar tanpa melakukan pengecekan terlebih dahulu. Ia menilai setiap informasi harus dipastikan kebenarannya agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat maupun kalangan P3K. Dan menurut Robertus, koordinasi dengan pihak terkait ini menjadi langkah penting untuk memperoleh data yang akurat mengenai status pegawai yang dimaksud. Hasil penelusuran tersebut nantinya akan menjadi dasar bagi Disdikbud dalam mengambil sikap maupun memberikan penjelasan kepada publik. Namun sementara itu ia menjelaskan pengolahan P3K yang bertugas di tingkat SD dan SMP ini berada di bawah kewenangan pemerintah Kabupaten Sanggau. Nah, dalam pelaksanaannya BKPSDM bertindak sebagai pejabat pembina kepegawaian, sedangkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memiliki tugas melakukan pengawasan serta penilaian kinerja para P3K tersebut. Demikian, Budi.
0: Baik, terima kasih juga informasi yang disampaikan dari Entikong dan rekan-rekan kita. Break dulu sejenak. Pendengar dan juga pemirsa, kami akan hadirkan berbagai informasi lainnya untuk Anda di Kabar dari Kalbar untuk Anda sesaat lagi.
6: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di kabar dari Kalbar berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, dan kami lanjutkan kebersamaan kita dengan berbagai informasi lainnya. Kita hadirkan informasi kedua dari Kota Pontianak, di mana Palang Merah Indonesia PMI Provinsi Kalimantan Barat menyalurkan 10.000 liter air bersih pegunungan kepada warga desa Sungai Belidak, Kabupaten Kuburaya. Bantuan ini diberikan untuk membantu masyarakat yang kesulitan memperoleh air bersih akibat musim kemarau yang berkepanjangan. Sejak pagi warga berdatangan ke lokasi pembagian dengan membawa galon, ember, jerigen, hingga berbagai wadah penampungan air. Mereka mengantri secara tertib untuk memperoleh air bersih yang akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Ketua Bidang Penanggulangan Bencana PMI Provinsi Kalimantan Barat, Asrul Putrananda, mengatakan kemarau berkepanjangan telah membuat cadangan air warga habis, sementara air parit berubah menjadi payau, ya, sehingga tidak layak dikonsumsi. Dan selain membantu memenuhi kebutuhan air bersih, PMI berharap distribusi ini dapat mengurangi beban masyarakat yang selama ini harus membeli air untuk kebutuhan minum dan juga memasak. Asrul juga menyampaikan apresiasi kepada Karang Taruna Kabupaten Kuburaya dan pemerintah desa Sungai Belidak atas dukungan dalam penyaluran bantuan tersebut. Itu dia informasi kedua dari Kota Pontianak, pendengar dan juga pemirsa. Kami hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Kita menuju ke Sambas, di mana TMMD hadirkan sumur bor warga Sambas nikmati air bersih. Dan informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya EL. Silakan EL.
1: Baik Budi, informasi kedua dari Kabupaten Sambas, program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke 129 Kodim 1208 Sambas. Ini menghadirkan sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Tepatnya ini di Dusun Semanas, Desa Tempapan Hulu, Kecamatan Galing. Dan fasilitas tersebut ini menjadi salah satu bentuk pembangunan yang manfaatnya dirasakan langsung oleh warga setempat. Kepala Dusun Semanas, Joko, mengapresiasi pembangunan sumur bor melalui program TMMD. Dan menurutnya fasilitas tersebut ini sangat membantu masyarakat dalam memperoleh air bersih untuk memenuhi berbagai kebutuhan sehari-hari. Dan dia juga menyatakan selama ini untuk akses terhadap air bersih ini menjadi salah satu kebutuhan mendasar yang memang juga diharapkan oleh warga atau juga masyarakat di sana. Dengan adanya sumur bor, warga kini memiliki sumber air yang lebih mudah diakses untuk kebutuhan rumah tangga maupun juga aktivitas sehari-hari. Lebih lanjut, Joko juga berharap untuk fasilitas tersebut ini nantinya itu dapat dimanfaatkan dan juga dirawat bersama agar memberikan manfaat dalam jangka panjang. Dia juga berharap sinergi antara TNI dan juga masyarakat ini juga terus terjalin sehingga berbagai program pembangunan itu dapat semakin menyentuh kebutuhan dasar warga, khususnya di wilayah pedesaan. Melalui TMMD ke 129 Kodim 1208 Sambas, ini tidak hanya melaksanakan pembangunan infrastruktur, tetapi juga menghadirkan fasilitas yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Dan pembangunan sumur bor di Dusun Semanas ini menjadi salah satu upaya untuk mendukung peningkatan kualitas hidup warga sekaligus juga memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat. Itu dia informasi kedua dari Kabupaten Sambas, kembali ke Budi.
0: Terima kasih El, informasi kedua dari Sambas. Dan kita menuju ke Sanggau, di mana BPBD Sanggau memperkuat koordinasi antisipasi karhutla. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Isma. Silakan Isma.
2: Ya, baik rekan Budi, BPBD Kabupaten Sanggau terus meningkatkan pengawasan komprehensif untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan yang berpotensi terjadi selama musim kemarau. Langkah tersebut dilakukan dengan memperketat jalur komunikasi secara intensif mulai dari jajaran pemerintah kecamatan hingga aparat di tingkat desa. PLT Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Sanggau Sigit Purnomo mengatakan yang mana langkah cepat dan komunikasi berkesinambungan bersama pihak wilayah. Menurutnya hal ini sangat mendasar agar pemetaan daerah langganan kebakaran dapat dilakukan secara presisi sebelum kobaran api meluas. Selain itu, Sigit juga mengatakan pemantauan titik rawan api dilakukan di seluruh wilayah. Pihak BPBD mengkonfirmasi bahwa penanganan pemadaman langsung di lapang saat ini masih terfokus di Kecamatan Kapuas. Wilayah tersebut menjadi perhatian utama akibat tingginya frekuensi insiden kebakaran dalam beberapa waktu terakhir yang membutuhkan penanganan secara intensif. Sigit juga mengatakan untuk wilayah kecamatan lain hingga saat ini memang belum menerima laporan resmi secara langsung dari petugas gabungan. Tiga lokasi yang baru saja selesai ditangani oleh tim pemadam di Kecamatan Kapuas meliputi kawasan Sanggau Permai, Mensarang, dan juga Penyeladi dengan kondisi api yang telah berhasil dipadamkan secara menyeluruh dan aman. Itu informasi kedua dari Sanggau. Kembali ke rekan Budi.
0: Terima kasih Isma, dan kita lanjutkan kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar dengan mendengarkan informasi dari Entikong, di mana Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan Sanggau perkuat budidaya ikan berkelanjutan. Informasi ini kita dengarkan bersama Jeki. Silakan.
3: Baik, informasi kedua dari Entikong, Budi dan teman-teman pendengar, di mana musim kemarau mulai memengaruhi aktivitas budidaya perikanan di Kabupaten Sanggau, terutama pada kolam tanah dan kolam terpal yang bergantung pada ketersediaan air. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan Kabupaten Sanggau, Kubin, mengimbau para pembudidaya untuk menyesuaikan rencana produksi agar resiko kerugian dapat diminimalkan. Dan menurutnya, sebagian besar penerima bantuan budidaya perikanan telah memasuki masa panen. Namun sejumlah pembudidaya yang kolamnya tidak memiliki sumber air memutuskan menunda penebaran benih hingga kondisi kembali memungkinkan. Dan ia juga menambahkan hingga pekan ketiga musim kemarau belum ditemukan peningkatan serangan hama maupun penyakit pada ikan. Meski demikian, beberapa pembudidaya memilih memanen ikan lebih awal karena debit air kolam terus menurun. Dan ia juga mengimbau para pembudidaya terus memantau perkiraan cuaca dari BMKG dan menyesuaikan pola budidaya dengan kondisi di lapangan. Nah, langkah tersebut diharapkan mampu menjaga keberlanjutan usaha perikanan serta mengurangi dampak musim kemarau terhadap produksi ikan di Kabupaten Sanggau ini. Budi.
0: Terima kasih Jeki, informasi yang disampaikan pada pagi ini dari Entikong. Kita menuju ke Sintang, di mana mencegah kecelakaan dan kesalahpahaman, Polres Kadau ingatkan pengendara gunakan lampu sein dengan benar. Informasi ini kita dengarkan bersama Asri. Silakan.
4: Ya, benar sekali, di mana Polres Kadau ini masih menemukan adanya pengendara yang belum menggunakan lampu sein ini secara tepat. Salah satu kebiasaan yang memang sering ditemui adalah pengendara yang menyalakan lampu sein kanan namun memilih berhenti di sisi kiri jalan. Nah, karena memang masih ragu atau mungkin takut kendaraan dari belakang tidak memberikan ruang. Nah, ini PS Kanit Keamanan dan Keselamatan Kamsel Lantas Polres Kadau, Aibda Yuni Iswandi, mengatakan lampu sein bukan sekedar pelengkap kendaraan, tetapi juga menjadi bahasa komunikasi antar pengguna jalan. Dan melalui isyarat tersebut, pengendara memberitahu arah manuver yang memang akan dilakukan oleh pengguna jalan lain, dan ini juga dapat dilakukan ya untuk mengantisipasi pergerakan dari kendaraan. Jadi mungkin bagi para pengendara, kalau sudah menggunakan misalnya lampu sein sudah ke kanan, jadi langsung saja ya, tapi tetap memperhatikan arus lalu lintas yang ada di depan tentunya. Demikian Budi.
0: Terima kasih Asri, masuk kami informasi dari Sintang, dan informasi dari Sintang tadi sekaligus menutup kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar. Terima kasih kepada rekan-rekan saya yang sudah bersama saya di pagi ini di Kabar dari Kalbar. Terima kasih kepada Asri di Sintang.
4: Ya, terima kasih kembali Budi.
0: Baik, dan juga terima kasih kepada Jeki di Entikong.
3: Ya, terima kasih kembali juga Budi.
0: Ada Isma di Sanggau, terima kasih.
2: Baik, terima kasih kembali Budi.
0: Dan terakhir ada EL di Sambas. Terima kasih EL.
1: Terima kasih kembali Budi.
0: Sehat selalu rekan-rekan, dan juga selamat melanjutkan rangkaian acara berikutnya. Dan pendengar dan juga pemirsa, kami cukupkan dulu kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Dan pendengar, sudah Anda ikuti kabar dari Kalbar Berjaringan yang disiarkan dari RRI Pro 1 Pontianak, Sintang, Sambas, Sanggau, dan juga Entikong. Dan nanti di jam 7 kita akan merapat terlebih dahulu ke Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kereta api memberi manfaat kepada rakyat banyak, terutama rakyat yang berpenghasilan rendah. Kereta api adalah instrumen ekonomi rakyat.
2: Sepanjang semester 1 tahun 2026, KPK telah menghimpun data capaian penyelidikan, penuntutan, dan persidangan. Sebagaimana data, penyelidikan ada 72, kemudian terdakwa yang sampai ke pengadilan ada 119.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi stasiun Tawang, Semarang untuk meningkatkan konektivitas. KPK mencatat peningkatan signifikan dalam penanganan perkara korupsi di semester 1 2026. Italia menetapkan 19 kota dalam status siaga tinggi akibat cuaca panas ekstrim. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 31 Juli 2026. Saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi stasiun Tawang, Semarang, Jawa Tengah untuk meningkatkan konektivitas masyarakat di daerah. Rahma Purwanto melaporkan selengkapnya.
1: Adalah instrumen logistik.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan hasil renovasi tahap pertama bangunan cagar budaya stasiun Semarang Tawang. Renovasi itu telah dikerjakan oleh PT Kereta Api Indonesia Persero 24 Semarang pada 5 Mei hingga 30 Desember 2025. Prabowo menyampaikan dalam sambutannya stasiun Semarang Tawang ini memiliki nilai sejarah yang sangat kuat. Ia menyebut bangsa yang besar tidak boleh melupakan sejarahnya sendiri seraya terus mengejar kemampuan. Penjajahan selama ratusan tahun itu menjadi masa penting bagi bangsa Indonesia untuk belajar teknologi dan sains agar dapat menjadi bangsa yang kuat. Prabowo menilai kereta api masih memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat karena menjadi moda transportasi dan logistik yang ekonomis serta menjangkau banyak kalangan.
1: Kereta api memberi manfaat kepada rakyat banyak, terutama rakyat yang berpenghasilan rendah. Kereta api adalah instrumen ekonomi rakyat.
3: Sementara itu, Direktur Utama PT KAI Bobby Rasidin menuturkan, stasiun Tawang mulai dibangun pada 1911.